0: dan berhala menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf, yakni lembaran, kepada Nabi Ibrahim yang di dalamnya terdapat adab, nasihat, dan hukum-hukum agar beliau menunjuki kaumnya, mengajarkan kepada mereka dasar-dasar agama, serta menasihati mereka untuk taat kepada Allah, Tuhan mereka, mengikhlaskan ibadah kepadanya, dan menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke rumahnya, ia menemui ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan."
1: Quran Surat Maryam ayat 42 hingga 45. Namun, ayahnya menolak ajakan anaknya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Sambil marah, ia berkata,
2: "Mencegah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim. Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Quran Surat Maryam ayat 46. Tetapi Nabi Ibrahim bersabar menghadapi sikap keras ayahnya, bahkan membalasnya dengan sikap sayang dan berbakti. Ia berkata,
2: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku."
1: Quran Surat Maryam ayat 47 hingga 48.
0: Dakwah Nabi Ibrahim kepada penduduk Hiran dan Babil.
1: Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang menyembah bintang-bintang dan patung-patung. Yang menyembah bintang-bintang adalah penduduk Hiran, sedangkan yang menyembah patung adalah penduduk Babil.
0: Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada penduduk Hiran.
1: Penduduk Hiran adalah para penyembah bintang-bintang. Beliau mengajak kaumnya berpikir, memperhatikan benda-benda langit, apa pantas benda-benda tersebut disembah. Disebutkan kisahnya dalam Al-Quran sebagai berikut.
2: Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inikah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka ketika matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."
1: Di beberapa ayat tersebut, Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berpikir jernih tentang kelayakan menyembah Yakil, yakni benda-benda langit. Setelah menjelaskan kepada kaumnya tentang batilnya menyembah benda-benda langit ini, Nabi Ibrahim berkata,
2: "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya, aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."
1: Demikianlah ajaran Nabi Ibrahim. Ajarannya adalah ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan sesembahan selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika Dialah yang kamu sembah."
1: Quran Surat Fussilat ayat 37. Bersambung insyaallah. Demikian, wallahu a'lam.
3: Tanya jawab. Di kampung Ana ada berapa bangunan wakaf yang tidak terpakai lagi? Dulu amanah pewakafnya untuk digunakan di bidang keagamaan. Pertanyaan, bolehkah bangunan wakaf tersebut dialihfungsikan menjadi sekolah TK Islam? Sekolah TK Islam untuk keagamaan? Boleh tentu saja. Tergantung si nadhirul wakaf atau al-mutawali. Nadhir atau mutawali itu yang menerima amanah untuk mengelola harta wakaf. Siapa? Biasanya tercantum di akte wakaf. Nah, dia yang bertanggung jawab. Kalau dia enggak mampu, jangan teriti ma'ruf sema, enggak mampu mengelola. Jangan, nanti dituntut, ya. Enggak ada pahala bagi orang yang mewakafkan. Bagi si wakif enggak ada pahala. Pahala dari apa? Kok dibiarkan? Jadi, orang yang mewakafkan serahkan kepada orang yang kita pastikan bisa mengelola tanah ini untuk kepentingan umum. Mungkin mendirikan masjid atau pesantren atau madrasah, ya. Nanti dikelola, ya. Dan manfaat bagi umat baru pahalanya ngalir ke si waqif. Kalau tanah kosong dibiarkan, pahala apa yang ngalir? Enggak ada manfaat. Nah, kalau orang yang diserahi itu enggak mampu, serahkan kepada yang mampu agar itu bisa dikelola. Boleh enggak bangunan wakaf itu dijual dan uangnya digunakan merenovasi masjid? Ya, mending begitu. Daripada hancur tepuk-pukuh, ya. Daripada tidak termanfaatkan sama sekali.
4: Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, bagian keempat. Kelahiran Nabi Ismail.
0: Sarah adalah istri Nabi Ibrahim yang mandul. Ia mengetahui keadaan suaminya yang merindukan keturunan yang baik. Maka Sarah memberikan pembantunya Hajar agar dinikahinya dengan harapan Allah mengaruniakan daripadanya keturunan yang saleh. Maka Nabi Ibrahim menikahi Hajar dan lahirlah daripadanya Nabi Ismail. Sehingga Nabi Ibrahim sangat berbahagia sekali karena telah lama menunggu kedatangannya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke Mekah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkannya sambil berdoa.
2: Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.
0: Quran, Surat Ibrahim, ayat 37. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke istrinya, yaitu Sarah.
2: Kisah penyembelihan Nabi Ismail.
0: Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi menyembelih anaknya, lalu beliau memberitahukan mimpinya itu kepada anaknya. Hal ini merupakan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Meskipun ujian ini begitu berat, namun Nabi Ismail siap memikulnya karena taat kepada Allah. Dan saat masing-masing bersiap-siap menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam juga membaringkan Nabi Ismail dan telah mengambil pisau untuk menyembelihnya. Tetapi saat hendak menyembelihnya, angin segar pun datang. Malaikat Jibril datang membawa kambing yang besar untuk menebus Nabi Ismail. Untuk selanjutnya, peristiwa itu dijadikan sandaran dalam pensyariatan kurban pada hari raya Idul Adha.
2: Kunjungan Nabi Ibrahim alaihi salam ke Mekah.
0: Nabi Ibrahim alaihi salam pergi ke Mekah untuk melihat kondisi Hajar dan anaknya, Ismail. Dalam salah satu kunjungan, Nabi Ibrahim alaihi salam meminta anaknya membantunya dalam meninggikan pondasi Baitullah yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk dibangunkan. Lalu Nabi Ismail setuju. Keduanya pun mengangkut batu, sehingga selesailah pembangunannya. Setelah selesai, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dia menerima amal mereka berdua. Keduanya berkata,
2: Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang.
1: Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 hingga 128. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Dia memberikan berkah kepada Ka'bah dan menjadikannya kiblat bagi kaum muslim di setiap tempat dan setiap waktu. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki ajaran yang lurus dan syariat yang mulia, di mana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Dia berfirman,
2: "Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik."
1: Quran Surat Ali Imran ayat 95. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai Nabi Ibrahim alaihi salam di langit ketujuh dengan menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur yang seharinya dimasuki oleh 70.000 malaikat untuk beribadah dan bertawaf di situ. Setelah itu, mereka keluar dan tidak kembali lagi. Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Ibrahim dan menjadikannya sebagai kekasihnya. Lihat Quran Surat An-Nisa ayat 125. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat, muttafaqun alaih. Saat itu, manusia dalam keadaan telanjang, lalu Nabi Ibrahim alaihi salam diberi pakaian sebagai penghormatan kepadanya. Setelah itu, para nabi setelahnya dan manusia setelahnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia berfirman,
2: "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali, bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya, dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."
1: Quran Surat An-Nahl ayat 120 hingga 123. Allah Subhanahu wa taala juga melebihkan beliau di dunia dan di akhirat. Dia menjadikan para nabi dari keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh."
1: Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Beliau termasuk para rasul ulul azmi, bahkan beliau adalah rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita diperintahkan bersolawat kepadanya dalam tasyahud. Demikian, wallahu a'lam.

0: menjawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Tadi Ustaz merekomendasikan beberapa doa untuk dibacakan untuk supaya kita punya anak yang soleh. Itu doanya pas sholat atau langsung didoakan ke anaknya ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara kapan membaca doa tersebut, maka boleh jadi dia baca di waktu-waktu yang mustajab. Antara azan dan qomat. Ini kalau bicara waktu mustajab. Artinya doa itu bisa dibaca kapan saja sebenarnya. Tapi tatkala waktunya mustajab, ketika kita sujud umpamanya, ketika kita sebelum salam, atau di sepertiga malam akhir ketika Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Jadi memohon tanpa anaknya ada. Tapi ketika dia sedang bawa anak itu, kemudian dia mengatakan kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimah shalah wa min dhurriyati. Ya Allah, aku mohon kepada Allah agar engkau menjadikan kami orang yang mendirikan surga dari anak keturunanku. Jadi dia sambil menggendong anaknya sambil minta sama Allah, enggak ada masalah seperti itu. Tapi doa itu bisa dibaca kapan saja. Ketika turun hujan, ya kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah berhenti berdoa memohon kepada Allah. Terus berdoa, terus berdoa. Para ulama menyebutkan berdoa itu seperti orang ngetuk pintu. Terus diketuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lama-kelamaan dibuka sama Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus asa. Karena Allah tidak akan pernah bosan sampai kita yang bosan lebih dahulu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Kisah Nabi Ismail alaihi salam, bagian pertama. Kelahiran Nabi Ismail alaihi salam.
4: Nabi Ibrahim alaihi salam ingin sekali memiliki keturunan yang saleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu urusannya. Istrinya yang bernama Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan suaminya, sedangkan dirinya mandul. Maka Sarah memberikan budaknya yang bernama Hajar kepada Ibrahim agar suaminya memiliki anak darinya. Selanjutnya, Hajar pun hamil dan melahirkan Nabi Ismail yang akan menjadi seorang nabi. Setelah beberapa waktu dari kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim pergi membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu, dan ia pun pergi membawa keduanya ke Mekah di dekat tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut dan ingin kembali ke Syam. Ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim pulang, maka Hajar segera mengejarnya dan memegang bajunya sambil berkata,
5: "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun ini?"
4: Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya.
5: Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?"
4: Ibrahim menjawab, "Ya."
5: Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami."
4: Kemudian Hajar kembali dan Ibrahim melanjutkan perjalanannya hingga ketika sampai pada sebuah bukit dan mereka tidak melihatnya lagi. Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa untuk mereka dengan mengangkat kedua belah tangannya. Dalam doanya ia berkata,
5: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur."
4: Quran Surat Ibrahim ayat 37. Kemudian Hajar mulai menyusui Ismail dan minum dari air persediaan. Hingga ketika air yang ada pada geribah habis, dia menjadi haus, begitu juga anaknya. Lalu dia memandang kepada Ismail, sang bayi yang sedang meronta-ronta. Kemudian Hajar pergi meninggalkan Ismail dan tidak kuat melihat keadaannya. Maka dia mendatangi bukit Safa sebagai gunung yang paling dekat keberadaannya dengannya. Dia berdiri di sana, lalu menghadap ke arah lembah, dengan harapan dapat melihat orang di sana, namun dia tidak melihat seorang pun. Maka dia turun dari bukit Sofa, dan ketika sampai di lembah, dia menyingsingkan ujung pakaiannya, lalu berusaha keras, layaknya seorang manusia yang berjuang keras. Hingga ketika dia dapat melewati lembah, dan sampai di bukit Marwah, lalu berdiri di sana, sambil melihat-lihat, apakah ada orang di sana, namun dia tidak melihat ada seorang pun. Dia melakukan hal itu sebanyak 7 kali antara bukit Sofa dan Marwah. Saat dia berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara. Lalu dia berkata dalam hatinya, "Diamlah, yang Hajar maksud adalah dirinya sendiri." Kemudian dia berusaha mendengarkannya, maka dia dapat mendengar suara itu lagi. Maka dia berkata, "Engkau telah memperdengarkan suaramu, jika engkau bermaksud memberikan bantuan." Ternyata suara itu adalah suara Malaikat Jibril alaihi salam yang berada di dekat Zamzam. Lantas Jibril mengais air dengan sayapnya hingga air keluar memancar. Akhirnya, Hajar dapat minum air dan menyusui anaknya kembali. Kemudian Malaikat Jibril berkata kepadanya,
5: "Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Dan sesungguhnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya."
4: Hajar terus melalui hidup seperti itu, hingga kemudian lewat serombongan orang dari suku Jurhum atau keluarga Jurhum yang datang dari jalur bukit Kada. Lalu singgah di bagian bawah Mekah, kemudian mereka melihat ada seekor burung sedang terbang berputar-putar. Mereka berkata,
5: "Burung ini pasti berputar karena mengelilingi air, padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air."
4: Akhirnya, mereka mengutus 1 atau 2 orang yang larinya cepat, dan ternyata mereka menemukan ada air. Mereka kembali dan mengabarkan keberadaan air, lalu mereka mendatangi air. Saat itu, Hajar sedang berada di dekat air. Maka mereka berkata kepada Hajar,
5: "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah, bergabung denganmu di sini?"
4: Ibu Ismail berkata,
5: "Ya, boleh, tapi kalian tidak berhak memiliki air." Mereka berkata, "Baiklah."
4: Ibu Ismail menjadi senang atas peristiwa ini, karena ada orang-orang yang tinggal bersamanya. Akhirnya, mereka pun tinggal di sana, dan mengirim utusan kepada keluarga mereka, untuk mengajak mereka tinggal bersama-sama di sana. Ketika itu, Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka, yakni suku Jurhum. Dan Hajar mendidik putranya dengan pendidikan yang baik, serta menanamkan akhlak mulia sampai Ismail agak dewasa dan sudah mampu berusaha bersama ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya, Nabi Ibrahim berkunjung menemui Hajar dan anaknya untuk menghilangkan rasa kangennya kepadanya. Maka pada suatu hari, Nabi Ibrahim telah bersama anaknya, ia Ibrahim bermimpi bahwa dirinya menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihi salam. Setelah ia bangun dari tidurnya, Ibrahim pun mengetahui bahwa mimpinya itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena mimpi para nabi adalah hak, yakni benar. Maka Nabi Ibrahim mendatangi anaknya dan berbicara berdua bersamanya.
5: Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah, kamu akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar."
4: Quran, Surat As-Saffat, ayat 102. Nabi Ibrahim membawa anaknya ke Mina, lalu ia taruh kain di atas muka anaknya, agar ia Ibrahim tidak melihat muka anaknya yang dapat membuatnya terharu. Sedangkan Nabi Ismail telah siap menerima keputusan Allah. Ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya, dan keduanya telah menampakkan rasa pasrahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Ibrahim mendengar seruan Allah subhanahu wa ta'ala.
5: "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata."
4: Quran, Surat As-Saffat, ayat 104 hingga 106. Tidak lama setelah ada seruan itu, Nabi Ibrahim melihat Malaikat Jibril dengan membawa kambing yang besar. Maka Nabi Ibrahim mengambilnya dan menyembelihnya sebagai ganti dari Ismail. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Demikian, wallahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Mau tanya terkait waktu sholat yang diharamkan, yaitu ba'da asar, ba'da subuh, dan waktu tergelincirnya matahari. Bagaimana kalau sholat di hari Jumat? Saya suka melihat ada yang sholat sampai azan yang dinamakan sholat intidor, atau ada yang mensolatkan jenazah ba'da asar. Pertanyaan, apakah boleh? Dan berapa menitkah waktu sholat yang diharamkan ketika menjelang azan zuhur? Baik. Pertama, yang dimaksud diharamkan sholat di waktu-waktu terlarang adalah sholat yang tanpa sebab. Adapun sholat yang ada sebab seperti tahiyatul masjid, sebabnya adalah masuk masjid. Atau tadi sholat jenazah, karena ada yang mati, boleh menyolatkan jenazah di waktu-waktu terlarang. Ba'da subuh, ba'da asar, atau pas matahari tergelincir, matahari tenggelam, matahari terbit, dibolehkan. Termasuk juga umpamanya sholat tahiyatul masjid. Kita sudah sholat subuh di masjid dekat rumah kita, lalu kita pergi ke masjid lain, ba'da subuh ada kajian. Begitu masuk masjid, kita itu masih ba'da subuh sebelum matahari terbit. Boleh gak kita tahiyatul masjid ba'da subuh? Boleh. Kenapa? Karena sholat sunat tersebutlah sholat sunat yang ada sebab. Maka dibolehkan. Ya. Bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan sholat tahiyatul masjid karena perintah. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Kalau salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum dia sholat dua rakaat. Malah ketika di hari Jumat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memulai khutbah, sudah mulai, padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Datang orang masuk ke masjid langsung duduk. Kata Nabi Alaihi Salat Hal Sulait, kamu sudah sholat dua rakaat belum? Qum fasholli rakaatain. Bangkit lagi kamu, bangun, sholatlah dua rakaat. Bangun dan sholat dua rakaat. Padahal beliau sedang khutbah. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Menunjukkan sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Ini menurut sebagian ulama, tapi jumhur ulama menyatakan itu adalah sunnah. Jadi larangan sholat sunat di waktu-waktu terlarang adalah sholat sunat yang tanpa sebab. Adapun kalau ada sebab seperti tahiyatul masjid, seperti sholat jenazah, maka dibolehkan.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala membawakan kisah atau membawakan hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahik wa fi riwayatin illa tabassam." Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangiku untuk melihat beliau sejak aku masuk Islam. Jadi sejak beliau Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu masuk Islam sampai beliau menyampaikan persaksiannya tadi, beliau menyatakan Rasul tidak pernah menghalangiku untuk melihatnya. Jadi kalau ada orang yang terlihat ingin melihat kita, jangan buang muka. Jangan palingkan wajah kita. Barangkali dengan terlihatnya wajah kita kepadanya, ditambah kita tersenyum kepadanya, dia akan mendapatkan rasa bahagia di dalam hatinya, automatically kita dapat pahala. Allahu Akbar. Sekedar kita mengizinkan orang lain melihat wajah kita, kemudian kita tersenyum kepadanya, kita dapat pahala. Nggak pakai bayar. Tidak perlu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, tidak. Hanya membiarkan orang yang memang ingin lihat kita, kemudian kita tersenyum. Itulah yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana dipersaksikan oleh Jarir bin Abdullah. Ma hajabani Rasulullah alaihi salatu wassalam mundu aslamt. Aku tidak pernah dihalangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat aku melihat beliau. Semenjak aku masuk Islam. Wala ra'ani illa dhahik wa fi riwayah illa tabassam. Dan tidaklah beliau melihatku kecuali beliau tersenyum atau tertawa. Tadi sudah kita tahu bahwa tertawa Nabi hanyalah tersenyum. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dilihat oleh para sahabatnya kecuali tersenyum. Ayo para pemirsa yang dimuliakan Allah, akhi ukhti di mana saja berada. Ya, kalau saya misalnya sebagai seorang laki-laki, entah di mana tempat, di masjid yang barangkali tidak setiap sholat lima waktu saya sholat di masjid tersebut, saya sedang singgah saja, saya melihat atau berjumpa dengan saudara saya sesama muslim, sama-sama keluar dari masjid, berapa banyak di antara kita yang kemudian memberikan senyuman kepadanya? Subhanallah. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan senyuman. Kalau kita mendapatkan ada seorang muslim dimanapun, kita yakin dia adalah seorang muslim, atau kemungkinan besar dia adalah seorang muslim dari indikasi pakaiannya misalnya, atau pakai peci misalnya dan lain sebagainya, ini muslim. Bertegur sapa dengan ucapkan salam dan tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dilihat oleh para sahabatnya kecuali tersenyum. Subhanallah. Kecuali tentu ketika ada masalah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam marah misalnya, maka Nabi memperlihatkan raut wajah yang berbeda dengan kondisi normal biasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat marah beliau dari wajahnya. Beliau terlihat tidak suka. Jadi Nabi itu kalau marah tidak teriak-teriak, tidak melotot, tidak menampakkan wajah yang garang. Cukuplah beliau menampakkan wajah tidak berkenan, maka semua sahabat tahu bahwa beliau sedang marah.
1: Mutiara Biografi. Biografi singkat insan-insan soleh.
2: Kisah sapi Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Maka mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya. Lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang hal itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Beberapa ulama salaf mengatakan, di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki mandul. Sedang dia mempunyai harta kekayaan yang melimpah, dan dia mempunyai beberapa orang keponakan. Semua keponakannya itu sangat mengharapkan kematiannya, agar mereka dapat mewarisi hartanya tersebut. Kemudian, di antara mereka ada yang beranjak untuk membunuh orang tersebut pada malam hari, dan kemudian melempar mayatnya di persimpangan jalan. Ada juga yang mengatakan, mayatnya diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka, yakni Bani Israel. Keesokan harinya, orang-orang bangun dan ramai memperbincangkan mayat orang tersebut. Kemudian ada salah seorang keponakannya datang dan langsung berteriak secara histeris, seraya memukul-mukul dirinya sendiri. Mereka berkata, mengapa kalian saling bertengkar dan tidak mendatangi Nabi Allah? Kemudian keponakannya datang dan mengadukan masalah pamannya itu kepada Rasulullah Musa alaihi salam. Musa pun berkata, mudah-mudahan Allah membahagiakan orang yang memiliki pengetahuan tentang orang yang terbunuh ini, hingga dapat memberitahukannya kepada kita, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki pengetahuan tentangnya. Kemudian mereka meminta Musa alaihi salam agar dia mau menanyakan hal tersebut kepada Rabbnya yang maha perkasa dan maha mulia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan Musa alaihi salam agar memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Musa alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?
4: Quran Surat Al-Baqarah ayat 67.
3: Yang mereka maksudkan adalah, kami bertanya kepadamu tentang orang yang terbunuh ini, tetapi kamu malah mengatakan seperti itu kepada kami.
2: Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil.
4: Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Artinya, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mengucapkan sesuatu darinya, melainkan apa yang telah diwahyukannya kepadaku. Dan inilah jawaban yang dia berikan ketika aku tanyakan hal itu kepadanya.
3: Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ubaidah, Mujahid, Ikrimah, rahimahumullah, dan beberapa ulama lainnya mengatakan,
5: seandainya mereka langsung mencari sapi betina, bagaimanapun wujudnya, dan segera menyembelihnya, niscaya telah tercapai tujuan yang dimaksud, tetapi mereka mempersulit diri mereka sendiri.
3: Maksudnya, mereka diperintahkan menyembelih sapi yang tidak tua dan tidak muda, dan yang belum dikawini oleh sapi jantan, demikian yang dikemukakan oleh sekelompok ulama. Namun mereka mempersulit diri mereka dengan menanyakan warnanya, sehingga mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi yang berwarna kuning tua, yang menyenangkan mata orang-orang yang melihatnya, dan warna ini sangat bagus.
2: Selain itu, mereka juga mempersulit diri mereka dengan ucapan mereka. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk."
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat." Al-Ayah.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Beberapa kriteria terakhir ini lebih sulit daripada kriteria yang sebelumnya, di mana mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah dan mengairi tanaman, juga tidak cacat. Demikianlah yang dikemukakan oleh Qatadah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih.
2: Dan firman-Nya tidak ada belangnya.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Artinya, tidak ada warna lain pada tubuh sapi tersebut. Bahkan, tidak boleh ada cacat sedikit pun, maupun campuran warna lain yang selain warna yang ditentukan. Setelah diberikan batasan kriteria sapi tersebut, maka mereka berkata,
5: "Sekarang, barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya."
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 71.
2: Kemudian Nabiullah Musa alaihi salam memerintahkan mereka untuk menyembelihnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Maksudnya, mereka merasa ragu untuk melaksanakan perintah tersebut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk memukul mayat orang itu dengan sebagian tubuh sapi tersebut. Setelah mereka memukul tubuh mayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali. Orang itu pun bangkit. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya,
5: "Siapa yang membunuhmu?"
2: Dia menjawab,
5: "Keponakanku yang telah membunuhku."
2: Lalu dia mati kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti."
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 73. Maksudnya, sebagaimana yang telah kalian saksikan, yakni hidupnya orang yang sudah meninggal dunia atas perintah Allah. Maka demikian pula, dia memerintahkan semua orang yang sudah meninggal dunia, jika menghendaki, maka dia akan menghidupkan mereka semua dalam satu waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
2: "Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
3: Quran Surat Luqman ayat 28. Demikian, Allahu A'lam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
1: Wa anta hillum bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: Wa walidun wa ma walada laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahadun yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
1: فَلَقُتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةَ.
0: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya.
1: أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ.
0: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
1: أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.
0: Atau orang miskin yang sangat fakir.
1: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
0: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan

0: neraka yang ditutup rapat.
1: Tanya jawab.
2: Kalau kita menjenguk orang sakit, tetapi orang yang dijenguk orang Nasrani, apakah juga akan mendapatkan doa malaikat? Jawabannya tidak. Karena hadisnya menjelaskan tentang muslim. Jadi kita di sini menerapkan hadis tersebut dengan apa adanya. Hadisnya menyebutkan muslim, berarti selain muslim hukumnya lain. Tapi apakah kita dilarang menjenguk orang Nasrani? Jawabannya tidak. Dianjurkan tetap. Tapi keutamaan yang itu tidak ada. Dianjurkan. Mungkin ini bisa menjadi amalan dakwah kita. Dengan seperti itu mungkin ya Nasrani tersebut bisa mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Tapi untuk keutamaan yang ini tidak ada, karena kita tidak punya dalil. Dalilnya mengkhususkan seorang muslim. Ya, bisa difahami ya? Wallahu a'lam.
3: Mutiara Biografi. Biografi singkat insan-insan soleh.
4: Pelajaran yang tak terlupakan dari kisah Ummu Mahjan. Wahai ibuku, wahai saudariku, janganlah anda meremehkan amal kebaikan sekalipun kecil. Dan ketahuilah bahwa anda diseru untuk menunaikan tanggung jawab anda dengan mencurahkan segenap kemampuan dan banyak berkorban dalam rangka menegakkan bangunan Islam yang agung. Maka di sini kami hendak menyuguhkan sebuah kisah seorang wanita yang lemah dan berkulit hitam. Kisah ini merupakan sebuah pelajaran bagi kaum muslimin dalam hal kesungguhan, ketawaduan, hingga sampai pada puncak semangatnya. Beliau dipanggil dengan nama Ummu Mahjan. Telah disebutkan di dalam As-Sahih tanpa menyebutkan nama aslinya bahwa beliau tinggal di Madinah, At-Tabaqat Ibnu Sa'ad. Beliau radhiyallahu anha seorang wanita miskin yang memiliki tubuh yang lemah. Untuk itu beliau tidak luput dari perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin, sebab beliau senantiasa mengunjungi orang-orang miskin dan menanyai keadaan mereka dan memberi makanan kepada mereka. Beliau radhiyallahu anha menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban terhadap akidahnya dan masyarakat Islam. Lantas, apa yang bisa dia laksanakan padahal beliau adalah seorang wanita yang tua dan lemah? Maka beliau senantiasa membersihkan kotoran dan dedaunan dari masjid dengan menyapu dan membuangnya ke tempat sampah. Beliau senantiasa menjaga kebersihan rumah Allah, sebab masjid memiliki peran yang sangat urgen di dalam Islam. Di sanalah berkumpulnya para pahlawan dan para ulama. Untuk itulah Ummu Mahjan radhiyallahu anha tidak kendor semangatnya, sebab pekerjaan itu merupakan target yang dapat beliau kerjakan. Ummu Mahjan radhiyallahu anha terus-menerus menekuni pekerjaan tersebut hingga beliau wafat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia wafat, para sahabat ridwanullahi alaihim membawa jenazahnya setelah malam menjelang dan mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tertidur. Mereka pun tidak ingin membangunkan beliau sehingga mereka langsung mensolatkan dan menguburkannya di Baqi'ul Gharqad. Pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan wanita itu. Kemudian beliau tanyakan kepada para sahabat. Mereka menjawab, "Beliau telah dikubur, wahai Rasulullah. Kami telah mendatangi Anda dan kami dapatkan Anda masih dalam keadaan tidur, sehingga kami tidak ingin membangunkan Anda." Maka beliau bersabda, "Marilah kita pergi." Lantas bersama para sahabat, Rasulullah pergi menuju kubur Ummu Mahjan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, sementara para sahabat berdiri bersaf-saf di belakang beliau. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkannya dan bertakbir 4 kali. Al-Isabah fi tamyizis sahabah. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah

0: radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam yang biasanya membersihkan masjid. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan dia, lantas beliau bertanya tentangnya. Mereka telah berkata,
1: dia telah wafat.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku?
0: Abu Hurairah berkata,
1: seolah-olah mereka menganggap bahwa kematian Ummu Mahjan itu adalah hal yang sepele.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: tunjukkan kepadaku di mana kuburnya.
0: Maka mereka menunjukkan kuburnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyolatkannya. Lalu beliau bersabda,
1: sesungguhnya kubur ini terisi dengan kegelapan atas penghuninya dan Allah meneranginya bagi mereka karena aku telah menyolatkannya.
0: Al-Muwatta' dan An-Nasa'i. Hadis tersebut mursal, akan tetapi maknanya sesuai dengan hadis yang setelahnya yang bersambung dengan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga Allah merahmatimu Ummu Mahjan radhiyallahu anha, yang sekalipun beliau seorang yang miskin dan lemah, akan tetapi beliau turut berperan sesuai dengan kemampuannya. Beliau adalah pelajaran bagi kaum muslimin dalam perputaran sejarah bahwa tidak boleh menganggap sepele suatu amal sekalipun kecil. Oleh karena itu, ia mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ia wafat. Sehingga beliau menyalahkan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim yang tidak memberitahukan kepada beliau perihal kematiannya, agar beliau dapat mengantarkan Ummu Mahjan ke tempat tinggalnya yang terakhir di dunia. Bahkan tidak cukup hanya demikian, namun beliau bersegera menuju kuburnya untuk mensolatkannya agar Allah menerangi kuburnya dengan solat beliau. Wahai ibuku, wahai saudariku, tahukah anda setelah ini apa yang dituntut dari anda berupa andil yang telah anda sumbangkan kepada agama dan umat? Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana pernah berdosa sewaktu muda hingga memiliki anak sebelum menikah. Tapi sekarang alhamdulillah saya dan suami sudah bertobat. Dan sekarang anak ana yang paling besar itu akan segera menikah. Namun jika harus memakai wali, apakah ini berarti membuka aib yang selama ini sudah ditutup? Karena anak ana, Masya Allah, sangat menjaga diri dan sangat tertutup. Dan calon pendampingnya juga berasal dari keluarga yang sangat Islami. Mohon pencerahannya, Ustaz.
2: Masya Allah.
1: Ada yang terkait, Ustaz. Jadi terkait dengan apakah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak syah, tidak sah juga statusnya sama dan menjadi amanah bagi orang tua kandungnya, dan apakah masih bisa bermanfaat untuk nanti di akhirat bagi kedua orang tuanya, Ustaz.
2: Barakallahu fiik. Ya jemaah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Bagaimana dengan anak hasil zina? Masalah ini memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, anak itu dinasabkan kepada ibunya, tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Sehingga kalau dia anak perempuan, yang menikahkan adalah wali hakim. Itu yang pertama. Dan ini pendapat jumhur ulama. Memang ada satu pendapat lainnya. Sebagian kecil ulama berpendapat kalau bapak biologisnya mengakui dia anaknya, maka itu dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kalau memang dia tahu itu perempuan tidak berzina kecuali sama dia, dan dia mengakui itu adalah anak dia. Namun pendapat yang kedua ini tadi pendapat sebagian kecil ulama. Baik, berdasarkan pendapat yang pertama, ketika dia gak bisa dinasabkan kepada bapaknya, berarti nasabnya ikut ibunya, maka nanti yang menikahkan adalah hakim. Jadi bagaimana menutupi aib itu supaya tidak ketahuan dengan masyarakat? Maka nikahkan di KUA saja. Nanti walimahnya aja yang di depan orang banyak. Bagaimana dengan kondisi keluarga dari calon mempelai? Ya, mungkin yang perlu disampaikan adalah calon mempelai, bukan keluarga besar. Calon mempelainya, sampaikan kepada dia, sehingga dia siap menerima hal itu. Dan insya Allah kalau mereka melihat sudah baik-baik ya, artinya memang tadi dikatakan keluarga yang sangat Islami, yang sangat berpegang teguh dengan agama, ya anak itu gak punya dosa. Jadi semoga tetap bisa dijaga. Cuma memang tadi ada pendapat kedua, ana sampaikan ini karena mungkin engkau akan mendapatkan fatwa yang mengatakan gak apa-apa. Katanya ya memang benar, ada yang berpendapat seperti itu. Bagaimana dengan anak dari pernikahan yang tidak sah? Nah, perlu dilihat tidak sahnya karena apa? Kalau dia bukan anak zina, tapi pernikahan yang dianggap oleh orang itu sah. Contohnya, kadangkala ada suami istri yang dia menikah dengan wali hakim karena dua orang yang saling mencintai umpamanya, kemudian dia kabur nggak diresui orang tua, yang menikahkan mereka adalah hakim atau ustadz kadang-kadang di mana. Padahal yang berhak menikahkan adalah walinya. Namun karena mereka gak tahu, mereka anggap itu sah. Maka bagaimana dengan anak-anaknya? Maka anak-anaknya boleh dinasabkan kepada bapak ibunya tadi. Karena ini namanya nikah syubhat. Jadi seakan-akan sah, padahal gak sah. Maka hendaklah mereka mengulangi pernikahannya. Adapun anak-anak itu apakah tetap akan memberikan manfaat kepada orang tuanya? Jamaah rahimakumullah. Yang gak punya anak, kalau dia didik anaknya orang menjadi seorang guru, maka insya Allah anak-anak itu akan memberikan manfaat kepada gurunya ini. Karena di antara amalan yang tidak terputus itu adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan ilmu itu terus. Sehingga yang ngajari ilmu tersebut akan terus mendapatkan manfaat. Doa dari dia, biasanya kadang-kadang doa murid buat gurunya lebih besar daripada doa buat orang tuanya yang orang tuanya zalim mungkin ya. maka tetap dia akan mendapatkan manfaat dari doa-doa anak-anak itu kalau mereka mendoakan kedua orang tuanya atau gurunya tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.

0: Makanan dalam Al-Quran dan hadis yang berfungsi sebagai obat. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Masya Allah. Unsur-unsur yang terdapat pada Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi ngopo ya Kang?
0: Syukuran ya Kang. Aku ingin tok elingke. Wah, nek ora tok elingke, aku wis 12 terjerumus ning kon kesyirikan. Wis alhamdulillah tenan aku wis matur nuwun. Wis pokoke bener sampean. Ya wis pokoke saiki tak gawe sing islami. Ya wis kaya ngene iki aku saiki gaweane. Macani buku-buku agama kaya ngene iki. Wis matur nuwun tenan ya Kang, aku wis dilengke.
1: Alhamdulillah tenan Mas Mitro aku bangga karo kowe, seneng saiki kowe iso berubah. Wis iso Mas Mitro dadi Mas Mitro sing soleh tenan. Aku seneng tenan, wis tak ngen-ngen ke jaman dhisik. Mitro iso dadi Mitro sing soleh
0: iki sing iki. Ya ngene iki Mas. Nek duwe kanca wis pokoke kudu saling mendoakan, saling mengingatkan. Wah, jan. Matur nuwun tenan ya Kang. Masyaallah, jan.
1: Iki lho Kang. Aku mau ki mampir pasar.
0: Heeh. Oh.
1: Tuku panganan.
0: Masya Allah.
1: Mbok bu kanca sinau. Nih ya karo bu kanca jagongan.
0: Masya Allah.
1: Iki tak buka iki.
0: Masya Allah.
1: Iki Kang. Loh,
0: iki.
1: Si sini Kang. Wih, jian.
0: Apa ini?
1: Iki klepon, lali apa kowe karo klepon? Panganan tradisional, enak, gurih.
3: Bismillah.
1: Mantap.
0: Delokan iki lho. Nek saka warnane sing ijo wis masuk. Ning saka putih-putih iki lho. Blas ora rapi. Wis panganan tradisional. Ora islami. Panganan kok islami. Ya ngene iki. Bedane nek wong sok maca buku ora maca buku. Tak kandhani kene. Iki lho. Panganan sing islami kuwi, panganan sing ana ning hadis. Ha nek klepon kuwi ora ana ning hadis.
1: Panganan iki nek ning Islam kuwi, jane mung halal karo haram, karo toyib.
0: Kuwi ya bener. Ning nek ana ning nggon tuntunan hadis kuwi ora ana.
1: Ora ngono kuwi.
0: Tak kandhani, tak kandhani. Lho. Panganan kuwi ya kaya ngene. Kurma. Ha iki cetha. Ana tuntunane ning hadis. Ha nek klepon iki blas ra ana ya.
1: Ora.
0: Iki sing islami sing kaya ngene iki.
1: Ora. Kuwi ngerti apa? Nek panganan kuwi islami, wis tau ngerti apa? Klepon kok sadat.
0: Ya ra terus ngawur kaya ngono kuwi. Hitungane ra terus ngono kuwi ya. Ora terus ditunggu nganggo sahadat. Piye-piyekno. Iki ki ra ana ning tuntunan ki ora eneng. Kanjeng Nabi biyen kuwi senengane dahar kurma. Lah iki panganan sing islami sing kaya ngene iki.
1: Iki tak silehke kuplukmu men islami ngono kok piye?
0: Kuwi jenenge saya ngawur meneh nek kaya ngono kuwi jenenge saya ngawur.
1: Ora. Panganan iki sing penting bahane halal, ayo dipangan, ra apa-apa.
0: Ora masalah halal karo harame. Iki asale islame iki lho.
1: Ora.
0: Sing islamine ya kurma iki.
1: Kurma klepon kuwi panganan sing halal. Wong kabeh digawe kanggo barang sing halal ya dipangan ya tetep ora masalah. Tetep iso.
0: Ha ning ra ana tuntunane. Mula kowe iso maca buku. Apa tau maca kowe nek klepon kuwi ning nggon tuntunan
1: hadis. Kowe iki lagi rong dina maca buku wis islami-islami.
0: Loh. sing ku maca iki tenanan. Ya ngono kuwi sing semangat sing sinau agama sing semangat.
1: Wah, wis ora iso.
0: Pasine buku ku opo?
1: Halal karo haram.
0: Wis kuwi iki nek dikandani kok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Monggo dipun unjuk.
2: Nggih, Tan.
3: Niki wedang uwuh enak tur menyegarkan. Monggo.
2: Nggih, Tan, nggih, Tan.
3: Wonten apa ya di sawang?
1: Wedang uwuh. Minuman tidak islami. Ini loh Tat, minuman yang islami ada dalam hadis. Ustadz kok tidak islami.
3: Us, ngawur kok iki.
1: Apa ya?
3: Ngarani ustadz ora islami.
1: Lah yo nyatane yo ngono kok.
3: Ora.
1: Status piye?
3: Gini loh Tat. Mas Mitro itu klepon ora islami. Wedang wo ora islami.
1: Nah, terus yang islami itu yang bagaimana? Ini loh Tat, kurma, makanan yang ada dalam hadis, ada tuntunannya. Inilah yang islami Tat.
3: Oke, terus?
1: Air putih, ada dalam hadis, juga islami Tat. Lah, klepon, wedang uwo, tidak ada dalam hadis Tat itu. Benar gak Tat?
2: Nopo leres Tat, wonten panganan islami kali, mboten islami niku Tat.
3: Baik, ini saya jelaskan. Jadi pembagian makanan menjadi islami dan tidak islami itu pembagian yang benar. Karena memang Islam mengajarkan seperti itu, ada makanan yang islami dan ada makanan yang tidak islami. Namun perbedaannya bukan karena ada dalam hadis dan tidak ada dalam hadis. Sehingga kurma islami karena ada dalam hadis. Air putih islami karena ada dalam hadis. Klepon tidak islami karena tidak ada dalam dalil. Wedang uwuh nggih mboten islami karena tidak ada dalam dalil. Itu pembagian yang keliru. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, makanan islami niku makanan yang halal. Makanan yang tidak islami berarti sebaliknya, panganan sing haram. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai para menungso, silahkan kamu makan apa yang ada di bumi ini yang halal tur apik thayyib. Yang dimaksud thayyib itu sebagian ulama menafsirkan makanan yang lezat, yang enak ketika dikonsumsi. Sehingga ketika dimakan tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan madorot. Ketika dimakan terasa enak dan dia halal. Maka selama memenuhi dua kriteria ini, halal dari sisi zatnya dan tidak memberikan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, itulah makanan yang islami. Klepon halal buatan?
2: Halal ra.
1: Ayo, halal.
3: Wedang uwuh, halal buatan?
2: Jawaben.
1: Ayo halal. Terus kenapa Tat? Kok hanya kurma dan air putih saja yang disebutkan dalam hadis? Kenapa Tat?
3: Jenengan ngertinya dalam hadis di mana?
1: Duh. Ah, dari ini Tat. Kitab ini Tat. Sudah membaca ini.
3: Sudah membaca semuanya?
1: Ya belum.
3: Oke, sekarang saya jelaskan. Jadi makanan yang disebutkan dalam hadis itu banyak. Demikian pula dalam Quran juga banyak. Allah menyebutkan ada beberapa buah-buahan, ada delima, ada anggur, termasuk ada pisang. Di surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa talhim mandud dan mayang yang bertundun. Yang itu kata Imam Malik itu adalah mauzun, pisang. Mungkin kita enggak kebayang pisang ada dalam Quran. Nah, lalu kenapa klepon tidak disebutkan, ini tidak disebutkan? Ya mungkin kalau ini ada di zaman Nabi SAW disinggung. Tapi mengingat makanan-makanan ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya tentu saja tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga batasannya bukan masalah disebutkan dan tidak disebutkan, tapi selama itu halal dan thayyib, makanan itu makanan islami.
1: Jadi ini makanan islami Tat?
3: Selama halal islami.
1: Bismillah. Aduh luput meneh cah.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana hukum perempuan berziarah kubur? Banyak perempuan yang berziarah berbondong-bondong ke suatu tempat dengan berbondong-bondong naik bus. Terima kasih, Ustaz.
2: Iya. Ibu Zafi, itu
1: Bu Dwi Tiga Putri, Ustaz.
2: Bu Dwi Tiga Putri?
1: Iya.
2: Jenenge Dwi Tiga Putri.
1: Iya.
2: Oh. Jenengan anak nomor loro ya, Bu? Jenenge Dwi. Nah, Dwi Tiga Putri berarti sedulurmu wong telu. Pakmu mbokmu duwe anak telu wedok kabeh jenengan sing nomor loro ngono. Mulane Dwi Tiga Putri. Nah, ya toh. Nah, berarti engko sing adine Tri Tiga Putri. Nah, sing barep Eko Tiga Putri. Nah. Ya wis. Pertanyaane tadi itu seorang ya ibu-ibu berbondong-bondong do nyater bis ziarah kubur hukumnya gimana gitu ya? Ini maaf ya para pendengar le jawab ini rodok kangilan riskan soalnya ngerembuk masalah kayak ini lagi. Tapi jenane ditakokke pertanyaan yo kadang sok perlu dijawab sok ora perlu dijawab gitu. Tapi yang jelas saya jawabnya pakai hadis yang di sadur oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu zuwaratil qubur, Allah melaknat para wanita sing gaene ziarah kubur. Ya, Allah melaknat para wanita sing gaene ziarah kubur. Gaene ziarah kubur itu maksudnya keseringan ziarah kubur gitu loh. Jadi memang ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Ya, ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Biyen dulu saya melarang kalian semua dari ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang silahkan kalau mau berziarah. Kata ulama, al-amru ba'dan nahyi tadullu alal istihbab, perintah yang atau tadullu alal ibahah, perintah yang jatuh setelah larangan itu menunjukkan pembulian. Piye kuwi? Perintah yang terjadi setelah adanya larangan maka menunjukkan itu boleh. Berbeda dengan kata-kata al aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Hukum asal yang namanya perintah itu untuk kewajiban kecuali ada dalil yang memalingkannya. Jadi kata-kata fazuruha kuwi, maka ziarahlah ke kuburan, itu hukumnya wajib kalau tidak ada kata-kata kuntu nahaitukum. Tapi karena kata-kata fazuruha, perintah ziarah kubur itu diucapkan setelah Nabi bersabda kuntu nahaitukum, biyen kalian saya larang ziarah kubur, berarti perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan boleh, bukan wajib. Tapi nek perintah tok tanpa ada kejadian pernah dilarang, maka hukumnya wajib. Nah, berarti ziarah kubur itu hukumnya boleh, bukan wajib. Sing wajib ki ndongake. Sementara ndongake wong mati kuwi ora kudu nyang nguburan. Ndongake wong mati bisa dari masjid, bisa dari kamar, bisa dari rumah, bisa dari mana-mana. Nek ning kamar mandi aja, nah gitu kan. Baik. Piye iki kolaborasi ini? Dua hadis. Intinya ya, dua hadis, yang satu kita disuruh ziarah kubur, di sisi lain Allah melaknat para wanita yang keseringan ziarah kubur. Berarti ziarah kubur itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hukumnya sunnah. Bagi laki sering ziarah kubur rapopo, tapi bagi perempuan keseringan ziarah kubur tidak diperbolehkan. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusattur rihalu illa ila thalathi masajida." Tidak ditambatkan kendaraan kecuali ketiga masjid. Tidak boleh ditambatkan kendaraan kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Artinya kata ulama, tidak boleh bepergian yang sampai nilai safar dengan tujuan mencari berkah kecuali hanya di tiga masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Berarti awake dhewe nek arep ziarah kubur tidak perlu sampai safar. Beda lagi kita pengen piknik ke kita pengen piknik ke pantai Depok. Mana? Gunung Kidul ya? Iya. Nah, kita pengen piknik ke pantai Depok. Lah tekan pantai Depok, mampir nggone wong tuane Iis. Iis kuwi suamine Hanung. Nah, mampir neng nggone wong tuane Iis. Lah mampir neng nggone wong tuane Iis karo wong tuane Iis, Ustaz Ahmad, kula jak nggo nyang ndi neh? Teng kuburan. Oh iya yo. Nah, di situ ziarah kubur ora apa-apa. Lah kan safar ndak boleh. Aku safar tujuannya arep piknik neng pantai Depok mergo arep tuku ikan bakar neng kono gitu kan. Lah terus mampir neng gune wong tuane Iis dijak ziarah kubur, lah kita ziarah ndak apa-apa boleh. Ndak boleh ya wong iki kesafar. Ndak ada orang keterangan sing mong safar orang untuk ziarah kubur. Ning ziarah kubur itu jangan sampai safar. Iso dipahami orang ngono kuwi?
1: Bisa, Ustaz.
2: Wong safar boleh ziarah kubur, tapi ziarah kubur jangan sampai safar. Piye nek ngono kuwi?
1: Iya memang ini dua hal yang berbeda, Ustaz.
2: Dua hal yang berbeda toh. Nek wong safar boleh ziarah kubur karena niatnya bukan untuk ziarah kubur. Niatnya untuk selain ziarah kubur. Ngono.

0: Wah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tegoleti rika malah nengkene.
1: Siap-siap, Bro.
0: Enak ya.
1: Gimana kabar, Bro?
0: Alhamdulillah sehat. Nyong arep nawak nang jenengan.
1: Apaan itu?
0: Mas, nyong kan sik itu dagangan, Mas.
1: Iya, iya, iya.
0: Ke 5 gram. Terus ke 1 gram.
1: Oke, Mas ya.
0: Siki kan lagi krisis ke, jadi rupiah ki merosot sih ki, nek jenengan investasi emas, duite ki malah munggah, jajal bae. Satu sewu siki, karo sing disit, mau beda mbok.
1: Oh gitu.
0: Iya, jenengan disit, misalkan 2011, satu sewu mbok duite ketone gede banget. Siki kayaknya satu sewu sedinan tong mbok.
1: Oh.
0: Nah, siki lagi trennya agak sing investasi emas.
1: Oh, emas ini ya?
0: Iya,
1: emas batangan ya.
0: Emas batangan.
1: Iya.
0: Nah, kia sing 1 gram, 5 gram.
1: Wah, boleh juga nih, Bro.
0: Nah, kepriwe, Kang?
1: Tapi harganya mahal ya.
0: Ya, kepriwe maning?
1: Ada cara enggak gua mau beli nih?
0: Okay. Kira-kira. Berarti solusinya kredit.
1: Oh, pakai kredit bisa?
0: Bisa. Nah, naik kredit berarti aku adol ping jenengan 5 juta.
1: 5 juta harganya.
0: Nah, arep dicicil ping pira?
1: Uangnya gua mau ambil 10 bulan.
0: Oke, 10 bulan. Jenengan ana duit apa ora?
1: Ya.
0: Siki misal.
1: Punya gope.
0: Oke, 500 ya.
1: 500 ribu.
0: Nah, 500 ribu berarti naik dicicil ping 10 kan berarti kan 5 juta.
1: Ya.
0: Terkurangi 500 ribu. Jadi ini kan 4.500.000.
1: Ya, ya,
0: nah,
1: ya.
0: Berarti cicilannya sebulan jadi ini petang itu seket
1: sebulan 40.000 10 kali
0: gelem ora.
1: Oke, Bro, gua mau deh ambil satu
0: sip
1: yang 5 gram.
0: Oke.
1: DP 500.000.
0: Oke.
1: Terus jangsur 10 kali
0: ya
1: harus 50.000 ya.
0: Ya,
1: terus ini Mas gua pegang kan?
0: Ya enggak boleh
1: loh,
0: tak cekel nengyong
1: lah. Terus aku
0: jenengan kok naik nyekel jenengan kok jenengan melayu ke perwejal
1: lah. Buktinya aku apa?
0: Percaya, Bro.
1: Loh ya percaya, tapi kalau nggak
0: kan
1: tulisan
0: jenengan kan kenal nyong.
1: Iya, kenal.
0: Terus terus ngerti umae.
1: Iya, ngerti.
0: Nah, tenang bae, ora bakalan ilang.
1: Lah kan aku perlu bukti.
0: Nah, buktinya tercatat.
1: Oh gitu.
0: Nah, tercatat ya.
1: Kayak gitu. Oh gitu. Dicatat.
0: Heeh.
1: Udah, enggak apa-apa. Gua bayar 500 ya.
0: Sip. Oke.
1: 1 2 3 4 5. Ini UDP-nya ya.
0: Ya. Tak hitung maning.
1: Ya.
0: Pas ya.
1: Oke.
0: 500.
1: Ya.
0: Oke. Sip. Tak simpen ya.
1: Catat, jangan lupa.
0: Tiba tadi. Lah, jangan malah tiba. Secet. Yo, tercatat dingin.
1: Ya. Hei, Mas Santo.
2: Woi.
1: Ini, Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Santo.
2: Ya,
1: sini, Mas. Waduh, ini ada investasi bagus nih, Mas.
2: Investasi apa?
0: Investasi emas, Mas. Iya. Yeah.
2: Investasi emas.
0: Heeh, emas.
2: Investasi emas.
0: Iya, ini batangan.
2: Batangan ya.
0: Nah, nyong bertransaksi karo Mas Ari, tapi kredit.
2: Oh, kredit.
0: Iya.
2: Oh.
0: Nah,
2: setahu saya, emas batang emas, wujud emas itu kan barangnya lain seperti barang yang lain.
0: Oke.
2: Okay. Setahu saya itu enggak boleh di kredit.
0: Loh, kan entuk nyong wis sering Mas ngredit nah Mas orang mungkin tok barang ya tak kredit nah nek orang di duit tapi nek cash ya orang apa-apa malah nyong seneng cash dati ini kepenak. Tapi kini Mas harus orang di duit dati tak kredit nah orang apa-apa itu loh.
2: Tapi secara syariat agama itu dilarang hukumnya seperti itu.
0: Loh, kepriwe si Kang wis akad kreditku priwe ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waduh. Apa ini kok sajake gayeng banget ya, ada apa ini ada?
0: Kiye Mas, nyong adol emas karo Mas Aris.
3: Ya.
0: Tapi kredit.
3: Iya, terus.
0: Kayak masih kayak kiye.
3: Oh, jos itu.
0: Nah, terus ora entuk.
3: Lah siapa yang lagi?
0: Kiye ora entuk karo kiye.
3: Oh, lah ora apa-apa. Ora masalah.
0: Ora oleh.
3: Ora entuk jere po. Padha wae. Ing jenenge emas kuwi padha barang liyane. Arti dua kredit karo cash itu sama salah.
2: Se emas ikui barangnya beda karo barang liane secara syariat agama.
3: Hati-hati. Jumlah yang kuplok ono jodoh gaya fatwa dewe.
0: Mesak ke masih bakule yo.
2: Se Mas Metro. Iki
0: dodolan lu.
2: Syariat masalah. Agama lu iki, secara syariat agama.
0: Ora apa-apa.
2: Iki urusane dunia akhirat lu iki.
0: Mas, sing penting masih rak dodolan.
2: Iya.
0: Barang emas karo barang liyane iki padha, barang emas ya oleh dikredit. Barang liyane oleh dikredit, ora masalah kuwi.
2: Ora
0: apa-apa.
2: Ora oleh.
0: Lah,
3: Wis ra apa Mas, manut aku Mas Ali, terusno. Sing penting kowe iki ora nyolong, ora korupsi, ora masalah.
2: Kowe iki jan
3: wong paling angel,
2: tak pikir-pikir dikandani.
3: Aku ora masalah sing paling angel. Sampeyan yo sok cerdas, sok keminter ngono kuwi senengane gawe fatwa anyar, sithik-sithik ra oleh, sithik-sithik haram. Ha terus piye cara golek tangan ngene iki terus piye?
2: Ini ngomongan syariat secara hukum ini ora oleh.
3: Mas, nek menurut aku terus no Mas. Rapopo, sementing kowe ora nyolong, ora korupsi, ora ganggu liyane oleh. Rapopo, terus no. Aku
2: jan ngeyel kok, Tro.
3: Ben.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Tat, monggo Tat. Monggo Tat. Monggo Tat.
1: Wonten napa niki, Pak?
4: Gini lho Tat, duduk dulu Tat.
1: Oh, nggih, nggih, nggih. Ini ceritanya bagaimana?
4: Gini Tat, Mas Ali ini kan jualan emas secara kredit. Itu kan enggak boleh toh Tat. Tapi Mas Ari Mitro ini kan ngeyel Tat tadi.
3: Boleh, emas itu kan sama hanya barang yang lain. Barang yang lain boleh ya, Mas ya, tetap boleh. Boleh Tat, enggak masalah.
4: Ora oleh ya, Tro.
3: Boleh, dia itu wong dodol golek sandang pangan, sampe kira tuku. Dumeh kupluan podo Ustaz terus seneng buat fatwa baru Tat. Gini lho.
5: Set muka disit kiana Ustaz.
3: Wes piye, penake?
5: Nah, dijelasna monggo ta.
1: Nggih, baik saya jelaskan dulu. Tadi skemanya gimana?
5: Kula adol Mas Mas Arif. 5 gram.
1: 5 gram.
5: Nggih,
1: harganya berapa?
5: 5 juta.
1: 5 juta. Terus?
5: Terus dikredit, Tat.
1: Nah. Emasnya diserahkan enggak?
5: Mboten.
1: Setelah lunas baru diserahkan.
5: Terus.
1: Oh, mantap.
5: 100 niku.
1: Baik, sekarang saya jelaskan nggih. Yang pertama begini, bahwa jual beli emas itu termasuk transaksi sorof. Sorof niku napa? Transaksi tukar menukar uang dengan uang. Karena emas di masa silam itu adalah uang, menjadi bahan baku dinar. Maka ketika emas itu ditukar dengan rupiah atau ditukar dengan mata uang yang lain, dipersyaratkan harus dilakukan secara tunai. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddhu bil fiddhu mithlan bi mithlin yatan bi yatin." Emas karo emas nek ditukar, perak kalau perak nek ditukar harus semisal, maksudnya adalah sama dari sisi kuantitas, bobote kudu padha, yatan bi yatin dari tangan ke tangan, maksudnya harus dilakukan secara tunai. Lalu bagaimana kalau terjadi pertukaran antara emas dengan perak? Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan, "Fa idhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum ma kana yadan biyadin." Nek beda jenis, artinya emas ditukar dengan emas, dengan perak, maka silahkan boleh ada selisih. Misalnya emasnya 5 gram, peraknya 500 gram, setengah kilo, monggo silahkan. Sesuai dengan kerelaan masing-masing. Yang penting yadan biyadin, yang penting dari tangan ke tangan. Nah, para ulama memahami dari hadis ini, berarti kalau emas dengan uang, aturannya juga seperti itu. Masalah harga terserah sesuai kesepakatan. Jadi tadi disepakati harga berapa?
5: 5 juta.
1: 5 juta. Silahkan. Mau disepakati 5 juta, 5,5 bebas. Yang penting saling sepakat. Namun ada syaratnya, yaitu yadan biyadin harus dilakukan dari tangan ke tangan. Paham semua insya Allah?
4: Jih, Tat. Jih, paham.
1: Alhamdulillah.
5: Terus solusinya ke priwe, Tat? Soalnya konsumen kulo kata sing kredit lah ke pribu niku.
1: Ya disuruh tunai.
5: Nah niku sing repote kan kata 5 juta. Jadi pada bingung, Tat. Jadi ini tayangnya kredit harus niku.
1: Oke, kalau misalnya diminta solusinya biar tetap bisa membayar secara bertahap ya. Solusinya bagaimana? Yang bisa saya sarankan begini. Jangan lakukan akad jual beli pada waktu konsumen bayarnya secara bertahap. Sehingga misalnya tadi ini ya. 5 gram ini 5 juta.
5: Nggih, 5 juta.
1: Dibayar berapa kali?
5: 10.
1: 10 kali 500-an. Per bulan.
5: Mboten, tapi DP-ne pun gak 100.
1: Oh, mboten.
5: Nggih.
1: Nah, setiap kali uang itu masuk ke tempat jenengan, maka dia dicatat sebagai titipan. Iki jadi arane titip dhisik. Titip dulu, titip-titip terus sampai genep 5 juta baru dilakukan akad.
5: Nah, jadi
1: karena status uang itu statusnya titipan, maka jenengan hanya bisa memegang tapi tidak boleh dimanfaatkan.
5: Nggih. Berarti modelnya kados nabung gitu.
1: Nabung leres. Nah. Nabung, kemudian uang itu disimpan dan dijaga. Nah, karena ini statusnya uang amanah. Nah, ibaratnya konsumen jenengan titip uang senilai yang mau dipakai untuk beli emas ini. Setelah genep 5 juta atau sesuai dengan harga waktu nanti ketika akad, kan biasanya naik toh. Tadi 10 cicilan atau 10 kali pembayaran berarti kurang lebih berapa lama itu? Ada 1 bulan. Misalnya 1 bulan.
5: Iya, 1 bulan.
1: Sekarang 5 juta. Andai kan bulan depan harganya jadi 5.500, berarti kewajiban dia kan bayar 5.500. Atau sesuai kesepakatan. Misalnya total 5 juta nggih monggo. Nah, nanti setelah genep nih kok, baru emas ditransaksikan dengan uang yang ada. Sehingga posisi waktu dia membayar secara bertahap itu bukan jual beli, tapi deposit dulu, titip. Dengan akad wadiah. Jenengan harus jaga duit itu. Nah, nanti setelah genep 5 juta, kok konsumennya enggak jadi beli? Boleh dikembalikan uangnya. Tidak boleh dipaksa untuk beli.
5: Berarti dodolan kaya mau ora entuk ya, Tat?
1: Jual beli emas secara kredit nggih mboten bareng.
5: Haduh, luput, Cak.
3: Bagianku kuwi. Haduh, luput meneh, Cak.

0: tanya jawab.
1: Afwan, nitip pertanyaan Ustaz, apa betul warna baju terbaik bagi wanita muslimah itu warna hitam? Apa boleh menggunakan warna terang dan lain-lain? Miturut fatwa ingkang sampun nate kawula mireng piyambak saking guru kula ingkang kinasih Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari, bilih warna utawi werni rasukan piantun setri menika prayoginipun jumbuh lan cocok kalian rasukan ingkang asring diagem tining para wanita sanesipun. Sauger mboten dilarang lho nggih. Nggih, upami Syekh niku maringi napa niki contoh ten Mesir niku napa ten negara pundi ngoten piantun setri niku asring ngagem jubah jilbab kalih cadar rupane petak Pak. Ten mriku biasa wong wedok nganggo klambi sarwa putih ngoten niku. Ning Syekh Ali ngendika, lah nek ten Indonesia kene, nang Indonesia kene wong wadon kuwi nganggo jubah, nganggo jilbab, nganggo cadar sing rupane putih terus mlaku teng tengah pasar. Qalan nas, wallah hadza malik nazil minas sama, malak nazil minas sama. Menungso padha kaget, ya Allah niki enten malaikat medun saka langit ya Allah. Aneh mboten? Aneh. Nggih. Mila mboten sah nganeh-aneh. Mboten sah nganeh-aneh. Semanten ugi ten pundi niku ten Afrika nggih. Ten Afrika niku simbok-simbok niku biasa, bapak-bapak biasa ngagem rasukan niku warna-warni, Pak. Nggih. Dadi teng celemot niku abang, ijo, kuning, lorek, plonteng, tating celemot ngoten. Biasa. Lah nek jenengan nganggo pakaian ngoten niku ten pasar nggih. Kula disanjangi dening rencang kula asmane Mas Eko nggih. Mas Eko niki sanjang lih kula, Ustaz. Dek wingi awake dhewe umroh ten Mekah niku enten wong saking Afrika. Niku kok nganggo klambi rupane kaya badut niku kok nggih PD mawon nggih. Anu Ustaz ngoten. Kula matur, Mas. Niku pun kebiasaane mereka, Mas. Ten negarane mereka pakaiane biasa ngoten niku. Anjenengan nganggo lurik niku ya di mata mereka anjenengan niku ya kaya badut mbok menawa nggih to. Nek badute Afrika ya lurik-lurik-lurik mbok menawa. Nek badute Indonesia nganggo warna sing pating napa niku teng trembel ngoten niku nggih. Kesane dadi kaya tambal-tambalan ngoten niku. Yang ter mereka biasa ngoten niku. Nggih. Dados warna terbaik wanita niku nggih sauger mboten menarik perhatian dipun hindari warna-warna ingkang terang. Warna ingkang peteng kemawon, cemeng monggo, coklat monggo, doreng monggo. Kok doreng napa? Napa niku jenenge biru napa?
2: Dongker.
1: Dongker, dongker monggo. Wondene kadang kala ajeng ngagem rasukan sing rada terang sithik sing penting mboten mengundang perhatian piantun kakung menika ugi dipun sumanggaaken. Namung kewala, para ulama niku wonten ingkang ngendikake bilih para sahabat setri ten zamane Kanjeng Nabi niku asring ngagem rasukan werni cemeng. Supados napa? Supados para wong lanang niku ben mboten enten sing tolah-toleh ngoten nggih. Dados ngagem cemeng dipun sumanggaaken ngagem werni sanesipun sauger mboten menarik perhatian tiang akatah menika ugi dipun sumanggaaken. Wallahu taala a'lam bissawab.
3: Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 82, ada di halaman 174. Judulnya memperlakukan budak dengan baik. Apa judulnya? Memperlakukan budak dengan baik. Apa masih ada budak? Kok kita bahas tentang perbudakan? Membahas suatu ilmu tidak harus ada hal yang terkait langsung di zaman kita ini, karena ilmu yang kita pelajari ini bisa kita aplikasikan dalam kasus yang lain, sebagaimana yang nanti kita akan jelaskan. Kalaupun tidak ada budak di zaman ini, maka ada orang-orang yang kita perlakukan dengan baik, yang mesti kita perlakukan dengan baik, yang biasa disuruh-suruh. Siapa? Pembantu. Siapa? Pembantu. Budak biasanya disuruh-suruh. Ya, di zaman ini enggak ada budak, ada pembantu yang biasanya disuruh-suruh. Walaupun pembantu itu bukan budak, tapi kita harus memperlakukan mereka lebih baik daripada memperlakukan budak. Karena status sosial pembantu lebih tinggi daripada budak. Kenapa lebih tinggi? Karena budak itu bisa diperjualbelikan. Kalau pembantu, tidak bisa. Pembantu itu manusia merdeka. Berbeda dengan budak. Budak itu bukan merdeka, makanya bisa diperjualbelikan. Kalau pembantu, manusia merdeka, walaupun mereka disuruh-suruh. Kalau kepada budak saja kita harus berperilaku baik, apalagi kepada pembantu. Kita lihat hadisnya dari seorang sahabat Nabi SAW sekaligus menantu beliau SAW. Siapa berarti? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma thaqula qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau sakaratul maut, Ali bercerita. Qala Nabi SAW bersabda, ya Ali, i'tini bi tabaqin aktub fihi ma la tadhillu ummati ba'di. Ali, tolong ambilkan alas, kalau sekarang semacam meja kecil, untuk saya nulis. Saya pengen nulis sesuatu, pengen menyampaikan sesuatu, pesan-pesan yang seandainya diamalkan oleh umatku, maka mereka tidak akan pernah tersesat. Nabi SAW dalam keadaan sakaratul maut, siapa yang dipikirkan? Kulo kali jenengan. Saking sayangnya beliau kepada kita. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Fakhashitu an yasbiqani. Aku khawatir kalau aku tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ngambil apa tadi? Alas untuk nulis. Aku khawatir Nabi SAW keburu meninggal, karena suasananya sudah sedemikian berat. Maka apa kata Ali? Beliau berkata, inilah ahfadhu min zira'i as-sahifah. Wahai Nabi, mohon sampaikan aja, gak perlu ditulis. Sesungguhnya aku mampu untuk menghafal kalimat yang panjang sekalipun, walaupun itu panjangnya dua hastaku ini. Misalnya ada tulisan disampaikan dua hastaku sepanjang ini, dua halaman lebar-lebar itu, saya bisa menghafalnya wahai Nabi. Saking apanya? Saking khawatirnya Ali, mbok-mbok keburu Rasul SAW wafat. Aku bisa wahai Rasul menyimak apa yang kau sampaikan dan aku hafal. Ali bercerita, wa kana ra'suhu baina dhara'i wa 'adudi. Dan saat itu Rasul SAW kepala beliau ada di dalam pangkuan tanganku. Jadi saat itu Ali sedang memangku kepala Nabi SAW. Jadi Ali khawatir banget kalau sampai ditinggalkan keburu Rasul SAW wafat. Faja'ala yusi, maka kemudian Nabi SAW pun menyampaikan wasiatnya. Dalam kondisi sakaratul maut, Nabi SAW menyampaikan wasiatnya. Apa isi wasiatnya? Satu, bis-salati.
0: Salat. Itu pesan Nabi SAW menjelang wafatnya. Jaga salat, terutama salat lima waktu. Andaikan kalian menjaganya, kalian tidak akan tersesat sampai kapan. Wasiat yang kedua kata Nabi SAW, wazakati, zakat. Tunaikan zakat harta kalian. Ini kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kalian tunaikan, kalian tidak akan pernah tersesat setelah itu. Yang ketiga, wa ma malakat aymanukum. Perlakukan sebaik mungkin budak-budak kalian. Allahu Akbar. Nabi SAW menjelang wafat masih mikirin budak. Strata yang paling rendah di masyarakat dipikirkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa berperilaku baik kepada orang-orang bawah, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata, berperilaku baik kepada orang-orang itu mendapatkan prioritas di dalam agama kita. Pembantu, karyawan, buruh, laden, ya, orang-orang yang sering dipinggirkan dan tidak dipedulikan. Sebelum wafatnya Nabi SAW pesan baik-baik. Perhatikan makan mereka, perhatikan pakaian mereka, perhatikan gaji mereka, perhatikan kalian berbicara dengan mereka, apakah menyakiti hati mereka kata-kata kalian atau tidak. Itu pesan Nabi SAW. Kalau kalian lakukan ini, kalian tidak akan tersesat. Wa qala kadzalika. Nabi SAW mengulang-ulang wasiat itu. Jadi enggak cuma sekali. Salat, zakat, budak kalian perhatikan. Salat, zakat, budak kalian perhatikan. Terus Nabi SAW menyampaikan itu hatta fadat nafsu. Sampai nafas Nabi SAW lega. Atau bisa juga ditafsirkan sampai Rasul SAW meninggal dunia. Sudah berapa wasiat berarti? Satu, salat, zakat, berperilaku baik kepada budak. Wa amruhu. Ada lagi. Di antara wasiat yang disampaikan Nabi SAW, bisyahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi SAW mengingatkan kepada umat ini, setialah dengan dua kalimat syahadat. Setialah dengan dua kalimat syahadat. Man syahida bihima hurrima 'alan-nar. Karena barang siapa yang berpegang dua kalimat syahadat tersebut, maka dia akan diharamkan tubuhnya dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti terkumpul di sini tiga wasiat pokok. Yang pertama akidah, dua kalimat syahadat. Yang kedua ibadah, yaitu sholat. Yang ketiga akhlak, yaitu berbuat baik kepada budak-budak. Berarti inilah inti agama kita. Satu akidah yang benar, dua ibadah yang baik, yang ketiga akhlak yang mulia. Ketika kita praktekkan itu, kata Nabi SAW, lan tadhillu ba'di. Kalian tidak mungkin akan tersesat setelah itu. Andaikan berpegang dengan tiga hal itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tiara, biografi. Biografi singkat insan-insan soleh.
6: Malaikat dalam perang Badar. Kaum muslimin terjun ke kancah peperangan dengan kekuatan iman yang sangat besar. Mereka terus menyerang musuh-musuhnya dan memenggal kepala-kepala orang-orang musyrik Quraisy. Dalam keadaan yang demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada pasukan kaum muslimin dengan mengutus para malaikat untuk memenangkan pertempuran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, Sungguh, Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Padahal kalian ketika itu orang-orang yang lemah. Quran Surat Ali Imran ayat 123. Juga dalam firman-Nya yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Juga dalam Surat Al-Anfal ayat 12 yang artinya,

0: Ia mendengar pukulan cambuk di atasnya dan suara penunggang kuda yang mengatakan, "Maju wahai Haizun." Lalu muslim tersebut melihat kepada orang musyrik yang ada di depannya, lalu tersungkur jatuh dengan terlentang. Kemudian sang muslim ini melihatnya, ternyata si musyrik tersebut telah terpotong hidungnya dan robek-robek wajahnya seperti bekas cambukan. Lalu datang seorang ansor dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, "Itu termasuk bantuan dari langit ketiga."
1: Hadis riwayat Muslim. Sedangkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad membawakan satu riwayat yang panjang tentang kisah ini. Ada keterangan bahwa seorang ansor yang agak pendek datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib dalam keadaan tertawan.
0: Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, orang ini tidak menawan saya. Yang menawan saya adalah seseorang yang sangat ganteng wajahnya, menunggangi seekor kuda yang sangat elok, tidak pernah ada pada kaummu."
1: Lalu orang ansor ini berkata,
0: "Sayalah yang telah menawannya, wahai Rasulullah."
1: Lalu beliau berkata,
0: "Diam, sungguh Allah telah menolongmu dengan seorang malaikat yang mulia."
1: Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Keikutsertaan para malaikat dalam perang Badar disampaikan juga dalam riwayat Imam Bukhari seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Jibril datang menemui Rasulullah lalu berkata, "Bagaimana kalian menganggap ahli Badar, orang yang ikut perang Badar?"
1: Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
0: "Termasuk kaum muslimin yang terbaik," atau ucapan seperti itu. Jibril mengatakan kembali, "Demikian pula malaikat yang menyaksikan perang Badar."
1: Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah Allah berikan bantuan kepada kaum muslimin dalam perang Badar dengan mengirimkan para malaikat membantu kemenangan kaum muslimin. Demikian, Allahu a'lam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا.
0: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا.
0: Demi bulan, apabila mengiringinya. Demi siang, apabila menampakkannya. Demi malam, apabila menutupinya, gelap gulita.
1: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا.
0: Demi langit, serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi, serta penghamparannya.
1: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
0: Demi jiwa, serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
0: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا.
0: Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya, karena mereka melampaui batas, zalim, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيَاهَا.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.
1: فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا.
0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah.
1: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا.
0: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, Ustaz. Mertua saya usianya sudah mencapai 70 tahun, sedangkan sakitnya komplikasi. Beliau lebih sering banyak berbaring di kasur. Kadang ingatannya suka linglung, sering lupa. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apakah mertua saya masih diwajibkan saat 5 waktu ataukah masih ada uzur bagi beliau? Mohon saya berikan penjelasan.
2: Sudah pekun atau masih sadar?
1: Masih, tapi kadang-kadang suka linglung, Ustaz.
2: Oh, taib. Taib, kalau sekarang orang kondisi seperti ini, sholat ketika sadar. Ketika tidak sadar, maka tidak wajib. Itu ya. Karena apa? Karena Allah tidak membebankan kecuali atas dasar kesadaran. Makanya, rufi'al qalamu an ummati, diangkat dari umatku dari berapa? 3 orang. Anil majnun hatta yafik. Dari orang gila. Karena kesadaran itu penting. Wa anil na'im hatta yasaikid. Orang tidur karena enggak ada kesadaran. Wa an mustukriha ani. Orang yang dipaksa juga dia hampir nyaris tidak ada kesadaran. Karena dipaksa. Enggak ada pilihan lain. Ini semuanya masuk ke dalam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah sudah memaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw afta'na. Makanya ada hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ada orang 4. Andaikan 4 orang ini dimasukkan ke dalam neraka, kata Rasulullah apa? Lakanat alaihim barodan wa salama, maka nerakanya akan menjadi dingin dan menyelamatkan. Masya Allah, Rasulullah tidak mengatakan dingin saja. Karena kalau dingin, bisa mati juga. Salama. Makanya Allah ketika memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, qulna ya naru kuni bardan wa salama. Kata para ulama, andaikan Allah tidak mengatakan salama, maka Nabi Ibrahim mati kedinginan. Bardan wa salama, masya Allah. Ini juga begitu. Nah, siapa itu 4 orang? Yang pertama, al-asam, orang yang tuli bisu. Ya Allah, betul datang Islam ke saya, tapi saya enggak bisa mendengar. Dimaafkan sama Allah. Kemudian yang kedua adalah ashabul fatrah, yaitu orang yang belum mendengarkan siaran Islam. Makanya dia setelah didatangkan di hadapan Allah, lam ya'ti rasulun ilaina, belum pernah datang utusan kepadaku ya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang apa? Idiot. Yeah. Dia didatangkan di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah pengin menjalankan agamamu, salat, tapi saya dibuat main-main anak-anak. Ya, yeah. Udah enggak bisa belajar, enggak paham, giliran ke masjid kadang-kadang dinakalin anak-anak kecil. Pernah di kampung saya ada anak idiot, sujud dikasih itu tabuhnya beduk itu di kakinya. Akhirnya apa? Ketika dia duduk, ngelundung dia. Itu usilnya, masya Allah. Aduh, anak ini usil banget itu kan. Nah, yang keempat, al-harim, orang yang pikun. Ya Allah, telah datang kepada saya ini Islam, datang kepada saya sementara lam akil, akal saya sudah hilang. Maka Allah bebaskan, kata Rasulullah, law dakhaluha, andaikan mereka 4-4-nya ini masuk ke dalam neraka, lakanat alaihim baradan wa salama. Masya Allah. Rawahu Ahmad bisanadin sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan berikutnya kami ambil dari pertanyaan jamaah yang berada di Masjid Al-Barakah. Ustaz, pertanyaannya 2 tema. Izin bertanya Ustaz terkait safar. Posisi sedang melakukan safar waktu saat maghrib, terlewat ketika tiba di lokasi sudah masuk sholat isya pun terlewat sehingga tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Pertanyaan Ustaz, untuk melakukan sholat qasar bersama keluarga, mana yang lebih didahulukan Ustaz? Apakah isya dahulu atau maghrib dahulu Ustaz?
2: Ini selalu pertanyaan timbul tenggelam. Kalau ada orang yang melakukan jamaah takhir, boleh enggak sholatnya itu dibalik? Kalau jamaah takdim, enggak boleh. Kalau jamaah takhir, di sini ada khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap harus diurut. Tapi pertanyaannya, permasalahannya, ada enggak memungkinkan. Ada orang yang terlambat sholat datang ke Celengsi sini, nemu-nemu di Al-Barkah sudah isya. Antum ikut sholat isya sementara niatnya maghrib juga nanti mufarokoh, repot. Antum sholat isya sama mereka, nanti baru sholat maghrib. Di dalam kifayatul akhyar dan satu-satunya kitab penjelasannya menurut saya itu Masya Allah cukup cantik. Di dalam kitab kifayatul akhyar, kalau jamak takdim tidak boleh dibalik, kalau takhir boleh, kenapa? Karena kalau takdim itu dua-dua waktunya masih utuh. Duhur masih di waktunya, asar masih akan. Makanya harus diurut, enggak boleh dibalik. Sementara kalau takhir itu waktu yang pertama sudah hilang, lepas. Dan ketika ada sholat yang sudah lepas dari waktunya, maka boleh disolatin kapan saja. Dalilnya ketika antum lupa atau ketiduran. Di mana kapan sholat? Rasulullah katakan apa? Idza nama ahadukum anis sholah au nasiyaha fal yusalliha idza dzakara, kan? Jika di antara kalian ketiduran atau lupa, hendaknya sholat kapan saja ketika ingat dan ketika bangun. Kenapa? Boleh disolatin kapan saja karena udah lepas dari waktunya. Makanya antum umpamanya lupa, aduh ya Allah, ana tadi belum solat asar, boleh enggak antum solatin di isya? Ingatnya di isya? Ya harus. Ya Allah, ana ketiduran duhur, so ini tidur sebelum duhur, tidur jam 11, bangun-bangun jam 4. Masya Allah, mantap sampai masih kan gitu. Bangun jam, gak ada yang bangunin. Ya Allah. Antum boleh enggak sholat duhur pada waktu asar? Boleh, kenapa? Karena udah lepas. Ketika sholat itu sudah lepas dari waktunya, antum sholatin kapan saja dibolehkan. Makanya, kalau takhir boleh diletakkan setelah isya, kalau maghrib, setelah asar, kalau duhur, kenapa? Duhur ini udah lepas, maghrib ini udah lepas dari waktunya. Tapi kalau takdim gak boleh, karena dua-duanya masih ada. Itu, duhur ya, karena memang sekarang waktunya duhur, asar masih nanti ada. Itu ya, Allahu a'lam bishawab. Ya.
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Aduh, iki wis arep bodo korban. Aku ki jane pengen korban. Mong kok bingung ya, piye carane ya iki milih sapi sing bener. Ojo-ojo tuku larang-larang ponek kleru. Piye ya iki carane? Arep takon sopo aku ya? Sapi iki piye carane ya? Wah, mung marahi mumet iki. Kone eneng sing iso ditakoni. Nah, sik.
1: Ana foto, Kang?
0: Wah. Pagi mumet iki, Kang.
1: Oh, pamu sak susu iki aku.
0: Oh, jo sik ngene, penting.
1: Piye-piye nang ngopo?
0: Lungguh yo, lungguh sik.
1: Ya Allah. Lungguh sik. Sak susu tenan iki ngopo?
0: Wes kene ayo.
1: Seleng iki.
0: Wes kene ora apa-apa kene. Kene lungguh kene sik aku ki pengen cerita. Jane iki mumet tenan aku ki.
1: Jane iki ning opo? Kok le kaya ketok le susah karo sajak bingung iki jane iki ning opo?
0: Ngene lho, Kang.
1: Piye?
0: Aku mau ki to. Buka HP.
1: Piye?
0: Jebule iki arep bodo kurban.
1: Terus ngopo?
0: Lah, aku rak mumet to, Kang. Aku kan kudu kurban. Oh. Aku bingung.
1: Piye?
0: Le arep milih sapi sing sah dienggo kurban iki piye, Kang, carane, Kang?
1: Wong ning arep kurban to. Mumet piye to?
0: Lah yo kudu golek sapi sing sah to, Kang.
1: Tak kandhani yo. Sing penting kuwi nek gur milih hewan kurban. Tak kandhani. Sing pertama, sing penting duwite ana sik.
0: Duwite kowe iki.
1: Nek duwite ra ana kurban rak yo apa lek dikek.
0: Pengen kurban rak yo ngono to, Kang.
1: Yo. Sing pertama duwite ana sik. Sing kedua sehat. Toto, kewane kuwi sehat.
0: Iya, Kang.
1: Sing kaping telu kuwi poel.
0: Poel iki piye, Kang? Poel iki, Kang.
1: Ayo nek sing poel iki wis sah, anggere telu iki wis sah. Sehat. Dadi ana kuwi mau karo poel wis sah kok kurban.
0: Terus le niteni poel piye, Kang? Kang.
1: Gampang. Kowe rak sah kurban sapi to.
0: Hooh, Kang.
1: Kuwi sok dipiliki ning bakule, ditekoni iki poel apa udu. Terus dipilihi, dibuka untune kuwi. Ketarene mburine kuwi. Kuwi ana poel ora nggo untune kuwi. Wis nitikene meng ngono kuwi tok nek meng
0: sapi. Kok lucu lho, Kang. Dibuka cangkeme sapi.
1: Kandhane kok ngeyel. Kuwi carane ngono kuwi. Wis nek ora percaya, sesuk parke nang kandang. Piye?
0: Aku kok
1: tak weruhi iki sapi poel, iki sapi udu. Aku tak kandhane aku ngerti nek nang nggon poel karo rapuale ngerti nek nang babakan sapi.
0: Kang Mitra ngerti.
1: Ngerti.
0: Oh, ya wis, Kang. Kapan slomu Kang aku diterke nang kandang sapi?
1: Ya wis gampang sih tak terke. Wis. Saiki sih mumet ora.
0: Wis rada lega iki, Kang.
1: Tenang, Gres. Sono aku wis tenang wae. Sok tak terke, wis.
0: Matur nuwun ya, Kang.
1: Siap.
2: Nah, alhamdulillah Mas Anto. Wis tekan kandange.
3: Oh, ya kan biasa.
2: Kandane kok istimewa nek iki Mas Anto. Wis.
4: Nah, ini contoh sapi buat kurban. Ya. Ini di kandang ada sekitar 50 ekor. Ini sekitar berat antara 400 sampai 800-an ada ini. Nah, ini contohnya sapi seperti ini. Kalau nanti ada yang membutuhkan, monggo dicek nih kesehatannya pripun. Masuk napa mboten. Dan di sini ngaten-ngaten niko.
2: Assalamualaikum Mas Bowo.
4: Wih, waalaikumsalam Mas Mitra. Wis ora ketemu piye iki?
2: Nggih, Mas. Kabar kabare Mas Bowo?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sapine lumu-lumu ning ngeten Mas Bowo.
4: Nggih.
2: Kula niku ngeterke rencang kula.
4: Oh,
2: niki ada iki bingung pada sapi.
4: Pada sapi. Nggih kurban, Mas.
2: Nggih. Oh. Nah, niki Mas Bowo ini pedagang sapi andalan.
4: Sapi ini cilik ajaran iki, Mas.
2: Monggo, nanti nek mau milih-milih langsung ning ngene juragane sapi aja.
4: Lah, kelerasan tahun ini yang tempat dokter kan milih ke sapi sing sehat itu
2: kurban
4: sih karena apa
5: gini loh dok, kemarin saya itu bingung mau pilih sapi yang syah untuk kurban yang sehat itu bagaimana dok. Kebetulan kemarin Mas Mitra ini lewat depan rumah saya cegat, wis bilang wis ayo ke tempat temanku punya sapi banyak handal beliau sudah jualan sapi lama. Alhamdulillah bisa sini. Saya minta penjelasan dari dokter bagaimana kriterianya nanti mohon dijelaskan. Wah, gitu.
6: Ya udah,
3: kita lihat aja nanti sapinya. Ini ada banyak soalnya, ada 50 ekor. Nanti tinggal pilih mau berapa, semua juga nggak apa-apa.
1: Nah, iki lho Mas Anto, contohnya sapi sing masuk dengan korban sing kaya ngene iki.
5: Apa ini iki?
1: Gagah kaya ngene kok.
3: Mantep kok. Nah, ini Mas Anto tadi kan mau cari hewan untuk berkorban kan, sapi yang korban. Nah, jadi gini, kalau mau untuk cari sapi yang layak untuk korban, pertama dari segi kita ngomong peraturan dulu nih. Jadi sebenarnya dari pemerintah ada peraturan Mas, peraturan bahwasannya untuk sapi yang layak atau yang boleh untuk dipotong adalah sapi jantan. Karena ada undang-undangnya nomor 41 tahun 2014 tentang kesehatan hewan dan peternakan, bahwasannya sapi betina produktif itu tidak boleh untuk dipotong. Jadi disarankan untuk mencari yang sapi jantan. Terus yang kedua, tadi kita udah ngomong bagian peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk mencari sapi yang layak potong, kan harus jantan. Yang kedua, kita lihat nih apakah sapinya ini kan udah jantan nih. Tuh ada kelihatan skrotumnya, telurnya di belakang. Nah, yang kedua, kita lihat di bagian depannya, ada nggak dia ciri-ciri berpenyakit. Jadi, kita bisa ngelihat dari jarak jauh bisa dilihat, dari jarak dekat juga bisa kelihatan lebih bagus. Apakah dia nanti di bagian hidungnya ada keluar leleran atau tidak? Nanti kalau dia keluar leleran, berarti dia ada salah satu gejala penyakit. Nah, kalau misalnya seperti itu merupakan ciri yang hewan memiliki penyakit. Nah, yang kedua, lihat juga di matanya, apakah matanya ada luka atau tidak. Kalau dia matanya sehat, segar seperti ini, nah ini juga berarti adalah hewan yang sehat. Terus kita lihat juga dari postur dia berdiri. Ketika dia berdiri, apakah ada pincang atau tidak? Apakah ada kakinya yang diangkat? Salah satunya, kalau dia berdiri keempat kakinya tegak lurus, berarti dia adalah sapi yang sehat. Nah, selain itu, kita juga lihat di bagian pantatnya, apakah ada keluar leleran atau tidak. Kalau misalnya dia ada keluar leleran, itu berarti ada penyakit, salah satu penyakit di saluran pencernaannya. Hal-hal seperti itu nanti bisa dilihat ketika nanti Mas Anto mencari sapi. Selain itu juga nanti dilihat di tanduknya, apakah tanduknya patah atau tidak. Meskipun itu sebenarnya tidak berpengaruh untuk sah atau tidaknya untuk pemotongan. Dan yang paling utama, kalau untuk memilih sapi kurban, nanti Mas Anto harus lihat apakah sapi ini sudah poel atau belum. Nah, kalau dia sudah poel, dia harus di atas umur 2 tahun yang dia layak untuk dipotong. Dan untuk besar dan untuk postur tubuh ya, artinya dia apakah gemuk atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Sapi yang sangat kurus itu juga tidak diperbolehkan untuk dipotong. Jadi nanti Mas Anto bisa melihat di badannya. Kita ada penilaian untuk sapi, namanya body condition scoring. Body condition scoring itu punya skala 1-5. Nah, kalau seperti ini, body condition scoringnya bisa dinilai sebagai nilai 4. Kita melihatnya dari tulang rusuknya, apakah tulang rusuknya kelihatan atau tidak. Dia kalau semakin tidak kelihatan, berarti dia semakin tinggi nilainya. Dan itu berarti semakin bagus postur tubuhnya. Dan yang layak atau yang sudah mencukupi adalah nilai 3. Jadi tulang rusuk yang kelihatan sekitar 3 rusuk atau 2 rusuk di badannya. Selain itu, kalau misalnya lebih daripada 3 rusuk, jadi 4 atau 5 rusuk yang kelihatan, berarti dia kondisi sapinya kurus. Nah, itu sangat tidak disarankan karena bisa jadi dia cacingan begitu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan?
5: Sudah, Dok. Terima kasih sudah dijelaskan panjang lebar. Enggak bingung lagi saya kemarin, bingung sekarang wis lego bisa ketemu sama dokter, bisa dijelaskan panjang lebar. Terima kasih loh, Dok.
3: Ya, sama-sama. Saya menjelaskan dari sisi medisnya, apakah sapi tersebut sehat atau tidak, atau ciri-ciri fisiknya dia ketika sakit sehat atau tidak ketika akan dipilih. Namun untuk lebih jelasnya bagaimana hukumnya secara syariat, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Amin Nurbait Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, terima kasih Dr. Bima yang telah menjelaskan beberapa kriteria hewan kurban menurut standar kesehatan. Berikutnya kita akan bahas tentang kriteria hewan kurban menurut standar syar'i. Seperti yang kita tahu bahwa hewan yang boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah binatang ternak yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan bahimatul an'am. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 34, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat nama Allah, menyebut nama Allah terhadap rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Dan maknanya adalah menyembelih bahimatul an'am ketika berkorban. Dan ulama sepakat tentang hal ini. Lalu apa yang dimaksud dengan bahimatul an'am? Bahimatul an'am hanya ada tiga kemungkinan. Pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dan berikut seluruh turunannya. Kambing, ada kambing domba, ada kambing kambing kacang atau kambing Jawa. Kemudian sapi, ya, bisa juga termasuk di dalamnya adalah kerbau karena dia masih satu jenis. Selanjutnya tentang masalah jenis kelamin, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa menurut aturan pemerintah tidak boleh menyembelih binatang betina yang masih produktif. Secara syar'i hewan kurban boleh jantan maupun betina, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Ummu Qurzin radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah akikah, lil gulami syatani walil jariyati syatun la yadurrukum dhukranan au inatha. Untuk akikah, anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan seekor kambing, enggak jadi masalah mau jantan maupun betina. Asy-Syirazi, salah satu ulama madhab Syafi'iyah, beliau mengatakan aturan ini berlaku dalam akikah, maka juga berlaku dalam udhiyah, berlaku juga dalam ibadah kurban. Sehingga tidak jadi masalah orang berkorban dengan menggunakan binatang betina. Namun jika di sana ada aturan pemerintah untuk binatang betina yang produktif tidak boleh disembelih, maka kita wajib mengikuti aturan ini. Dan itu kita tahu salah satu di antara manfaatnya adalah dalam rangka untuk menjaga kelestarian binatang ini agar tetap terus menghasilkan atau tetap ada di tengah masyarakat. Sehingga kita harus mengikuti aturan ini. Anda bisa pilih binatang jantan atau binatang betina yang tidak produktif untuk berkorban dan statusnya sah. Selanjutnya masalah usia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Beliau bersabda, "La tadhbahu illa musinnah." Janganlah kau sembelih binatang untuk kurban kecuali hewan musinnah, yaitu hewan yang sudah menginjak usia musinnah. Illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan minadda'ni, kecuali kalau kalian kesulitan sehingga tidak mendapatkan hewan musinnah, maka boleh menyembelih hewan jada'ah tapi dari jenis domba. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa mengenai syarat usia, hewan itu harus musinnah. Dan jika tidak ketemu musinnah, kesulitan untuk menemukan musinnah, mungkin karena dananya kurang atau karena ketersediaan binatangnya kurang, maka boleh menyembelih di bawah usia musinnah yang disebut dengan usia jada'ah, tapi khusus untuk domba. Sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan musinnah. Musinnah maknanya adalah athanyu min kulli syai'in minal ibili wal baqar wal ghanam fama fauqaha. Yang dimaksud dengan musinnah adalah binatang, onta, sapi ataukah kambing yang dia sudah menginjak usia kedua. Dan athaniyatu minal baqar, menginjak usia kedua untuk sapi, itu jika dia sudah punya usia 2 tahun. Jika dia sudah genap usia 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau untuk onta, jika dia sudah genap usia 5 tahun, masuk usia ke-6. Sedangkan untuk kambing, ulama berbeda pendapat, dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah jika sudah masuk usia 1 tahun. Dari sini kita bisa buat kesimpulan, hewan kambing usia minimalnya 1 tahun, sapi usia minimal 2 tahun, onta usia minimal 5 tahun. Nah, biasanya di usia musinna itu, hewan-hewan seperti ini sudah poel tanggal giginya. Sudah poel. Sekarang yang jadi masalah, sudah genap usia 2 tahun untuk sapi, atau usia 1 tahun untuk kambing, tapi giginya masih utuh, belum poel, belum tanggal. Bolehkah dipakai untuk kurban? Bolehkah dipakai untuk kurban? Jawabannya, pendapat yang lebih kuat diperbolehkan, karena yang menjadi acuan adalah waktu, bukan fisik gigi. Dan mungkin banyak binatang yang dia sampai usia 2 tahun, sapi itu belum poel. Kambing bahkan usia lebih dari 1 tahun, bahkan mendekati 2 tahun juga belum poel. Namun karena usianya sudah genap, dia sudah boleh dipakai untuk kurban. Sehingga batasan usia ini, salah satu di antara tujuan besarnya adalah agar orang tidak kurban dengan hewan yang terlalu murah karena dia masih cempe, dia masih anak-anak atau masih pedet. Maka Nabi SAW kasih batasan minimal untuk sapi 2 tahun, untuk kambing 1 tahun, poel dan tidak itu ciri fisik sebagai ciri tambahan. Andaikan belum poel, padahal usianya sudah genap 2 tahun, maka yang dipakai adalah usianya dan bukan poelnya. Berikutnya, mengenai jada'ah. Jada'ah itu berarti adiknya musinnah. Dan Nabi SAW membolehkan untuk kurban dengan jada'ah, adiknya musinnah, tapi khusus untuk domba. Berapa usia jada'ah? Usia jada'ah, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati adalah setelah genap 6 bulan, setengah tahun. Sehingga ketika orang menggunakan kambing, domba, di usia 6 bulan, karena dia nggak bisa menemukan yang lebih bagus, maka statusnya kurban yang sah, insyaallah ta'ala. Tayyib, bagian yang terakhir, tentang aib dan cacat yang ada pada hewan kurban. Ulama memberikan 3 rincian. Pertama, aib yang menyebabkan hewan itu terlarang untuk dipakai kurban. Kalau dipakai kurban, jadinya tidak sah. Yang kedua, aib yang makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, aib yang statusnya tidak ngefek, nggak memberikan pengaruh. Untuk jenis yang pertama, yaitu aib yang bisa menyebabkan hewan kurban itu tidak sah atau hewan itu tidak boleh dikurbankan, ada 4. Al-maridatul bayyinu maraduha, al-arja'ul bayyin arjuha, wal-hazilatu allati la tunqa, wal-aura al-bayyin auruha. Pertama adalah hewan yang buta sebelah, yang jelas butanya. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Hewan yang sangat kurus, yang jelas kurusnya, sampai tidak punya, digambarkan allati la tunqa, sampai tidak punya daging. Dan ini berdasarkan hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan statusnya sahih. Nabi SAW bersabda, arba'atun la yujziyanna fil adahi. Dan beliau lakukan ini dengan isyarat. Ada 4 cacat yang tidak sah untuk dipakai untuk kurban. Al-aura'ul bayyinu auruha. Pertama, yang buta sebelah matanya, yang jelas butanya. Wal-maridatul bayyin maruduha. Kedua, yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang ketiga, wal-arja'ul bayyin zil'uha. Pincang, yang jelas pincangnya. Wal-kasiratul lati la tungqa. Dan yang sangat kurus, sehingga enggak ada dagingnya. Maka aib-aib seperti ini menyebabkan hewannya tidak sah untuk dipakai kurban dengan sepakat ulama. Tadi kita sampaikan, jelas butanya, jelas sakitnya, jelas pincangnya. Yang dimaksud jelas itu bagaimana? Jelas menurut manusia, bukan jelas menurut hewannya. Nanti bisa diuji ya. Misalnya begini, nah, dokter bisa memberitahu ini buta atau tidak. Dia dikasih respon cahaya, matanya disenter, atau matanya didekati didekati benda tertentu, mau dicolok. Kalau dia bisa melihat, lalu dia merem, berarti dia tidak buta. Tapi kalau dia mau dicolok ternyata diam saja, oh berarti ini indikator matanya buta. Dan dokter sudah menjelaskan ini. Kemudian yang jelas sakitnya, berarti kalau sakitnya nggak jelas, sebenarnya dia demam atau sakit perutnya, tapi orang nggak tahu, boleh untuk dikorbankan. Termasuk juga sakit yang ringan masih boleh untuk dikorbankan. Kemudian yang ketiga yang jelas pincangnya, dan itu bisa kelihatan, misalnya salah satu kakinya diangkat dan nggak pernah diturunin, berarti ini jelas pincangnya dan kurus dengan standar tertentu, misalnya sampai skala 5 dan menurut dokter dinyatakan sangat kurus jika dia dinilai di skala 1 atau skala atau dinilai di penilaiannya di nomor 1 atau nomor 2, maka yang seperti ini tidak boleh dipakai untuk kurban. Baik, karena penilaian tentang fisik binatang, kegemukan binatang sampai skala 5, dia di angka 1, enggak boleh dipakai kurban karena terlalu kurus. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya, cacat yang statusnya makruh. Cacat yang makruh ada 2. Pertama adalah telinga, yang kedua tanduk. Telinga sobek, tanduk patah, masih sah dipakai untuk kurban, tapi statusnya makruh. Kenapa disebut makruh? Karena tidak ada larangan yang tegas dari dalil, tapi para ulama sangat memperhatikan dua hal ini, karena ini bagian dari hiasan kesempurnaan binatang, sehingga binatang terlihat lebih bagus ketika tanduknya utuh, ketika telinganya utuh. Maka karena dia bagian dari hiasan kesempurnaan binatang, dia dimasukkan oleh para ulama sebagai bagian dari golongan makruh. Yang ketiga, cacat yang tidak memberikan pengaruh sama sekali, dan ini hukumnya diperbolehkan untuk dipakai kurban, tidak haram dan tidak makruh. Seperti misalnya sapi yang sanglir ya, yang enggak punya skrontum ya. Sehingga misalnya skrontumnya enggak ada, dan Nabi SAW pernah berkurban dengan menggunakan kambing yang di kambing yang sudah dikebiri. Atau misalnya maqtu'atul unf, maqtu'atul anfi, hidungnya kepapras, kepotong. Atau la asnana laha, giginya ompong. Atau maqtu'atul dhanab, atau ekornya terputus. Yang seperti ini tidak termasuk binatang yang terlarang untuk dijadikan hewan kurban, sehingga diperbolehkan. Bagaimana kalau ada luka di kulitnya? Tidak masalah, selama tidak menyebabkan dia sakit. Karena dulu Nabi SAW memberikan tanda untuk unta yang mau disembelih untuk hadyu, itu dikasih tanda dengan dikasih garis di punggungnya. Jadi dikasih garis dengan pedang di punggungnya, sehingga mungkin sampai mengeluarkan darah, setelah itu dilepas. Sehingga kalau orang ketemu unta seperti itu, dia tahu ini unta hadyu, silahkan dikembalikan untuk disembelih pada waktu di tanggal 10 Dzulhijjah. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bincang santai bersama Ustaz.
8: Sekali lupa. Assalamualaikum Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Mau bertanya nih. bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
9: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya, ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan? Untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan? Memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan? Itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi SAW mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad misalnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus ya, di waktu yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut, begitu. Wallahu a'lam.
8: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya ternyata ya. Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjid ya. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustadz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat?
9: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari athar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad, ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
8: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
10: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
11: Mutiara Nasihat.
12: Kalau pemilik kerajaan itu tahu, raja-raja dunia itu tahu, dan pangeran-pangeran itu tahu, apa yang kita rasakan ketika kita hidup dengan ilmu yang bermanfaat, ketika kita hidup dengan iman dan amal soleh, maka mereka akan cemburu dan mereka berpikir mereka bisa merampas dari kita dengan cara mengeksekusi kita, karena mereka gak ngerti, karena mereka melihat betapa tenangnya hidup kita. Kekayaan itu bagi orang yang tahu kehidupan, dan karena itulah dijelaskan para ulama, itu tentang rasa, bukan tentang angka. Kekayaan itu tentang rasa, bukan tentang angka. Keliru orang mengatakan tentang angka, enggak. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Dalam hadis yang sangat terkenal. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik kita dengan hadisnya laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya harta atau aset. Innamal ghina ghina nafas. Sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan jiwa. Apa yang dirasa di dalam jiwa. Kaya itu tentang rasa. Makanya tadi Al-Hasan mengatakan, saya tuh suka bangun pagi hari, gak punya duit. Tapi ingat perasaan saya, kayak saya kayak punya semuanya udah. Dan sebaliknya ada banyak orang, punya banyak hal. Bangun ke orang miskin hadirin. Bengong aja deh, bingung gitu deh. Kesian. Gak dapat. Karena lupa. Karena kekayaan itu tentang rasa. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan. Kita tuh gak akan mendapatkan rizki yang paling mewah kecuali beriman dan beramal. Itu harus kita yakini hadirin. Ilmu nafi. Makanya kan sebagian ulama klasik mengatakan seperti Malik bin Dinar dan lain-lain. Lau adimal muluk wa abna'ul muluk dijelaskan sebagian mereka bahwa kalau pemilik kerajaan itu tahu, raja-raja dunia itu tahu, dan pangeran-pangeran itu tahu, apa yang kita rasakan ketika kita hidup dengan ilmu yang bermanfaat, ketika kita hidup dengan iman dan amal soleh, maka mereka akan cemburu. Dan mereka berpikir mereka bisa merampas dari kita dengan cara mengeksekusi kita. Karena mereka gak ngerti. Karena mereka melihat betapa tenangnya hidup kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, makanya sebagian ulama klasik kan mengatakan ahlu dunia kharaju minad dunia walam yadhuku ma huwa ahla minad dunia. Ini ironinya dunia hadirin. Ahli dunia itu ketika meninggal mereka tidak pernah dan belum pernah merasakan hal yang paling indah dari dunia. Dan hal yang paling indah dari dunia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang paling indah, itu yang paling mahal, itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yang membuat Umar bin Khattab, yang membuat Uthman bin Affan, yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang membuat Abdullah yang membuat Zubair bin Awam, yang membuat Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh harta mereka dan pergi hijrah tanpa bawa sepeser apapun ke kota Madinah. Kenapa hadirin? Karena mereka mengerti hakikat. Abu Bakar tuh bisnismen hadirin. Uthman bin Affan tuh pebisnis tangguh. Punya kenalan yang mentalnya tuh mental pebisnis. Wah itu ketat, untung rugi tuh dalam hadirin. Sangat ketat tuh. Bahkan sebagian tipikal itu kan ada yang kalau makanya kalau ketemu orang kayak gitu seringkali kita harus jelas dulu nih, kita mau interaksi sama dia dalam bab sosial atau bab bisnis. Kalau bisnis itu 1 rupiah dihitung sama dia. Tapi kalau sosial, oh jor-joran dia. Karena terbiasa begitu. Dan itu ada orang demikian, gak semua, tapi ada orang demikian. Saya ingin menjelaskan bahwa Abu Bakar dan itu bukan orang gak ngerti hadirin. Itu hitung-hitungan. Dan mereka ngerti cara bermain. Mereka tinggalkan. Dan mereka mulai dari nol. Bahkan ketika mereka merintis kehidupan mereka di kota Madinah, banyak di antara mereka lebih gak punya duit dibanding kita pada hari ini. Tapi gak punya uang. Gak punya apapun. Tapi mereka punya iman. Mereka punya athiqah billah. Mereka punya rasa yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin bahwa rezeki mereka di tangan Allah dan tidak akan wafat kecuali rezekinya dibayar sempurna atau dikasih sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam hadis. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, kita harus banyak fokus dalam masalah ini. Lalu pertanyaan berikutnya. Apakah kita gak perlu berikhtiar hadirin? Apakah kita gak perlu berusaha? Udah yang penting batin aja udah tenang batin gitu. Mas gak cari nafkah? Batin. Gohwa. Apakah demikian? Tidak hadirin sekalian. Harus berusaha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini dalam hadis yang sangat populer. Hadis yang menginspirasi kita. Hadis yang simpel. Hadis yang sederhana. Hadis yang mudah dicerna. Hadis tentang tawakal. Lau annakum tawakkaluna atau law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dalam hadis Tirmidzi Nabi SAW mengatakan kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan kasih kalian rizki sebagaimana Allah kasih kepada seekor burung taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi lapar, dan pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang dan bawa makanan buat anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa salah satu bukti bahwa keyakinan kita pada rizki secara batin itu benar, kita berjuang mencari nafkah secara zahir. Karena Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntum, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul." Kalau kalian benar-benar bertawakal, ini kan batin hadirin, tawakal bergantung kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan tawakal yang sejati. Diam aja di rumah. Allah akan kasih rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung pergi di pagi hari dan pulang di sore hari dalam kondisi kenang dan bisa kasih makan. Artinya kalau kita benar-benar menguasai rizki secara batin, dan salah satunya adalah benar-benar menyerahkan diri kepada Allah dan yakin wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan rizkimu itu di atas langit. Lalu kita berjuang, maka jarak antara rizki, antara kita dan rizki kita setiap hari insya Allah tidak lebih dari 12 jam. Kan pagi sampai sore aja. Itu janji Nabi SAW. Dan Nabi gak bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi gak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Nabi SAW mengatakan, pagi lapar, sore udah kenyang, kata Nabi SAW, dan bawa makan buat anak-anak. Kalau benar-benar tawakal, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkal la razaqakum, Allah pasti akan kasih rezeki kepada kalian. La razaqakum, Allah kasih rezeki. Itu pasti. Makanya kita mulai dari rezeki batin dulu, karena ini kuncian hadirin. Karena untuk mendapatkan rezeki zahir itu sangat membutuhkan rezeki batin. Allah kan kasih rezeki. Yang jadi masalah kita enggak tawakal, itu masalahnya. Kita ngarep sama orang. Kita fokus sama makhluk. Dan semoga Allah jaga kita dari hal tersebut. Amin. Rabbal alamin. Akhirnya gak dapat-dapat. Dua hari, tiga hari gak dapat-dapat. Atau kita gak keluar. Dalam arti kita gak berjuang. Hadirin yang Allah muliakan. Kita harus berjuang. Tapi hati kepada Rabbul alamin. Jangan hati itu ke sabab yang sedang kita upayakan, enggak.
13: Empat keutamaan bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kedua, bertawakal kepada Allah Ta'ala

0: bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan sebab diberikannya rizki oleh Ar-Razzaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tawakal yang sejati, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rizki kepada seekor burung. Burung itu berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Tawakal yang sejati yang dimaksudkan di sini adalah tawakal yang menghimpun dua syaratnya. Yang pertama adalah berusaha, berikhtiar, dan mengupayakan sebab untuk mewujudkan hasil. Dan yang kedua adalah menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya terkait hasil yang ingin diraih. Persis sebagaimana burung yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini. Burung tersebut berupaya keluar dari sarangnya untuk mencari rizki, dan burung tersebut tidak risau terkait rizkinya di hari esok atau lusa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminnya. Demikianlah empat keutamaan bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Musafir salat maghrib bersama jamaah salat isya. Dibolehkan terjadinya perbedaan niat dan cara salat antara imam dan makmum. Ini merupakan pendapat madhab Syafi'iyah, madhab Hambali, dan pendapat yang diriwayatkan dari Tawus, Atha', Al-Auza'i, dan Abu Thawr, Fatwa Syabakah Islamiyah. Bagaimana tata caranya? Makmum musafir hendak sholat maghrib di masjid yang sedang dilaksanakan sholat isya. Makmum bisa langsung bergabung ketika imam bangkit ke rokaat keempat. Ada dua pilihan untuk makmum. Pertama, makmum musafir duduk tasyahud akhir sholat maghrib dan memperlama duduknya sampai imam duduk tasyahud akhir sholat isya, lalu dia salam bersama imam. Kedua, makmum langsung menyelesaikan sholat maghrib sampai salam. Lalu jika imam belum selesai sholat isya, dia bisa langsung menyusul sholat isya bersama imam masbuk di rokaat terakhir. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang kasus seperti di atas. Penjelasan beliau, bahwa di sana ada tiga pendapat. Pertama, makmum boleh ikut gabung sholat jamaah isya dengan niat sholat maghrib. Ketika imam bangkit ke rokaat keempat, maka makmum ini duduk tasyahud akhir sampai salam. Kemudian bangkit lagi untuk ikut sholat jamaah isya bersama imam. Kedua, makmum ikut sholat jamaah dengan niat sholat isya. Sehingga dia sholat empat rokaat bersama imam, selesai sholat isya, dia sholat maghrib. Dalam kondisi ini, tidak ada kewajiban baginya untuk mengikuti tertib sholat agar bisa mengikuti sholat jamaah. Ketiga, dia sholat maghrib sendirian di belakang shaf. Selesai sholat, dia langsung bergabung sholat isya. Kemudian beliau memberikan tanggapan, untuk dua pendapat terakhir, ini bermasalah. Untuk pendapat kedua, bermasalah dari sisi tidak mengikuti tertib urutan sholat wajib. Isya dulu, baru maghrib. Untuk pendapat ketiga, bermasalah dari sisi dia sholat sendiri, sementara ada yang sholat jamaah. Sementara dia berada di masjid yang sama, di waktu yang sama. Dan ini termasuk tanda perpecahan umat. Sehingga pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama. Beliau mengatakan, untuk pendapat pertama yang kami sebutkan, ini yang sahih. Bisa jadi ada orang yang komentar, itu ada yang bermasalah, dia salam sebelum imam salam. Dan sebenarnya ini bukan masalah, karena terdapat beberapa dalil sunnah yang membolehkan makmum untuk memisahkan diri dari imam. Di antaranya salat khauf, imam berjamaah dengan makmum satu rokaat, selanjutnya makmum menambahkan kekurangannya sendiri-sendiri sampai selesai. Liqa bab maftuh. Demikian, Allahu a'lam.
2: Mutiara nasihat.
0: Kalau tadi kita bicara neraka, maka ada baiknya juga kita bicara surga supaya kita tetap selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bicara neraka kan bawaannya takut melulu ya, Pak Ustaz. Bicara tentang surga, nanti di antara kenikmatan di surga yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Kami cabut semua rasa dengki yang ada di dalam hati mereka sehingga tidak ada kebencian antar penduduk surga itu, nggak ada. Ya, antara bidadari yang satu dengan bidadari yang lain nggak ada rasa saling cemburu. Istri satu, istri dua, istri tiga, istri empat, nggak ada rasa saling cemburu sama sekali. Ya, kemudian orang yang dulu pernah berseteru di dunia, kalau kedua-duanya itu dimasukkan ke dalam surga, tidak akan saling membenci di dalam surga. Sudah dihilangkan rasa dengki dan kebencian. Dan disebutkan mereka ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka duduk-duduk seperti ini berhadap-hadapan. Di atas ranjang yang empuk sekali. Itu termasuk salah satu bentuk kenikmatan surga yang Allah sebutkan. Juga ada satu ayat di awal-awal surat Al-Baqarah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan surga-surga, mereka akan mendapatkan kebun-kebun surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha. Ketika mereka diberikan nikmat berupa buah-buahan di surga, dikasih mereka buah-buahan di surga, mereka mengatakan, oh ini sudah pernah kita coba buah-buahan yang ini. Wa utu bihi mutashabiha. Padahal ketika mereka makan, kenikmatannya berbeda, rasanya berbeda, hanya rupa dan warnanya saja sama gitu. Jadi setiap saat penduduk surga itu merasakan kenikmatan yang baru, Pak Joy. Tidak sama kenikmatannya. Walaupun buah yang dihidangkan itu warna dan rupanya sama, tapi ketika dimakan beda. Makanya kenikmatan buat mereka itu tatajaddad, berganti-ganti, selalu ada yang baru. Makanya kenikmatan di surga itu tidak pernah membosankan. Beda kalau di dunia. Apa saja di dunia ini, senikmat-nikmat kenikmatan di dunia, pasti kita bosan. Itu-itu saja rasanya, itu-itu saja penampilannya, itu-itu saja warna dan rupanya. Tapi di surga itu, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah sediakan untuk hamba-hambanya apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah melintas dalam hati manusia kenikmatannya itu. Enggak bisa kita bayangkan. Disebutkan di ayat berikutnya, ya. Wa lahum fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka penduduk-penduduk surga itu azwajun mutahharah. Azwaj dalam bentuk jamak, istri-istri, pasangan-pasangan. Mutahharah, suci. Sucinya itu secara hissi dan maknawi. Hissi dalam artian fisiknya suci, bersih. Lam yatmithhunna insun wala jan. Enggak pernah disentuh oleh sebelumnya, tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Bersih, suci. Secara maknawi, hatinya juga bersih, suci. Tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian. Tidak pernah dia berkata kasar kepada suaminya di surga. Tidak pernah dia suaranya lebih tinggi. Ya. Hatinya itu tulus murni. Suci lahir batin kah? Suci lahir batin. Dan tidak hanya satu, disebutkan azwaj. Satu dua, luar biasa. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah istri-istri penduduk surga. Dan ajaibnya, seperti yang Anna sampaikan tadi, yang namanya kenikmatan di surga itu dia selalu baru dan bertambah. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan, nanti di surga itu ada pasar. Ketika penduduk surga itu ke pasar, ada angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu menjadikan wajah mereka bertambah tampan, bertambah gagah. Ketika mereka kembali ke istana mereka, mereka dapati istri mereka bertambah cantik. Allahu Akbar. Setiap kali mereka kembali, istri mereka bertambah cantik. Sehingga itulah yang kita sampaikan tadi, kenikmatan di surga itu tatajaddad. Dia ya selalu bertambah dan baru. Makanya penduduk surga itu tidak pernah ada bosan-bosannya. Dan yang paling menakjubkan lagi, yang paling nikmat lagi, ternyata penduduk surga itu kekal di dalam surga. Kekal di dalam surga. Ya, Allah sebutkan di ayat berikut, di kelanjutan ayat ini, wahum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga itu akan kekal selama-lamanya. Para ulama mengatakan andai kata surga itu dari tanah tapi dia kekal, masih lebih baik daripada dunia ini, sekalipun dunia ini dari emas, karena dunia ini pasti akan hancur sirna. Apalagi ternyata akhirat itu, surga itu emas, kekal abadi. Sementara dunia ini tanah, tapi yang akan hancur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya semua.
2: Jaring, jagong ringan, ceng angkringan.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terbunuh di jannah Allah menghapuskan seluruhnya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Jangan pernah malu untuk menagih hutang. Justru kalau kita sayang kepada orang yang berhutang, maka hendaknya kita menagih hutang tersebut darinya. Wah, berarti aku kudu nagih hutang kanca-kancaku iki. Sik. Iki ning beberapa. Oh, ingat aku. Mas Ali, tak telepon Mas Ali.
4: Halo, assalamualaikum Mas Ali.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Mas, aku ya. Ki meh nagih hutang jenengan. Ah. Kan jenengan dihutang aku 10 yuta wis rodok suwe to, Mas.
5: Ngapurane Kang, anu duite wis tenggo bojone, ya tuku TV karo kulkas.
4: Lho, kepiye to Kang kok malah dienggo tuku TV karo kulkas lho?
5: Lah bojone nyong anu butuh TV karo kulkas ku, dadene tak tuku nang kowe terus utang karo Rika.
4: Lah jenengan kan kudune ngerti kewajibane wong kudu bayar utang. Mas,
5: nek wulan ngarep tak tambahi kowe Kang.
4: Moh Mas, aku nek ditambahi wi riba mos aku moh.
5: Ora apa-apa Kang, sebulan maning tertambahi. Ora apa-apa lah.
4: Dadi ora, aku ora njaluk tambah. Aku sing penting duitku dibalekke cepet ngono wae Mas. Aku kan butuh duit masalahe. Kudu jenengan bayar utang aku.
5: Insyaallah engko tek usahana Kang.
4: Yo.
5: Yes.
4: Yo, ya wis Mas yo.
5: Siap.
4: Okay. Yo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wah, gagal meneng. Oke, berarti saiki coba ya. Mas Cahyo. Bismillah. Mas Cahyo.
4: Halo, assalamualaikum Mas Cahyo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Pripun kabare? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat Pak Anto. Pak Anto pripun?
4: Sehat alhamdulillah.
6: Nggih, wonten napa niki Pak Anto?
4: Gini Mas Cahyo, saya tuh mau nagih utang jenengan.
6: Nggih.
4: Pripun Mas Cahyo nggih?
6: Wah, afwan Pak Anto. Lah kula mboten gadah arto ya Pak Anto.
4: Kula iki nembe butuh duit ini iki.
6: Oh, ya pripun Pak Anto? Lah iki kula tenan iki kula mboten gadah arto Pak Afan tenan iki Afan.
4: Kula iki mboten pengen dibayar nganggo Afan, Mas. Nek dibayar nganggo Afan kapan lunase, Mas? Jenengan iki mau ngofan even wae, Mas.
6: Nggih, Pak Anto, nggih. Mangke nek kula gadah arto, kula langsung ngebel Pak Anto.
4: Ya wis, Mas, ngono wae.
6: Nggih, Afan lho Pak Anto, nggih, Afan.
4: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Bocah itu di telepon mau fan even gak masuk.
6: Halo.
3: Halo Mas Mitra.
6: Ya, iya Mas Anto.
3: Ini Mas, aku pengen nagih utang duitku ya Mas. Iya ya Mas.
6: Eh Mas, utangku ini berapa tau?
3: Selawe Mas.
6: Sampai ora percaya karo aku. Wis sing tenang to Mas, sing sabar no lho, nek kira-kira wis jadi tak balekke.
3: Yo, aku lagi butuh duit ya Mas.
6: Ha iya, kabeh ya butuh duit Mas. Ning ketoke sampeyan kok ora percaya karo aku ngono lho. Aku nek wis duwe dhe tak kabari. Sing tenang to, sabar no lho.
3: Yo Mas.
6: Wis aku wis ning dalan iki soalé.
3: Yo Mas.
6: Ning dalan telpon lagi. Ora percaya nantang semune kok ya tagih kok ya tagih.
3: Ah, jan ra masuk kabeh wis. Sing siji nggo tuku TV karo kulkas, sing siji mung oven even, sing siji malah aku sing disengeni. Astagfirullah. Muga-muga aku ngeki kelonggaran utang karo kanca-kancaku kae mau aku dinaungi karo sing kuwasa. Sabar, sabar.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jangan jadi orang yang terlalu husnudzon pada diri sendiri ketika berutang. Karena itu termasuk di antara penyakit yang ada di tengah masyarakat. Sehingga mereka menganggap bahwasanya ketika dia utang, dia yakin nanti akan bisa segera dia kembalikan, nanti akan ini. Akhirnya dia bermudah-mudah untuk utang. Ketika dia berutang, dia membayangkan usaha saya akan berkembang dengan pesat, sehingga nanti saya akan mudah untuk membayar. Demikian pula ketika dia ditagih, dia terlalu husnudzon kepada dirinya. Nanti juga pasti akan saya bayar, gak usah ditagih. Dan hal-hal yang semacamnya, yang itu menjadi penyebab kenapa orang punya hobi ngutang dan susah untuk ditagih ketika sudah saatnya untuk membayar utang. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa, wal maghram, dan dari kondisi pailit karena utang. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa sebabnya Anda selalu berdoa seperti ini?" Nabi SAW bersabda, "Inna rajula idza gharima haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Karena orang itu kalau sudah pailit, sudah terjepit dengan utang, ngomongnya suka berdusta. Kalau janji suka dikhianati. Sehingga janjinya tanggal sekian akan saya lunasi. Nyatanya tanggal sekian meleset. Besok, bulan depan, pekan depan, nyatanya meleset-meleset terus. Utang hukum asalnya memang mubah, diperbolehkan. Tapi itu bisa menjadi sebab orang terjerumus ke dalam dosa. Salah satunya adalah dia ngomong berdusta, bahkan dia memicu permusuhan dengan orang yang memberi utang, dan kadang dia tidak tahu terima kasih. Ketika ditagih makin galak. Padahal dulu waktu dia mau pinjam duit, Masya Allah ya, dia berusaha untuk mengambil hati orang yang punya uang agar dikasih pinjaman uang. Begitu ditagih, dia marah-marah. Akhirnya muncul permusuhan antara yang memberi utang dengan yang menerima utang. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah kasih jaminan keamanan. Lalu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti diri itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, "Ad-dain." Maksudnya adalah utang. Karena dengan utang maka sebenarnya orang telah membebani dirinya sendiri. Di siang hari jadi bahan pikiran, di malam hari jadi bahan pikiran, sehingga dia tidak bisa tenang disebabkan utangnya. Dan bagi Anda yang sudah berutang, maka kedepankan sikap yang terbaik, yaitu pertama, miliki tekad untuk segera melunasi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menjanjikan, siapa yang membawa harta orang lain dan dia punya tekad untuk melunasi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia untuk dan memudahkan dia untuk melunasinya. Yang kedua, ketika kita sudah punya tekad untuk melunasi, yang kedua, berusahalah semaksimal mungkin untuk segera lunas. Jangan sampai kita terikat beban disebabkan karena ada harta orang lain di tangan kita. Sehingga kalau sudah punya kemampuan untuk mencicil, segera cicil. Jangan dipakai untuk kepentingan yang lain. Lu kan saya masih belum beli ini, belum beli ini, belum punya ini, belum punya ini. Tunda dulu mengejar gaya hidup. Dahulukan bagian yang wajib. Yang ketiga, sebagaimana Anda telah diberi kebaikan oleh orang lain dengan dikasih pinjaman utang, maka jangan lupa berterima kasih. Sehingga jangan sampai ketika Anda bayar utang, Anda menampakkan wajah cemberut, menampakkan wajah permusuhan. Bayarkan utang itu kepada pemiliknya dengan wajah senyuman. Sampaikan terima kasih kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ketika kita mendapatkan pinjaman dari orang lain, berarti kita telah mendapatkan kebaikan dari Allah berupa bantuan salah satu hambanya. Maka jangan lupa balas kebaikan itu. Minimal ucapkan terima kasih. Kalaupun kita tidak bisa memberikan hal yang lebih, dan jangan lupa sampaikan dengan sopan, sampaikan dengan senyuman, dan hindari permusuhan antara pemberi utang dengan orang yang berutang. Wallahu ta'ala alam. Semoga dengan mengedepankan prinsip semacam ini, kita tetap bisa menjaga ukhuwah Islamiyah antar sesama kaum muslimin, sehingga jangan sampai utang memutus persaudaraan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
8: Mutiara Nasihat. Ahibati fillah. Iya. Kita kadangkala khawatir dengan hari esok. Kita gak tahu apa yang akan terjadi. Ada yang takut penyakit, makanya pakai masker, hand sanitizer. Sampai dulu ada kawan di Jakarta cerita, tetangganya itu karena ketakutan dia dengan COVID ini, jemaah. Dia gak pernah keluar rumah pas awal-awal COVID itu, jemaah. Padahal yang kena baru 10 orang. Bingung sekali dia. Semua belanja online. Ketika datang itu belanjaan disemprot dulu. Ingat di awal itu disemprotin semuanya. Terus dibiarkan, ditunggu, kemudian dibuka. Subhanallah, satu rumah kena COVID semuanya. Ini dari mana ceritanya itu, jam? Ya. Kalau Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun. Ada yang takut di PHK. Awal-awal itu juga mulai pengurangan karyawan. Siapa yang kena PHK di sini? Masya Allah, makanya soft pertama untuk hari ini. Kasih hadiahnya. Fadol yang kasih hadiah teman untuk Masya Allah. Sebelum di PHK, di soft pertama apa soft terakhir? Ya, hibatifillah, ada orang yang alhamdulillah, Ustaz. Anak kau enggak di PHK, di belakang, Ustaz. Jadi ini hikmah di PHK, Ustaz. Anak bisa duduk di soft pertama. Kadangkala gantiin muadzin, Ustaz. Nikmat dari Allah, Ustaz. Tapi ada kekhawatiran, jemaah. Ada yang takut tidak menikah. Berapa banyak akhwat yang dengan setiap tenggelamnya matahari, dia tahu umur dia bertambah. Dan sampai hari ini belum ada yang melamar dia. Ada yang melamar poligami, Ustaz. Iya, ada akhwat yang cerita. Ada kekhawatiran apakah anak ada jodohnya, apa tidak. Ada yang sudah menikah, takut diceraikan. ada yang takut dipoligami. Bahkan dia was-was hidupnya. Lihat suaminya masuk kamar mandi, handphonenya langsung dibuka. Mungkin ada WA-WA yang mencurigakan. Ada satu kawan dia nikah dua. Nama istri keduanya ditulis dealer Yamaha.
9: Gak lucu. Jadi kalau istrinya ada yang telepon, bang, dealer Yamaha telepon. Dealer. Ini sudah nikah takut ketahuan. Jadi ada yang takut dipoligami, ada yang takut ketahuan poligami, jemaah. Takut hidup, subhanallah, jemaah. Itu kekhawatiran manusia. Ada yang takut tidak punya anak karena sudah 10 tahun anak ustaz. Kok belum punya anak sampai hari ini? Ada yang takut tidak diterima kuliah. Ada yang takut tidak naik. Ada ketakutan. Ahibati fillah. Ketahuilah bahwa yang mengetahui yang gaib itu cuma Allah Azza wa Jalla. Tugas kita bukan mencari tahu tentang apa yang akan terjadi. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tugas kita itu mempersiapkan diri. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Luqman ayat 34. Apa kata Allah? Inna Allaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu tentang kiamat. Tahun 2012 itu sempat heboh karena menurut perhitungan suku Maya akan terjadi kiamat. Kemudian ada paranormal di Indonesia juga mengatakan, iya ini itu macam-macam. Lewat 2012 gak kiamat. Tapi orang masih percaya sama paranormal. Masih aja percaya. Allah subhanahu sebutkan, innallaha indahu ilmu sa'ah. Kalau ada orang meramal, oh kiamat nanti akan terjadi tahun sekian, udahlah. Engkau beramal aja. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, matas sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Nabi balik bertanya sama orang ini, wa madza a'dadta lis-sa'ah? Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu apa? Itu yang seharusnya menjadi beban kita. Jadi bukan memikirkan kapan terjadi, tapi apa yang kita persiapkan tatkala itu terjadi.
2: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terbunuh di jannah Allah menghapuskan seluruhnya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Jangan pernah malu untuk menagih hutang. Justru kalau kita sayang kepada orang yang berhutang, maka hendaknya kita menagih hutang tersebut darinya. Wah, berarti aku kudu nagih hutang kanca-kancaku iki. Sik. Iki ning beberapa. Oh, ingat aku. Mas Ali, tak telepon Mas Ali.
4: Halo, assalamualaikum Mas Ali.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Mas, aku ya. Ki meh nagih hutang jenengan. Nah. Kan jenengan diutang aku 10 yuta wis rodok suwe to Mas.
10: Ngapurane Kang, anu duite wis tenggo bojone, tuku TV karo kulkas.
4: Lho, kepiye to Kang kok malah dienggo tuku TV karo kulkas lho.
10: Lah bojone nyong anu butuh TV karo kulkas ku, dadene tak tuku nang kowe terus utang karo Rika.
4: Lah jenengan kan kudune ngerti kewajibane wong kudu bayar utang. Mas,
10: nek wulan ngarep tak tambahi kowe Kang.
4: Moh Mas aku nek ditambahi riba mau aku moh.
10: Ora apa-apa Kang, sebulan maning tertambahi. Ora apa-apa lah.
4: Dadi ora, aku ora njaluk tambah. Aku sing penting duitku dibalekke cepet ngono wae Mas. Aku kan butuh duit masalahe. Kudu jenengan bayar utang aku.
10: Insyaallah engko tak usahakna Kang.
4: Yo.
10: Yes.
4: Yo, yo wis Mas yo.
10: Siap.
4: Okay. Yo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wah, gagal meneng. Oke berarti saiki coba ya Mas Cahyo, Mas Cahyo, Bismillah, Mas Cahyo. Halo, assalamualaikum, Mas Cahyo.
6: Waalaikumsalam, warahmatullah.
4: Pripun kabari, sehat?
6: Alhamdulillah sehat Pak Anto, Pak Anto pripun?
4: Sehat, alhamdulillah.
6: Yeay, wonten napa niki Pak Anto?
4: Gini Mas Cahyo, saya tuh mau nagih hutang jenengan.
6: Yeay.
4: Pripun Mas Cahyo nggih?
6: Wah, afwan Pak Anto, lah. Kula mboten gadah arto ya Pak Anto.
4: Kula iki nembe butuh duit ini iki.
6: Oh, ya pripun Pak Anto? Lah iki kula tenan iki kula mboten gadah arto Pak Afan tenan iki Afan.
4: Kula iki mboten pengen dibayar nganggo Afan, Mas. Nek dibayar nganggo Afan kapan lunase, Mas? Jenengan iki mau ngofan even wae, Mas.
6: Nggih, Pak Anto, nggih. Mangke nek kula gadah arto, kula langsung ngebel Pak Anto.
4: Ya wis, Mas, ngono wae.
6: Nggih, Afan lho Pak Anto, nggih, Afan.
4: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Bocah itu di telepon mau nge-fan gak masuk.
11: Halo
4: Mas Mitra.
11: Ya, iya Mas Anto.
4: Ini Mas, aku pengen nagih hutang duitku ya Mas. Iya ya Mas.
11: Mas, hutangku ini berapa tau?
4: Selawe Mas.
11: Sampai ora percaya karo aku. Wis sing tenang to Mas, sing sabar no lho, nek kira-kira wis jadi tak balekke.
4: Yo, aku lagi butuh duit ya Mas.
11: Lah iya, kabeh ya butuh duit Mas. Ning ketoke sampeyan kok ora percaya karo aku ngono lho. Aku nek wis duwe dhe tak kabari. Sing tenang to, sabar no lho.
4: Yo Mas.
11: Wis aku wis nang dalan iki soalé.
4: Yo Mas.
11: Nang dalan telpon lagi. Wong ora percaya nantang semune opo ya tagih kok ya tagih.
4: Ah, jan ora masuk kabeh guys. Sing siji nggo tuku TV karo kulkas, sing siji mung oven even, sing siji malah aku sing disengeni. Astagfirullah. Muga-muga aku ngeki kelonggaran utang karo kanca-kancaku kae mau aku dinaungi karo sing kuwasa. Sabar, sabar.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jangan jadi orang yang terlalu husnudon pada diri sendiri ketika berutang. Karena itu termasuk di antara penyakit yang ada di tengah masyarakat. Sehingga mereka menganggap bahasanya ketika dia utang, dia yakin nanti akan bisa segera dia kembalikan, nanti akan ini. Akhirnya dia bermudah-mudah untuk utang. Ketika dia berutang, dia membayangkan usaha saya akan berkembang dengan pesat, sehingga nanti saya akan mudah untuk membayar. Demikian pula ketika dia ditagih, dia terlalu husnudzon kepada dirinya. Nanti juga pasti akan saya bayar, gak usah ditagih. Dan hal-hal yang semacamnya, yang itu menjadi penyebab kenapa orang punya hobi ngutang dan susah untuk ditagih ketika sudah saatnya untuk membayar utang. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa, wal maghram, dan dari kondisi pailit karena utang. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa sebabnya Anda selalu berdoa seperti ini?" Nabi SAW bersabda, "Inna rajula idza gharima haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Karena orang itu kalau sudah pailit, sudah terjepit dengan utang, ngomongnya suka berdusta, kalau janji suka dikhianati, sehingga janjinya tanggal sekian akan saya lunasi, nyatanya tanggal sekian meleset, besok, bulan depan, pekan depan, nyatanya meleset-meleset terus. Utang hukum asalnya memang mubah, diperbolehkan, tapi itu bisa menjadi sebab orang terjerumus ke dalam dosa. Salah satunya adalah dia ngomong berdusta, bahkan dia memicu permusuhan dengan orang yang memberi utang, dan kadang dia tidak tahu terima kasih. Ketika ditagih makin galak, ya. Padahal dulu waktu dia mau pinjam duit, masya Allah, ya, dia berusaha untuk mengambil hati orang yang punya uang agar dikasih pinjaman uang. Begitu ditagih, dia marah-marah, akhirnya muncul permusuhan antara yang memberi utang dengan yang menerima utang. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah kasih jaminan keamanan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, wa ma huwa ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti diri itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dain. Maksudnya adalah utang. Karena dengan utang maka sebenarnya orang telah membebani dirinya sendiri. Di siang hari jadi bahan pikiran, di malam hari jadi bahan pikiran, sehingga dia tidak bisa tenang disebabkan utangnya. Dan bagi Anda yang sudah berutang, maka kedepankan sikap yang terbaik, yaitu pertama, miliki tekad untuk segera melunasi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, siapa yang membawa harta orang lain dan dia punya tekad untuk melunasi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia untuk dan memudahkan dia untuk melunasinya. Yang kedua, ketika kita sudah punya tekad untuk melunasi, yang kedua, berusahalah semaksimal mungkin untuk segera lunas. Jangan sampai kita terikat beban disebabkan karena ada harta orang lain di tangan kita. Sehingga kalau sudah punya kemampuan untuk mencicil, segera cicil. Jangan dipakai untuk kepentingan yang lain. Lu kan saya masih belum beli ini, belum beli ini, belum punya ini, belum punya ini. Tunda dulu mengejar gaya hidup. Dahulukan bagian yang wajib. Yang ketiga, sebagaimana Anda telah diberi kebaikan oleh orang lain dengan dikasih pinjaman utang, maka jangan lupa berterima kasih. Sehingga jangan sampai ketika Anda bayar utang, Anda menampakkan wajah cemberut, menampakkan wajah permusuhan. Bayarkan utang itu kepada pemiliknya dengan wajah senyuman. Sampaikan terima kasih kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ketika kita mendapatkan pinjaman dari orang lain, berarti kita telah mendapatkan kebaikan dari Allah berupa bantuan salah satu hambanya. Maka jangan lupa balas kebaikan itu. Minimal ucapkan terima kasih, kalaupun kita tidak bisa memberikan hal yang lebih. Dan jangan lupa sampaikan dengan sopan, sampaikan dengan senyuman, dan hindari permusuhan antara pemberi utang dengan orang yang berutang. Wallahu ta'ala alam. Semoga dengan mengedepankan prinsip semacam ini, kita tetap bisa menjaga ukhuwah Islamiyah antar sesama kaum muslimin, sehingga jangan sampai utang memutus persaudaraan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
2: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
0: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Radio Mutiara Quran.
4: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.

0: Oh, shit.
1: Assalamualaikum,
2: Mas Indra.
1: Mas Indra,
2: gimana kabarnya, Kang?
1: Alhamdulillah. Kebingaren, anak apa, Kie?
2: Iki aku juga kan juragane.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Kan boleh ke komputer sing apa, sing mereknya apa, Mas? Aku dia.
1: Nah.
2: Orang mudeng ya, aku. Yang penting, apa, Mas? Aku semanut sampean. Wis pilih no sing apik sik endi?
1: Sing apik ya.
2: Yo.
1: Sing apik siji. Terus pirang unit ya jenengan arep?
2: Paling mung 3 wae, Mas.
1: Oke, gue. Ya wis. Beneran ge 3 fix? Ora nambah maning?
2: Ya wis. 3 sik wae.
1: Tek dijek nang ana.
2: Siap.
1: Lihat brosur ready sik.
2: Oke.
1: Yo. Ki Kang.
2: Sik endi, Mas?
1: Brosur e ki. Oke. Ya, jenengan kan golek teris. PC mbok.
2: Heeh.
1: Ya. Ana sing ungu, ana sing abang. Wis kare milih lah, terserah Rika kepriwe lah.
2: Sik masak deloke, Mas.
1: Ya wis monggo, priwe-priwe.
2: Hoi. Ku apik yo, Mas.
1: Ya, sik Kang kepriwe sih?
2: Iki yo iso nggo YouTube barang.
1: Oh ya bisa banget kuwe.
2: Lampune kok warna-warni kaya ngene iki. Iki yo iso nggo anu barang iki.
1: Priwe?
2: Apa ini? Ngetik barang ya bisa?
1: Ya ngetik bisa lah Kang, kepriwe sih.
2: Aku orang yang... Saya gak ngetik itu yang dikit.
1: Lagi kan PC, Mas.
2: Oh, no.
1: Engko tambahan layar, terus baru karo keyboard. Nah, tadi ini tayang ngetik Rika. Kayak gue.
2: Iki kita aja seneng juragane sing warnane ungu, kita aja rada seneng ya, Mas.
1: Sing di sih? Oh iya, ungu.
2: Sing ini gak berapa, Mas?
1: Regane 15 juta, Mas.
2: Kok larang yo?
1: Iki wis murah, Kang.
2: Ya murah kuwi.
1: Aduh, Jan, nego keprewe ya?
2: Nego potong sithik lah.
1: Nek jiwat 10 tak nego, tapi jenengan telu dadi angel ge, keprewe sih ya?
2: Oh, ya wis ora apa-apa.
1: Priwe? Iki wis harga spesial karo jenengan. 15.000.
2: Saiki. Jaluk telu apa, Mas?
1: Telu ya?
2: Iya.
1: Temenan ya, wis ya. Ge
2: deal? Deal.
1: Sip. Kan wis deal, Kang.
2: Ya.
1: Nah. Gawe nota.
2: Sik, Mas.
1: Piye? Yeah.
2: Nek sijine tak tulis 20 juta piye?
1: Waduh.
2: Ora apa-apa.
1: Iya.
2: Lah soalnya aku rene yo ora dikeki uang transport. Apa yang gue personal aku yo rung nek gue mampir jajan bakso apa. Piye, wong juragane ora ngenai aku transport tok. Coba ngono aku ning dalan yo kebanan barang.
1: Iya.
2: Wis sapa?
1: Oh. Ora
2: apa-apa kuwi, tak tulis sijine 20.
1: Sik.
2: Ora masalah. Ditulis, Mas.
1: Kok sik, Mas? Kok dhisik? Kan aku kan laporan karo kantor. Dadi ini ora teyeng ndhuwurna regane 20, padahal regane 15.000.
2: Lah terus piye nek ngono kuwi?
1: Kayake bae kok, Rek.
2: Piye?
1: Tek cadet, siji 15 juta. Engko tek wae nota kosong karo jenengan. Dadi kok jenengan nulis dewek kepriwek harap ngisi selawe ya ngono, 30 ya ngono, harap seket ya ngono, bulat badi ya ngono, sengakeh Rika lah kepriwek, nota kosong lho
2: jos, Mas. Is ngono rawa.
1: Oke,
2: is rawa.
1: Sip,
2: sip,
1: deal ke ya. Tak catat ya, Kang.
2: Oke.
1: Eh, ana Mas Anto ini, Mas, karo nota kosong ora?
3: Nota kosong piye? Kurung sido kok nota kosong.
1: Iya, Kang. Kiye Mas Mitro tak wae nota kosong. Mbok menawari karep njaluk nota kosong, Kang.
3: Nota kosong dienggo apa?
1: Kiye. Kang Mitro tuku PC. Nah, nek diunggahna nyo laporan ora teyeng, Mas. Kudu tetep rega asli. Makane tak wae solusi ge. Nota kosong karo Mas Mitro kaya gue.
3: Ora oleh kuwi penipuan jenenge, ora oleh.
2: Penipuan piye maksudmu, Mas?
3: Lah iya to.
2: Lah penipuan sing kepiye?
3: Saiki regane le mu tuku asline piro?
2: Regane sijine 15 juta.
3: Terus nota kosong mau.
2: Ayo sak karep to tak tulis 20 juta karepku.
3: Kuwi ra ya penipuan to.
2: Ya ora. Awang bakul le ora apa-apa, sampeyan iki ngopo?
3: Ya ora oleh, kuwi ra iso, kowe bakul ya ngono, Mas. ora oleh membantu dalam kemaksiatan. Wong ngono kuwi ora oleh.
1: Nek ora kaya kowe, Kang, dagangan kuwi piye? Ora payu, soalnya nang jaban-jaban piane iki akeh sing gak model kaya kowe. Nah, wis biasa karo Mas Mi.
3: Ora oleh, aku tak takon karo kowe, Mas. Kowe wis dibayar karo juraganmu apa durung?
2: Lah ya wis nek dibayar iki wis nek ya iki beda. Soale ngene, iki aku kan teng dalan. Ayo butuh operasional saka kantor ini nek ya. Ada toh. Engko nek aku ya ngelih butuh jajan barang. Lah nek umpamane montor kebanan terus piye? Aku ra ya butuh operasional toh. Ora apa-apa. Aku ya ora ngrugekke bakule kok sama salah.
1: Kuwi wis kewajibanmu karo juraganmu. Mergane kowe wis dibayar. Kuwi nek ngono kuwi jenenge kowe korupsi.
2: Masalah ra guru. Lah soalnya kan kita tak hitung gitu. Iki tak hitung jasa.
3: Ora, iki jam kerja apa itu?
2: Ya bener jam kerja, ini rak di luar kantor. Tak hitung gitu, ora masalah.
3: Ya terserah juraganmu arep ngongkon kowe ning dijungkel jengkelit ya ora apa-apa, iki jam kantor.
2: Ora apa-apa, Mas. Wis serasa di mana. Wis aku kok njaluk nang kosong apa wis karo iki.
3: Aja, Mas, ora oleh kuwi, dosa.
2: Duh. Ora apa-apa, gawekno.
3: Ora oleh.
0: Jazakallah khairan Ustaz.
3: Berkenan berkunjung. Ustaz di sini nih, kebetulan.
4: Loh, wonten apa nih, Pak?
3: Gini loh, Ustaz. Ini Mas Mitro sama Mas Ali itu mau minta nota kosong, Ustaz.
2: Gini, Ustaz. Saya itu kan di sini disuruh beli sama juragane komputer. Nggih. Nah, itu kan satunya harganya 15 juta. Lah, tak suruh naikkan untuk biaya operasional saya, Mas Alinya enggak mau. Nah, tapi malah Mas Ali nawarin saya nota kosong biar saya bisa nulisin diri
4: sendiri.
2: Nah, kan enggak masalah, Ustaz, loh, saya juga enggak merugikan Mas Ali ya. Saya naikkan kan buat operasional saya, wong saya sama juragannya enggak dikasih uang transport kok. Ya enggak apa-apa naik gitu.
3: Penipuan tuh itu, Ustaz. Enggak boleh, Ustaz.
4: Jenengan kok kendel nganggo nota kosong?
2: Enggak apa-apa, Ustaz, itu kan juga enggak merugikan ya sama bakule enggak masalah, Ustaz.
4: Engko diisi dhewe.
2: Oh, iya.
4: Laporan ke atasan.
2: Ya nanti kan saya tambahkan tak.
4: Sesuai nota yang jenengan isi.
2: Iya.
4: Yang dibayarkan.
2: Ya tidak tak. Kan buat operasional saya tak. Gak masalah itu tak.
4: Ini toko disini tuan-tuan.
0: Nah toko saya tak.
4: Nah kok jenengan nyediakan nota kosong?
0: Nah, harusnya gak beli ini harusnya. Tapi ini polai siapa ini?
5: Kulo pak.
0: Wah ini kan pengerti ini kira-kira.
5: Oke nek. Nek buatan kados niku kan targetnya buatan kecapek tak.
0: Ora iso ini aturannya ralek ini gini.
5: Nah beripun nih.
4: Jadi ini tidak boleh pak ya. Pertama, jenengan ngapusi, dan tidak boleh kerjasama dalam ngapusi. Nabi saw bersabda, man ghasya falaisa minna. Sapa sing ngapusi, siapa yang menipu, maka itu perbuatan yang bukan bagian dari ajaran.
5: Tidak
4: boleh. Besar-besar. Yang kedua, jenengan sebagai sales yang menyediakan nota. Tidak boleh ngasih nota kosong. Berarti memberikan kesempatan bagi orang untuk berbuat maksiat. Dan Allah Ta'ala melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat dan tindakan melampaui batas.
2: Nah itu gimana, Tat? Ini kan saya kan kerja di luar. Nah semuanya ini kan tak hitung jasa, Tat. Harusnya enggak masalah nek kayak gitu, Tat.
4: Seharusnya jenengan minta apa adanya. Jadi ada biaya untuk pembelian barang plus biaya transportasi. Jenengan kan karyawan,
2: yeah.
4: Karyawan dapat gaji.
2: Yeah.
4: Nah gaji itu sebenarnya masuk diantaranya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh perusahaan. Mungkin termasuk ketika jenengan disuruh untuk beli alat seperti ini. Tapi kalau misalnya jenengan minta tambahan biaya, ya terus terang saja sampaikan ke atasan ini biaya transportasi sekian. Jangan pakai tipu-tipu kayak gini. Nanti marakno dosa.
2: Wis Mas Ali ra sida batal. Rane operasional ini sing pahit tau. Wis batal wae. Wis tak golek toko liya sing gampang ngene nota kosong.
4: Sampeyan iki wis dikandani nota kosong ning mboten pareng. Dosa.
2: Aduh, gimana tat saya itu ya butuh operasional ya, tat.
4: Yo sampaikan aja terus terang. Bukan gara-gara pihak perusahaan yang enggak ngasih biaya transportasi terus ngelakoni dosa yang ini pun.
2: Nggih, nanti tak cobanya minta. Gitu tak?
4: Nggih, nggih.
5: Tuh, bos. Hilang targete, bos. Lumayan 65 ya, perlu isi.
0: Tapi ya gak apa-apa jenjen ini artinya tidak bisa kayak iya ya. Gimana, Sa?
4: Nggih. Jadi tetap Mbak boleh. Meskipun kita kehilangan customer. Karena prinsip kita Allah yang jamin rezeki, Allah yang ngasih rezeki. Sehingga kalaupun enggak dapat 1-2 customer yang ngajak jelek, yang ngajak untuk maksiat, insyaallah gantikan dengan yang lain. Karena rezeki tidak akan pergi. Rezeki tidak akan salah arah. Rezeki akan datang sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeten nggih? Jadi jenengan nggih boten pareng seperti ini dan yakin bahwasanya pendapatan penghasilan itu Allah sudah ngatur. Golek sing elek-elek kaya ngene ngopo? Malah marakno beban ning akhirat.
2: Aduh, luput meneh cah.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendara.

0: Karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Gelar Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam terdiri dari dua kata, Syekh dan Islam. Syekh artinya tua, dan manusia mendapatkan gelar tua karena usianya atau karena ilmunya. Sehingga dia menjadi rujukan bagi yang lebih muda, baik secara usia maupun lebih muda secara ilmu. Ketika seorang ulama digelari dengan Syekhul Islam, berarti dia adalah orang yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin karena ilmu dan hikmahnya. Ada banyak sekali ulama yang bergelar Syekhul Islam, dan gelar itu diberikan oleh ulama lainnya sebagai bentuk penghargaan bagi karya dan perjuangannya dalam mengkaji dan memaparkan kebenaran Islam kepada masyarakat. Di masa Daulah Utsmaniyah, gelar ini diberikan kepada semua mufti resmi negara. Dan di antara ulama besar yang sangat terkenal dengan gelar ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan keterangan mengenai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Status beliau sebagai imam Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah lebih terang dibandingkan matahari. Dan gelar beliau dengan Syekhul Islam masih sering kita dengar dari lisan-lisan suci hingga sekarang dan akan terus bertahan esoknya. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang tidak paham siapa beliau atau orang yang tidak bersikap adil dalam menilai. Gelar Syekhul Islam juga diberikan kepada para ulama lainnya, seperti Al-Aiz bin Abdussalam, yaitu ulama Syafi'iyah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di samping itu, terkadang sebagian penulis membuat istilah sendiri untuk gelar Syekhul Islam, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika beliau menggunakan gelar Syekhul Islam, maka maksud beliau dalam buku itu adalah Sirajuddin Al-Bulkini. Sementara Suyuti ketika menyebut Syekhul Islam, maka maksudnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dalam mazhab Syafi'iyah, penyebutan gelar Syekhul Islam ditujukan kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. Demi siang, apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh, usahamu memang beraneka macam.

Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan.

0: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
1: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى.
0: Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu.
1: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى.
0: Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
1: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
0: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى.
0: Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa.
1: الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
0: Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى.
0: Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya.
1: إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
0: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
2: Mutiara Biografi. Biografi singkat insan-insan soleh.
3: Penghuni Suffah. Kaum muslimin yang telah menempuh perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah mesti menghadap beberapa permasalahan sosial. Kedatangan mereka yang tanpa perbekalan memadai ke suatu daerah agraris yang sangat berbeda dengan daerah asal yang gersang menjadi faktor pemicu. Intinya, mereka membutuhkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pemukiman. Persaudaraan atau al-mu'akhah yang dijalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kaum Muhajirin dan Ansar sudah merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir problematika di atas. Kaum Ansar sudah mencurahkan segala kemampuan dalam rangka membantu kaum Muhajirin. Namun sebagian kaum Muhajirin ini masih membutuhkan tempat tinggal. Ditambah lagi, intensitas gelombang hijrah yang tak kunjung berhenti, terutama sampai menjelang perang Khandaq. Tak diragukan, bila kondisi ini mendorong Nabi SAW mulai memikirkan tempat berteduh bagi orang-orang fakir yang sudah menetap di Madinah. Asal bangunan Suffah, momen yang tepat pun datang, manakala perintah pengalihan arah kiblat datang dari arah Masjidil Aqsa ke arah Ka'bah, yakni kaum muslimin menghadap arah Masjidil Aqsa dalam sholat selama 16 bulan pasca hijrah Rasulullah ke Madinah. Akibatnya, tembok yang sebelumnya berada di depan kini menjadi di belakang masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tempat itu diberi atap, akan tetapi bagian sisi-sisi pinggirnya masih dibiarkan terbuka tanpa tembok penutup. Itulah tempat yang kemudian dikenal dengan Suffah yang akan menjadi tempat tinggal bagi kaum Muhajirin yang papa. Secara pasti tidak diketahui berapa luas Suffah, tapi yang jelas tempat itu bisa menampung banyak orang. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan tempat itu sebagai tempat walimah, yakni acara makan-makan yang dihadiri oleh 300 orang. Meski sebagian yang hadir terpaksa duduk di kamar sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdempetan dengan masjid. Hadis riwayat Muslim. Penghuni Suffah yang pertama kali tinggal di Suffah adalah kaum Muhajirin, Sanhudi, Wafa'ul Wafa. Oleh karena itu, terkadang Suffah ini melekat dengan mereka hingga juga dikenal dengan Suffatul Muhajirin. Hadis riwayat Abu Dawud. Tempat ini juga menjadi tempat persinggahan para utusan yang hendak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya dan kesiapannya menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang dipercaya sebagai penanggung jawab orang-orang yang tinggal di Suffah, baik yang menetap dalam jangka waktu yang lama ataupun yang sekedar singgah saja. Penghuni Suffah ini tidak hanya terdiri dari kaum muhajirin ataupun para utusan saja. Sebagian sahabat dari kalangan Ansar juga menghuninya, kendati pun mereka telah memiliki rumah di Madinah dan memiliki harta yang cukup. Kemauan mereka untuk hidup zuhud menjadi alasan mengapa mereka memilih tinggal di Suffah. Di antaranya Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu, dan Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Jumlah penghuni Suffah. Jumlah penghuni Suffah tidak stabil. Jumlah mereka akan bertambah seiring dengan peningkatan angka pendatang ke Madinah. Namun dalam kondisi normal, jumlah penghuninya sekitar 70 orang. Abu Nu'aim Al-Hilyah. Terkadang jumlah mereka meningkat tajam. Pernah dalam suatu kesempatan, seorang diri Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu menjamu 80 penghuni Suffah. Hitungan ini belum mencakup yang dijamu oleh para sahabat yang lain, Abu Nu'aim Al-Hilyah. Penyusun kitab Al-Hilyah, Abu Nu'aim menyebutkan nama-nama mereka satu persatu. Di antara mereka adalah Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Wasilah bin Asqa, Salman Al-Farisi, dan lain sebagainya radhiyallahu anhum. Kesibukan penghuni Suffah, belajar ilmu agama, beribadah, dan berjihad. Para penghuni Suffah ini memfokuskan diri untuk belajar, beriktikaf di masjid dalam rangka beribadah, dan sudah terbiasa dengan hidup kekurangan. Mereka senantiasa melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayatnya, dan berzikir. Sebagian mereka belajar baca tulis, sampai salah satu dari mereka ada yang menghadiahkan busur panahnya kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Karena beliau radhiyallahu anhu berjasa mengajarkan Al-Quran dan menulis kepada pemilik busur tersebut. Disebabkan oleh konsentrasi penuh mereka dalam belajar agama, maka tidak heran kalau kemudian lahir orang-orang yang menonjol keilmuannya dari mereka. Sebut saja Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan hafalan hadis yang sangat banyak. Atau sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu yang sangat perhatian akan hadis-hadis fitnah. Namun ini bukan bermakna bahwa mereka tidak peduli dengan kegiatan kemasyarakatan dan tidak memiliki andil dalam jihad. Terbukti sebagian di antara mereka gugur dalam perang Badr, seperti Sofwan bin Baidha, Khubaib bin Yasaf, Salim bin Umair, Harithah bin Nu'man Al-Ansari radhiyallahu anhum. Sebagian juga gugur di medan perang Uhud, yaitu Hanzalah radhiyallahu anhu, atau di peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Tabuk, dan perang Yamamah. Begitulah para penghuni Suffah, mereka sangat perhatian terhadap ilmu dan ibadah. Di malam hari tekun beribadah dan di siang hari menjadi pejuang gagah berani. Pakaian dan makanan mereka. Mereka yang tinggal di Suffah sudah terbiasa dengan hidup kekurangan. Kebanyakan mereka tidak memiliki pakaian yang memadai untuk menutupi seluruh badan dan melindunginya dari dinginnya udara. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan,
4: "Saya melihat 70 orang dari penghuni Suffah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenakan rida, yakni kain penutup bagian atas tubuh, hanya mengenakan sarung atau hanya kisak saja. Mereka mengikatkan kisak tersebut pada leher mereka, ada yang menjulur sampai separuh betis, ada yang sampai mata kaki, lalu dia menyatukannya dengan tangan karena khawatir auratnya terlihat."
3: Demikian pula makanan mereka, tidak lebih baik dari kondisi pakaian yang mereka sandang. Kurma kering adalah makanan yang sering mereka konsumsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan setengah mud, kurang lebih satu genggam kurma untuk satu orang setiap hari. Sampai ada di antara mereka yang merasakan perutnya panas karena terlalu banyak makan kurma kering. Namun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan makanan yang lebih baik buat mereka. Hanya saja, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi mereka agar kuat dan bersabar. Terkadang mereka diundang untuk makan-makan atau dibawakan susu, atau terkadang juga mendapat hidangan istimewa seperti tharit, yakni bubur gandum dengan campuran minyak samin dan lain-lain. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penghuni Suffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap mereka. Seringkali beliau sallallahu alaihi wasallam sering mengunjungi mereka, menanyakan kondisi mereka, mengarahkan, duduk-duduk bersama, mengarahkan mereka agar banyak membaca Al-Quran. Memotivasi mereka agar memandang dunia itu remeh dan tidak berharap untuk merengkuhnya. Jika ada yang mengirimkan sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam lantas mengirim seluruhnya kepada mereka. Kalau hadiah yang beliau terima, sebagiannya beliau kirimkan dan sisanya beliau ambil buat keperluan pribadi atau hadiah tersebut dinikmati bersama mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika putri beliau Fatimah radhiyallahu anha melahirkan Hasan radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya bersedekah untuk penghuni Suffah dengan perak seberat rambut Hasan yang dicukur Al-Baihaqi. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan penghuni Suffah ketimbang keluarga beliau sendiri, yaitu Fatimah. Wujud perhatian yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih agar bersedekah kepada penghuni Suffah. Demikian, Allahu a'lam.

0: Pitik-pitik. Udah cepat gede ya. Gini iso cepat tak masak. Iso tak masak sate. Opor. Ah, sop-sop. Sop. Nah, iki karo tak gawe ning pasar. Gini iso dadi duit. Iki lho ngene iki lho. Sitri. Utang ora nyaur-nyaur.
1: Assalamualaikum. Lek. Lek.
2: Waalaikumsalam.
1: Metu lek.
0: Ngawur iki. Aku iki ning kene iki lho.
1: Oh, lah biasane makani pitik nang kono. Nyolek, utangku lunas lek 100.000. Ora kurang, ora luwe.
2: Jazakallah khair. Aku wae lagi wae cerita lho karo pitik-pitik iki mau kowe iki mbayare angel.
1: Wis ora apa-apa. Wis tenang wae lek. Bari iki aku insyaallah ora nyilih duit kowe maneh kok. Wong saiki iki nyilih duit iki gampang. Me modal HP karo aplikasi tok iki lho. Ora perlu STNK, BPKB, surat nikah, ijazah ora perlu. Pi, 1 menit cair, Lek. Pi, mantep ra?
2: Lek. Kita kandhani yo. Heeh. Iki nek ngene model ngene-ngene iki, iki biasane riba, Lek. Mbok tekoki coba mbok delok. Kuwi ono ribane, ono bungane ora iki?
1: Halah, bungane ming 5.000 sedina, Lek, kecil. Aku ki ikhlas, Lek, ridho.
2: Kau ngerti lah, riba menjadi halal ki ora karena ridho. Kau ngerti? Dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada Abu Burdah ketika berkunjung ke rumahnya Abdullah. Ngene iki. Apabila kamu mengutangi orang lain, kemudian orang lain yang diutangi memberikan fasilitas, membawa jerami, gandum atau pakan ternak, maka janganlah menerimanya karena itu riba. Hadis riwayat Bukhari.
1: Wah, lah terus piye lek enake? Aku sih do daftar ora iki. Wis kadung foto e. Kebutuhanku yo akeh lek piye lek.
2: Yo ora sah to lek. Kok ngerti ora to hukumane riba to?
1: Hukumane riba. Apa lek
2: ning Al-Qur'an ki Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Yang tidak ada pengumuman perang selain kepada pemakan riba, ngerti ra lek? Kuwi ana ning surat Al-Baqarah ayat 278 279 sing artine, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." Ngerti? Kok iki bab perkara dosa iki aja ndelok gede cilik, mung 5.000 sedino, aja ngono. Harus melihat kepada siapa kita berbuat dosa. Kuwi lho ngono kuwi lho.
1: Iya. Terus solusinya piye ya, Lek? Aku butuh ya, Lek.
2: Ya kabeh ya butuh, Lek.
1: Apa duitmu tak silih neh wae piye, Lek? Kan kowe ora nganggo riba to, Lek?
2: Ya ora.
1: Ikhlas to, Lek. Aku ya ikhlas nek nyilih neh.
2: Berarti kayak ngimpi aku ngono ya?
1: Ayo piye lek, aku butuh e. Kok pitikmu ben mangan jagung e, jagungmu sih akeh lho. Oke lek. Jazakallah khairan.
2: Assalamualaikum
1: lek.
2: Waalaikumsalam.
1: Lumayan
2: kayak ngimpi
1: gitu. Nyambung
2: sauri
1: pas ilang. Tuku skincare.
3: Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Siang hari ini kita akan mengkaji bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 73, ada di halaman 152. Judulnya adalah keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Jadi kalau kita perhatikan di bab-bab sebelumnya, kemarin kita membahas tentang adab kepada siapa? Tetangga. Nah, mulai hari ini dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan mengkaji adab terhadap siapa? Anak yatim. Siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat. Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya saat dia belum balig. Siapa anak yatim? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum dia balig. Berarti kalau ditinggal pergi atau ditinggal lari, ya, atau ditinggal cerai, ya, bukan termasuk definisi anak yatim. Ditinggal apa tadi? Wafat. Dan dalam keadaan anak itu belum balik, berarti nama sprengosen gue ora yatim. Ya, sprengosen yatim. Kopi-kopi ya yatim piatu ya. Ramane piye serenan. Bukan itu, anak yatim itu yang belum balik. Yang belum balik. Maka hati-hati, apalagi orang-orang yang menggunakan istilah donasi buat anak yatim. Hati-hati. Ya, yatim beneran apa enggak? Atau buka panti asuhan. Siapa yang ada di situ? Anak yatim beneran. Kalau anak itu sudah enggak balik, berarti bukan anak yatim. Atau anak itu bapaknya masih ada tapi enggak tanggung jawab, itu bukan anak yatim. Berarti enggak boleh dibantu. Ya boleh dibantu, tapi jangan atas namakan anak yatim. Atas namakan anak terlantar atau anak miskin atau anak tidak mampu. Ini terkait dengan masalah keberkahan. Jadi ketika kita menggalang donasi untuk anak yatim, berarti harus anak yatim beneran. Apa tadi anak yatim? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sedang dia belum berusia balig. Itulah anak yatim. Nah, bab yang beliau bawakan judulnya keutamaan menanggung anak yatim. Menanggung ini berarti membantu kebutuhan-kebutuhan primernya. Apa kebutuhan primer? Tempat tinggal, terus makan, terus minum, terus pakaian. Inilah kebutuhan primer. Apa keutamaannya? Mari kita dengar hadis 131 yang dibawakan oleh beliau dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW beliau bersabda, As-sa'i 'alal armarati wal masakin. Orang yang berupaya membantu kebutuhan primer para janda dan orang-orang miskin. Apa pahalanya? Kan mujahid fi sabilillah. Seperti jihad di jalan Allah. Wa kal ladzi yasumun nahar. Dan seperti orang yang rutin puasa sunnah. Wa yaqumul lail. Dan rutin salat tahajud. Saya ulangi, orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin, maka dia akan mendapat pahala seperti satu, apa? Orang yang jihad di jalan Allah. Dua, rutin puasa sunnah. Tiga, rutin sholat tahajud. Bayangkan, jihad fisabilillah itu pahalanya besar atau tidak? Besar banget. Nabi SAW mengatakan, dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan tertinggi itu jihad. Bahkan di surga itu Allah sediakan 100 tingkat khusus untuk para mujahidin. 100 tingkat. Dan antara satu tingkat dengan tingkat di atasnya jaraknya antara bumi dengan langit. 100 ini khusus untuk orang-orang yang berjihad saja. Ini pahala apa? Jihad. Puasa Pahalanya apa? Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Azza wa Jalla sehari saja dan diterima oleh Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Jadi dijauhkan oleh Allah sejauh-jauhnya satu hari puasa. Terus apa yang ketiga tadi? Qiyamul Lail, tahajud, itu adalah salah satu ibadah yang sangat mulia, paling mulia setelah sholat lima fardu, sholat fardu lima waktu. Tiga ibadah mulia ini bisa kita dapatkan pahalanya dengan apa tadi? Membantu para janda dan orang-orang miskin. Berarti agama kita itu luar biasa memotivasi umatnya untuk peduli dengan orang yang butuh. Bukan hanya memotivasi umat Islam untuk rajin ke masjid, rajin puasa, rajin tahajud, bukan hanya itu, tapi juga memotivasi umat Islam untuk peduli dengan lingkungannya, orang-orang yang membutuhkan. Dan tentunya harus ikhlas. Syaratnya harus apa? Ikhlas. Buktinya ikhlas apa? Buktinya ikhlas itu ketika membantu janda, orang sing nom tok. Sing nom-nom dibantu, sing tua-tua dicuekin. Gue ikhlas apa orang gue? Ya. Justru malah biasanya yang kekurangan itu yang tua-tua, karena gak ada yang mau. Kalau yang muda-muda, janda kembang lagi, banyak yang pengen, tapi ini janda tua, gak punya penghasilan. Maka orang yang membantu mereka, pahalanya seperti tiga ibadah mulia tadi. Sama orang apa tadi? Miskin. Ya, orang miskin, kita ngelihat ada orang kelaparan, kita bantu semampu kita. Kita mampunya apa? Usah saya mampunya cuma kasih makan siang. Udah, semampu kita. Jadi jangan dibayangkan bahwa pahala ini, pahala tadi itu hanya berlaku bagi orang yang nanggung hidup mereka 100%. Ya enggak juga. Kemampuan kita seberapa? Kita mampunya cuma ngasih sarapan misalnya seminggu sekali. Alhamdulillah, daripada enggak sama sekali. Ya. Oh, saya mampunya cuma ada baju yang di rumah masih layak untuk dipakai. Ya, orang wis soek masih layak dipakai. Itu orang miskin, dia enggak punya baju, kita kasihkan kepada dia. Semampunya kita. Ya. Kita ulangi. Barang siapa yang membantu siapa tadi? Para janda dan orang-orang miskin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti jihad, terus puasa sunnah sama tahajud. Yang jadi pertanyaan, judulnya membantu anak yatim. Judulnya membantu anak yatim. Hadisnya membantu apa? Janda dan orang miskin. Yatimnya di mana? Yatimnya di dalam orang miskin. Ya, inilah kecerdasan siapa? Imam Bukhari rahimahullah. Jadi hadis tadi, walaupun tidak ada kata yatim secara gamblang, ya secara harfiah, tapi ada kata orang miskin dan anak yatim termasuk orang miskin. Sehingga kalau kita bantu anak yatim, maka kita juga akan mendapatkan pahala jihad, puasa, sama sholat tahajud. Coba kita tengok kanan kiri kita, ada anak yatim, ada janda, ada orang miskin, bantu mereka semampu kita. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk menjalankan amal soleh tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jaring jagong ringan ceng angkringan.
5: Ente sih kurang sabar. Makanya Allah tidak bersama ente.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang, ini gimana yang 10 juta kemarin? Katanya bakal diganti 10 kali lipat, 700 kali lipat. Kapan?
1: Sabar. Ente harus bersabar.
0: Iya, sabar-sabar, Bang. Udah lama banget ini.
1: Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
0: Lah iya, tahu sabar, tapi sampai kapan? Lah ana udah sabar, Bang, dari kemarin.
1: Ente sih kurang sabar. Makanya Allah tidak bersama ente. Kalau ente itu sabar, pasti Allah bersama ente.
0: Lah, mau sampai kapan saya nunggu gini?
1: Makanya ente itu susah, karena ente tidak sabar.
0: Masih harus sabar lagi ini?
1: Iya.
0: Tapi 50 juta dulu deh. Butuh banget nih. Ada kan 50 juta?
1: Sabar, sabar. Tak kasih solusi ya.
0: Bener lo nih.
1: Bentar. Konsentrasi, jangan gerak-gerak.
0: Yo, tak tungguin.
1: Sabar toh. Diem ya, sabar ya. Tunggu, sabar. Assalamualaikum.
0: Bang, balik ke bang.

dan diletakkanlah kitab. Lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai, celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya dan mereka debati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Ngomong terus ae. Sik terus, terus sabar terus. Terus, sik, sik sing sabar, sing sabar terus, sing sabar terus. Sing sabar.
1: Mas Anto. Ngopo sih kuwi iki? Sing sabar, sing sabar.
0: Eneng masalah iso dirembuk ae sono.
1: Di
0: rembuk. Sing kuat.
1: Wis to, Tro. Jaman saiki urip ten wis angel kaya ngene iki. Masa pendingin iki sing sabar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo, Tat. Ada apa ini? Kok kayaknya Mas Mitro agak kesusahan ini?
3: Iya, Tat, ini wah. Zaman sekarang kayak gini, Tro, Tat. Apa-apa susah. Teman-teman itu juga banyak yang ngeluh. Banyak kehilangan pekerjaan. Sudah pada sakit semua. Pokoknya tuh kok saya tuh sedih, susah banget, Ustaz.
2: Ya, qadarullah ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kondisi kita seperti ini. Tapi bagaimanapun juga itu kita itu harus yakin, Mas, bahwa keadaan kita tuh tidak akan susah seterusnya, pasti akan ada akhirnya ini semua. Dalam Al-Qur'an itu kan Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kita harus yakin bahwa ini semua pasti akan ada akhirnya. Cuma yang dituntut dari kita itu bersabar. Bersabar dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah sampai sekarang kan kita masih hidup, masih bisa bernapas dengan baik. Banyak kebaikan-kebaikan yang masih bisa kita dapatkan. Ini semua perlu kita syukuri. Makanya Nabi SAW itu menyuruh kita itu untuk melihat ke bawah. Banyak-banyak melihat ke bawah, Mas. Ya, kata beliau alaihi salatu wasalam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan kalian tuh melihat orang yang di atas kalian. Jadi sesusah-susahnya kita, mesti ada yang lebih susah. Ya, panjenengan mungkin usaha seret. Jadi tadi ada saudara-saudara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan. Pekerjaan apapun mau dia lakukan asal dia bisa menafkahi keluarganya. Kita masih alhamdulillah walaupun usaha mungkin tidak sekencang sebelum wabah, tapi masih ada rezeki, masih punya tabungan, masih bisa untuk makan. Maka banyak-banyak melihat ke bawah agar kita bisa bersyukur. Nah, justru di masa-masa sekarang inilah kita perlu banyak membantu saudara-saudara kita. Kalau kita memiliki kelebihan, yaitu kita bantu saudara kita. Karena ini akan menjadi sebab pertolongan Allah. Ya, kalau kita membantu saudara kita, Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Nabi SAW mengatakan, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah." Barang siapa yang membantu, ya, memberikan kemudahan kepada saudaranya dalam permasalahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan baginya kesulitan di akhirat. Man yassara 'ala mu'sirin yassallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang mukmin, ya, terutama dalam permasalahan hutang, maka Allah akan permudah urusannya di dunia dan akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah itu pasti akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Jadi jangan berkecil hati. Kita harus tetap bersyukur, dan kalau kita mampu untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita, kita berikan bantuan. Maka ini insya Allah akan menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Terus gimana, Tat? Saya itu kehilangan sesuatu, Tat. Bagaimana sikap saya, Tat?
2: Ya, harus banyak bersabar. Itu namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sunnatullah kalau hidup kita ini dipenuhi dengan cobaan. Tapi yang penting itu ya sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wajui wa naqsin minal anfusi wattamarat, fabashshiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan pasti kami akan berikan ujian, ya, kepada kalian. Kami akan berikan ujian kepada kalian berupa rasa lapar, kemudian kekurangan dari harta benda, ya kehilangan harta benda, kehilangan jiwa. Tapi bergembiralah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang kalau dia itu ditimpa musibah, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersabar, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik.
3: Ngono kuwi tro, sing sabar. Midhangke ustaz, aja kaya ngono kuwi mau. Arep bunuh diri bareng ngono kuwi kepiye?
4: Sopo bunuh diri iki?
3: Kowe nek ngono arep ngopo?
4: Aku oleh duit, duitku tiba nang kono.
3: Duit?
4: Hooh,
3: tak suruh arep bunuh diri kowe.
4: Oh, ora ya, duitku tiba.
3: Wah, saiki sing luput aku tro.
4: Oh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ustaz, itu kan kisahnya Nabi Nuh, Ustaz. Sekarang enggak mungkin ada kayak gitu. Siapa bilang? Ana bawakan di situ kisah nyata. Kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar di Banjarnegara ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh itu dusun, RW. Jadi kampung kemudian dibagi-bagi lagi dukuh. Dukuh namanya dukuh apa tadi? Legetang. Dukuh ini terkenal sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain enggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Hati-hati. Banyak di antara kita ketika dulu masih punya motor, masih rajin ke masjid. Begitu dapat mobil, ke masjid mulai jarang. Ketika dapat kereta, enggak pernah ke masjid lagi. Hati-hati. Orang-orang yang seperti itu, hati-hati. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan ibu mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam hujan berhenti, sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi enggak ada satupun yang berani keluar. Karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu enggak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka melihat ada sebuah gunung. Namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh enggak ada. Separohnya gunung enggak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Enggak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap. Siap-siap Bapak Ustaz, pindah cepat-cepat. Yeah. Kalau enggak ada yang mengingkari lagi. Tapi kalau masih ada yang mengingkari, berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengingkari tersebut. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah. Walaupun dia orang miskin, bisa jadi azab tidak Allah jatuhkan ke negeri kita ini. Walaupun yang namanya kemaksiatan di negeri kita, kita banyak sekali. Bukan hanya kemaksiatan, kemusyrikan, kekufuran di negeri kita. Mungkin Allah belum jatuhkan azab kepada negeri kita ini secara umum, mungkin karena ada di antara hamba-hamba Allah yang masih duduk bersimpuh, beristighfar kepada Allah, sehingga Allah belas kasihan kepada negeri kita.
0: Mutiara Biografi. Biografi singkat insan-insan soleh. Membangun pondasi masyarakat Islam.
2: Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah dan tinggal di rumah kediaman Abu Ayyub Al-Ansari, dan sebelumnya unta tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di suatu tempat di Madinah, maka kaum muslimin menjadikannya sebagai tempat untuk menunaikan salat. Tempat itu merupakan tempat penjemuran kurma milik Suhail dan Sahal, dua anak yatim dari Bani Najjar yang berada dalam pemeliharaan As'ad bin Zurarah. Ketika tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di tempat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Insyaallah, tempat ini untuk rumah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua anak yatim itu dan menawar tanah itu untuk dijadikan masjid. Tetapi kedua anak itu berkata, "Justru kami ingin memberikannya kepada Anda, wahai Rasulullah." Meski demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa enggan menerima pemberian dua anak kecil ini, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tetap membelinya. Dan di atas tanah ini, Masjid Nabawi dibangun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah lainnya diceritakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memerintahkan pembangunan masjid, beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke Bani Najjar memanggil mereka. Ketika mereka sudah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Najjar, hargailah kebun kalian ini untukku." Mereka menjawab, "Demi Allah, tidak, kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah Ta'ala." Ternyata ada yang menceritakan bahwa di tempat ini terdapat kuburan orang-orang musyrik, dataran yang agak tinggi, dan ada juga pohon kurma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik ini digali dan tulang belulangnya dikeluarkan, dataran yang agak tinggi diratakan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar memotongi pohon-pohon kurma tersebut dan menyusunnya di arah kiblat masjid. Setelah itu, pembangunan masjid pun dimulai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berbaur bersama para sahabat membawa batu bata yang masih mentah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan syair.
3: "Yang di bawah ini bukanlah beban dari Khaibar. Ini lebih kekal, lebih bermanfaat, dan lebih suci dari sisi Rabb kami."
2: Beliau sallallahu alaihi wasallam juga berseru,
3: "Ya Allah, sesungguhnya ganjaran itu adalah ganjaran akhirat. Berilah rahmat kepada kaum Ansar dan kaum Muhajirin."
2: Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa mereka memindahkan bebatuan sambil membawakan syair. Sementara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbaur bersama mereka. Mereka mengumandangkan syair.
3: "Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka berilah pertolongan kepada kaum Ansar dan Muhajirin."
2: Hadis riwayat Bukhari. Dalam pembangunan masjid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang-orang yang ahli. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang ikut bekerja membangun masjid,
3: Dekatkanlah Al-Yamami ke tanah itu, karena sentuhan dia terbaik di antara kalian dan paling kuat adonannya.
2: Dalam riwayat yang lain, Al-Yamami berkata, aku mencampurkan tanah, lalu seakan campuranku ini menakjubkan beliau sallallahu alaihi wasallam dan bersabda, biarkanlah Al-Yamami Al-Hanafi dengan tanah, karena dia paling ahli di antara kalian dalam urusan tanah. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan kedua riwayat ini dalam kitab Fathul Bari. Beliau rahimahullah mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para sahabat tidak ketinggalan untuk membantu pembangunan ini. Abu Bakar mengangkat batu dan menyusunnya, juga Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Tidak ketinggalan mengangkat batu-batu dan menyusunnya untuk dijadikan dinding masjid. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang sangat bersemangat dalam pembangunan ini. Saat yang lain membawa satu batu bata, dia membawa dua, satu untuk dirinya, sedangkan yang satu lagi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat perbuatan Ammar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap punggung Ammar.

ترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi zikir ketika bangun tidur. Pertama, membaca doa.

0: bidzikri.
1: Ketiga, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak akan diuji. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan kegagalan, ada yang diuji dengan keberhasilan. Jadi, yang baik, yang buruk, dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri ujiannya adalah suami, suami ujiannya adalah istri, anak ujiannya adalah orang tua ujiannya adalah anak, orang yang kaya ujiannya adalah orang yang miskin ujiannya adalah orang yang kaya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum," kami pasti akan menguji kalian, "bi syai'in," dengan sedikit bukan banyak, "minal khauf," dari rasa takut, kemudian apa, "wal ju'," dan kelaparan, "wa naqsim minal amwal," dan kekurangan harta, "wal anfus," dan jiwa, "was samarat," dan buah-buahan, "wa basyiris sabirin," beri kabar gembira kepada orang-orang sabar. Kenapa? Karena orang yang sabar itu merekalah yang lulus dari ujian-ujian ini. "Alladzina idza asabathum musibah," di mana mereka apabila ditimpa oleh musibah, "qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," mereka mengatakan, "kami ini adalah ciptaan Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah." Demikian ucapan orang-orang yang sabar. Jadi, orang yang punya keyakinan seperti ini, bahwa dia ciptaan Allah, dia diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengaturnya sebagaimana dia kehendaki, dibawa ke kiri, dibawa ke kanan, dikasih kesedihan, dikasih kesenangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Orang yang memiliki keyakinan seperti ini, enggak pernah dia akan susah sebesar apapun musibahnya. Kemudian akhwani fiddin a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bahwa ada di antara hamba-hambanya yang lemah menghadapi ujian-ujian ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu mereka bagaimana cara melindungi diri, menyelamatkan diri ketika musibah itu turun. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? "Wasta'inu bis-sabr," minta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar. "Was-salat," dan salat. Jadi akhwani fi din a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yazalul bala'i bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma 'alayhi min khathiah." Ujian akan terus menghampiri laki-laki maupun wanita yang beriman, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya dan pada hartanya, kemudian pada anak-anaknya, terus menerus diberikan ujian sampai nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosanya semuanya terhapus. Bagaimana dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melalui musibah-musibah itu. Tapi kalau dia dapat musibah, kemudian marah, putus asa, mencaci maki, mungkinkah dosanya akan terhapus? Tidak. Jadi sekali lagi ikhwan fillah azakumullah, sebesar apapun musibah kita itu, sabar, jangan ngeluh, kemudian mintalah pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sikap yang terbaik ketika kita ditimpa oleh musibah.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang
2: edisi Jumat 25 Muharram 1448 Hijriah.
0: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Subhan Bawazir LC Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul PD Aja. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأرض ذلولا وأمرنا بأن نمشي عليها لبأس رزق منه لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات وبالخصوص ibu-ibu para akhwat yang semoga Allah selalu berikan keistiqomahan di atas Islam yang mulia ini. Melalui majlis ilmu Al-Hilyarumil, kita kumpul di tempat ini meluruskan niat, menyatukan persepsi bahwa kita butuh ilmu agar sisa waktu yang kita miliki di atas dunia ini tidak terbengkalai, bergulir, berganti tanpa makna. Jangan, kita pengen jadi orang yang betul-betul mengerti agama, sehingga orang yang mengerti agama itu orang yang punya karakter-karakter mulia, mudah akrab, qaribin, lembut dengan manusia, hayyin, dan gampang dalam bermuamalah, sahlin, sehingga timbullah karakter pede aja, gitulah, pede aja. Karena kita berpenampilan untuk Allah, bukan untuk orang. Iya, orang Islam ini kan memiliki bias pada ibadah yang dia lakukan. Kalau ibadahnya bagus, sholatnya rapi, muamalah sama Allahnya maksimal, ya dalam berpenampilan, bertutur kata, berbody language akan hati-hati. Kelihatanlah orang yang kalau sholatnya bagus, mana berani keluar ngablak. Pakai baju kurang bahan, enggak bakal berani. Ya pasti kalau orang sholatnya bagus, dia akan memberikan pencitraan pada penampilan yang dia miliki, gitu ya. Tutur kata juga sama. Orang kalau sholatnya rajin, ya, ngajinya rajin, dia akan mengemas kata dan bahasa. Khawatir kalau dia menjadi pencitra buat agama yang orang pandang. Dulu sahabat begitu tuh. Mereka sangat-sangat menjaga kualitas diri mereka karena khawatir ada orang-orang kafir Yahudi ke Nasrani ke Majusi ke orang-orang kafir di zaman itu akan memandang buruk agama dari diri dia. Jadi pencitraannya akan timbul dengan sendirinya. Nah ini kalau dibuat-buatkan beda dengan yang apa adanya gitu ya. Kalau pede aja ya otomatis kita harapan kita percaya diri karena memang di atas syariat. Ya kita boleh gak pede kalau gak di atas syariat. Ibu pakai kerudung syar'i, kerudung yang memang menutup bagian dada atau mungkin hijab sekalian. Ya taulah konsekuensi tinggal di kampung pojokan Depok pasti jadi aneh-anehan, betul. Alah ya, udah pasti dah ya. Nah sekarang mau ada mendingan, dulu mah orang kalau pakai hijab pakai cadar di pojokan Depok sini mah dikatakan bininya teroris noh, kata gitu ya dulu gitu ya. Sekarang ya gitu enggak gitu. Lah sekarang alhamdulillah sudah banyak orang yang makin tinggi pendidikan makin ilmiah ya, makin menerima apa yang mereka lihat kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah ya. Tapi memang dari awal ini orang berpenampilan ya pede aja loh, memang Allah yang suruh. Lain kalau memang ustadz yang nyuruh atau mungkin manusia yang nyuruh secara umum gitu ya. Kalau Allah yang nyuruh mah udah konsekuensi cuma satu, wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Emang gak ada pilihan lain kalau sang Khalik Allah Jalla wa'ala berfirman dan utusannya Rasul Muhammad bin Abdullah bersabda, konsekuensi kita sebagai umat cuma sami'na. Kalau ngikutin omongan orang mah gak ada selesainya, kagak ada beresnya. Kan kita ngomongin kemarin tuh di apa masjid di Jumat yang lampau tuh, saya bilang kita kalau ngikutin omongan orang, akhirnya hidup banyak komplain. Kayak enggak pede gitu loh. Dikata pendek, besok beli hak tinggi. Betul. Sampai rata-rata sendal sekarang pada kerotilau, saya kata lebar-lebar begitu bentuknya. Ganggu aja, heran nih kata kayak portal depan. Sampai kita mau masuk ke rumah kata banyak poldur ini, ya. Banyak roti tawar. Sampai susah jalan. Itu gara-gara gak mau dibilang pendek. Ya. Wow, orang repot. Yang hitam kesinggung. Teman-teman, ada orang manggil temennya, Bon, ampun dia yang nengok begini. Karena merasa hitam, besok habis cari skincare. Kalau bisa beli serum yang bisa suntik langsung putih gitu lah. Emang aku aja. Kamu kelihatan mukanya putih, tangannya hitam, betul ya? Langsung, dimasukin langsung. Emang udah viral di mana-mana, emang begitu kasusnya ya. Dibilang si pesek, habis cari tempat operasi biar mancungan dikit. Kalau enggak dihiasin tuh dipakein gradasi dah biar. Gradasi. Nah. Lah orang jadi hidupnya kita hiat sani gitu. Yang sipit marah dikata sipit, diblo-bloin sampai oh pakai sunggokong. Pakai mata panda. Nyeksa diri. Sampai kalau bisa nanya handphone bukan tujuan buat nelpon, tanya yang kameranya ada filternya. Saking kagak mau foto asli, ya. Gayanya abis kok udah bergaya. Sampai kakinya digayain. Ya keambil cuma segini doang udah hal, kaki bergaya. Subhanallah. Lu nyeksa diri, Bu. Ya. Allah telah berikan manusia dengan kesempurnaan untuk ibadah, bukan fisik yang dikedepankan gitu lah. Kalau dari pertama ibu punya kelebihan bukan di fisik, udah jangan terus fisik ditonjol-tonjolin, udah gak ada kelebihan masih ditonjolin juga gitu loh. Mendingan balikin ke hukum asal, ibu pinter masak, masak deh Bu yang dipinterin Bu. Insya Allah suami ibu datang nanyanya masakan, bukan warna kulit gitu ya. Bukan panjang pendek hidung, belok sipit mata, atau mungkin tinggi pendek tubuh, bukan. Masak apa Bu? Kan gitu. Ini kadang-kadang yang ditonjolin yang memang ya jelas kurang lah, ngapain? Untung lakinya tukang ngeledek. Ya dandanan medok, Masya Allah ini jam berapa? Jam 9, apa Bang? Kedok gak dibuka. Ya, ada satu dalil nih. Di zaman sahabat, Nabi ini pertontonkan bahwa memang beliau pengen ada pencitraan baik pada diri seorang muslim gitu ya. Dalilnya mengatakan dalam satu riwayat dalam Sunan Abi Daud dikatakan innakum qadimuna ala ikhwanikum, kalian tuh akan mendatangi saudara kalian, artinya silaturahmi, terbiasalah silaturahmi ya. Jangan cuma sekedar nengokin saudara atau mentang-mentang saudara kita enggak pernah dandan gitu ya. Kan kita kadang-kadang begitu. Kalau yang sering ketemu enggak ada dandan, tumben mah dandan, si ono mau datang gitu ya. Kalau udah sering ketemu mah enggak dandan lagi, mah dia lagi kan gitu ya. Biasa ada zaman Nabi itu begitu. Nabi bilang begini, "Innakum qadimuna ala ikhwanikum." Kalian ini akan mendatangi saudara kalian. Ya. Fa aslihu rihalakum. Coba deh perbaiki kendaraan kalian. Kalau bisa tuh motor cuci, mobil lap gitu ya. Kenapa? Karena Nabi bilang, kata Nabi, fa aslihu rihalakum, islah. Ini kendaraan bukan bicara merek bagus jelek, yang bersih. Kalau masalah bagus jelek kan gimana kocek betul ya. Kalau uang cukup bisa beli yang bagus, kalau enggak ya udah sih yang apa adanya. Lah memang kendaraan kan fungsinya alat bantu sampai ke sebuah tempat, namanya transportasi. Harusnya kendaraan itu enggak diributkan masalah harga atau bentuknya, maslahatnya apa gitulah. Nah, Nabi enggak ngebahas, pokoknya fa aslihu rihalakum. Fa asli, bukan wa asli. Fa itu cepat-cepat rapihin tuh kendaraan. Katanya mau mampir ke rumah saudara. Iya, cepat lu rapihin tuh kendaraan, gitu bahasa gitu deh. Fa asli, cepetin gitu ya. Wa aslihu libasakum, baru pakai wa. Wa aslihu libasakum, enggak ngebebanin. Kenapa? Karena kalau baju ini ya nilainya kadang-kadang enggak semahal kendaraan, cuma jumlahnya lebih banyak. Nabi pakai bahasa wa aslihu libasakum. Dan usahakan baju yang kamu pakai itu juga baju yang bagus, gitulah. Jadi ya syukur kalau mau diganti enggak juga enggak masalah. Tapi kendaraan kalau bisa, kalau nanti datang ke lokasi orang ngelihat emang benar-benar rapi nih orang. Bicara nanti yang datang bajunya sederhana nomor sekian dah. Syukur kalau rapi bagus gitulah. Nah. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas. Ya, agar kalian ini seperti orang yang betul-betul memiliki keistimewaan di tengah manusia. Kamu kan punya keutamaan gitu. Kalian betul-betul orang yang layak untuk dikatakan orang-orang yang mengkhususkan waktu untuk datang ke situ gitulah. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas. Fa innallaha la yuhibbu al-fuhsya wal tafahhus. Karena Allah enggak suka sama orang yang berbuat keji atau perkara-perkara buruk yang dia lakukan. Gini, jadi kalau kita memang pengen berjumpa dengan saudara kita, keluarga kita, suruh yang rapi. Kalau enggak rapi, Nabi mengatakan al-fuhsya. Ini sama juga ngeremehin perbuatan enggak baik. Udah tahu mau ketemu saudara, udah tahu kita mau datengin sama saudara, yang rapi. Yang rapi, mandi-mandi, no, saudara lu mau datang orang Andi. Andrew kan suka begitu ya. Jangan sampai dia datang tuh enggak ada keistimewaan ketika memandang. Paling enggak awal mukodimanya surprise. Lain kalau rutin ketemunya ibu sama suami, ibu juga tahu bikin dia surprise gitu loh. Bukan terus pas dia datang langsung dihakimin. Karena kadang-kadang orang nih pengen lakinya betah, cuma ya Allah, ibu jadi hakim buat dia. Baru nyampe keringet juga belum dilap dari mana? Ya, dari tadi kata dia. Dari mana kayak? Enggak, soalnya kalau saya cek di Google gitu loh, posisi Anda laki dicek di Google. Lah hari gini kan Google semau dia nyampenya, betul. Dia makan di warteg, sampingnya hotel mewah, jadi berantem gara-gara begituan, tapi ini ada hotelnya. Ya selain warteg apa bikin di situ kan gitu. Nih ibu nih kadang-kadang suka innalillah berteman sama sosmed, akhirnya yang enggak-enggak. Ngecek anak di mana, ngikutin Google. Udah tahu Google kan kagak syar'i. Kali kalau ada Google syar'i ya, belok kiri, belok kiri. 200 meter sampai insya Allah gitu kan. Kan kagak ada yang begitu tapi ya. Ibu kepedean 200 meter sampai, wallahu alam. Belum nyampe tabrakan gitu ya. Jangan suka percaya sama sosmed kalau berita belum jelas ya. Ini hari gini ini banyak kasus keributan rumah tangga gara-gara apa? Praduga. Praduga tak bersalah. Kalau ibu kan praduga pasti salah gitu ya. Tadi tinggalin lakinya baru tau rasa loh Bu ya. Orang dimata-matain mulu kayak detektif, heran. Orang suruh buta dibikin kagak nyaman, nanti ada nyari lagi baru tahu loh ya. Ya. Innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kamu pokoknya akan ketemu sama saudara kamu, ya. Fa'aslihu rihalakum. Tolong rapikan pelana, kalau dulu kuda, pelana kuda, ya sekarang mobil motor bagusin rapihin. Mau ketemu sama saudara noh. Wa'aslihu libasakum, baju juga rapihin, kalau bisa yang baruan dikit apa? Ya biar agak beda sedikit, kan udah ketemu yang lalu begini, sekarang begini, biar tuh senang. Orang tuh senang. Yudkhilus surur fi qalbil mu'min. Karena bagian dari sebuah kemuliaan agama itu memberikan, memasukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman. Apalagi di orang beriman. Jangan sengaja saudara mau datang dikucel-kucelin muka. Biar dibantu, biar disumbang gitu. Jangan. Ya, biarin kata kita susah, gak sekaya saudara kita, dia nengokin kita. Jangan sampai kita gak ada yang kita bagi buat dia. Syukur-syukur kalau dia ngomong, tapi minggu depan gue datang dah. Kalau minggu depan datang, ya seminggu cari akal tuh. Gimana caranya kalau dia pulang ada yang dibagi gitu ya. Bikin senang dan Allah suka sama yang begini. Ini yang begini bakal ketitipan sama Allah. Enggak usah berlebihan dalam berpenampilan. Karena ada dalil yang mengatakan kun hadiran fil libasika li'annahu yu'abbiru li ghairika an taqwimika fil intimai. Wattaqwini adzauqi walihadza qila alhilyatu fi adh-dhahir tadullu ala mailin fil batin. Ini bahasa ulama bilang begini. Kata ulama, kun hadiran fi libasik. Jadilah orang yang berhati-hati dalam berpakaian. Li'annahu dikarenakan yughayyiru li ghairika an takwimika, karena baju yang kamu pakai itu mengabarkan kepada orang lain tentang standar nilaimu dalam loyalitas. Jadi tuh orang kadang-kadang merasa dihormatin kalau kita pakai baju bagus. Jadi kadang-kadang kita lagi apa ya di depan rumah suka ngeloneng, kita duduk kongko gitu ya, ngelihat saudara datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dulu ganti baju dulu gitu kan. Keluar asal yang disenggit, yang ada yang digantung, gimana pakai dan rapi. Oh ya Allah, jadi gak enak, berantakan. Orang dulu tuh begitu. Itu kalau bahasa ulama mengatakan, kata ulama gini, li'annahu yu'abbiru li ghairika an taqwimika. Karena apa yang kau perbuat dengan merapikan pakaianmu berjumpa dengan saudara atau siapapun yang kau jumpa itu menginformasikan tentang harga orang yang datang. Senang dihargain. Ya, kan kadang-kadang kita kalau orang yang buat kita enggak ada nilainya, kita lagi ngasah pisau depan rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, bye lo. Terusin aja dandan kagak. Itu kalau orang yang ngerti, ya gue memang enggak ada papanya sama dia. Ya, coba dibisikin kalau lagi ngasah begitu, lurah mau datang, lurah langsung. Karena ada nilai, ya, makanya kalau bahasa ulama li ayir li takwimika. Ini menginformasikan tentang nilai orang yang didatangi, senang orang. Ya. Filintimai, yakni filintimai yang terkait dengan loyalitas pribadi dan perasaan at-taqwin wa dzauq. Maka dikatakan al-hilyatu fi adh-dhahiri tadullu ala mailin fil batin. Perhiasan lahir menunjukkan kecenderungan batin. Emang orang kalau mau dilihat batinnya, lihat penampilannya. Ya gak usah berlebihan ya, asal rapi, bagus, kita bisa lihat karakter dia. Kan bisa kelihatan tuh orang. Sama yang over, waduh ya, yang masuk udah kerudung, baju, bawahan, sepatu, warna-warni. Ini karakternya ngejreng nih orang gitu ya. Ada yang penampilannya sederhana. Itu sudah menginformasikan tentang batinnya, kejiwaan seorang. Wannasu yusannifunaka min libasik. Kenapa? Karena manusia itu akan mengkategorikan engkau berdasarkan pakaian kamu. Orang bisa tahu kamu kerja ama enggak kerja dari baju bisa kelihatan. Apalagi hari gini, orang ngelihat orang pakai baju batik langsung aja kemis ya hari gitu loh. Langsung ketahuan memang aturan mainnya kan begitu, batik hari kemis biasa gitu ya. Masya Allah. Taib bal inna kaifiyata lubsi tu'ti lin nazir tasnifal labis min ar-ras yani min ar-rasanah wa ta'akkul aw tamash aw tamashyukhi war rahbana aw tasabi wa hub az-zuhur. Ini bahasa-bahasa ulama mengatakan gini, manusia akan mengategorikan engkau berdasarkan pakaianmu, bahkan cara berpakaian akan memberikan gambar klasifikasi orang tersebut, apakah tenang dan berpikir matang, dewasa, religius, atau kekanak-kanakan, lagi suka menonjolkan diri, kelihatan baju, kelihatan. Ya ada orang udah tua dong, gak mudah dari bibir kelihatan kisut gitu ya. Cuman bajunya baju-baju anak sekarang. Ini walaupun tua jiwanya kekanak-kanakan nih. Sampai yang begini kita jangan tapi serius kalau ngomong, dia demennya bercanda. Ada yang kelihatannya muda, cuma diem aja kalem, jalan juga jarang, negor juga ditunggu-tunggu sama orang, diem aja. Ini yang begini jangan banyak bercanda, ini cegukan biasanya kalau begini. Macam-macam tuh. Emang begitu, ulama yang bilang, ini baju pewarnaannya kuat banget loh, hati-hati ya. Makanya kalau kita sudah ketemu sesuatu yang kita suka, dan kita yakin kita nyaman dengan itu, ya udah pede aja. Insya Allah orang yang berilmu tahu karakter. Orang suka bilang bisa aja ngomong sama dia nyambung, ya karena bajunya. Dari baju kita bisa nilai orang. Ya di dunia motor, di dunia preman, di dunia orang-orang yang biasa bergaul di jalan, kita seperti itu gitu loh. Dahsyat kalau saya ngelihat ini agama, Masya Allah. Betul-betul rahmatan lil alamin. Kita bisa masuk ke PAUD, ke TK, ke SD, SMP, SMU. Kita bisa masuk ke anak tongkrongan, anak kuliahan. Kita bisa masuk semua. Agama allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-hira'ah. Ajarkan semua cara. Agama ini sempurna. Maaf, sampai cara masuk WC pun diajarkan. Apalagi kalau bahasa pergaulan. Makanya sering dibilang, ayo bagusin agama sebenar-benar bagus. Kamu bakal punya karakter penghuni sorga. Qoribin, gampang, akrab. Makanya kalau ada orang dalemin agama tapi gak gampang akrab, ada yang salah.

jus ngerti dalam makna Quran bisa membunuh Sayyidina Ali Abdurrahman bin Muljam, itu ya, kita belum selevel dia. Sampai di zaman Khalifah Umar itu suruh apa? Akribuhu minal masjid. Ini orang deketin ke masjid, kenapa? Karena bagus Qurannya. Dia yang bunuh Ali. Ada yang salah, ada syubhat yang masuk itu. Ada syubhat yang masuk. Ya. Perempuan dikasih bayangan, Bu. Al-A'ud. Ya, Al-Wadud, Al-Walud, Al-A'ud. Sering dengar ya? Al-Wadud, perempuan yang penuh cinta, welas asih, menyiapkan maklumi Al-Wadud. Kalau apa Al-Walud itu yang punya, yang gampang punya anak, senang sama anak ya. Al-A'ud ini orang-orang yang betul-betul enggak pernah flying victim. Enggak pernah mencari kambing hitam. Ya. Sudah disampaikan ya, ingat yang saya bilang bahwa ketika dia disalahkan dengan kondisi anak yang belum mandi, dia enggak terus membela diri, ya jangan salahin saya dong, anaknya susah disuruh mandi. Anaknya emang ini kan darah situ, jadi kenal lagi tuh laki gitu loh. Kalau yang Al-A'ud ini, ya saya yang salah, saya yang maaf, saya minta maaf. Saya enggak bisa ngomong sama anak supaya mandi nurut, saya yang salah. Itu Al-A'ud. Allati idza zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adduku gomdan hatta tarda. Ya, orang yang kalau terjadi ketidaknyamanan, orang yang diberikan kenyamanan, dia enggak menyalahkan orang tersebut, tapi dia katakan inilah tanganku di atas tanganmu, pukul kalau perlu. Aku yang enggak mau memberikan kenyamanan buat kamu. Itu udah ada bayangan. Harusnya itu bukan cuma cerita asatirul awalin. Perempuan kalau dengar kabar tentang Al-Wadud, Al-Walud, Al-A'ud, jadikan target gimana supaya jadi Al-Wadud, supaya jadi Al-Walud, Al-A'ud, targetin tuh. Ya, karena tiga karakter ini dimuliakan dengan surga. Bukan cuma cerita, itu kan orang dulu, tat, sekarang mah beda gitu loh. Kalau orang dulu memang masuk surga semua, tat, kalau sekarang neraka semua, enggak begitu bahasanya. Bukan begitu bahasa agama. Kalau ada bayangan tentang as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, memang sulatu minal awalin wa qalilu minal. Jangan terus pesimis. Orang-orang terdahulu as-sabiqun al-awwalun. Ya, orang-orang yang betul-betul penghuni surga fi jannatin na'im, surga yang penuh nikmat. Ya, sulatu minal awalin, sepertiga dari orang terdahulu, wa qalilun minal akhirin, sedikit dari orang yang di akhir zaman. Jangan terus pesimis, targetin, informasikan ke diri kita yang lebih dikit dari sulus sepertiga ini siapa nih? Aku mesti seperti itu. Soalnya banyak sekali dalil yang menginformasikan tentang perempuan. Jangan merasa terintimidasi dengan khobar yang seperti ini. Harusnya berterima kasih. Karena laki-laki jarang dikasih info loh. Perempuan neraka penuh dengan perempuan ya. Itu bukan ya perempuan lagi. Bukan begitu. Oh, berarti saya enggak boleh sembarangan nih. Karena kan di neraka banyakkan perempuan. Cari penyebabnya apa ini? Kufur asyir. Tahu dah, saya bukan perempuan. Kalau perempuan berasa enggak punya sifat kufur asyir. Kufur asyir itu melupakan kebaikan yang banyak karena kesalahan yang mengecewakan satu. Ya, kalau laki mah enggak, yang diinget baiknya. Capek sih dicerewetin mulu, capek gitu ya. Ya, ada aja salah ketemu. Memang ada data yang lengkap banget lagi gitu ya. Kalau kita kan orang laki kan memang udah enggak pengen mikirin yang udah pernah terjadi. Karakter laki-laki gitu. Apa tanya, kemarin kamu gini, lupa udah enggak pengen mikirin. Kalau perempuan subhanallah. Ingat enggak 5 tahun yang lalu? Februari tanggal 5. Tepat jam 11.03. Aku masih ingat itu. Oh, masya Allah. Apa kita lihat belakang memorinya di mana naruhnya ini? Kalah handphone gitu ya. Cuma manfaatnya apa? Kalau memang keburukan pernah terjadi, dalam Islam suruh lupakan, kunci sudah, bukan diingat kembali. Jangan gampang punya trauma nanti dalam diri kita. Dulu pernah terjadi karena ada sebab, sekarang hilanglah sebab, hilanglah kenyataan tersebut. Jangan berulang, lebih ke darul mafasid muqaddam ala jalbil masal. Pandai mencegah keburukan terjadi, itu yang diinginkan agama, bukan malah mengingat keburukan yang pernah terjadi. Akhirnya trauma. Kalau trauma

0: dalam badan kita gampang kecewa, ya, gampang suuzon, ya. Padahal dikasih rumus perempuan soleha buat laki-laki soleh. Begitu pula sebaliknya. Ngapain mikirin orang-orang yang kita nggak tahu, depan mata kita nggak kelihatan? Mendingan introspeksi diri, ya, rapikan agamamu. Yang tanampak oleh matamu itu Allah yang bakal merapikan. Ibu nggak tahu kan, bapak lagi ngapain sekarang, betul? Kalau bapak mah tahu ibu dirumil, betul ya? Kalau bapak kan, ibu nggak tahu lagi ngapain ya. Wallah, mending ibu konsentrasi belajar, beribadah, menandakan keislaman ibu, Allah yang bakal jaga bapak di mana aja. Begitu bahasa agama enteng jadinya. Kalau lagi nulis, bayangin laki gue yang ngapain jam segini ya. Gue yakin pasti dia lagi di sana. Ya berantakan, akhirnya belajar kagak bisa. Maya belum tentu mirip, yang ada akhirnya su'uzon. Su'uzon prasangka buruk. Wadhalikum zonnukum alladhi zonantum birabbikum ardakum fa'asbahtu minal khasirin. Prasangka buruk yang terjadi itu karena keburukan yang kau sangkakan ke Allah. Awalnya cuma zon. Lama-lama inna ba'da zonni ismun. Setelah prasangka itu ada dosa, ya. Janganlah, Islam enggak pengen. Islam pengen kita beragama dengan betul sehingga timbul kepercayaan diri gitu ya. Masya Allah. Tayyib, jelas ya penekanan agama seperti itu. Nah, ini satu bukti bahwa agama Islam menginginkan kebaikan. Dari sini diambil poin bahwa wanita muslimah ini enggak akan meremehkan dirinya sendiri. Apalagi dia bidadari rumah, bidadari sorga di rumah gitu ya. Jaga gawang deh kalau bahasa bola, standby di rumah. Makanya dia akan memaksimalkan penampilan. Karena makin bagus penampilan seorang wanita di rumah, bukan dibikin-bikin, jangan lebay ya. Laki demen sama ibu, dulu ibu gak lebay. Ketika ibu lebay, jangan pikir dia jadi senang, dia malah enek gitu lah ya. Emang ya, sering dari diantara laki-laki ini suka ngobrol nih, gue heran bini gue ngapa jadi begini sekarang ya. Padahal dulu gue kenal sama dia masih pakai kain batik, baju kebaya, kerudungnya kayak si manis jembatan Ancol tapi sedap banget. Sekarang branded, kerudungnya merek Ono, ini merek Ono, merek-merek semua. Cuman ngapa nggak semenggah ya gitu loh. Suka pada ngomong begitu loh. Kenapa? Karena overlander. Terlalu berlebihan, kalau Belanda bilang overlander gitu ya, kayak anak kambing dijingkrakan kagak pugu gitu loh. Iya, maaf nih Bu, ini mah obrolan Bu ya, mumpung enggak ada laki-laki nih, ya ada dua ya itu. Saru si Luri kalau di situ. Kalau babe enggak tapi denger di luar biarin aja dah ya. Iya, kadang-kadang tuh begitu gitu loh. Jangan dibilang dia nyaman dengan kamu yang dulu. Yang sederhana, yang apa adanya, yang zaman kamu belum kenal merek-merek bedak gitu loh. Paling cuma pipa sama Kelly, betul ya, apa lagi sih? Dulu. Masih ada enggak tuh pipa? Masih ada enggak? Masih ada ya? Ada. Ya tahu udah, maaf kalau salah, saya enggak tahu merek ya. Ya dulu mereknya pipa, panggilnya pupur, betul ya? Ya aur tuh. Ya sekarang kan merek macam-macam. Ya saya nggak tahu dah. Saya bukan, emang saya nggak demen main bedak-bedakan dah. Ya sekali beli buat main kerambol doang biar licin. Sekarang merek apa yang dia nggak punya? Masya Allah. Apa yang magic powdernya punya ya? Twing, berubah muka langsung gitu loh. Hari gini kan begitu kan ya, bisa beda orang pakai tuh bedak. Bo, yalah, sampai laki bingung. Gue salah rumah kali ya, kata kita. Bininya berubah. Sampai buka kartu surat nikah, lu beda sama ini, kata kita. Jangan lebay Bu, biasa aja Bu. Apa adanya, ala zifi, apa adanya. Jangan berlebihan ya. Jadi orang tuh senang ngeliatnya, karena orang yang baik Bu, ketika melihat kekurangan, ya akan menyempurnakan. Ya ibu yang cantik, baik, bagus, sederhana, suami itu ngelihat ibu tuh langsung punya ide. Ini kalau gue beliin baju bagus nih. Tuh. Ini kalau gue beliin selop yang cakepan dikit lumayan nih. Ya. daripada kayak roti lau begitu kata kita. Tahu sih ngeliat tuh sendal pun begah banget mata saya bener dah. Sampai susah jalan, masya Allah. Pakai motor metik sih kata bemper gede banget di depan nanter gitu. Ya laki itu punya ide langsung, ya Allah istri saya cantik dandan sederhana. Aduh dia nggak ngerti kalau dia ini bongkahan berlian yang belum digosok nih. Saya siapin dah macam-macam tuh. Kalau ibu pakaiannya sampai reboh begitu, sampai masya Allah ya. Ya, kerudung lain warna baju gua mengejreng banget. Kata laki gua mau buang-buangin di baju benar-benar itu. Idenya ngebuang bukan menyempurnakan. Aduh Bu, masya Allah. Ambil susah baju masuk ke lemari isinya baju semua. Triska mah rapi giliran masukin mah sesek sampai. Giliran dipakai lecek. Belum Triska udah kemarin masukinnya begitu ya lecek lagi. Ya udahlah apa adanya, udah apa adanya. Ya aduh peruntukan hidup ini diperjelas. Ya itu sih kembang hidup ya. Enggak disalahkan kalau memang ibu yakin dandan memiliki magnetik dandan Bu. Orang tertarik boleh gitu apalagi orang rumah kan. Tapi kalau bakal yang rumah ada enggak demen, udah jangan dilebih-lebihin gitu ya. Jangan yang baik menurut kita, karena kan ibu sudah menikah, ya suami nomor satu. Lihat yang dia suka, kalau dia senangnya sederhana, ya beruntung banget dapat suami yang senang wanita sederhana gitu ya. Enggak butuh penampilan khusus gitu lah. Lain hal kalau memang dia menuntut, nanti akan didialogin tentunya ya. Tapi wallahi, kalau memang kita nyaman, biasanya akan good looking dengan kenyamanan yang kita rasa. Enggak usah berlebihan. Ya, timbulkan percaya diri, jangan sampai berlebihan. Tapi kemudian juga ini masuk ke yang 75 juga sama tuh. Memperhatikan jasmaninya, fisik tadi yang saya bilang, ya. Ya bukan berbenturan dengan ayat yang mengatakan la tabdila li khalqillah. Jangan robah penciptaan. Jangan dirobah. Sampai operasi, sampai dikikir nih tulang dagunya gitu ya. Sampai ditambahin tuh hidung, mata dipengokin ke atas. Ya apa susah banget lah. Mulut ditonjol-tonjol ngomong susah banget. Astagfirullah. Iya kan ada yang begitu ya, disulam bibir apa namanya itu ah. Watan ini orang pakai cupang lodong susah ngomong begitu anda. Maksudnya apa sih begitu maksudnya gitu lah. Gigi dilenci-lenciin sampai kayak lenci susah. Astaga. Wah kalau dapat laki Betawi mah habis yang begini. Habis ya. Ngerong-rong minta duit tambahan kalian buat ngapain beli gigi lenci masya Allah. Lakinya datang assalamualaikum waalaikumsalam kata kita. Kata lakinya nggak pada siluman marmut di sini ya kata kita. Ngapain sih? Subhanallah ya. Udah Bu, emang udah begitu udah cakep banget Allah yang bikin deh masya Allah. Enggak usah diroba-roba, emang udah segitu modelnya udah. Kecuali kalau mungkin copot apa patah disempurnain lain cerita dah. Kalau udah enggak ada masalah ngapain dibikin masalah? Sampai makan susah banget tuh. Kagak terbiasa. Air yang ada di pojokan rumah lagi ngapain lagi ngemil wortel lah. Jangan. Boleh perhatiin jasmani boleh. Tapi la tabdila li khalqillah. Jangan sampai merubah penciptaan Allah. Udah sih tenang aja gitu loh. Ya, kalau cuma sekedar ngelurusin rambut karena susah disisir, ulama masih berkhilaf dah. Ya. Habis kalau keriting kan disisir kan sama boros rit, sama susah banget gitu kan. Ya. Dilurusin dicatok apa diapain tuh ya dilurusin ya nggak apa-apa deh memang masalahnya susah disisir gitu ya masih nggak masalah tapi kalau sampai dibikinnya enggak innalillah dalil menjelaskan boleh mewarnai selain warna hitam ya nggak boleh berarti semua warna boleh tak dia warnain warna biru warna hijau. ini rambut apa gue lali, kata gitu. Bukan main. Akhirnya panggilannya si Mambo. Mambo. Jangan berlebihan, jangan berlebihan, biasa aja sudah. Ya Allah kan dilihat, hukum awalnya kan semua nyaman-nyaman aja di rumah. Jangan dibikin suasana gak nyaman karena ada sesuatu yang mengherankan gitu loh. Orang berbuat dosa bukan karena sengaja dia berbuat dosa, kadang dia terinspirasi untuk berbuat dosa gitu loh. Lah sekarang gimana suaminya kagak mau ngeledek mulu? Tat, apa hukumnya punya suami yang ngeledek mulu? Ya lu yang pengen diledek gitu loh. Hanya ke ustad. Udah tahu lakinya suka ngeledek, ada aja gayanya yang bikin ngeledek kan. Jangan berlebihan. Nah, memperhatikan makanan nih. Dijelaskan di sini wanita muslimah ini kan berkeinginan kuat untuk menjadi orang yang sehat dan kuat tubuhnya. Giat dan tidak lemah tubuhnya dan tidak mengalami kelebihan berat badan. Ya, jadi itu lumrah lah. Enggak muslim aja sih kalau masalah berat badan ya. Karena pada akhirnya kita bukan muda lagi, otot kita ini enggak sekuat dulu lah ya. Sehingga kita terinspirasi untuk tidak overload dalam berat badan gitu ya. Tapi kembali kepada nyaman sih, nyaman kitanya gitu ya. Karena orang kan senang dengan penampilan berbeda ya, enggak sama. Ada yang senang memang kurus, ada yang sedang, ada yang begini, alis enggak masalah. Ukurannya ibadah. Ibu boleh kurus asal ibadah ibu tuh bagus. Seperti ibu enggak disalahkan gemuk, yang penting sebelum subuh bangun gitu. Yang disalahkan tuh udah gemuk bablas mulu subuh jam 9 pagi. Nah. Keblok orang sana bilang. Ini kalau kata Nabi fakabir arbaan. Ketemu sama yang begini susah bangun, salatin aja 4 kali takbir, salat mayit gitu. Iya, udah kayak topo basah di pojokan. Sekalinya melek, laki suruh betah. Ya, sehingga mengkontrol makanan. Sebenarnya kalau bicara makanan yang masuk ke badan, kita gak bicara kurus atau gemuk, lebih kepada manfaat makanan. Ma mala abna adam wa ansarun min batni bihasi ibni adam luqaimat yatman bihasalbu wa illa falah. Fasulusun li tu'ami wasulusun li syarabi wasulusun li nafasi. Kata Nabi kan gini, tidak ada bejana yang paling buruk melebihi buruknya lambung perut anak Adam. Tidak ada bejana yang lebih buruk ketimbang perut anak Adam, gitulah bahasanya ya. Makanya kalau memang kamu tahu itu perut buruk, sekarang lapar, makan kenyang lapar lagi, enggak aku tahu naruh di mana nih. Makan bisa terus, padahal ukuran lambungnya mirip semua ya. Cuma kan dia bilang, tidak ada yang lebih buruk daripada itu. Padahal kalau dia mau, luqaimat, sekedar saja. Sekedar saja, makan sekedar saja. Ya kalau sudah sekedar saja, tujuannya menegakkan tulang ekor. Kalau kurus gemuk apa, qadarullah itu. Ada orang yang makannya banyak kurus. Ada orang yang makannya dikit yang enggak bisa kurus. Lebih fatal lagi ada orang yang ya ilahi rabbi subhanallah, kadang nyium aroma nambah sekilo. Iya. Saya tuh begitu tuh. Baru punya ide udah nambah berat gitu ya. Ada orang yang innalillah, kadang-kadang kita makan di rumah makan, kita makan gitu orang pada heran, ini apa nambah badannya segini-segini semua. Ini dibikin dari apa ini orang sampai gak gede-gede gitu ya. Ya wallahu alam bisawab, kita enggak tahu ya. Kayak kita ngelihat ada orang makan beling, apa ada siapa di badan itu kan, kita enggak tahu. Kadang-kadang begitu loh. Makanya kalau orang makan berlebihan tapi enggak, wallahu alam, saya berhusnuzon, semoga enggak ada masalah. Cuma saya khawatir ada yang enggak di badannya nih gitu loh. Karena kalau nalar manusia sih udah enggak masuk akal sudah. Ya ini orang makannya lebih, badannya cuma segitu, kemana larinya tuh? Wallahu alam bisawab. Udahlah, kita enggak bahas lah. Tapi yang penting mau makan banyak, kata Nabi wa illa falah. Asalkan diingatkan sekedar ya. Perut dibagi tiga, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Udah bahasa Nabi begitu. Ya silakan kontrol diri kamu, karena ada orang yang kurus bagus, ada yang enggak bagus. Ada yang gemuk bagus, ada yang enggak bagus. Tinggal tergantung nyamannya kita, enggak ada masalah. Ya. Yang penting ibadah kita bagus enggak gitu loh. Karena kalau disibukkan dengan penampilan fisik, ibadah berantakan, ya apa artinya fisik? Ya ini badan ini ya Allah, fana, sebentar bagusnya. Ya kayak kama salih ghaisin ajabal kufar nabatuh, kayak orang-orang kafir yang takjub melihat gunung yang kering berubah hijau karena hujan gitu loh. Badan begini, kita bagus sih sebentar, enak dilihat sebentar kalau secara fisik ya. Tapi kalau yang enak awet dilihat itu ilmu. Kalau kita sudah berilmu, sampai meninggalnya kita aja orang berebut datang pengen ngelihat karena ilmu. Tapi kalau fisik yang kita kedepankan, ya lama-lama kita pegel ditinggal sama orang. Ya suka ada tuh di sosmed itu ya, saya suka lihat muka 20 tahun yang lalu dan muka sekarang tuh kan jauh banget. Perubahannya sudah jauh sekali. Harusnya muhasabah diri kita kalau kayak gitu. Iya, boleh kita perhatikan jasmani kita, boleh. Tapi kalau bisa perhatikan dan tumbuhkan kemuliaan dalam badan kita itu dengan yang halal. Kulullah min nabata min suhtin annaru ahakubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Kulullah min nabata min suhtin annaru ahakubi. Nah, wanita muslimah memperhatikan itu. Dia enggak disibukkan dengan penampilan dirinya atau anak-anaknya yang dititipkan sama suaminya dengan sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Beliin baju anak-anak baju yang mencitrakan dia seorang muslim muslimah. Jangan asal tren, karena hari gini kan iklan di sosial media kan dahsyat. Ya kadang-kadang kita enggak paham tuh tulisan-tulisan yang merujuk kepada hal yang negatif gitu kan. Anak dibeliin baju gambarnya Hello Kitty. Lucu tat, gambar kucing pakai pita di pojokan kupingnya gitu lah. Itu kan simbol apa satanik orang-orang Jepang itu kalau enggak salah itu ya. Boneka-boneka satanik yang buat penyembahan-penyembahan yang enggak jelas. Kita enggak tahu tuh masalah kayak begitu ya. Anak-anak laki dipakein baju GAP. Ya Allah. Googling juga deh, itu kan komunitas gay dunia gitulah, dan banyak yang lain-lainnya nanti. Ya kata-kata yang kadang-kadang menggambarkan bukan kebaikan gitulah. Hari gini kan orang dipertontonkan seperti itu, atau mungkin model-model baju yang berawal dari model-model dunia yang make awalnya untuk sebuah ritual dan kegiatan di kita dipakai di sini. Orang katanya kadang-kadang penyanyi-penyanyi dari Lebanon kan banyak yang Nasrani ya, cuma mereka pakai bahasa Arab. Itu lagu-lagu mereka pakai bahasa Arab yang mengarah kepada lagu Kristen, nyampe ke Indonesia jadi lagu solawatan itu. Jangan GM banget, GM jahil murakab banget, jangan gitu loh, bodoh double, jangan. Jangan suka taklid. Makanya ngerti baju yang dibuat oleh desainer dunia yang diviralkan oleh sosial media, enggak harus kita langsung beli gitu loh. Karena yang dikhawatirkan nanti kita nih menjadi bagian dari mereka gitu. Dan banyak, sudah banyak sekali. Ya bukan sih kita pengen tahu apa model-model dunia, bukan. Cuma ya ibu yang kreatif dengan penampilan harus tahu penampilan Islam itu seperti apa. Kuaklah, bacalah sahabiat, sejarah para sahabiat perempuan zaman Nabi itu. Kan terkenal banget Aisyah tuh paling pandai menggunakan pakaian, Ummu Salamah paling pandai menggelung rambutnya, ya, Sauda paling pandai memasak makanan. Coba buka dari mereka. Ada standar Islam. Jangan sampai ibu disibukkan pengen suami melihat ibu kayak bintang film Hollywood gitu loh, Bu. Jangan tasabu bil kufar. Jangan nyerupain orang kafir. Apalagi berprinsip bahwa kami ini perempuan buat suami kami seperti pelacur di atas kasur. La ilaha illallah. Perempuan muslimah lebih mulia ketimbang bintang film Hollywood. Lebih mulia ketimbang pelacur-pelacur dunia tersebut yang dibayar mahal. Lebih mulia. Wanita-wanita muslimah udah gak bisa dibayar dengan uang. Lelahnya dia melahirkan, lelahnya dia melayani suami, menjaga anak, menjaga rumahnya. Bukan gak dibayar, memang gak ada uang yang bisa membayar itu. Makanya sampai dimuliakan bahwa perempuan ini betul-betul menjadi waqarna fi buyutikunna, menjadi mulia dalam rumahnya. Jangan pengen merendahkan diri. Banyak hari gini perempuan-perempuan muslimah niru rambut orang-orang kafir, berpenampilan baju orang kafir, padahal keluar syar'i balik rumah kayak orang kafir. Ya gimana rumah mau dikatakan ada sakinahnya? Bukankah sakinah, kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan sakinah di rumah yang memang Quran ditegakkan, sunnah ditegakkan, bukan penampilan orang kafir. Akhirnya suami ibu yang enggak gaul ngelihat ibu yang gaul penampilan kayak gitu, dia akan mencari ada lagi enggak di luar yang kayak begini gitu lah. Karena ini bini saya kagak matching sama rambutnya gitu loh. Ini rambutnya bule, bergelung, mukanya burem gitu loh. Ini pasti ada yang lucu. Dia cari googling dulu. Nah, ini bagus nih. Mulai ngelihat yang enggak baik. Menginspirasi keinginan berbuat kemaksiatan. Jangan. Agama enggak menggiring kita untuk seperti itu. Maka dibilang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum tergolong kaum tersebut. Kalau pengen dimuliakan, inna akramakum indallahi atqakum. Mendingan gonta-ganti warna mukena, Bu. Makin bagus wangi, suami datang masih bekas air wudu. Waalaikumsalam, ya Allah, Bang. Masyaallah. Apa pengen balik lagi itu war, masuk lagi pengen lihat gitu loh. Bener kagak sini kan gitu. Iya, oh masyaallah. Kalau lelaki baik ya lelaki yang benar ya, enggak menuntut lebih karena dia pengen istirahat di rumah bersama orang yang soleh-soleha. Anak-anak yang baik, istri yang soleh gitu loh. Bukan masuk ke rumah yang aneh-anehan gitu loh. Ya karena kalau menguak tentang sorga, sorga, bidadari, bajunya bidadari sorga itu enggak ada kayak bidadari lokal gitu loh. Lah kan aku bidadari, bidadari begini, siluman ayam wareng kalau begitu mah ya. Jangan-jangan sudah ya, coba kuak sejarah tentang wanita muslimah yang dimuliakan itu seperti apa. Karena targetnya cuma tiga, al-wadud, al-walud, al-a'ud. Al-wadud penuh cinta welas asih buat perempuan kalau sudah nikah tertutup dunia, cuma wajah suami di hadapan dia. Al-wadud dia akan siapkan maklum karena dia baju untuknya. Al-walud ya suka anak dan dia memang senang punya anak. Syukur-syukur kalau dia punya anak, kalau enggak pun memang senang sama ponakan, mungkin anak sambung, mungkin apa, senang aja. Dan yang terpenting apa? Kolaborasi keduanya. Al-a'ud. Al-a'ud ini yang dimana dia berbuat baik karena Allah, bukan karena manusia. Kalaupun dia sudah maksimal berbuat baik, orang enggak nyaman dengan kebaikan dia, dia tidak flying victim tadi. Enggak mencari kambing hitam. Ini kok belum dipel sih mah? Aduh si mbak ini disuruh tadi. Bukan begitu bahasanya. Bukan begitu bahasanya. Memang mbak digaji sama bapak, enggak ada urusan. Bapak nanya ke ibu, kan tahu bapak mau datang, kenapa enggak checklist semuanya? Udah tahu punya suami teliti. Ya berulang lagi, wah gak bakal nyaman, wallahi gak bakal nyaman suami, Bu. Kalau suami sudah gak nyaman, ya sudah, bimaka sabat aidikum, ulah tangan sendiri. Tuh, itu yang sering terjadi. Ya lupa bahwa simple sebenarnya, menjadi penyempurna sesuatu yang kurang, itu saja sih ukurannya. Ya gak perlu lemari rapi kok, yang penting dalamnya tersusun. Gak perlu rak sepatu yang bagus mewah, yang penting sepatu rapi. Gak perlu rumah mewah, yang penting gak bawa tapi nyaman dimasukin. Itu agama seperti itu. Agama gak tuntut, agama ini gak ajakan kostu. Sederhana. Sederhana. Kadang-kadang kita bangga baju yang dibelikan lebaran tahun lalu masih dipakai dengan kondisi yang bagus. Sehingga kita kepikiran, duh kesian juga kalau kita gak beliin yang baru nih. Ada ide begitu. Ya, tapi kalau kita lihat yang baru aja ditelantarin, baru dibeliin, dipakai sekali, kita lihat ngembrek di pojokan, kadang digantungan hanger belakang pintu. Ya Allah, yang begini nih gak bikin nyaman. Ya, di depan mata dipakai cuma sekali pura-pura doang, itu digantung. Ya, apalagi hari gini kan gampang sekali mengabadikan apa yang kita lihat. Foto aja cetret ada tanggalnya. Sampai minggu depan gak bergerak gitu. Tapi kalau ngomong sama suami, aku sih heran abang gak bisa betah di rumah. Iya bakal betah. Kondisinya gak nyaman, dia banting tulang untuk kamu, kamu gak bisa membuat dia bahagia. Gak usah membelikan sesuatu buat suami, yang dibelikan dijaga aja deh. Wanita muslimah seperti itu gitu loh. Sehingga gak jadi orang yang gak pede. Pede aja, memang udah apa adanya. Kan dari awal menikah ibu kan memang apa adanya. Kenapa berlebihan, sampai pengen ke salon mulu, ini mulu. Kenal sama ibu, ibu belum kenal salon. Harusnya kan inget itu gitu ya. Pede aja bu, pede aja. Anak ada ke depan, ayah kok kayak gak biasa-biasa aja. Emang dulu ayah kenal aku begini. Kalau lebih nanti ada masalah lagi gitu lah. Adaan, udahlah. Dia juga tahu kok aku terkenal dengan pandai bikin kopi, bikin ini, bikin itu. Cukup gak nuntut lebih. Oh itu klasik banget. Jadi sesuatu yang memang legend lah kalau bahasa orang. Sesuatu yang gak mungkin bisa hilang dari benak kita. Karena pernah yang kita suka seperti itu gitu ya. Jadi silakan perhatikan jasmani diperbolehkan. Silakan, gak disalahkan. Bahkan Allah juga pengen kita mengkonsumsi makanan untuk menyempurnakan fisik kita gitu ya. Oke, taib ya. Nah, wanita muslimah poinnya menyadari bahwa penjagaan kondisi fisiknya, semangatnya dalam beraktivitas secara fisik dan kesehatan secara umum termasuk perkara yang dianjurkan dan disukai oleh Islam. Jadi enggak perlu pengen sehat, ngambek, pengen beliin sepeda merek ini, merek itulah yang mahal gitu ya. Enggak juga sih, zaman dulu juga perempuan pada sehat enggak naik sepeda kan gitu ya. Enggak harus naik sepeda juga, ya kalau suami memang bisa beli ini alhamdulillah. Tapi tolong naik sepeda yang syar'i. Jangan pakai baju sampai ketat banget kayak mau berenang ya, ya. Pengen sehat dengan cara yang haram mana mungkin. Allah syabakal mungkin. Sama seperti bapak pengen sehat olahraga sampai enggak sholat zuhur berjamaah, apa yang gak sholat berjamaah di masjid karena sibuk dengan olahraga, sepeda dan lain, atau main badminton sampai malam. Gara-gara main badminton pengen sehat malam hari katanya, akhirnya subuhnya berantakan. Gak akan pernah ada kesehatan dengan cara yang seperti itu ya. Jangan suka ngelobi Tuhan dengan sesuatu yang salah. Tuhan baik, cuma nerima yang paham ya. Jadi di atas koridor dah. Kalau di atas koridornya nanti penampilan, baik itu pakaian yang kita pakai atau fisik yang kita jaga, menimbulkan apa? Pede aja. Ya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Sujud sahwi salat jenazah. Tidak disyariatkan sujud sahwi dalam salat jenazah. Karena orang yang kurang dalam takbir salat jenazah ada dua kemungkinan. Satu, mengurangi takbir karena sengaja salat jenazahnya batal dan dia harus mengulangi. Dua, mengurangi takbir karena lupa, caranya ada dua. A, dia ulangi salat jenazahnya. B, dia lakukan takbir yang kurang selama jaraknya tidak terlalu lama. Dan untuk kedua kasus ini, tidak perlu ada sujud sahwi. Kasus lupa bilangan takbir ketika sholat jenazah pernah dilakukan oleh sahabat Anas. Kata Imam Ahmad, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah sholat jenazah takbir 3 kali karena lupa. Kemudian beliau mengulanginya, Al-Mughni. Ibnu Qudamah menjelaskan, jika ada orang yang mengurangi satu takbir secara sengaja dalam sholat jenazah, maka sholatnya batal. Sebagaimana dia mengurangi satu rakaat secara sengaja. Namun jika dia mengurangi takbir karena lupa, ada dua cara, dia ulangi sholat jenazahnya, atau dia langsung menyusul takbir ketika ingat selama jedanya tidak lama. Seperti orang yang lupa kurang satu rakaat. Dan kedua keadaan lupa takbir salat jenazah itu tidak disyariatkan sujud sahwi. Al-Mughni

Dua keutamaan ziarah kubur. Pertama, ziarah kubur dapat melembutkan hati dan mengingatkan kepada akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul 'ayna wa tudzakkirul akhirata wa la taqulu hujra." Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun janganlah kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah kubur. Hadis riwayat Al-Hakim. Kedua, ziarah kubur dapat mengingatkan kita pada kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fazuru al-qubur fa innaha tudzakkiru al-maut." Berziarah kuburlah karena hal itu dapat mengingatkan akan kematian. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan ziarah kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Syarat halalnya hewan sembelihan. Hewan yang disembelih berstatus halal apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Syarat penyembelih, syarat alat untuk menyembelih, dan syarat untuk hewan yang disembelih. Pertama, syarat penyembelih ada 4. 1. Berakal dan sudah tamyiz. Seorang penyembelih harus sadar dengan perbuatannya. Karena itu, sembelihan orang gila dan anak kecil tidak dianggap sampai dia sembuh dan anak kecil sampai mencapai usia tamyiz. Seorang anak dikatakan mencapai usia tamyiz ketika dia bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang bermanfaat bagi manusia. Umumnya, anak menginjak fase tamyiz ketika dia sudah berusia 7 tahun. 2. Penganut agama Samawi. Yang dimaksud penganut agama Samawi adalah kaum muslimin dan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Sembelihan orang musyrik seperti orang Hindu atau orang yang murtad seperti orang yang tidak pernah sholat hukumnya haram dimakan. Karena orang murtad telah keluar dari Islam. 3. Tidak sedang ihram. Orang yang sedang ihram dilarang untuk menyembelih. 4. Ada niat untuk dimakan dan membaca basmalah dengan lisan. Orang yang menyembelih tapi untuk main-main atau untuk penelitian tidak boleh dimakan dagingnya. Demikian pula menyembelih tanpa menyebut nama Allah hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Bacaan Bismillah hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. 2. Syarat alat untuk menyembelih. 1. Tajam dan bisa memotong. 2. Selain kuku dan gigi. Masuk dalam syarat ini adalah alat menyembelih tidak boleh terbuat dari tulang. 3. Syarat hewan yang disembelih. 1. Termasuk hewan yang halal disembelih. Hewan yang haram tidak bisa menjadi halal dengan disembelih. 2. Terpotong bagian leher yang harus dipotong dalam kondisi menyembelih normal. Tidak boleh menyembelih di selain bagian leher kecuali dalam kondisi darurat. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan. A. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama. B. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. C. Terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama berpendapat bahwa sembelihannya halal. Ini merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, selama mengalirkan darah dan telah disebut nama Allah, maka makanlah. Asal tidak menggunakan gigi dan kuku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal-hal yang dianjurkan ketika menyembelih. 1. Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih kurbannya sendiri tanpa diwakilkan. Meskipun jika penyembelihannya diwakilkan, maka kurbannya sah. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ulama dalam masalah ini, yaitu anjuran menyembelih sendiri dan boleh juga diwakilkan. Ahkam Al-Aidain. Apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, maka dianjurkan untuk ikut menyaksikan penyembelihannya. 2. Hewannya dibaringkan ke lambung kiri. Orang yang menyembelih meletakkan kakinya di lehernya agar bisa menekan hewan sehingga tidak banyak bergerak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor domba bertanduk. Beliau sembelih dengan tangannya dan beliau letakkan kaki beliau di atas leher hewan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Membaca takbir Allahu Akbar setelah membaca basmalah. Misalnya dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor domba bertanduk. Beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Beliau baca basmalah dan bertakbir. Hadis riwayat Bukhari. 4. Menyebut nama sahibul kurban ketika menyembelih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa suatu ketika didatangkan 1 ekor domba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangan beliau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan bismillah wallahu akbar, kurban ini atas namaku dan atas nama orang yang tidak berkurban dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Demikian pula dibolehkan setelah membaca bismillah Allahu Akbar diikuti salah satu di antara bacaan berikut. Hadza minka walaka. Hadis riwayat Abu Daud. Atau hadza minka walaka anni jika disembelih sendiri, atau an fulan nama sahibul kurban jika yang menyembelih orang lain. Tata cara kurban tuntunan Nabi. 5. Berdoa agar Allah menerima kurbannya. Doa ini bisa dibaca setelah rangkaian bacaan di atas. Doa agar kurban diterima, Allahumma taqabbal minni jika menyembelih sendiri, atau Allahumma taqabbal min fulan nama sahibul kurban jika yang menyembelih orang lain. Catatan. 1. Wanita dibolehkan untuk menyembelih hewan. Status sembelihan wanita adalah sah dan halal. Dalilnya adalah bahwa seorang budak perempuan milik Ka'ab bin Malik pernah menggembalakan kambing-kambing di Salah, salah satu nama tempat. Lalu 1 ekor kambing di antaranya terkena sesuatu, lalu budak menyembelih kambing itu dengan batu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai hal itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, makanlah kambing itu. Hadis riwayat Bukhari. 2. Wajib memperlakukan hewan dengan baik ketika menyembelih. Dengan melakukan cara penyembelihan yang paling mudah dan paling cepat mematikan. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, ihsan adalah memperlakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Tidak terdapat doa khusus yang panjang bagi sahibul kurban ketika hendak menyembelih. Wallahu a'lam. Bolehkah membaca salawat ketika menyembelih? Tidak boleh membaca salawat ketika hendak menyembelih dengan beberapa alasan di antaranya. Tidak terdapat dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salawat ketika menyembelih. Sementara beribadah tanpa dalil adalah perbuatan bid'ah. Bisa jadi ketika membaca salawat pada saat menyembelih muncul keinginan untuk bertawasul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih. Dikhawatirkan ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa jadi pula dengan membaca salawat, seseorang membayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih, sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah. Syarhul Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Nasihat. Saya ingin Bapak Ibu menghafal istilahnya. Apa istilahnya tadi? Yang pertama, iradah syar'iyah diniyah. Yang kedua, iradah kauniyah qadariyah. Iradah syar'iyah diniyah, perhatikan sifat-sifatnya. Sangat dicintai oleh Allah. Tapi tidak mesti terjadi. Iradah syar'iyah diniyah sangat dicintai oleh Allah, akan tetapi tidak mesti terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang keimanan. Dalam surat Yunus ayat 99, perhatikan baik-baik. Walau syaa rabbuka laamana man fil ardi kulluhum jami'an. Jikalau Allah Rabbmu menghendaki, menginginkan, tentulah semua orang yang di muka bumi ini beriman. Buktinya beriman enggak? Allah ingin agar semua beriman, tapi keinginannya tidak terjadi. Itulah yang disebut dengan iradah syar'iyah dini. Sifatnya dua, yaitu dicintai oleh Allah. Iman dicintai oleh Allah. Yang kedua, tidak mesti terjadi. Bahkan di antara orang beriman, Allah sangat suka imannya seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi apakah terjadi? Tidak. Ini disebut dengan iradah apa? Syar'iyah diniyah. Ya. Semua yang dicintai oleh Allah, Allah ingin seluruhnya mengerjakan syariatnya, akan tetapi tidak semua terjadi. Itu sifat dari iradah syar'iyah diniyah. Baik. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Adapun iradah kauniyah qadariyah. Apa istilahnya? Kauniyah qadariyah. Kaun artinya kaun, alam semesta. Qadariyah kuasa. Iradah kauniyah qadariyah sifatnya dua. Yang pertama adalah tidak mesti dicintai oleh Allah. Ada orang beriman, Allah cintai dan terjadi. Ada orang kafir, Allah tidak cintai tapi terjadi. Ini namanya iradah apa? Kauniyah qadariyah. Tidak mesti dicintai oleh Allah. Allah menghendakinya, tapi tidak dicintai oleh Allah. Nah, sama tadi. Iblis. Itu iradah kauniyah, qadariyah. Allah tidak menyukai iblis. Tapi Allah mengatakan, kun. Jadilah, maka jadilah. Paham ini? Baik. Sifat yang kedua adalah pasti terjadi. Kauniyah qadariyah pasti terjadi. Kalau Allah sudah katakan kun, maka apa? Fayakun. Kalau sudah Allah katakan kun, maka apa? Fayakun. Kun itu artinya jadilah. Maka jadilah. Nabi Isa, Maryam alaihissalam tanpa bapak. Allah cuma mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Tanpa bapak. Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Allah cuma mengatakan kun, terjadilah. Hawa tanpa apa? Tanpa ibu, tapi dari tulang rusuk Adam alaihi wassalam, terjadi. Maka

0: Kalau dari iya, jangan ragu-ragu.
1: Karena konsepnya tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas ciptaan Allah. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi kecuali atas kehendak Allah. Ya, itu yang harus kita yakini baik-baik. Tidak ada boleh keraguan di dalamnya. Sekarang kita berarti sudah mengetahui bahwa ada dua iradah. Iradah apa tadi? Syariah, diniyah. Kemudian iradah kauniyah, qadariyah. Saya tanya sekarang, ada orang sholat, iradah apa itu? Hanya itu? Syariah, diniyah, hanya itu? Dan kauniyah, qadar, terkumpul dua-duanya. Karena enggak mungkin dia sholat tanpa kun dari Allah Subhanahu wa taala. Paham maksud saya? Taib. Kalau ada orang maling, iradah mana itu? Kauniyah, qadariyah. Syariah diniyah ada enggak? Enggak. Bisa paham sekarang? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang enggak sholat, anak nih enggak sholat, anaknya gak sholat, kemudian dia mengatakan, ya pak, takdirnya emang begini pak, maka jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah iya, memang Allah menakdirkan seperti itu, tetapi Allah tidak suka nak. Paham ya? Begitu jawabannya. Begitu orang yang paham tentang masalah takdir, begitu orang yang sudah belajar rahasia-rahasia takdir.
2: Mutiara biografi. Biografi singkat insan-insan soleh. Ummu Sulaim binti Milhan, ibunda Anas bin Malik. Nama dan nasabnya. Nasabnya adalah Ummu Sulaim binti Milhan bin Zaid bin Haram. Sejarawan berbeda pendapat tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan Sahlah, ada pula yang menyebut Rumailah atau Rumaithah, ada pula yang mengatakan Mulaikah. Sementara lakopnya adalah Ghumaisa atau Rumaiso. Ia termasuk wanita Ansor yang pertama-tama memeluk Islam. Pernikahan. Kehidupan Ummu Sulaim sebelum Islam seperti kehidupan umumnya masyarakat Arab di masa jahiliyah. Mereka tidak mengenal Allah dan hidup berdasarkan aturan kesukuan dan keluarga besar. Di masa itu, ia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Malik bin An-Nadr. Saat Islam datang, cahaya hidayah itu begitu terang, tak mungkin orang tak bisa melihatnya. Tak mungkin agama jahiliyah bisa menyaingi keindahan agama Samawi ini. Ummu Sulaim pun menyambut dakwah mereka yang baru kembali dari Mekah itu. Kemudian ia jabarkan keindahan agama barunya itu kepada suaminya Malik bin An-Nadr. Ternyata sang suami malah marah padanya. Hidayah yang terang benderang itu ia tolak. Seakan gelapnya setan jahiliyah telah bersarang di kepalanya. Madinah yang dulu menyembah berhala dengan cepat berubah menjadi negeri Islam. Malik bin An-Nadr tak kuasa membantah secara argumen. Ia juga tak mampu melawan dengan kekuatan. Karena dominasi sudah berubah, ia pun pergi ke Syam, tinggal di sana hingga meninggal dunia. Ada yang menarik dari dakwah Ummu Sulaim kepada suaminya. Dakwahnya ini menunjukkan kemantapannya dalam beragama. Penerimaannya yang penuh, karena orang yang masih ragu tak mungkin menyerukan apa yang ia ragukan. Kemudian, orang yang sadar Islam itu satu-satunya jalan selamat, pastilah dia juga akan menyeru kepada orang-orang yang dia cintai. Proses ini begitu cepat terjadi pada diri Ummu Sulaim. Pelajaran lainnya, bagaimana Islam memposisikan wanita. Sebelumnya, wanita tak memiliki hak bersuara. Mana bisa wanita berbicara pada suami dan mengajaknya seperti ini. Tapi dalam Islam, wanita didudukkan di tempat yang mulia. Pernikahan dalam Islam. Beberapa lama kemudian, Ummu Sulaim menikah dengan seorang sahabat yang mulia, Abu Talhah radhiyallahu

0: Anas bin Malik menceritakan pernikahan ibunya. Ia mengatakan, sebelum memeluk Islam, Abu Talhah mencoba melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata, sungguh, aku tertarik padamu. Orang seperti Anda tak pantas untuk ditolak. Namun, Anda seorang laki-laki kafir, sedangkan aku seorang muslimah. Kalau kau mau memeluk Islam, itulah mahar untukku. Aku tak meminta selain itu. Abu Talhah pun memeluk Islam, lalu keduanya menikah. Ummu Sulaim adalah wanita pertama yang menjadikan mahar pernikahannya berupa keislaman calon suami. Kecerdasan dan kebijaksanaan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah wanita yang cerdas dan bijak. Hal itu terlihat dari bagaimana ia menenangkan suaminya saat terjadi musibah besar, yaitu saat putra Abu Talhah wafat. Ummu Sulaim berkata, jangan kalian kabarkan Abu Talhah tentang berita ini, aku saja yang memberitahunya. Anak yang meninggal tentu bukanlah masalah ringan. Sadar akan hal itu, Ummu Sulaim membuat rencana. Mengalihkan sementara perhatian suami dari anaknya yang sedang sakit. Saat sang suami tiba di rumah, ia langsung jamu dengan makanan. Saat suaminya makan, ia berdandan dengan minyak wangi, berusaha menarik perhatian sang suami, hingga keduanya berhubungan. Setelah suaminya tenang, ia ucapkan memberikan pengantar sebelum kabar duka disampaikan. Ia berikan contoh, sebuah pendekatan yang menunjukkan kecerdasannya. Wahai Abu Talhah, sesungguhnya keluarga Fulan meminjam sesuatu dari keluarga Fulan. Lalu yang meminjamkan mengutus orang untuk meminta barang tersebut. Mereka malah menolak untuk mengembalikannya. Abu Talhah berkata, mereka tak boleh berbuat seperti itu. Barang pinjaman harus dikembalikan kepada yang punya. Ummu Sulaim menimpali, sesungguhnya anakmu adalah pinjaman dari Allah dan Allah telah mengambilnya. Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja. Nabi dikabari tentang hal tersebut, beliau mendoakan, semoga Allah memberkahi malam keduanya. Pemberani. Wanita-wanita di zaman Nabi terkadang turut serta dalam perang. Mereka bertugas sebagai perawat yang sakit. Jangan anggap remeh karena hanya sebagai perawat. Perawat di medan perang tentu sangat membutuhkan keberanian. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih bahwa Ummu Sulaim membawa hanjar semisal pisau saat perang Hunain. Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, Ummu Sulaim membawa hanjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, untuk apa hanjar itu? Ummu Sulaim menjawab, aku membawanya kalau-kalau ada seorang musyrik yang mendekat padaku, akan kuhujamkan ini di perutnya. Kefakihan. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Ikrimah bahwasanya penduduk Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hukum seorang wanita yang sedang tawaf kemudian haid. Ibnu Abbas berkata, silakan pulang. Mereka menanggapi, kami tidak menerima pendapatmu. Saat tiba di Madinah, mereka bertanya kepada Ummu Sulaim, lalu ia menyebutkan hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Ummul Mukminin Hafsah,
1: waduh, kamu bakal jadi sebab kami menunggu. Apakah kamu sudah tawaf ifadah di hari raya 10 Dzulhijjah?
0: Sudah, jawab Safiyah. Silakan pulang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Keutamaannya.
0: Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Ummu Sulaim termasuk penghuni surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: aku memasuki surga, lalu kudengar ada derap langkah. Aku bertanya, siapa itu? Mereka menjawab, itu adalah Humaisa binti Milhan, ibunya Anas bin Malik. Sahih Al-Jami.
0: Wafatnya. Ummu Sulaim wafat di akhir tahun 40 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan radhiyallahu anhu.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang mulia yang nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada sebagian keturunan Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-An'am ayat 84. Sebelumnya, Nabi Ayub memiliki harta yang banyak dengan bermacam jenisnya, seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Ia juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Allah Subhanahu wa taala ingin mengujinya. Dan Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaannya. Dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka dia mendapatkan kemurkaannya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Ayub adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Hartanya yang banyak habis, anak-anaknya meninggal dunia, semua ternaknya binasa. Dan Nabi Ayub alaihi salam sendiri menderita penyakit yang sangat berat. Tidak ada satupun dari anggota badannya kecuali terkena penyakit selain hati dan lisannya yang ia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi musibah itu, ia tetap bersabar dan mengharap pahala serta berzikir di malam dan siang, pagi dan petang. Hari pun berlalu, namun tidaklah berlalu hari itu kecuali penderitaan Ayub semakin berat. Dan saat penderitaan yang dialaminya semakin berat, maka kerabatnya menjauhinya, demikian pula kawan-kawannya. Tinggallah istrinya yang sabar mengurusnya dan memenuhi haknya. Istrinya terus mengurusnya dan memenuhi keperluannya, sampai ia rela bekerja dengan upah tidak seberapa untuk menafkahi suaminya. Ayub terus merasakan sakitnya, namun ia tetap sabar sambil mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memujinya dan bersyukur kepadanya, sehingga jadilah Ayub sebagai imam dan teladan dalam kesabaran. Abu Ya'la dan Al-Bazar meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Allah Ayub mendapat cobaan selama 18 tahun, sehingga orang dekat dan jauhnya menjauhinya selain dua orang saudara akrabnya yang sering menjenguk di pagi dan sore. Lalu salah satunya berkata kepada yang lain, engkau tahu, demi Allah, dia telah melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun. Kawannya berkata, dosa apa itu? Ia menjawab, sudah 18 tahun, Allah tidak merahmatinya dengan menghilangkan cobaan itu. Saat keduanya menjenguknya di sore hari, maka salah satunya tidak sabar, sehingga menyampaikan masalah itu kepadanya. Ayub berkata, aku tidak tahu apa yang kamu katakan, hanya saja Allah mengetahui bahwa aku pernah melewati dua orang laki-laki yang bertengkar. Lalu keduanya menyebut nama Allah. Kemudian aku pulang ke rumahku dan membayarkan kafarat untuk keduanya, karena aku tidak suka kedua orang itu menyebut nama Allah untuk yang tidak hak.
1: Beliau juga bersabda,
0: Nabi Ayub keluar jika hendak buang hajat. Apabila ia telah selesai buang hajat, maka istrinya menuntunnya. Suatu hari, Nabi Ayub terlambat dari istrinya dan diwahyukan kepada Nabi Ayub di tempatnya. Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.
1: Quran Surat Sad ayat 42.
0: Istrinya menunggunya cukup lama. Dia menjumpai Ayub sambil memperhatikannya sedang berjalan ke arahnya. Sementara Allah telah menghilangkan penyakitnya dan Nabi Ayub dalam keadaan lebih tampan daripada sebelumnya. Saat istrinya melihat, istrinya langsung berkata, semoga Allah memberkahimu. Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang diuji ini? Demi Allah, aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip ketika sehat daripada kamu. Ayub menjawab, akulah orangnya. Ayub memiliki dua tumpukan gandum, yang satu untuk gandum dan yang satu lagi untuk jewawut. Lalu Allah mengirimkan dua awan. Saat salah satu dari awan itu berada di atas tumpukan gandum, awan itu menumpahkan emas sehingga melimpah ruah. Sedangkan awan yang satu lagi menumpahkan perak ketumpukan jewawut sehingga melimpah ruah.
1: Al-Haythami berkata, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Para perawi Al-Bazzar adalah para perawi hadis sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah.
0: Nabi Ayub sembuh dari sakit.
1: Setelah berlalu sekian lama, yaitu 18 tahun, seperti yang diterangkan dalam hadis di atas. Maka Ayub memohon kepada Tuhannya agar menghilangkan derita yang menimpanya.
0: Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang."
1: Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Maka Allah mewahyukan kepada Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah, lalu Ayub melakukannya. Tiba-tiba memancarlah air yang sejuk, kemudian ia mandi daripadanya. Lalu Ayub sembuh dengan izin Allahu Azza wa Jal. Tidak ada satupun luka dan penyakit yang dirasakannya, kecuali sembuh seluruhnya. Ia juga meminum air itu, sehingga tidak ada satu penyakit yang ada dalam tubuhnya, kecuali keluar, dan dirinya kembali sehat seperti sebelumnya sebagai orang yang rupawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan penyakit yang menimpa Ayub dan jasadnya kembali sehat. Dia juga memberikan kekayaan lagi kepadanya, mengembalikan harta dan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah."
1: Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ayub sebagai teladan dalam kesabaran yang patut ditiru. Selesai dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Demikian, wallahu a'lam.

0: My favorite.
1: Maudhu kita melanjutkan masih di kitab Bahjatun Nadhirin bab al-amru bil muhafazati ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk selalu menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayambagi likulli mu'min, hendaklah setiap mu'min iltizam bima sahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqrira. Setiap muslim, setiap mukmin ini ikhwan, hendaklah dia berusaha untuk mengamalkan, berpegang kepada apa yang sahih dari Nabi SAW. Apakah itu ucapan ataukah perbuatan ataukah termasuk juga takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam al-uswah wal qudwah liman amana billahi wal yaumil akhir wa dzakara Allah katsira. Karena Nabi sebagai uswah qudwah kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang kepada kalian olehnya, maka tinggalkan. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalaulah dikatakan seseorang dia mendengar perintah dari Nabi, maka kita diantara konsekuensi iman kepada Nabi adalah imtithalan, mengerjakan dengan apa yang Nabi perintahkan. Bukankah kita meyakini bahwasanya wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha? Tidaklah yang Nabi SAW ucapkan dari hawa nafsu, bukan. Jadi sama sekali tidaklah hawa nafsu. Yang Nabi katakan adalah wahyu dari Allah yang Allah wahyukan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Nabi. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kalian. Kemudian, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah ada uswah, ada contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir. Wa hadhihi al-ayat aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Oleh karena itu ayat-ayat ini yang tadi dibaca adalah perintah agar kita ta'assi, mencontoh Nabi SAW dalam ucapan, perbuatan dan segala keadaan. Kemudian wa amara Allah subhanahu wa ta'ala an-nasa bi ta'assi bin nabi, dan Allah perintahkan kepada kita agar kita mengambil, menjadikan Nabi sebagai contoh teladan, sebagaimana halnya ucapan Allah dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minun. Tidak, kata Allah, sesungguhnya tidaklah seseorang demi Allah yang itu Rabb adalah Rabb kita semua, la yu'minun, tidak akan beriman kepada Allah, hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum, sampai engkau menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam urusan yang ada pada kita. Nabi menjadikan kita menjadikan Nabi sebagai hakim, sebagai penentu, penengah dan seterusnya. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, lalu dalam hati kita tidak ada keberatan, mimma qadhait, dari apa yang diputuskan. Jadi kalau kita masih ada keberatan dengan keputusan Nabi SAW, maka ini dipertanyakan. Seperti ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, I'dil ya Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad SAW. Waktu Nabi membagi ghanimah. Sekarang kalau Nabi saja dituduh tidak adil, siapa yang disebut adil ya dari orang di umat ini? Dalam ayat yang lain, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Makanya ada sekelompok, ini tambahan dari saya, ikhwan. Ada sekelompok orang yang ternyata tidak mau mengambil Nabi sebagai uswah dan qudwah. Lalu siapa yang jadi contoh teladannya? Mereka alasannya apa? Huwar rajulu wa nahnu rijal. Nabi Muhammad laki-laki, kita juga laki-laki. Huwa yatazawwaj wa nahnu natazawwaj. Dia menikah, kita juga menikah. Terus gimana? Nabi juga mungkin salah sama kayak kita katanya. Akhirnya gimana? Kata mereka, kita mengamalkan Quran saja. Jadilah kelompok mereka menamakan diri jamaah Qurani. Tidak mau pakai hadis. Atau dengan istilah yang lain, ingkarus sunnah. Kayak ini enggak benar. Kita tidak mungkin pakai hadis Nabi SAW. Karena Quran saja dipahami, tidak bisa dipahami kecuali dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Di Quran tidak ada solat isya 4 rakaat, adanya di hadis. Gimana kita tidak mau pakai hadis? Kemudian, فَلْيَهْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hatilah kalian, berhati-hatilah dengan orang-orang yang menyelisihi perintah, termasuk menyelisihi perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya di mukaddimah di bab ini, mu'alif ingin mengingatkan bahwa kita sekalian haruslah berusaha untuk menjadikan Nabi sebagai uswah, menjadikan Nabi sebagai contoh teladan, melaksanakan yang Nabi perintahkan, menjauhi yang Nabi larang. Sebagaimana disebutkan kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Salah satu penyebab umat ini hancur, umat-umat sebelum kalian telah hancur, adalah mereka banyak kasratu su'alihim, banyak bertanya yang tidak bermanfaat, atau mananya banyak meminta. Waktilafuhum ala anbiya'ihim, lalu menyelisihinya mereka dari nabi mereka. Makanya kata Nabi di hadis ini, fa idza nahaitukum an syai'in fastanibuh. Kalau kalian dilarang oleh Nabi, kalau aku melarang kalian, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian diperintah, maka taatilah, laksanakan semampunya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa al-amru bi tarki su'al an syai'in lam yaqa khasyata an yanzila bihi ya ujub awil azim. Larangan bertanya sesuatu yang tidak terjadi. Jadi ini memang pertanyaan yang sudah keliru dari awalnya. Misalnya seseorang bertanya, kalaulah kita ada di bulan, lalu kita kalau mau sholat arahnya ke, berarti bagaimana dengan sifat Allahu Akbar? Kalau dijawab tidak, maka Allah menunjukkan dia lemah. Jadi pertanyaannya yang salah. Makna kasratu su'al juga bisa maknanya banyak meminta. Oleh karena itu ini dihindar. Dan meminta bagian dari menghinakan diri kalau alasannya tidak syar'i. Makanya dalam Islam, kalau bisa kita jangan meminta-minta kepada orang lain. Kalaulah seorang sangat butuh, maka dia dibolehkan ketika sangat terpaksa dia datang ke rumah saudaranya meminta makan dan yang lain. Tapi kalau jadi pekerjaan tiap hari diketok pintu rumah orang, dia menunjukkan kemiskinan, kehinaannya, maka ini bagian yang dilarang. Hadis ini juga sebagai dalil wujubu tarki kulli kulla manhiyun anhu, wajibnya meninggalkan semua yang dilarang. Idza kana an-nahyi jaziman, kalau memang larangan itu larangan yang harus, larangan yang wajib, usahakan tinggalkan. Kalau larangannya disebutkan di sini sebisa mungkin kita meninggalkan, maka lakukan. Tapi umumnya larangan tidak disebutkan mastata'tum. Kalau mengerjakan itu yang disebutkan. Kalau al-amr itu biqadri istata', dengan sesuai kemampuan. Kalau larangan meninggalkan itu mudah, setiap orang bisa lakukan. Misalnya seorang dilarang untuk meninggalkan berbuat A dan B misalnya, itu lebih mudah. Sementara kalau mengerjakan sesuatu itu lebih sulit. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah, fayambagi al-inshighal bil aham al-muhtaj ilaihi ajilan ama la yahtaju ilaihi fil hal. Wajibnya seseorang mendahulukan yang sangat penting, lebih penting dari yang penting-penting, baru kemudian bertahap berikutnya di bawahnya dan seterusnya. Bertanya itu juga sama. Ada pertanyaan yang kurang bermanfaat, tinggalkan. Ada pertanyaan yang sangat dibutuhkan, maka lakukan. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Jadi bertingkat, ada yang sangat lebih penting dibandingkan yang di bawahnya. Kemudian termasuk juga fayambagi 'alal muslim an yabhatha 'amma ja'a 'anillahi wa rasul thumma yastahid fi dhalik. Hendaklah seorang hamba berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya cobalah kita lihat dahon di zaman sahabat, mereka itu orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Ketika ada perintah, langsung mereka laksanakan. Ketika ada larangan, langsung mereka tinggalkan. Sampai larangan khamr, begitu turun ayat, masya Allah itu langsung dibuang, yang di tangan, yang dalam zukok diambil, dipecahkan. Sampai Madinah banjir dengan khamr, kata Anas bin Malik. Sekarang dalil yang kedua, an Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu wa arda, katanya wa'adana Rasulullah SAW, Nabi memberikan nasihat kepada kami, mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat mengena sehingga hati-hati kami bergetar. Wa dharifat minhal uyun, mata kami berlinang air mata. Fakulna ya Rasulullah, lalu kata sahabat, wahai Rasulullah SAW, ka'annaha mau'idhatun muwaddi'in, seolah-olah ini nasihat engkau yang terakhir. Orang kalau ngasih nasihat, apalagi nasihat terakhir, itu wasiatnya biasanya panjang. Kata sahabat, seolah ini nasihat yang terakhir. Apa kata Nabi? Usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekiranya kalian dipimpin oleh seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Niscaya siapa yang hidup panjang di antara kalian, niscaya akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, maka hendaklah pegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafah atau khilafah yang empat, al mahdiyyin, yang dapat petunjuk. 'Addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalala. Hati-hatilah dengan sesuatu yang baru, sesungguhnya sesuatu yang bid'ah itu sesat. Rawahu Abu Dawud, dikeluarkan Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, dan ini hadis hasanun sahih. Hadis hasan dan sahih.
0: Ustaz, ana sudah beriman, beramal soleh, kenapa hidupnya belum bahagia? Ini sebenarnya ayat ini benar apa enggak sih? Benar enggak ayatnya? Benar. Saya sudah beriman dan beramal soleh, kenapa belum bahagia? Mungkin imannya belum sempurna. Atau amal solehnya dia pikir soleh padahal enggak soleh. Apa dalilnya bahwa iman dan amal soleh itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Ayat berapa? 97. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min. Ada berapa resep disebutkan dalam ayat ini? Dua. Apa itu? Amal soleh, wa huwa mu'min, yaitu iman. Jadi ayat ini menggabungkan antara iman dengan amal saleh. Apa yang akan dihasilkan dan didapatkan oleh orang yang menggabungkan antara iman dan amal saleh? Allah Azza wa Jalla lanjutkan firman-Nya, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Siapa yang menyampaikan ini? Allah. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar, enggak mungkin bohong. Ustaz, ana sudah beriman, beramal soleh, kenapa hidupnya belum bahagia? Ini sebenarnya ayat ini benar apa enggak sih? Benar enggak ayatnya? Benar. Saya sudah beriman dan beramal soleh, kenapa belum bahagia? Mungkin imannya belum sempurna. Atau amal solehnya dia pikir soleh padahal enggak soleh. Ya, contohnya amal-amal yang enggak dicontohkan sama Rasul SAW. Amal soleh enggak? Enggak, bukan amal soleh namanya. Amal enggak soleh. Ya. Amal enggak soleh. Apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla pasti benar. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia, yang indah, yang nyaman, yang tentrem bagi orang-orang yang memenuhi dua syarat tadi. Apa dua syarat tadi? Iman dan amal saleh. Min dzakarin aw untha. Laki-laki maupun perempuan sama aja. Laki-laki maupun perempuan punya peluang yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Itu baru di dunia. Allah lanjutkan firman-Nya, "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami akan berikan ganjaran lebih istimewa dari amalan yang kita kerjakan. Ana tanya sama antum, surga sama salat yang kita kerjakan istimewa mana? Surga sama sholat yang kita kerjakan istimewa mana? Kenapa? Angkat tangan. Kenapa? Saya gak pengen dengar suara tanpa wujud. Angkat tangan. Kenapa surga lebih istimewa daripada sholat yang kita kerjakan? Oke. Kenapa lebih istimewa? Surganya lebih istimewa daripada amal yang kita kerjakan, daripada sholat yang kita kerjakan. Kenapa lebih istimewa? Terus? Siapa yang mau nyoba lagi? Ya. Bagus. Tapi belum. Ada yang mau jawab lagi? Ya. Bagus. Tapi belum. Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Hah? Ya. Betum, biar anda dengar.
2: Karena surga sebaik-baiknya balasan dari Allah
0: SWT. Terus? Kasih perbandingan gitu loh. Kenapa surga lebih istimewa dibandingkan sholat yang kita kerjakan gitu loh? Kasih perbandingan, ya. Saya ada yang lain, Fadal. Hah, ya. Masya Allah, tapi belum. Pas? Pas. Karena surga sangat istimewa, sedangkan sholat kita sangat banyak, sangat banyak kekurangannya. Betul. Sholat kita udah sempurna belum? Siapa yang tadi sholat mikirin sholat? Siapa yang tadi sholat mikirin pulang? Sholat. sholat kita ini banyak banget kekurangannya. Artinya sholat kita ini gak sempurna. Sedangkan surga Allah itu sempurna. Sholat yang banyak kekurangannya itu sama Allah diganjar dengan surga yang tidak ada kekurangannya. Makanya wajar seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran yang tadi kita baca, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ganjaran yang Allah sediakan itu lebih istimewa dibandingkan amalan yang kita kerjakan. Kalau kita masuk surga, di surga berapa tahun? Selama-lamanya. Kita hidup di dunia berapa tahun? Sampai mati. 60 tahun, 70 tahun. Bayangkan, beramal 70 tahun, itu pun belum dikurangi tidur. Itu pun belum dikurangi masa sebelum balik. Berarti kalau umur kita 60 tahun, sebenarnya kita beramal berapa tahun? Kurangi sebelum balik, berapa? Biar gampang aja yang hitungnya ya. 10 tahun misalnya ya. 10 tahun misal. Ya mungkin balik 15, cuman biar gampang hitungnya ya. 10 tahun, berarti tinggal berapa? 50 tahun. Dikurangi tidur. Tidur berapa tahun? Kok ketawa? Tidur berapa tahun? Antum tuh sehari tidur berapa tahun? Berapa jam? 8 jam. 24 jam kurangi 8 jam tinggal berapa? Tinggal berapa? 16. Berarti sepertiga. Berarti kalau antum umurnya 60 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Bayangkan. Siapa itu? Kita. Siapa? Kita yang tidur 20 tahun. Berarti 60 tahun dikurangi 10 tinggal 50, dikurangi 20 tinggal 30. Kita ini beramal 30 tahun, dikasih surga berapa? Selama-lamanya. Kan lebih istimewa balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang menunjukkan bahwa iman dan amal saleh akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Kenapa? Beliau jelaskan di sini. Wasababu dzalika wadhihun. Jelas sekali sebabnya. Kenapa? Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahiha. Imannya harus benar ya. Al-muthmira lil 'amali shalih. Salah satu bukti kebenaran iman seseorang menghasilkan amal saleh. Al-musliha lil qulub, akan membuat hati menjadi baik. Wal akhlaq wad dunya wal akhirah mahum usulun wa ususun. Orang yang beriman itu punya prinsip, punya modal untuk meraih kebahagiaan. Ketika orang beriman dan beramal saleh, dia punya modal, dia punya prinsip-prinsip dasar untuk mendatangkan kebahagiaan. Itu sebabnya kenapa dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya.

0: Dan nung pengen ngapa sih ya nganggur kayak gini ya?
1: Gak enak lah kalau nganggur.
2: Aduh, pusing.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kelihatan dari muka-muka ya. Pada nganggur kan?
0: Nganggur,
1: ya, bukan. Oh, nganggur.
3: Mancing yuk.
0: Mancing? Gampang ora?
3: Gampang. Kamu cuman, kamu masih tangan aja ikannya nyaut kok. Nah. Terus penghasilannya itu.
1: Bener gak?
3: 2 jam 100.000. Nanti kita tawar.
0: Nah, gue
3: kita tawar karena kita bertiga ya 75-an lah. Nah. 25. Masuk kan?
0: Masuk.
3: Masuk enggak?
0: Nyok gelem bae, priwe Kang.
1: Setan. Berarti kita bisa dapat ikan per menitnya berapa itu?
3: Ya 3 menit per ekor lah kurang lebih rata-rata.
0: Telu be.
3: 3 menit satu ekor.
0: Telung menit lumayan per ekor.
1: Sekilo ikan itu berapa?
3: Kurang lebih ikan di sana itu ya sekilo 4 ekoran.
1: 4 ekor? Nah, per kilonya berapa sekarang ikan itu?
0: Regane,
3: 20-an lah paling. Wah, kurang lebih.
1: Oke, masuk. Berarti dapat 200.000.
3: Nah, besar nggak?
1: Cocok ini.
0: Besar.
1: Berangkat kita.
0: Kok disit? Selawewu, mbok. Yang mana pira?
1: Bayarnya sekarang, mbok. Kok bayarin lah.
3: Ini usaha itu. Modal masing-masing lah, cuma 25 kok.
1: Ya, saya tak terlihat kisah ya. Wanora.
3: Ada itu.
1: Pandemi ini kudu pinter-pinter nyimpen duit ya.
0: Iya Eko.
3: Modal 25 dapat berapa tadi? Banyak loh.
1: Saya tak hitung sih ya.
3: Hah?
1: Ada. Alhamdulillah ada lagi.
0: Awih mok. Nah pas.
3: Cukup.
0: Cukupnya Kang.
3: 50 ya.
0: Pas. Nanti uangku 25.
3: Sip. Ayo berangkat.
0: Mangkat yuk.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pendi, Bang Danang, Mas Ali.
3: Lah, mana pernah kenal?
2: Weh, yo kenal yo.
3: Wis suwe yo
2: kenal. Gimana? Bisa dibantu?
3: Mau nyewa kolam, Bang, mancing.
2: Beri silakan.
3: Besar-besar ikannya.
2: Oh, iya,
3: berapa kok sekarang, Bang?
2: Biasane karo lengganan yo. 2 jam 100.000. Murah meriah.
3: 50.000.
2: Ayo enggak dapat nek sekarang 50.000 yo.
3: Eh, Bang, pandemi ini, Bang. Uang susah, Bang. 50.000 lah, Bang.
2: Ora oleh nek 50.000. Nek 75.000 piye? Tak bonusi.
3: Apa dulu?
2: Pancing.
3: Cocok.
2: Pakan. Karo topi.
3: Oke.
2: Piye to? Murah lho, iwake gedhe-gedhe koyo ngono kae. Pas do ngeleng-ngelinge kuwi yo. Wis setro abadi engko.
3: Bener tadi 25. Pas iki.
1: Pas
3: tak bayare, Bang.
2: Siap.
1: Masuk iki, Dan.
3: Masuk, Bang. Iwak gedhe-gedhe kok yo. Piye aja, Bang? Gak bilang pandemi ya Bang,
2: anak-anak. Pas rai.
3: Pas. Bang, insyaallah tadi udah kita hitung.
2: Gua. Itu 5 toh?
3: Iya.
2: Prapopo rezeki nggak soran-soran. Eh sudah mulai mancingnya, nyo.
1: Terserah lagi Bang.
2: Nyo tak kayak iki sisan lo.
1: Iya.
3: Ayo. Mancing. Belum mancing kita ada perjanjian ya.
1: Nah, perjanjian apa?
3: Piwe, barang siapa yang dapat ikan itu ikan miliknya.
1: Loh,
3: enggak dibagi.
0: Loh, miki perjanjiannya bareng-bareng.
3: Ya sendiri-sendiri.
0: Loh,
3: kan modal masing-masing situ 25.
0: Ora tadi. Kedune kayak miki kesepakatan si miki nang gardu kae.
3: Digabung gitu.
0: Iya.
3: Bagi 3 habis
0: iya.
3: Itu. Monyong ga iso.
0: Oke, maning.
2: Nyung sing ora tayeng
3: gampang-gampang ikane cemplungke sup langsung kok. Okay. Oke, okay? Masing-masing.
0: Ya wis lah.
3: Deal ya.
0: Ya, deal ora, Kang.
1: Ya wis lah. Enggak apa-apa.
3: Gampang-gampang ini kolamnya. Wong ikannya banyak itu loh.
0: Ya wis lah.
3: Bismillah wae lah. Mana dibikin? Gak bisa enggak bikin umpan?
0: Ya latihan kau sih.
3: Wis bundar-bundar gini loh.
0: Ya wis.
3: Itu cangkut kangkut ngang kail. Dari dilempar.
0: Oke. Okay. Nah, nyata
1: ini mulai gini berarti.
0: Wis mulai ya.
1: Gila. Ini ayo.
0: Gebok. Cukup berat ya nyung ku.
3: Nah, ini kan
0: entok kenyong deh.
3: Lumayan. Alah dapat duluan. Katanya enggak bisa mancing.
0: Jajan
3: dapat.
0: Entok siji lumayan.
3: Wes enggak kalah ini.
1: Karena malah belum dapat.
0: Tunggu.
1: Nah, aneh ya.
3: Gampang kan mancingnya?
0: Doa ya. Tuh, teman. Bok nyorot tayang bok. Apa esas minggir.
3: Bah, was.
0: Nah, yes. Entah kenyang deh. Dapat lagi.
3: Bisa mancing udah dua ini aku malah belum mulai ini.
0: Cuena.
3: Harus selesai.
0: Wah, untuk maning.
3: Strike terus di.
1: Luar biasa,
0: mayan gede ya, mayan.
3: Ini belum rampung loh, li. Kasih
1: kuen lah.
3: Aduh.
0: Es, yang maning.
3: Ini lo Ben.
0: Tinggu petar aja.
1: Iya. Siapa?
0: Ika itu deneng Kang.
3: Bener gampang di kolam ini. Tapi kok punya aku belum ya?
1: Luput. Suwen.
3: Dapat lagi, Li?
0: Iya, siapa?
3: Wah, besar itu, Li. Woi, istimewa. Ini aku kok belum dapat ini. Besar, Ben.
0: Memang aduh. Gede banget, maning.
3: Mantap, Li. Tuh. Perjanjiannya masih kayak tadi ya?
0: Iya, dong.
3: Masih ya.
0: Masih, dong. Malah si teman Rika lah. Dan... ya, untuk maning kek. Untuk maning. Yodi, untuk maning.
3: Li,
0: apa?
3: Batal perjanjian kita.
0: Ora.
3: Ah, kamu udah dapat banyak gitu kok. Pengen udah dapat banyak lah, aku belum dapat sama sekali nih.
0: Loh, yo, ora perjanjiannya dewek-dewek.
3: Ayo, batal.
0: Ora.
3: Enggak terima.
0: Loh.
1: Malah nesu lo.
3: Wah, batal pokoknya.
0: Mah,
3: kamu udah datangin Bang Mitro. Batal. Lah ini lo enggak dapat apa-apa ini.
0: Loh,
3: batal.
1: Wah, nesu li.
0: Lah, Jan.
1: Batal pokoknya.
0: Ki kepriwe sih? Jadi malah nesu.
1: Eh. Oh, batal gimana dah? Ini lo, Jan.
0: Eh,
1: habis ini dapat kamu, Jan.
3: Bang. Balikin duitku.
0: Lah ngopo?
3: Wah, ini enggak bagus ini. Aku enggak dapat ikan sama sekali kok. Balikin duitku.
0: Ya ora iso ya wis nyewa kok. Wis rene mancing ya bejo-bejo rasane.
3: Biasanya aku mancing ini dapat banyak kok ini enggak dapat. Jangannya dibuat-buat ini biar aku enggak dapat.
0: Ora,
3: ya wis balikin duitku.
0: Ya emang urung bejamu wae ora iso gak aku.
3: Wis kalau gini penipuan namanya ini.
0: Penipuan kepiyong biasanya
3: ya. Aku enggak kita tanya ustaz aja biar tahu jawaban yang benar yang mana.
0: Apa iya kalau mau terusan.
3: Ayo.
0: Ayo.
3: Tanya ustaz.
0: Wah, tak cerdas.
3: Ayo,
0: kono gue kok.
3: Eh, ayo bareng.
0: Kono.
3: Oh, gue. Assalamualaikum, Tat.
4: Waalaikumsalam.
3: Ini, Tat. Bang Mitro, saya ngerasa ketipu, Tat.
4: Ketipu apa?
3: Ini, Tat. Masalah mancing. Masalah mancing.
4: Ada masalah apa mana, Pak?
0: Ya nggak mutu yang dana itu, Sa.
4: Gimana?
3: Jadi gini, Tat. Saya itu mancing di tempat Bang Mitro. Itu biasanya langsung dapat ikan. Itu bahkan banyak dapatnya, Tat. Nah, kali ini mancing, saya ngerasa dikerjain ini, Tat. Sekali ini mancing, saya nggak dapat sama sekali ikannya.
4: Terus dikerjain gimana?
3: Lah, ya itu, Tat.
0: Masih nggak mutu ya dana itu, kok. Dawang kemarin nih, dia dapat banyak. Saya nggak protes. Dawang sekarang, dia nggak dapat kok, malah minta uang sewa ini diminta lagi tak ya ramu tuh lo kamu jenenge mancing tak ya bejo-bejo jangan karpear boleh terus adek kor tenang gini
4: si lain jelasnya si ngadem niki AKT pripun
0: nah itu kan gini loh Tar saya kan punya pancingan nah itu kan 2 jam kan sewanya kan 100.000 nah itu udah nawar murah banget udah tak kasih 75 udah tak bonusi pakai topi pakai pancingan punya saya juga nah kok dia gak dapat selama 2 jam hasilnya tidur dibangunin masih mau diminta uangnya yang 75.000 ayo rak mutu lo nek ngono kuwi karo menang-menang iki
3: udah bayar kok
0: bayar ayo ra iso nek ngono kuwi
4: pun sak niki timbangane padu saya kasih penjelasan
0: nggih
4: jadi begini yang namanya akad itu harus ada kejelasan dan konsekuensi maka kalau akadnya adalah akad sewa di sana harus ada kejelasan sisi manfaat nyewa di pemancingan itu nyewa nopo?
0: Ya nyewa lahan ya, Tat.
4: Nyewa lahan ya dinggo tandur pari, apa nggo ngerawati iwak. Tapi kalau pemancingan cuma 2 jam, sewanya 75.000, itu sebenarnya bukan akad sewa, tapi akad jual beli ikan. Nah, ini enggak jelas. Kalau nek ento ya untung yang mancing, nek ra ento ya untung sing duwe pemancingan. Nah, modal seperti ini namanya transaksi goror. Bayar senilai berapa tadi?
3: 75.000.
4: Tapi enggak ada kepastian apakah nanti bisa dapat manfaat atau enggak dapat manfaat. Kalau dapat ikan, dapat manfaat. Bahkan kalau dapat ikan banyak, nanti sing rugi sing duwe pemancingan. Engko nek ra entuk iwak, sing rugi sing mancing. Akhirnya menimbulkan sengketa. Nah, goror yang bisa memicu terjadinya sengketa itu dilarang dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il goror. Beliau melarang jual beli goror. Mengko model kaya ngene gak entuk. Nah, solusinya besok lagi gini. Jadi masuk gratis. Silakan mancing. Nanti kalau dapat ikan ditimbang sesuai perolehan. Nah, jenengan boleh masang tarif per kilo misalnya 50.000 atau 30.000, terserah, itu sesuai kesepakatan antara pemilik kolam dengan pemancing. Nah, apakah nanti mau dibawa pulang atau dimakan di situ juga sesuai kesepakatan. Ini ngerti ini buat nopo-nopo. Tapi kalau kayak gini melbu bayar 1.000, dapat 2 jam, nanti nggak dapat ikan, dapat ikan nggak dapat ikan, pokoknya 100.000, nah itu nggak boleh, itu namanya jual beli goror.
2: Nah, gini ta, tapi juga ada pelanggan. Ya dia cuma ngapih keterampilan mancing aja wong. Dek dapat to itu. Ah cuma diculke lagi. Ah ikane udah terlanjur cacat. Mancing esuk itu tadi terus mati, ikane ya terus mati. Ya malah saya sik rugi ta nek kayak gitu. Gimana itu?
4: Kalau seperti itu besok dikasih aturan. Siapa yang mancing dan dapat ikan, ikannya enggak boleh dikembalikan. Wajib dibawa pulang atau dimasak di tempat. Sehingga jenengan tidak rugi, ada orang yang latihan mancing, monggo seneng-seneng, terus iwake dikembalikan, akhirnya mulutnya rusak. Sehingga jenengan juga di posisi aman, karena buat aturan seperti itu, dan konsumen juga tidak ada yang dirugikan. Dia bayar sesuai dengan perolehan yang dia dapatkan.
3: Berarti transaksinya ini goror kan, Tad?
4: Iya, nggak boleh ini. Dan goror yang bisa menyebabkan sengketa, termasuk transaksi batil yang harus dibatalkan. Sehingga transaksi tadi kalau sudah ada yang dibayarkan dikembalikan, kalau sudah mendapatkan sesuatu juga dikembalikan.
3: Berarti duitku tadi balikin bang?
2: Ayo kancamu mau ya balik ke mau ya ulah ulah oke kok kamu mau?
3: Iya nggak apa-apa mumpung mereka masih di sana.
2: Aduh, ayo, baik. Luput meneh cah.

0: Mutiara Nasihat.
1: Sudahkah kita mensyukuri ilmu yang kita dapatkan selama ini? Kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, satu dari empat imam madhab, beliau menyampaikan rahasia beliau mendapatkan ilmu nafi. Kata beliau, saya mendapatkan ilmu karena berusaha banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awkamakal. Gitu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Siapa yang bisa menghitung detakan jantungnya sendiri dan fungsi, betapa besar manfaat fungsi ginjalnya sendiri, hadirin? Gak usah yang gak kelihatan lah. Siapa di antara kita yang sudah merenungkan betapa pentingnya nikmat kedipan mata, hadirin? Bayangin gak sih kalau kita bangun di pagi hari dan di hari itu kita gak bisa ngedip? Itu betapa sengsaranya kita naik motor, hadirin. Itu semua debu segala, sampai sendal mungkin masuk ke mata kita. Gak bisa ngedip, hadirin. Pas hujan kayak begini gak bisa ngedip. Wah, kita fokus ke payung. Padahal kalau gak ada payung, basah. Tapi kalau gak bisa ngedip kan repot. Tuh air masuk ke mata semua. Nah, sudahkah kita mensyukuri nikmat tersebut? Yang sederhana dulu lah, hadirin kalian.

Lalu bagaimana jika nikmat itu adalah ilmu? Yang satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Satu hadis itu lebih mewah daripada dunia dan seisinya. Makanya Nabi SAW menawarkan sesuatu yang mewah kepada para sahabatnya. Ayawaddu ahadukum an yakdua kula yawm ilal mutha au ilal aqib wa ya'tiya minhu binaqataini qawmawain. Siapa di antara kalian berminat untuk pergi setiap hari ke Buthan dan Aqiq? Buthan dan Aqiq itu tempat apa, jemaah? Ada yang tahu? Dapat hadiah. Buthan dan Aqiq itu pasar unta. Tempat pasar unta. Jadi Rasulullah SAW menawarkan, siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke dua pasar unta setiap hari? Fayatiya minhu binaqataini qaumawain, untuk mendapatkan dua unta qaumawain. Setiap hari kesana dapat dua unta. Besok kesana lagi, dua unta lagi. Lusa kesana lagi, dua unta lagi.

ingin bertanya kepada jamaah sekalian, kalau kita di posisi para sahabat, kira-kira tertarik apa enggak? Nanti dulu lah Pak Ustaz, belum punya kandangnya. Enggak usah banyak mikir hadirin. Tahu enggak berapa harga unta kaum mawain? Saya pernah baca sebuah koran waktu di kampus dulu. Itu ada, kalau koran di sini kan apa, jual mobil bekas gitu ya, mobil second. Nah karena di sana itu ada jual tapi masa onta second sih, jual onta gitu, itu harganya miliaran, miliaran. Ada yang sementara saya baca 8 miliar unta jenis-jenis terbaik itu mahal-mahal. Nah kalau misalnya satu unta komawen 8M, maka dua unta berapa? 16 miliar. Dan Nabi SAW menawarkan setiap hari. Nabi kita SAW menawarkan setiap hari. Berarti per bulan income antum berapa? 16 kali berapa? 30 atau 22 masa aktif kerja? Tiap hari, kula yaum, tiap hari. Nggak ada kaitannya dengan weekdays atau weekend. Tiap hari. Berapa 16 kali 30? Oh cepet ya, Masya Allah. Masya Allah. Cepet Masya Allah. Makanya gak usah mikir. Begitu dapat jual, begitu dapat jual. Itu ditawarkan Nabi SAW. Dan para sahabat ngerti nilai seekor onta, makanya begitu Nabi SAW tawarkan langsung

0: mereka merespon dengan semangat, kita mau ya Rasul. Karena mereka ngerti nilai dari onta. Antum tadi diem, kenapa? Karena gak ngerti dunia perontaan, jadi diem. Makanya pentingnya ilmu tuh. Begitu mereka mau berangkat, kata Nabi SAW, awala yadlu ahadukum ilal masjid. Kalau kalian tertarik mendapatkan dua onta kaum mawain setiap hari, kenapa kalian tidak pergi saja ke masjid? Oh, kita bingung, emangnya ada onta di masjid? Kemudian Nabi SAW berusaha menjelaskan. Untuk ayaklam au yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min aqtain. Untuk membaca dan mempelajari dua ayat dari Al-Qur'an, karena dua ayat dari Al-Qur'an itu lebih mahal daripada dua unta. Wa salat khairun lahu min talat, dan tiga ayat lebih mahal daripada tiga unta. Wa arba'un khairun min arba, dan empat ayat lebih mahal daripada empat unta. Wa min a'dadihinna min al-ibil, dan begitu seterusnya. Kata sebagian para ulama, ini bukan apple to apple antara ayat dan unta. Ini ingin menjelaskan bahwa ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Karena unta komawen itu simbol kekayaan pada saat itu. Simbol kekayaan. Seperti hari ini kalau kita punya apa? Punya apa? Simbol kekayaan. Avanza. Avanza. Tanpa meremehkan Avanza ya, Avanza Masya Allah. Tapi kan itu bukan simbol, hadirin. Cognizant itu, Bugatti itu. Ya paling rendah-rendah Lamborghini lah atau Ferrari, itu simbol. Jadi hadirin Allah muliakan, apa yang kita dapatkan dari ilmu itu mahal, itu mewah. Dan setiap kenikmatan butuh rasa syukur. Maka di awal pertemuan kita, sudahkah kita mensyukuri ilmu yang kita dapatkan selama ini? Kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, satu dari empat imam madhab, beliau menyampaikan rahasia beliau mendapatkan ilmu nafi. Kata beliau, saya mendapatkan ilmu karena berusaha banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala au kama qala. Gitu. Jadi kalau para ulama itu ketika kajian berpikir bukan hanya datang memahami, mengerti, tapi juga berpikir bagaimana saya mengamalkan ilmu itu. Bagaimana saya bersyukur terhadap ilmu yang Allah kasih ke saya pada hari ini. Itu penting. Dan itu yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita sibuk mengejar yang belum kita dapat dan lupa mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ilmu yang kita dapatkan. Dan ingat, ilmu itu apa yang bermanfaat, hadirin. Bukan sekedar maklumat, bukan sekedar wawasan, bukan hanya sebatas datang. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sekedar dihafal, walaupun hafalan itu penting. Ilmu itu yang bermanfaat kita di dunia dan di akhirat. Ilmu itu yang ilmu yang membuat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hebat-hebatan, bukan pinter-pinteran, bukan jago-jagoan. Makanya doa sebagian para ulama besar dulu, sebagaimana doanya Sa'id bin Musayyib, apa? Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan saya. Ya Allah selamatkan saya. Jangan sampai ilmu kita menjadi bumerang bagi kita. Dan semoga Allah selamatkan kita dengan ilmu kita tersebut. Ilmu itu cuma ada dua opsi, hadirin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik." Quran itu menjadi hujjah, penolong, pemberi syafaat bagi Anda, atau menjadi bumerang yang akan menyerang Anda. Karena itu, ini yang perlu kita terus ingatkan. Fokus bukan hanya tentang maklumat. Fokus bukan hanya tentang konten. Fokus bukan hanya sebatas hadir, tapi fokus bagaimana ilmu kita ini bermanfaat. Itu inti dari ilmu. Itu inti dari ilmu. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wadduha wal-layli idha saja.
3: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam, apabila telah sunyi.
2: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
3: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu.
2: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
3: Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
2: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
3: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
2: Alam yajidka yatiman fa'awa.
3: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
2: Wa wajadaka dhallan fahada.
3: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
2: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
3: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
2: Fa'ammal yatima fala taqhar.
3: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
2: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
3: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
2: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
3: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
4: Mutiara Nasihat.
0: Jadi ketika istri melakukan kesalahan, kita harus tolong, hadirin sekalian. Bukan ngamuk, tolong. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara yang paling efektif menolong istri kita. Bisa jadi marah, bisa jadi. Tapi marahnya itu bukan emosi. Gimana cara marah gak emosi, hadirin? Sambil senyum nimpuk gelas gitu Pak Ustaz. Bukan. Marah mendidik. Assalamualaikum ilaikum Ustaz wa iyakum. Afan Ustaz, bagaimana cara menyikapi kesalahan istri dan supaya kita tidak tersulut emosi, terlebih ketika istri tidak mau menerima nasihat kita? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, masalah pernikahan adalah masalah ta'awun syar'i, kata sebagian para ulama. Jadi salah satu pondasi pernikahan dan rumah tangga adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan kita tidak saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi spirit yang harus dibangun adalah kita saling tolong menolong untuk jadi orang yang bertakwa, karena kita nggak bisa bertakwa sendirian misalnya, maka kita butuh pendamping, kita butuh istri dan istri butuh suami. Jadi ketika istri melakukan kesalahan, kita harus tolong, hadirin sekalian, bukan ngamuk, tolong. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara yang paling efektif menolong istri kita. Bisa jadi marah, bisa jadi, tapi marahnya itu bukan emosi. Gimana cara marah gak emosi, hadirin? Sambil senyum nimpuk gelas gitu Pak Ustaz. Bukan. Marah mendidik. Marah karena Allah, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah. Marah karena Allah, bukan karena marah emosi. Dan marah karena Allah, marah mendidik, itu kaidahnya jelas, takarannya jelas. Dan hati itu tenang. Karena tujuan kita bagaimana istri kita berubah, bukan mengungkapkan dan meluapkan, bukan. Jadi ketika kita sepakat bahwa saya harus tolong istri saya karena istri saya melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan berpikir cara yang paling efektif bagaimana menyelamatkan dia. Begitu juga dengan istri. Ketika suaminya salah, maka istri akan berpikir bagaimana cara menolong suami saya agar keluar dari kubangan maksiat dan dosa. Itu yang harus kita camkan. Makanya hadirin yang Allah muliakan, pernikahan itu harus dibangun di atas pondasi yang sama, harus clear dulu. Dan banyak di antara kita seringkali lupa tentang masalah itu. Lalu yang berikutnya, jangan bangun narasi kesempurnaan dalam rumah tangga. Kita yang repot, hadirin, kita yang berantakan. Kenapa? Gak ada yang sempurna. Pernikahan itu tuh persatuan atau pertautan antara dua sosok, yang satu pendosa, yang satu pendosa. Betul gak hadirin? Salah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari

0: kasih su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
3: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
4: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: راديو مُتِيَارَ الْقُرْآنِ مُتِيَارَ الْقُرْآنِ مُتِيَارَ الْقُرْآنِ

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Akhlaqu Hamadatil Quran, yang kita baca adalah mukhtasarnya. Silakan dibuka yang punya kitabnya di halaman 13. Nah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala wa qala 'azza wa jall: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
2: Beliau membawakan dalil berikutnya yang menguatkan atas apa yang telah beliau sampaikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Kali ini beliau membawakan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 9 sampai 10. Apa kata beliau? Inna hadzal, apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk kepada kita kepada hal yang lurus, kepada hal yang sempurna. Bagi yang mengerti paham bahasa Arab, di sini Allah mengatakan lillati hiya aqwam, kepada sesuatu yang lurus. Nah, sesuatu yang lurus ini adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Berarti segala sesuatu yang sempurna itu ada di dalam Al-Quran. Baik itu akhlak yang sempurna, baik itu akidah yang sempurna, baik itu ibadah yang sempurna, baik itu perilaku yang sempurna, baik itu peradaban yang sempurna, baik itu aturan yang sempurna. Pokoknya segala sesuatu yang sempurna ada dalam Al-Quran. Sehingga cakupan firman Allah ini sangat luas. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya memberikan petunjuk kepada akidah yang lurus saja. Al-Quran itu bukan hanya memberikan petunjuk kepada akhlak yang lurus aja. Al-Quran itu bukan hanya memberikan aturan yang terbaik saja, tapi seluruh yang terbaik ada dalam Al-Quran. Siapa yang pengen meyakini akidah yang terbaik, bacalah Al-Quran. Siapa yang pengen mempraktekkan akhlak yang terbaik, bacalah Al-Quran. Barang siapa yang pengen supaya ibadahnya baik, maka baca Al-Quran. Lillati hiya aqwam. Kemudian setelah Allah menyampaikan itu, bahwa Al-Quran isinya adalah hal-hal yang sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi. Memberikan motivasi untuk kita agar kita mau mengikuti Al-Quran. Dan Al-Quran itu menggabungkan antara dua hal. Yang pertama adalah janji manis, ya. Yang kedua adalah ancaman yang mengerikan. Jadi Al-Quran ketika memberikan motivasi itu menggabungkan antara janji manis surga dan ancaman yang mengerikan, yaitu apa? Neraka. Janji manis ini membangkitkan di dalam jiwa roja, apa roja? Harapan yang tinggi. Sedangkan ancaman yang mengerikan akan membangkitkan di dalam hati kita perasaan apa? Khauf, atau perasaan takut. Begitulah Al-Quran memberikan motivasi kepada kita. Mari kita mulai dari motivasi yang pertama. Apa tadi? Janji manis. Apa kata Allah? وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala yubashir, memberikan kabar gembira. Ini janji manis. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina ya'maluna salihat. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selain mereka punya keimanan di dalam jiwanya, mereka juga melakukan amal saleh. Menggabungkan antara ilmu dengan apa? Amal. Ya. Amal saleh itu mencakup yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Allah memberikan kabar gembira bagi mereka, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh, yang wajib maupun yang sunnah, annalahum ajran kabira. Bahwa Allah memberikan janji bagi mereka, Allah memberikan berupa pahala yang besar. Ya. Sengaja Allah menggunakan kalimat pahala yang besar. Bahwa yang Allah berikan kepada kita itu melebihi amalan yang kita kerjakan. Yang diberikan Allah, ganjaran yang Allah berikan kepada kita itu melebihi dari apa yang kita lakukan. Kalau gak salah kemarin atau sebelumnya, kita pernah menyampaikan bahwa satu huruf Al-Quran yang kita baca, Allah janjikan pahala berapa? Minimal 10. Berarti amalannya satu, ganjarannya berapa? 10. Kan saya pernah sampaikan. Apa mungkin ada majikan yang memberikan gaji satu bulan pekerjaan, gajinya berapa bulan? 10 bulan. Coba yang bosnya jenengan kayak gitu, angkat tangan. Tidak ada. Adanya malah dipotong. Adanya malah disunat. Bayangkan pekerjaan satu bulan digaji berapa? 10 bulan, tidak ada. Padahal itu baru minimal. Dari Allah itu minimal. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla bisa melipat gandakan dan akan melipat gandakan lebih dari 10. Ya. Bisa sampai 700. Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi yang 700 itu masih bisa dilipat gandakan lagi. Bayangkan. Masa kerja satu bulan gajinya berapa? 700 bulan. Ya, melebihi umur. Ya, melebihi umur. Umur 50 gajinya berapa? 700 bulan. Itu kan dahsyat. Padahal itu masih akan bisa dilipat gandakan lagi sama Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah katakan apa? Ajran kabira. Ya. Bagi mereka yang mau beriman dan amal saleh, Allah janjikan kepada mereka pahala yang besar melebihi amalan yang kita kerjakan. Ini adalah motivasi yang pertama. Berupa apa tadi? Janji istimewa. Yang kedua, Allah ngasih motivasi apa? Ancaman. Kenapa Allah Azza wa Jalla enggak cukup hanya sekedar janji istimewa? Karena ada sebagian manusia diiming-imingi tidak mempan. Perlu diapain? Perlu ditakut-takuti. Jadi manusia itu karakternya macam-macam. Ada yang hatinya lembut, ada yang hatinya keras. Ada yang diomongi sekali langsung dengar, ada yang berkali-kali pun tidak dengar. Karena karakter manusia yang macam-macam ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi dengan berbagai cara. Gak mempan dengan cara pertama, dikasih janji-janji gak mempan, ada surga. Jadi siapa surga? Kata siapa ada surga? Wah, ini orang ini memang perlu dengan pendekatan yang lain. Pendekatannya adalah dengan apa tadi? Ancaman. Makanya Allah lanjutkan firman-Nya tadi ayat ke-9, ayat ke-10, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Adapun orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh, enggak percaya dengan adanya akhirat. Sudah dikasih motivasi begitu menggiurkan ajran kabira, tapi tetap enggak mau. A'tadna lahum 'adzaban alima. Kami telah persiapkan bagi mereka siksaan yang pedih. Ya. Siksaan yang mengerikan, yang tidak pernah terbayangkan bagaimana mengerikannya. Jadi Rasulullah SAW pernah diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat apa? Isi neraka. Kapan itu? Ketika peristiwa Mi'raj, ya, bukan Isra. Ya. Ya betul, memang Isra wa Mi'raj itu betul. Tapi Isra itu adalah dari mana ke mana? Hah? Dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Mi'raj. Ya, Mi'raj itu berarti apa? Naik dari mana? Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, di perjalanan itulah Rasulullah SAW diperlihatkan dengan beberapa pemandangan. Ada pemandangan surga, ada pemandangan neraka. Mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali isi dari neraka tersebut. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan ancaman itu secara global. Azaban alima. Azab yang mengerikan. Azab yang sangat pedih. Tapi di ayat-ayat yang lain, di hadis-hadis Nabi SAW disampaikan secara detail apa bentuk azab tadi. Entah itu azab bagi orang yang berzina, entah itu azab bagi orang yang tidak mau sholat, entah itu azab bagi orang yang bunuh diri, itu disebutkan secara detail. Yang ini akan membangkitkan perasaan takut di dalam hati kita. Gak mempan dengan iming-iming, maka perlu diberikan apa? Ancaman. Ini adalah ayat yang bisa kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
4: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
2: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran.
1: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 25 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Zubair Al-Hawari MA Hafizahullah, dengan tema pembahasan yang berjudul Meraih Kunci Rizki yang Halal. Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, janganlah lupa memuja dan memuji Allah, bersyukur kepadanya yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang telah mengatur segala kehidupan kita. Memberi rezeki kita. Dialah yang menghidupkan dan mematikan kita. Tidak ada yang berhak untuk diibadati dengan hak melainkan dia semata. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita menyebut namanya, ketika kita mendengar namanya disebut, maka janganlah pelit dan bakhil untuk mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Dialah yang telah mengajarkan kepada kita agama ini. Dialah yang telah memberikan kepada kita pedoman dan panduan dalam hidup. Di antaranya pedoman dan panduan dalam mengais rezeki di dunia ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan atau pertemuan kita hari ini, saya juga akan berbicara seputar rezeki, masalah rezeki, sesuai dengan judul yang akan dibawakan oleh Syekh. Tetapi barangkali saya akan bahas dari sisi lain, dan barangkali juga kajian ini atau bahasan saya ini singkat. Namun insyaallah ta'ala, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, umumnya manusia hidup kegundahan, rasa galau yang banyak mendera mereka adalah seputar rizki, nafkah, dan penghidupan. Cobalah lihat, dengarkan, perhatikan dan simak keluh kesah kebanyakan manusia. Maka kita akan bisa mendengar, menyimak, mengetahui kebanyakan keluh kesah manusia itu seputar urusan ini. Ada yang nun jauh merantau meninggalkan kampung halaman untuk mengais-ngais rezeki, rela meninggalkan anak istri yang dicintainya dalam jarak waktu yang lama. Ada pula yang tampak di wajahnya gurat-gurat keletihan dan lelah karena mencari nafkah dan bekerja, mengumpulkan harta. Ada pula sekelompok yang lainnya terkadang menghinakan diri dia, terikat dengan pekerjaannya, menuruti apa kata atasannya, seolah-olah diperbudak oleh pekerjaannya mencari nafkah. Yang lainnya tidak peduli yang haram, syubhat, apalagi dengan mengatasnamakan mencari rizki. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ada pula sebagian manusia yang memiliki pandangan, keyakinan, berpegang teguh dengan agama, mengamalkan ajaran Islam, mempersempit rizki, mempersulit hidup. Kalau sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit syubhat, ini tidak boleh, itu riba, bagaimana kita akan hidup? Kami belum punya rumah, bagaimana kita berkendaraan? Akhirnya mereka menjauh dari ajaran-ajaran Islam karena ketakutan terhadap dunia yang fana ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali salah seorang dari kita sering mengulang-ulang doa di dalam solatnya atau di luar solatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat kebaikan, serta jagalah kami dari azab api neraka. Doa yang sering diucapkan, bahkan dianggap oleh sebagian manusia sebagai doa sapu jagat, kan itu kata mereka namanya, yang mencakup, memuat, merangkum segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Pahamkah kita apa yang dimaksud oleh ayat ini? Apa makna doa yang sering diucapkan oleh kaum muslimin dan muslimat ini? Bahkan sebenarnya doa ini pun sering diulang-ulang, dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna doa ini, wahai saudara-saudariku, engkau memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pemurah lagi maha kaya, agar dia menganugerahkan kepadamu dari dunia ini apa yang kelak bisa menjagamu di akhirat, yang bisa membentengimu dari azab neraka dan memberikan kepadamu kebahagiaan ketika hidup di dunia dan kebahagiaan setelah mati kelak menuju akhirat. Nah, dan ini mencakup rizki. Sebagian orang mengira ketika disebut rizki langsung konotasi maknanya atau pikiran dia tertuju kepada harta. Rizki itu luas, sebagaimana juga kebahagiaan tidak hanya terbatas pada harta. Maka wahai saudara-saudariku, dengan ini kita bisa mengerti sesungguhnya syariat Islam tidak mengabaikan masalah rizki ini, tidak mengabaikan masalah kasbul aish, mencari nafkah untuk bekal di dunia menuju akhirat. Bahkan sesungguhnya berpegang teguh dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala, menjalankan perintah Allah juga salah satu bentuk untuk mendapatkan rezeki. Nah, pada pembahasan ini wahai saudara saudariku, kita akan bahas pintu-pintu atau sebab-sebab untuk meraih rezeki yang halal. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ada beberapa sebab perkara yang bisa menjadi kunci rezeki dan penyebab kita meraih atau dimudahkan oleh Allah mendapatkan rezeki yang halal. Saya tidak katakan rezeki yang banyak, tetapi rezeki yang halal. Karena bisa jadi rezeki itu banyak berlimpah, tetapi dia tidak halal dan tidak berkah, sehingga tidak berguna bagi manusia. Barangkali rezeki itu sedikit, tetapi karena dia halal, diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia menjadi banyak, berguna bagi dia di dunia dan di akhirat. Maka sebab yang pertama, kunci rezeki yang pertama wahai saudara saudariku, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa ala berfirman di dalam surat At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Dari apa? Dari berbagai macam permasalahan dan problema yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri dia rizki, Allah anugerahkan dia rizki dari arah yang tidak dia duga, tidak dia kira, tidak dia kira. Ayat ini menjelaskan kepada kita, siapapun yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, siapapun yang berusaha meraih keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala dalam segala kondisi dan keadaannya, maka Allah akan berikan balasan kepada dia di dunia dan di akhirat. Di antara balasan yang Allah berikan, Allah berikan kemudahan-kemudahan, solusi, jalan keluar dalam setiap problema, permasalahan yang dia hadapi. Hidup di dunia tidak lepas dari permasalahan. Orang mati saja masih ada masalah, ditanya oleh malaikat. Apalagi hidup yang memang merupakan tempat ujian. Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengucapkan amanna, kami sudah beriman, sementara mereka belum diuji? Wajib diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dalam menghadapi ujian-ujian tersebut, orang yang bertakwa dalam segala kondisi dan keadaannya, yang senantiasa berusaha meraih, mendapatkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, diberikan jalan keluar. Di saat manusia merasakan dunia ini sempit, semua jalan tertutup, tidak ada lagi celah, sehingga dia merasa stres, galau dan resah, seorang mukmin ini menghadapinya dengan dada yang lapang, jiwa yang tentram dan damai. Karena Allah lah hasibuhu, Allah lah hasbuh, Allah lah yang akan menjadi pelindungnya, Allah yang menjadi wakilnya. Maka Allah akan mudahkan segala problema-problemanya. Selain itu, Allah juga akan mudahkan rizki dia dari arah yang dia tidak duga-duga. Rizki itu, wahai saudaraku, rahasia Allah. Terkadang seseorang sudah mengumpulkan modal, sudah mengkaji dari berbagai aspek usaha yang akan dia buat, tetapi hanya Allah yang tahu apakah di situ ada rezekinya atau tidak, berapa rezeki dia di situ atau tidak. Ternyata dari arah yang tidak dia duga, bukan dari situ rezekinya dia datang, dari arah lain yang tidak dia duga. Dan selalu Allah mudahkan kepadanya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, simak penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini. Beliau berkata, ay wa man yattaqillaha fima amara bihi wa taraka ma nahahu anhu yaj'al lahu min amrihi makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ay min jihatin la takhturu bibalih. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa pada Allah dalam setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan dalam setiap apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah jadikan bagi dia jalan keluar. Lihat, Anda ingin membuka usaha, Anda ingin menjalani sebuah pekerjaan, tanyakan diri, sudahkah saya bertakwa dalam membuat usaha ini, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya terkait usaha ini atau tidak? Maka terkadang kita harus koreksi diri kita, kenapa usaha kita sulit, kenapa mandek, kenapa kok jalannya tersendat-sendat. Koreksi diri kita, barangkali saya belum bertakwa dalam usaha ini, barangkali masih ada di sana perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, barangkali di sana saya masih belum menjalankan perintah Allah dalam berdagang misalnya, sehingga terhambat usaha tersebut. Ada saja masalah yang sulit diselesaikan, maka introspeksi diri kita, hasib, muhasabah terhadap apa yang kita perbuat. Dan kata Ibnu Katsir, wa yarzuqhu, orang yang bertakwa kepada Allah dalam setiap perintah dan larangan Allah tadi, Allah berikan dia rizki dari arah la takhtur bibalih, yang tidak pernah terlintas di hatinya, tidak pernah dia terlintas, ternyata Allah mudahkan di sisi itu. Buah dari ketakwaan. Terkadang manusia itu bermain-main dengan api, bermain-main dengan api dunia atau ombak dunia. Ah, ini kan hanya syubhat sedikit saja, tidak apalah, janganlah terlalu ketat-ketat dan keras-keras betul, susah nanti. Salah seorang ikhwan belum lama ini mengadu, dia buka usaha jualan bakso, lalu ditulisnya di dindingnya itu, maaf, dilarang merokok. Usaha itu punya dia. Datanglah makan salah seorang ikhwan yang lain yang sudah lama duduk mengaji, tetapi masih seperti orang yang baru mengaji saja. Apa komentarnya kepada kawan ini? Kamu ini terlalu ekstrim ini. Kenapa ditulis-tulis seperti itu, man? Nanti malah orang tidak datang ke sini makan. Tidak perlu berlebihan dalam beragama. La ilaha illallah. Apanya yang berlebihan dalam beragama itu? Kan kita cuma sekedar menulis, itu sudah halus sebenarnya itu. Sedangkan kemarin saja orang memperingati hari bebas tembakau sedunia, sebagian mahasiswa itu begitu bagaknya dia, orang dioplet itu diambilnya rokok orang itu, dimatikannya. Bukan orang yang belajar agama seperti kita ini. Kita tidak akan lakukan seperti itu karena itu bukan cara dakwah yang hikmah. Tetapi hanya sekedar menulis itu pun kita takut kehilangan dunia kita. Lihat bagaimana dunia itu membuat akhirnya kita itu luntur, loyalitas kita kepada dakwah, kepada kebenaran itu luntur. Sampai, oh, kamu jangan terlalu ekstrim seperti itu, nanti orang

Yang penting bersabar aja dulu. Barangkali yang tidak datang itu orang-orang yang perokok saja. Silahkan. Nah, ini contoh masalah yang kecil saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Ay yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah. Allah selamatkan dia dari segala kesusahan dunia dan akhirat. Subhanallah. Enak hidupnya. Allah selamatkan dia dari segala kesusahan dunia dan akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maknanya min haitsu la yarju wa la ya'mal. Dari arah-arah yang tidak pernah dia harapkan dan tidak pernah diangan-angankannya, datang rezeki itu. Buah dari ketakwaan. Di ayat lain di surah Al-A'raf, Allah lebih pertegas lagi tentang hakikat ketakwaan ini dan kaitannya dengan kemudahan rizki. Di juz 9, di halaman kedua juz 9 itu, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Dan kalaulah bahwasanya penduduk satu negeri itu bertakwa kepada Allah, niscaya, sungguh, pasti kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Subhanallah. Itu janji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bukakan sehingga langit itu mencurahkan rizkinya. Hujan bukan lagi menjadi sebuah azab, tetapi nikmat yang menyuburkan kebun-kebun, ladang-ladang, dan tanah-tanah bumi yang tandus. Lalu bumi pun mengeluarkan berkahnya dengan izin Allah, rezeki-rezeki, sehingga menghasilkan berbagai macam bentuk tanaman, buah yang bermanfaat, dan kandungan-kandungan yang berguna. Al-Alamah Al-Syeikh Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimur Rahman menafsirkan, kalaulah bahwasanya penduduk satu negeri itu bertakwa dengan hati mereka, imanan sadiqan, dengan keimanan yang benar, saddaqathu al-a'mal, lalu keimanan di hati dia dibuktikan pula dengan amalan, bukan sekedar di lisan, tetapi dia betul-betul mengamalkannya, berpegang teguh dengan ajaran Islam itu, dengan aturan Allah tabaraka wa ta'ala dan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastamalu taqwallah zahiran wa batinan. Lalu dia istamalu, menggunakan atau menerapkan taqwallah itu zahir dan batin. Bitarki jami'i ma harramallah, dengan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. La fataha 'alaihim barakatim minas sama'. Iwallah, pasti Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Fa arsala as-sama'u 'alaihim midrara wa ambata lahum min al-ardi ma bihi ya'ishun wa ta'ishu bahaimuhum. Maka langit akan mencurahkan hujan, kemudian bumi akan menumbuhkan tanam-tanaman yang darinya mereka bisa makan, begitu juga hewan ternaknya bisa makan. Wa aghzara rizq, dan rezeki pun akan lebat atau deras, tercurah akibat dari ketakwaan. Min ghairi ana'in wala ta'abin wala kaddin wala nasab, tanpa perlu mereka berletih-letih, bersusah payah, Allah mudahkan rezeki kepada mereka. Ini dia sebab yang pertama, kunci yang pertama yang sering diabaikan, dilalaikan oleh seseorang dalam berusaha mencari rezeki, apapun pekerjaannya. Yang pegawai terkadang dia mengharapkan rezeki yang mudah, tapi dia tidak bertakwa ada dalam menjalankan amanahnya, sering mencuri-curi waktu, kemudian juga terkadang tidak amanah dalam bekerja, menjalankan tugas, sehingga sebagian gaji yang dia makan itu tidak halal atau tercampur antara halal dan haram.

haram karena tidak amanah. Bagaimana akan dimudahkan oleh Allah urusan-urusan dia, dan Allah tambahkan rezekinya jika dia belum bertakwa kepada Allah dalam menjalankan amanah atau pekerjaannya. Pertanyaannya, wahai saudara-saudari, lantas apa sebenarnya hakikat takwa Allah yang bisa menjadi kunci rezeki ini, yang bisa menjadi sebab derasnya curahan rezeki Allah limpahkan kepada seorang hamba? Takwa itu, wahai saudara-saudariku, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, engkau menjadikan tameng antara engkau dengan sesuatu yang bisa membahayakanmu. Karena asal kata takwa itu wiqayah, tameng atau pelindung. Ketika engkau bertakwa, berarti engkau letakkan sebuah tameng yang menjagamu dari sesuatu yang engkau takuti atau berbahaya yang akan menimpa dirimu. Nah, caranya adalah agar bisa terada tameng itu, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarangnya, sehingga Allah senantiasa mendapatkanmu ketika dia memerintahmu dalam perintah-perintahnya, sehingga Allah tidak lagi mendapatkanmu dalam setiap larangan-larangannya. Apa maksudnya? Ketika seseorang menjalankan perintah Allah, itu maksudnya Allah akan dapatkan dia dalam setiap perintah Allah. Ketika dia menjauhi perkara-perkara yang haram, berarti Allah tidak mendapatkan dia pada perkara-perkara yang haram ini. Ini pula makna wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda, ihfazillah yahfazk. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujaha. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan dia selalu di hadapanmu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Beragam ungkapan salafus saleh tentang makna takwa. Tetapi semuanya mengerucut kepada satu hakikat, yaitu menjalankan syariat Allah tabaraka wa taala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan takwa itu adalah an yuta'a fala yu'sa, wa yuzkar fala yunsa, wa an yushkar fala yukfar. Bertakwa kepada Allah itu adalah ditaati tidak dimaksiati, diingat tidak dilupakan, disyukuri tidak dikufuri. Itu yang dimaksud takwa kepada Allah. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yuhadziruna minallahi uqubatah, yaitu orang-orang yang takut terhadap hukuman-hukuman Allah tabaraka wa taala. Fi tarki ma ya'rifuna minal huda, orang-orang yang takut terhadap hukuman Allah dalam meninggalkan perkara-perkara, petunjuk-petunjuk yang sudah dia ketahui, kebenaran yang sudah dia ketahui, atau mengharapkan rahmat Allah dalam membenarkan apa saja yang datang darinya. Sahabat yang lain, Talq bin Hubaib atau bin Habib, menjelaskan at-taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah dengan mengharapkan pahalanya, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah karena takut hukuman dan azabnya. Intinya adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas itu mengharapkan pahala dan takut azabnya. Mutaba'ah itu beramal atau menjauhi maksiat itu di atas cahaya Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya intinya adalah sama, menjalankan syariat Islam. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang apa itu takwa. Beliau balik bertanya kepada orang tersebut, hal akhadhta tariqa dha syauq, pernahkah engkau berjalan menempuh jalanan yang penuh dengan duri? Bayangkan wahai saudara saudari, di hadapan anda terhampar jalanan yang penuh dengan duri-duri, onak, kerikil-kerikil tajam, sementara tidak ada jalan lain, anda harus melewatinya agar bisa sampai ke tujuan. Hanya ada pilihan satu saja, menempuh jalan tersebut. Apa yang harus anda lakukan? Maka orang yang bertanya tadi menjawab kepada dia, idza ra'aitu syauka aziltu anhu au jawaztuhu au qasurtu au qasurtu anhu qala dzaka taqwa. Kalau aku menempuh jalan yang seperti itu, ketika aku melihat ada duri, aku akan alihkan kakiku ke tempat yang tidak ada duri, atau aku akan melangkahinya, atau aku akan mundur surut agar tidak tertusuk duri. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Dzaka taqwa. Itulah dia takwa. Berhati-hati dalam hidup ini. Nah, dalam mencari rezeki berusaha, sudahkah setiap kita berhati-hati membuat usaha itu, menjalankan usaha tersebut, memodalinya, kemudian menjaganya? Sudahkah kita berhati-hati? Sudahkah kita memperhatikan duri-duri yang ada di dalam usaha tersebut agar jangan sampai menusuk kaki kita sehingga akhirnya membuat pintu rezeki itu tertutup? Seorang penyair berkata, khallidh dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa at-tuqa wasna kamashin fawqa ard fawqa ard syauqi yahdhar ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Maknanya, khallidh dhunuba saghiraha, tinggalkan dosa-dosa itu walaupun kecil, wa kabiraha dan besarnya, fahuwa at-tuqa, itulah dia takwa. Wasna, dan berbuatlah, kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara, berbuatlah, berlakulah seperti orang yang berjalan di bumi penuh duri, dia berhati-hati terhadap apa yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan, jangan remehkan dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung itu asalnya dari batu kerikil, batu-batu yang kecil, kemudian menumpuk-menumpuk menjadi gunung. Dosa besar juga bisa berawal dari dosa kecil. Jangan lihat kecilnya dosa itu, tetapi lihat betapa besarnya zat yang engkau melakukan dosa kepadanya. Jadi wahai saudara-saudari, mari kita betul-betul wujudkan ketakwaan dalam kehidupan kita agar Allah bukakan pintu rizki yang halal untuk kita. Pintu rizki yang kedua, pintu rezeki yang kedua wahai saudara saudariku, al-istighfar wa taubah. Istighfar dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa pula hubungannya istighfar? Apa pula hubungannya taubat dengan rezeki? Rezeki itu kan yang penting kita bekerja. Orang kafir saja, dia tidak pernah bertaubat, tidak pernah beristighfar, dia juga mendapatkan rezeki. Ingat, di awal tadi sudah kita katakan, yang kita maksud di sini adalah rizki yang halal. Kalau seperti orang kafir itu, dia tidak peduli lagi, sama seperti yang lainnya yang tidak berakal, kalbahaim, sama seperti hewan ternak, apa saja yang ada di depannya dia makan. Barangkali hewan ternak lebih baik lagi, seperti sapi, dia hanya akan memilih rumput-rumput yang bagus, dia tidak akan memakan kotoran, dia pilih rumput. Nah, sementara orang-orang yang tidak beriman, dia tidak peduli yang baik, yang buruk, yang halal, yang berbahaya, semuanya dia lahap. Yang kita maksud di sini adalah rezeki yang halal dan diberkahi. Maka kunci yang kedua adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam,
Nabi Nuh berkata kepada kaumnya di surat Nuh, fakultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdid 'alaikum wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada, kata Nuh, aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, beristighfarlah, bertaubatlah dari kesyirikan, bid'ah, maksiat yang kalian lakukan. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu, Rabb tersebut, maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kalau kalian beristighfar, kalau kalian memohon ampun, jika kalian bertobat, Allah akan mengirimkan, mencurahkan hujan yang bermanfaat kepada kalian. Wa yumditkum, dan Allah akan limpahkan kepada kalian. Apa yang dilimpahkan oleh Allah? Bi amwal, dengan harta benda. Wa banin, dan anak-anak yang banyak. Berarti anak-anak yang banyak itu rezeki yang banyak. Ini bukti ayatnya. Jadi kata orang-orang tua kita dulu kan, banyak anak banyak rezeki. Nah ini dia, termasuk anugerah dan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan jadikan, anugerahkan untuk kalian jannat, taman-taman, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah anugerahkan kepada kalian sungai-sungai yang akan menjadi sumber air, mengairi kebun-kebun, ladang-ladang kalian tersebut. Allah mudahkan semua dengan apa? Beristighfar, bertaubat kepada Allah dari kesyirikan, dari bid'ah, dari dosa-dosa dan maksiat. Berkata Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini, kata beliau, fi hadhihi al-ayah wallati fi Hud, di dalam ayat ini dan juga yang terdapat di surat Hud yang menceritakan Nabi Nuh juga, dalilun, terdapat dalil, ala annal istighfar, yang menunjukkan bahwasanya istighfar itu, yastanzilu bihir rizku rizqa wal amtar, bisa menjadi sebab diturunkannya rizki dan hujan. Istighfar, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kepada engkau wahai kaum muslimin dan muslimat, saudara saudari yang merasakan susahnya, sempitnya rezeki, sudah banting tulang peras keringat pagi dan petang, terasa sempit juga hidup itu, lihat diri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali beliau beristighfar kepada Allah dalam sehari. Bahkan dalam satu majelis itu, kata salah seorang sahabat, dalam satu majelis sering mereka mendengar Rasulullah mengucapkan lebih dari 70 kali, lebih dari 70 kali, Rabbighfirli warham wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabur rahim. Sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permohonan ampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada lagi dosanya. Kita ini gudang dosa, tempatnya kesalahan. Berapa kali kita beristighfar? Coba dari pagi tadi, sudah berapa banyak kita beristighfar? Barangkali kalaulah tidak sholat, mungkin tidak akan ada dia beristighfar lagi. Karena setelah sholat itu alhamdulillah ada zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saking pentingnya istighfar itu, wahai saudara-saudariku dalam hidup, sholat itu, sholat lima waktu itu menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, sholat itu laksana sungai yang ada di depan rumah salah seorang kita, sungai yang bening airnya mengalir, lalu dia mandi lima kali sehari semalam di situ. Apa jadinya kalau ada orang mandi lima kali sehari semalam di sungai yang bening dan bersih itu? Fahal yabqa fihi min dalal, apakah masih tersisa daki-daki pada diri dia? Tidak. Begitulah sholat itu menghapuskan dosa. Namun begitu selesai sholat, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, memohon ampunan.
untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita itu tidak bisa lepas dari istighfar. Nah, kalau saja Anda selesai sholat subuh, selesai zikir, setelah sholat itu lalu Anda sempatkan untuk berzikir pagi dan petang, Anda sempatkan pula membaca astaghfirullah 100 kali, kemudian pergi bekerja, mudah-mudahan Allah mudahkan pekerjaan Anda, Allah lapangkan dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Tetapi kita hanya punya buku saja kadang-kadang, buku zikir doa ada, tetapi untuk disimpan-simpan dan dipegang saja, diamalkan tidak. Ini masalah kita, malas, kurang yakin dengan ilmu yang sudah kita pelajari sendiri, lalu kita yakinnya apa lagi? Coba praktekkan dengan niat ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengharapkan ridhonya, insyaallah Allah berikan hasil dan buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari WC, apa yang dibacanya? Ghufran, ya Allah aku memohon ampunan, anugerahkanlah aku ampunan. Memangnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada, beliau tidak melakukan dosa apa-apa, tapi diajarkannya kita. Memangnya Anda dalam WC ngapain? Kan buang hajat saja. Tetapi barangkali kita di sana lalai, lengah, aurat kita tersingkap, kurang bersih kita untuk bersuci, maka kita memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar itu. Maka wahai saudara saudariku, perbanyaklah beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Simaklah apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir tentang ayat ini, makna ayat ini, idza tubtum ilallah wastaghfartumuhu wa ata'tumuhu kasurar rizqu alaikum. Maknanya, apabila kalian bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya, mentaatinya, akan berlimpah rizki atas kalian. Wa asqakum min barakatis sama, Allah akan curahkan kepada kalian berkah-berkah dari langit. Wa ambatalakum min barakatil ardh, dan Allah tumbuhkan berkah-berkah dari bumi tersebut. Wa amadakum bi amwali wa banin, maksudnya a'takumul amwal wal aulad, Allah anugerahkan kepada kalian harta, Allah berikan harta dan anak-anak. Buah dari istighfar. Alangkah perlu dan butuhnya kita memohon ampunan kepada Allah. Dan sebenarnya ketika kita beristighfar bukan untuk mengharapkan dimudahkan rizki. Apalah artinya rizki dunia itu daripada diberi rizki di akhirat, diselamatkan dari azabnya. Itu yang paling penting niat kita. Insya Allah kalau itu niat dimudahkan, rizki dunia itu akan mengikut juga. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang kampungnya yang dilanda kekeringan, kemarau yang panjang, sehingga tanam-tanaman tidak bisa tumbuh, ternak-ternak pun kehausan, kurus kering. Datang dia kepada Imam Al-Hasan Al-Basri dan dia berkeluh kesah. Apa kata Al-Imam? Faqala lahu istaghfirillah, istighfar kepada Allah. Lalu datang pula orang lain mengadu juga tentang hidupnya yang miskin, susah. Apa kata Al-Imam? Istaghfirillah, istighfar kepada Allah. Datang pula yang lainnya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, doakan kepada Allah agar saya diberi anak keturunan, belum punya anak. Faqala lahu, Al-Imam juga berkata kepada dia, istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah. Dan begitu seterusnya. Lalu akhirnya orang-orang berkata kepada dia, ataka rajulun yashkuna anwa'an fa'amartuhum kullahum bil istighfar. Orang-orang datang kepadamu mengadu dengan permasalahan yang beragam, semuanya engkau suruh beristighfar, solusinya cuma istighfar saja yang kau berikan. Apa jawab beliau? Ma qultu min indi syai'a, aku tidak mengucapkan sesuatu itu dari diriku sendiri. Maksudnya apa yang aku ucapkan tadi, aku sampaikan kepada mereka bukan berasal dariku. Inna Allah ta'ala yaqul fi surati Nuh, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Nuh, faqultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara, dan seterusnya ila akhiril ayah. Dibacanya lah surat Nuh sebagai dalil bahwa dengan beristighfar dan bertaubat dimudahkan pintu rezeki, termasuk salah satunya tadi orang yang susah mendapatkan anak.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud dan disahihkan sanadnya oleh Syekh Ahmad Syakir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara al-istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah jadikan baginya kemudahan dalam setiap dari setiap kesusahan, dan Allah berikan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta Allah berikan dia rizki dari arah yang tidak dia duga. Ini kunci rizki yang kedua, berlaku untuk siapa saja, baik itu pegawai, baik karyawan, pedagang, guru, apa semuanya, apapun pekerjaan Anda, petani, buruh kasar, semuanya sama. Kunci rizki yang kedua ini berlaku untuk siapa saja yang mengharapkan rizki yang halal dan diberkahi. Sebab yang ketiga atau kunci rizki yang ketiga, at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Talaq, Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa, bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan segala urusannya, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadarnya atau takdirnya atau takarannya. Nah, Allah jadikan di sini bergantungnya hati kepada Allah tabaraka wa ta'ala sebagai sebab Allah akan mencukupi orang itu, mencukupi dalam segala hal. Baik Allah yang akan melindunginya dalam dari mara bahaya, Allah yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan dia karena dia betul-betul bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak manusia hari ini bergantung kepada ijazahnya, bergantung kepada titelnya, bergantung kepada bosnya, atasannya, keahlian dia, skill dia. Bahkan ketika dia maju dalam usaha dia atau karir dia, maka muncul perasaan dia, ini betul-betul ini keahlian yang memang dari saya dapat ini. Bertahun-tahun saya menggali dan berusaha, ini jerih payah saya. Lupa dia, persis seperti sifat Qarun yang tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalaulah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawakal, bergantung kepada Allah, haqqat tawakkul, dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan beri kalian rizki seperti seekor burung Allah beri rizki. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kalaulah burung saja yang memiliki keterbatasan, dia tidak memiliki jari jemari tangan, dia hanya punya kaki, jari kakinya pun lebih sedikit dari jari kaki kita. Kita punya jari tangan 10. Mayoritas manusia diberikan sempurna pula, jari kaki pun lengkap. Nah, burung itu tidak bisa berbicara, dia tidak punya akal pikiran. Manusia memiliki apa yang tidak dimilikinya, tetapi manusia kurang bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau dia betul-betul bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak akan ada namanya manusia mati kelaparan, tidak akan ada orang yang kekurangan. Kalau dia betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan beri dia rizki seperti burung itu. Lalu Rasulullah misalkan burung itu yang pergi dengan perut kosong lalu pulang dengan perut berisi. Berarti burung ini dijelaskan oleh Rasulullah pergi bekerja mencari rizki. Maka salah satu bentuk tawakal itu adalah melaksanakan asbabnya, bekerja lalu bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Ibnu Rajab tentang hadis ini, "Hadzal haditsu
aslun fit tawakkuli. Hadis ini adalah landasan pokok dalam masalah tawakal. Wa annahu min a'dhamil asbab alladhi yustajlabu bihar rizq. Dan bahwasanya tawakal itu salah satu sebab yang sangat besar, kunci dengannya bisa didatangkan rizki itu. Sebagian ulama salaf dahulu berkata, tawakal tusak ilaikal arzak bila ta'abin wala takalluf. Bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, akan digiring rizki itu kepadamu tanpa engkau perlu capek dan letih. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal itu bukanlah maksudnya rohbaniyah, duduk malas-malasan di masjid berpangku tangan, bukan. Tawakal itu maksudnya, wahai saudara saudariku, izharul ajzi, menampakkan kelemahan, wal i'timad ala Allah, menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah, menampakkan ketergantungan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan bersandar kepadanya semata, serta meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satupun yang menentukan urusan apapun di dunia ini, dalam kehidupan ini, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Serta meyakini segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, makhluk, sudah ada rizkinya, sudah diberikan oleh Allah. Yakinlah bahwa dialah Allah yang menahan rizki, dan dia pula yang membukakannya, melimpahkannya kepada orang yang dikehendakinya. Dia yang menentukan sakit dan sehatnya seseorang. Dia yang menentukan jatuh bangunnya seseorang. Dia yang menentukan hidup matinya seseorang. Jadi ini yang dimaksud dengan tawakal. Dan hakikatnya, kata Ibn Rajab, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jal fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah kulliha. Sidqu i'timadil qalbi, sidq itu kebenaran, bergantungnya hati. Nah, hati itu benar-benar bergantung kepada Allah dalam mengharapkan manfaat atau menghindari mudarat, baik manfaat, mudarat dunia maupun akhirat. Dan itu dibuktikan dengan lisan dan anggota badan kita. Lisan kita tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Anggota badan kita qanaah terhadap apa yang diberikan dan ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wahai saudara saudariku, seorang muslim yang bertawakal kepada Allah itu, dia seperti burung tadi. Maka dia bekerja, berusaha mencari nafkah. Dia kerahkan segenap kemampuan dia, dia kerahkan segenap kemampuan, kepandaian dia untuk berusaha. Kemudian dia yakini bahwa apa yang telah dia upayakan itu semuanya hanyalah sebab belaka, yang menentukan hanya Allah tabaraka wa ta'ala semata. Dan bahwa kepandaian dia itu tidak akan berarti apa-apa tanpa pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia akan berdoa, bermunajat, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ini dia hakikat tawakal dalam mencari rezeki. Nah, orang yang seperti ini tidak banyak berkeluh kesah. Orang yang seperti ini pun tidak akan ngotot dalam mencari nafkah sehingga yang haram pun dilanggarnya, karena keyakinannya, tawakalnya yang benar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kunci yang keempat, kunci rezeki yang keempat, wahai saudara saudariku, silatul rahim, menyambung rahim, hubungan rahim. Silatul rahim itu menyambung hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki pertalian darah, hubungan rahim dengan kita. Itu yang dimaksud silaturahim. Kalau orang itu tidak memiliki hubungan kekerabatan, tidak ada pertalian darah, lalu kita menjalin hubungan dengan dia, itu namanya ukhuwah islamiyah. Itu namanya ukhuwah islamiyah. Kalau dia memiliki pertalian darah, persaudaraan, kekerabatan dengan kita, itu namanya silaturahim.
Silah itu hubungan. Rahim nisbat kepada rahim seorang ibu. Nah, menjaga, menjalin, memupuk, mempererat silaturrahim salah satu kunci rizki, penyebab dimudahkan dan dilapangkannya rizki seseorang. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan itu di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sarrahu an yubsata lahu rizqu wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dibentangkan, yubsat itu dibentangkan, barang siapa yang ingin melihat dibentangkan rizki baginya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung rahimnya, menjadi sebab dimudahkannya rezeki, menjadi sebab ditambahnya umur seseorang. Syekh Al-Albani di dalam kitab Al-Silsilah Al-Hadis As-Sahihah menjelaskan makna hadis ini, bahwa yang dimaksud di sini betul-betul hakikatnya dipanjangkan umur, memang ditambahkan umurnya, dibentangkan rezeki, memang dibentangkan rezekinya. Apakah maknanya? Berarti takdir Allah berubah, Allah yang menetapkannya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh sebagian ulama, maksudnya Allah tetapkan kalau dia menyambung silaturahim maka bertambah rizkinya, kalau dia tidak menyambung silaturahim sekian rizki dia, kalau dia menyambung silaturahim umurnya sekian, kalau tidak maka sekian. Artinya ketika takdirnya berubah kepada takdir yang lain. Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang lain dari Anas bin Malik juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan maknanya lafaznya berbeda, maknanya sama dengan hadis tadi. Bunyinya man ahabba, kalau yang pertama tadi man sarrahu, maknanya sama, lafaznya berbeda. An yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'u lahu fi atharih falyasil rahimah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya membuat judul hadis ini babnya, bab man busita lahu fir rizqi bisilatir rahim, bab orang-orang yang dilapangkan rizkinya disebabkan silaturrahim. Bagaimana cara kita silaturrahim? Silaturrahim itu, wahai saudara-saudariku, bisa dengan saling menjenguk, saling kunjung, mengunjungi. Pergi kita mengunjungi keponakan, sepupu, paman, bibi, kemenakan dan lain sebagainya, nenek, mamak kita, etek kita, kunjungi, saling kunjung, mengunjungi, atau mengundang dia ke rumah kita, ajak makan-makan bersama, atau jika tidak sempat dengan menelpon dia, menanyakan kondisi dan keadaannya, tidak sempat juga berkirim pesan, mengucapkan salam, assalamualaikum paman, mama, apa kabar, sehat semuanya, mudah-mudahan mama keluarga di sana dilindungi dan dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini juga bentuk-bentuk silaturahim. Tidak juga bisa kirimkan hadiah-hadiah, itu silaturahim. Bahkan dengan cara-cara yang seperti itu pun juga menjadi salah satu media dakwah, membuka pintu hati orang untuk menerima dakwah ini. Nah, jadi silaturahim itu tidak harus berkumpul saja. Luas maknanya segala sesuatu yang bisa menyebabkan hubungan itu menjadi erat dan menjadi baik. Termasuk silaturahim tidak memutus hubungan dari saudara kita yang memutus hubungan dengan kita. Nah, mungkin ada saudara kita yang memutus hubungan dengan kita, tidak boleh kita balas dengan memutus hubungan juga, biarkanlah. Kalaupun mengunjungi dia barangkali nanti bisa menimbulkan mudarat yang besar, cukup dengan menelpon dia atau berkirim salam atau mengirimkan SMS atau kirimkan hadiah-hadiah, ini akan bisa memperbaiki hubungan yang rusak. Termasuk hubungan silaturahim itu, ketika orang tua kita sudah meninggal maka kita
menjalin hubungan, menghormati, memuliakan, berbakti kepada paman atau bibi, bibi kita. Kunci yang kelima, kunci rezeki yang kelima, wahai saudara saudariku, al-infaq fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Loh, kok kita harta kita kita berikan, kok malah dapat rezeki? Bagaimana ini? Kalau logikanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau kurang kuat keimanannya, kurang yakin dengan balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berinfak, bersedekah, dia akan berpikir, duit saya cuma 100 misalnya, 100 ribu. Kalau saya infakkan 50 kurang. Nah, ini logika orang-orang yang sangat cinta kepada dunia, lalai terhadap akhirat. Tetapi muslim, mukmin sejati yang percaya dengan apa yang ada di sisi Allah dan lebih mengharapkan itu daripada dunia, maka lihatlah contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia tidak pernah kekurangan karena dia senantiasa berinfak di jalan Allah. Maka lihatlah Utsman. Maka lihatlah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika dia wafat, tahukah Anda, sampai-sampai emas dia itu pakai kampak untuk memecah-mecah emas dia itu tidak habis-habis. Padahal dia berinfak di jalan Allah sangat banyak. Semakin Allah mudahkan rizki dia ketika semakin ikhlas dan semakin sering dia berinfak di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku yang membentangkan rizki bagi siapapun yang dia kehendaki dari hambanya, dan dialah yang menakarnya, menakdirkannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kalian infakkan dari harta kalian, maka Allah la yukhlifuh, yang akan menggantinya. Allah lah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Pertama Allah janjikan Allah akan menggantinya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wa huwa khairur raziqin. Maksudnya dia akan ganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Berkata Imam Ibn Kathir, ai maknanya, mahma anfaqtum min syai'in, betapapun, berapapun yang kalian infakkan dari sesuatu itu, fima amarakum bih, dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, wa abahahu lakum, atau yang dibolehkan oleh Allah, fahuwa yukhlifuhu alaikum fid dunya bil badal, maka Allah akan menggantikan bagi kalian di dunia dengan badalnya, dengan penggantinya. Allah gantikan. Jadi tidak miskin orang yang berinfak itu. Adapun barangkali orang saya sudah berinfak, sering saya berinfak, kok tidak ada juga nampak gantinya? Harus sabar dan jangan hanya mengharapkan itu. Ikhlaskan niat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masalah ganti itu bisa cepat atau lambat, tentu Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya, kapan yang tepat diberikan kepada hambanya, karena dialah yang membentangkan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya, dan dia pula lah yang menakdirkan kadarnya. Kemudian Allah juga berfirman di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kalian usahakan. Jadi syaratnya juga agar rizki itu dilipat gandakan oleh Allah ketika berinfak, infak itu dari sesuatu yang halal dan baik, bermanfaat. Nah, dari sesuatu yang halal. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa-apa yang Allah keluarkan untuk kalian dari bumi, dari tanam-tanaman, kebun, hasil tambang. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fih, dan jangan kalian sengaja mencari-cari yang buruk, yang jelek untuk diinfakkan. Kalian sendiri mengambilnya dengan memicingkan sebelah mata. Nah, ketika kita berinfak, infakkan yang terbaik.
Jangan sesuatu yang sebenarnya kita tidak ingin. Kita saja barangkali tidak memandangnya karena rendah, karena sepele. Itu pula yang kita infakkan. Jangan sengaja kalian mencari yang buruk-buruk saja yang kalian infakkan. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Apa maksudnya? Jangan kalian khawatir kalau kalian infakkan yang terbaik dari apa yang kalian miliki itu, jangan khawatir miskin. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dia akan anugerahkan kepadamu dan tidak akan kurang sedikit pun dari kerajaannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal, "Anfik ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy ikhlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan engkau takut miskin dari zat yang menguasai al-arsy. Jangan engkau takut kekurangan, Allah tidak akan jadikan engkau miskin dan kekurangan. Berinfak, bersedekahlah wahai Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi Bilal untuk berinfak dan dia ingatkan, jangan takut miskin, jangan khawatir Allah tidak memberimu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, maka kunci yang kelima ini, berinfak di jalan Allah. Apa itu berinfak di jalan Allah? Berinfak untuk pembangunan masjid, untuk sekolah-sekolah agama, untuk fasilitas-fasilitas dakwah, untuk menegakkan agama Allah, untuk membantu membiayai para penuntut-penuntut ilmu agama. Itu termasuk infak di jalan Allah juga. Cari penuntut-penuntut ilmu yang susah agar dia bisa fokus menuntut ilmu, bantu dia. Itu termasuk infak di jalan Allah. Allah akan mudahkan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di zaman ini di mana manusia cinta kepada dunia berlebihan, maka muncul sifat bakhil, pelit untuk berinfak. Sehingga terkadang lewat kotak infak di depan,

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

0: الْأَرْضِ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Tanya Jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana punya anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa bicara walaupun umurnya udah dewasa, tapi masih kayak anak balita. Apakah anak seperti ini dikenakan beban syariat dan apakah ditanya dalam kubur sementara dia nggak bisa diajari agama karena tidak mengerti? Jazakallah khair, Ustaz, barakallahu fiik.
3: Masya Allah. Jadi pertama, semoga bapak atau ibu diberikan keteguhan, kesabaran, karena dia akan bisa menjadi syafaat nanti di akhirat. Adapun bebannya di dunia, kata Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ada 4 orang andaikan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka nerakanya akan menjadi dingin dan menyelamatkan. Dingin dan menyelamatkan, Masya Allah. Yang pertama adalah ya, al-asam, orang yang tuli dan bisu. Nih, jadi orang yang tuli dan bisu ini nanti digugurkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan dia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka nerakanya akan menjadi dingin dan menyelamatkan. Karena dia setelah didatangkan di hadapan Allah, ya Allah, betul Islam telah datang kepada saya, tapi saya tidak bisa mendengarnya. Saya tidak bisa mengamalkan dengan baik karena tidak fungsi panca indera saya. Kemudian yang keduanya adalah orang yang hidup pada zaman fatrah, tidak sempat menemui Nabi Muhammad dan sudah tidak lagi menemui syariatnya Nabi Isa. Ya, orang yang seperti ini juga dimaafkan oleh Allah. Dia akan berhujah di hadapan Allah, ya Allah, belum datang ajaran Islam kepada saya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sekarang idiot, termasuk anak idiot, termasuk orang yang sekarang ini orang dengan gangguan jiwa, ya, gangguan jiwa, ya. Ini juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, saya ingin melakukan kebaikan, umpamanya sholat, tapi diganggu oleh anak-anak. Yang terakhirnya adalah orang yang pikun. Ya Allah, Islam datang kepada saya, tapi akal saya sudah tidak berfungsi lagi. Ini orang akan dimaafkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah, dan andaikan kata Rasulullah, لو دخلوا في النار لكانت عليهم بردا وسلاما, kata Rasulullah. Andaikan mereka ini dimasukkan oleh Allah ke neraka, maka nerakanya akan dingin dan menyelamatkan. Allahu Akbar. Inilah rahmatnya Allah, inilah sayangnya Allah, inilah kebijakan dan adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah, kembali kita membahas buku Halal Haram Bisnis Online, dan kita masih berada di mukaddimah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa syariat yang Allah turunkan, meskipun sudah berusia lebih dari 14 abad, baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muslihun wa salihun likulli zamanin wa makan, statusnya dia relevan dan sesuai dengan semua perkembangan zaman dan relevan dengan semua tempat. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara ulama memahami kasus yang selalu baru sementara dalilnya terbatas? Di bagian inilah yang akan kita bahas cara ulama memecahkan kasus kontemporer. Ada metode yang dikenal dalam usul fikih, ya, Dan metode ini termasuk salah satu di antara metode yang paling utama dipakai dalam kajian usul fikih, yang disebut dengan metode qiyas, analogi. Menganalogikan kasus baru dengan kasus asal dalam masalah hukumnya karena adanya kesamaan ilah. Yang kasus asal ini ada di masa silam, baik di zaman Nabi SAW dan para sahabat, dan dia yang punya hukum. Dari situlah hukum yang berlaku di sini kita bisa terapkan dalam kasus yang sifatnya kontemporer. Prinsipnya sangat sederhana. Jadi dalil terbatas, kasus tidak terbatas, selalu ada yang baru, tapi jenis kasus terbatas. Sehingga kasus baru dia dikembalikan ke jenis kasus, yang jenis kasus ini sudah dibahas dalam dalil. Dari sinilah kita bisa mengembalikan hukum dari jenis kasus untuk kasus yang sifatnya baru, sehingga kasus yang baru bisa didekati dengan dalil yang sifatnya terbatas. Keterbatasan ada di dua tempat ini, dalil terbatas, jenis kasus terbatas. Baik, selanjutnya kita akan membahas ini, bagaimana proses penyederhanaan kasus yang baru untuk dikembalikan kepada jenis kasus tadi. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk bisa menerapkan metode ini dalam memecahkan kasus kontemporer. Pertama, tahap tasawur, yang kedua tahap takyif fikih, yang ketiga tahap takhrij fikih, kemudian yang keempat baru tahap takrirul ahkam, takrir hukum. Empat tahapan yang tadi dilakukan oleh para ulama untuk memecahkan kasus yang sifatnya kontemporer. Tahap yang pertama adalah tahap tasawur. Tasawur artinya memahami kasus sesuai data, memahami kasus sesuai kondisi real. Berarti apa yang dibutuhkan dalam tasawur? Yang dibutuhkan data, keterangan-keterangan yang ada dalam kasus itu. Karena itu siapa yang sebenarnya lebih paham tentang tasawur? Yang lebih paham adalah praktisi atau pelakunya, atau masyarakat yang dia bergelut langsung dengan kasus. Karena itulah bisa jadi dalam proses tasawur membutuhkan keterangan dari penanya. Makanya dalam proses tasawur dibutuhkan kejujuran. Butuh kejujuran dari pihak penanya. Kalau penanya nggak jujur, bisa jadi fatwa yang disampaikan akan berbeda dengan kondisi aslinya. Makanya kalau Anda tanya, kemudian Ustadz balik tanya, Pak skemanya kayak gimana? Tolong sampaikan secara terbuka, apa adanya, jangan ada yang disembunyikan. Nah, ada satu kaidah yang mengatakan, al-hukmu far'un min tasawuri. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang melakukan tasawur. Sehingga gimana ulama menetapkan sebuah fatwa itu turunan dari bagaimana cara dia memahami kasus yang ditanyakan. Kalau salah dalam tasawur, maka akan terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum. Setelah dilakukan tasawur, maka tahap yang kedua adalah dilakukan takyif fikih. Apa itu takyif fikih? Takyif fikih artinya adalah pendekatan fiqhiyah untuk memahami kasus. Jadi setelah dilakukan tasawur, kita punya beberapa data. Data 1, data 2, data 3. Lalu sekarang, ini menurut fikihnya, itu gimana pendekatannya? Itu dari hasil tasawur yang kita punya. Kemudian kita lakukan pendekatan takyif fikih. Sehingga misalnya ada orang yang bertanya, Ustadz kasusnya kayak gini, kayak gini. Oh baik, yang saya pahami, ini akadnya adalah seperti ini. Ini akadnya kayak gini. Nah, yang saya pahami dari pernyataan penanya, proses itu namanya takyif fikih. Misalnya ya, ada orang yang bertanya tentang apa sih hukum emani. Maka sang ulama akan melihat dengan melakukan tasawur, emani seperti apa. Bertanya kepada para ahlinya, mencari data di internet dan aneka data yang dia butuhkan. Setelah itu dilakukanlah takyif. Yang jadi masalah adalah jumlah ulama sangat banyak, sehingga takyif fikih mereka berbeda-beda. Maka ada yang memahami itu adalah akad qard, jenis kasus yang pertama. Dan ada yang memahami itu masuk jenis yang kedua. Oh misalnya, ulama yang kedua memahami itu adalah akad wadi'ah. Dia memasukkannya ke jenis kasus yang kedua. Ulama yang ketiga, dia memasukkannya ke jenis kasus yang lain. Oh itu bukan wadi'ah, itu adalah akad sorf. Nah selanjutnya, aturan yang berlaku dalam akad qard, satu, apa saja ya. Misalnya terjadi perpindahan hak milik jika uang sudah diserahkan, karena utang mengalami perpindahan hak milik. Yang kedua, wajib dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, sifatnya jaiz. Yang keempat, ketika pengembalian tidak boleh ada kelebihan yang disepakati. Yang kelima, misalnya, tidak boleh ada manfaat yang disebabkan karena akad qard dan beberapa aturan yang lainnya. Wadi'ah, oh, dalam wadi'ah ada beberapa aturan. Kalau sorf gimana? Oh, sorf ada aturannya sendiri. Nah, kemudian tugas seorang thalibul ilmi, para asatidah yang ada di Indonesia, yang mereka ingin belajar muamalah dengan melihat bagaimana penjelasan para ulama, maka mereka memilih dari sekian banyak pendekatan ini, mana yang paling sesuai dengan kebenaran. Dilakukanlah takhrij fikih, uji teori. Karena qard dengan wadi'ah itu akad yang konsekuensinya beda. Wadi'ah dengan sorf juga konsekuensinya beda. Maka tidak mungkin seluruh teori ini kita akumulasi, kemudian kita ambil semuanya, tidak mungkin. Anda harus mengambil salah satu. Nah, untuk mengambil salah satu itu, dilakukanlah takhrij fikih untuk kemudian mengeluarkan dari sekian banyak khilaf ulama, sekian banyak takyif ini, mana yang paling mendekati. Caranya adalah dengan melakukan uji teori. Uji teori itu gimana, Pak? Dalam masalah mu'amalah, uji teori, ketika di situ ada banyak pendekatan, ada dua hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Pertama adalah urf, tradisi yang berlaku di masyarakat terkait mu'amalah itu. Sehingga nanti kita bisa cocokkan. Emani itu secara praktek di masyarakat kayak gimana? Oh, mereka memahami emani itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau mereka memahami seperti itu, berarti mana yang lebih sesuai dari sekian ini? Yang kedua adalah regulasi pemerintah. Dengan menggunakan regulasi pemerintah, maka kita bisa mengetahui kira-kira akad ini yang lebih sesuai yang mana. Misalnya, ya, oh, dalam regulasi itu ada beberapa aturan. Satu, misalnya, penyelenggara emani tidak diperkenankan memanfaatkan dana tersebut. Baik, Anda catat ini. Tidak dimanfaatkan menggunakan dana tersebut, berarti dia nggak pindah milik. Apalagi misalnya, pemilik emani berhak untuk mengambil dana yang dia top up sewaktu-waktu. Catat lagi. Dan aneka regulasi yang lainnya yang nanti bisa kita gunakan untuk menentukan apakah itu yang lebih tepat akad qard, wadi'ah, atau sorf. Nah, dengan melihat dua hal ini, nanti kita bisa melakukan uji teori. Mana yang lebih cocok? Qard, wadi'ah, atau sorf? Ini dibenturkan dengan regulasi, dibenturkan dengan berbagai macam regulasi. Bertahan dia. Maka ini yang diambil. Sementara yang lain kita tinggalkan. Baik. Setelah ketemu, dilakukanlah takrir fikih. Ini tahapan yang keempat, ya. Takrir fikih atau takrirul ahkam. Berarti setelah ketemu, lalu menyampaikan kesimpulan fikih. Nah, dengan adanya takrir fikih, nanti kita bisa menimbang. Berarti praktek emani selama ini boleh ataukah tidak? Misalnya, boleh. Dengan syarat. Nah, syaratnya apa saja? Tidak boleh. Maka dijelaskan apa sebabnya? Karena di sini menjelaskan sebab. Sehingga dikasih solusi, ya. Solusinya gimana biar jadi boleh? Kemudian dikasih penjelasan. Misalnya sebab yang membuat dia terlarang apa saja? Kalau ini dihilangin, maka jadi boleh. Baik. Ini empat tahapan tadi, ya. Saya ulang. Tasawur, takyif fikih, selanjutnya takhrij, uji teori, berikutnya adalah takrir. Jadi kalau seperti ini butuh waktu cepat, kayaknya nggak mungkin. Maka berikan kesempatan bagi Ustadz untuk belajar dan belajar dalam rangka bisa memberikan jawaban yang lebih tepat. Tayyib, ini terkait mukaddimah yang perlu kita pahami ketika para asatidah atau para ulama membahas kasus yang sifatnya kontemporer. Baik, wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
5: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.

0: Sandes.
1: Nggih, Mas.
0: Warunge sampean iki tak delok-delok ya mantep ya, Mas ya. Wah, wis.
1: Alhamdulillah.
0: Strategis pinggir dalan. Wah, jan. Lho niki sadu Mas nek ngopi iki. Wah, masyaallah. Iki kopine, Mas.
1: Nggih, Mas. Moga-moga cappuccino, Mas.
0: Rame ta, Mas?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Piye? Kira-kira pengen ra nek warung iki digawe rame meneh.
1: Kanggo apa, Mas? Sosmed? Aku nyoba, Mas, aku Instagram. Aku lain-lainnya yo nggak nyoba usan.
0: Tapi rum iso maksimal, Mas.
1: Eneng trik-trik.
0: Ora aku sing kaya ngono kuwi. Wis umum. Kene ra Mas Andes ra tak kandhani.
1: Masyaallah.
0: Piye?
1: Apa-apa, Mas, coba tak nonton.
0: Tak kandhani Mas Andes.
1: Apa-apa kuwi, Mas?
0: Sesuatu. Nek ora sampean tenan wis ora tak kandhani.
1: Kayane mantep kok an.
0: Aku sih kaya ngene iki, Mas.
1: Apa kuwi, Mas?
0: Ya iki.
1: Jaringan apa kuwi?
0: Iki yo, Mas yo. Jarine wong pinter, Mas. Ini di template kene ning dhuwur ngono iki, Mas. Kopine sampean iki, warung iki, Mas. Saya rame.
1: Sik.
0: Jarine wong pinter lho, Mas.
1: Sik, tak ndelok, Mas, kaya apa iki?
0: Piye?
1: Iki kayaknya ora bener ya Kang Mitra ya.
0: Ora bener piye, Mas?
1: Iki lho iki. Maksud e apa sih kiye? Lho, dene ada bayi ya karo nyem
0: apa?
1: Ada bayi kowe Kang. Lah.
0: Padha ta?
1: Nah, padha bayi mbok nyem be entuk tapi jerene siji nyem kan duwe ben penglaris. Loro rezekine ben akeh. Apa meneh jenengan usaha kopi, Mbok? Dadi nek ben padha mingine kabeh kaya kuwe ta.
0: Padha to, Mas.
2: Wong loro padha ra bener iki.
0: Lah, padha iki gambare padha meneh aku ireng. Lah nek ono ijo. Maknane padha ya.
1: Pinter kok jerene kaya kuwe. Dadi yang ya nyimpen terus dipasang nang dhuwur. Pintu kaya kuwe kan, soalnya akeh kaya kuwe.
0: Mas, kopi ini kok suwe banget loh.
1: Masya Allah, ngapunten Mas Santo ini loh. Kita mau cak luru ini yang isik ngisru. Gak ada yang ngomongin yang nempel yang harung ini.
0: Tidak
1: salah kan, Mas.
0: Hah, Mitra meneh.
1: Ini
0: ini, Mas. Si ini gak nyong kue.
2: Alah, malah ketambahan kue.
0: Lah.
2: Yang ini kiki sirik, Mas. Rauhle.
0: Lah.
1: Tak tenang.
0: Apa maksudnya yang ini kiki?
2: Loh.
0: Cek to tulisane arep ngene kok. Ono bintangan yang dhuwur iki. Iki jarene wong pinter. Aja jarene Mitra nek aku ngono wong ora mudeng. Ayo men jarene wong pinter lho, Mas. Aku nemplekke ning dhuwur kono kuwi ben supaya ini tambah rame. Warunge Mas Andes iki nek ora Mas Andes ora tak kandhani.
1: Ya punten Mas Anto, tak damelke kopi sik, Mas. Iki ngusi wong ngono iki, Mas.
0: Sik, Tro.
1: Iya, Mas.
0: Aku tak takon, Tro. Jane kowe dong ora kowe? Ayo ora dong.
1: Kowe Mas Ali, dong ora? Apa maninyong lah wong ki duwe, Kang?
0: Gene ora dong. Lah sampean dong apa ora?
1: Aku ya ora dong.
0: Gene padha dole ora dong kok le. Iki lho, Mas. Delok niki lho. Cetok tulisane Arab. Ana bintange ning dhuwur. Ayo ora masalah.
1: Sik eneng tulisane Arab iki kabeh rumus bener ya to. Hati-hati. Ngene iki iso sirik ngene iki.
0: Hati lho, Mas. Gampang ngelok sirik kalau enggak sih gampang tuh uang kau lagi
1: orang aku ora gampang ngelok sirik orang sing tak lok iki kelakuannya
0: bila iki lo Mas cetok tulisannya iki Arab lo Mas iki jari ini uang pinter lo Mas
1: ah nggak bisa
0: enggak aku aja sendiri
1: Mas
2: kamu sih
1: jen Mas
0: sesuai lo Kang
1: jen Mas
0: ya wes ngetok buri di sini
1: di
0: buri
3: Pak pesan dulu sampun deh.
1: Oh, ngapun tentat pinarak remin.
3: Lo udah melakukan tapi ini.
1: Masuk, moga pinarak remin tentat. Ngapun tentat.
3: Lo, kok jenengan tengah diem?
1: Kebetulan nih kita.
0: Kopi dat.
3: Oh, gini. Wonten apa nih?
2: Gini tat. Mas Mitra itu ngasih tahu ke Mas Andes.
0: Suruh masang nempelin kau yang ngeten dulu tat. Main laris tat.
3: Jenengan ansal saya pun di.
0: Itu dari wong pinter, satu man jari nil itu tak. Bukan saya. Maksudnya itu nggak pinter. Ayo rapi pinter kok.
3: Jenengan sakit moco dereng. Niki copi kula wacana.
0: Gita.
3: Tulisan ngeten niki.
2: Nggih.
3: Jenenge Arab Tegon.
0: Oh.
3: Jadi asline
4: dudu bahasa Arab, dia bahasa Latin atau bahasa Indonesia, tapi ditulis nganggo Arab. Ini kayak ngene sih. Tai channel iki.
0: Gimana, Dan?
4: Balonku ada lima.
0: Wah, ini terusannya sehat kami di tahap ini.
4: Rupa-rupa warnanya.
0: Wah, gua anak-anak ini tadi, Pak.
4: Lagi hijau, kuning, kelabu.
0: Terus ini, Pak, ini ada tulisannya kok panjang ini apa ini?
4: Se biru meletus balon hijau duel.
0: Iya lagi. Aci jenengan mau pinter lo mas.
4: Lah kok jenengan mau watan melu-melu niku pripun? Niki nggih mau
0: tulisan. Wis tabusi to, Tro.
4: Meletus balon hijau duel. Niki balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ayo mau tulisan nopo niki mau lagu anak-anak tapi tulis arah.
2: Gimana itu, Tak? Pesan, Tak?
4: Ayo apus-apus yang tadi.
0: Walah yu.
4: Jadi kan rasa melu-melu katanya tadi pun dibuang mawon.
0: Oke. Kalau itu jarinya suruh nempelnya di atas buat penglaris ya, gitu. Mau jarinya orang pintar itu jariku. Mau jarinya orang pintar aku ya mau kerungu-kerungu kuwi.
4: Dan sama dengan
0: itu. Nah terus gimana, Tak? Kok ini pakai tulisan Arab kayak gitu lah ya gimana itu?
4: Pak, bedang kula sampun dereng.
1: Ya ampun, Tak. Nembe ini layan. Bidang ngetaken yo. Wah. Asik sangat yo saya menikah di Qatar.
4: Masyaallah.
1: Ya ampun, ya ampun, ya ampun, Tak.
4: Kita ini melu ngurung-ngurung. Matur suwun nggih, Pak.
1: Nggih, Tak.
4: Bedange sampun dereng.
0: Sampun, Tak.
4: Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah.
0: Baik. Gimana itu, Pak?
4: Jadi tidak semua tulisan Arab niku nggih bener. Abu Jahal nggih wong Arab. Abu Lahab wong Arab. Wong musyrik-musyrik sing Arab nggih kathah. Ya sing diomongne ya kalimat kesyirikan tapi menggunakan bahasa Arab. Sehingga tidak semua tulisan Arab itu mesti apa? Yang tulisan yang sakral. Kemudian bisa dipakai untuk apa misalnya penglaris atau semacamnya. Karena itu nek nemu seperti ini jenengan kok boten saged maca, ditanyakan dulu kepada yang bisa. Memang ulama beda pendapat menggunakan jimat yang tulisannya ayat Al-Qur'an itu boleh atau tidak. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi itu untuk wiqayah, untuk pelindungan, bukan untuk penglaris. Nek untuk penglaris dan seterusnya itu bentuknya ya bukan menggunakan tulisan-tulisan begini.
0: Terus gimana ada jimat yang boleh menggunakan tulisan Arab?
4: Jimat yang boleh itu yang teksnya Al-Qur'an dan hanya dipakai untuk pelindungan. Sehingga misalnya ada orang yang nulis teks Al-Qur'an terus dia dilipat di kertas yang bagus kemudian nanti dibawa. Itu sebagian ulama ada yang membolehkan, meskipun ada juga yang melarang. Tapi ya perlu dijaga baik-baik. Rentok mau naik membuka kamar mandi, terus kau mebu, harusnya ditaruh di luar. Apalagi ketika mau buang air, harus ditaruh di luar. Tapi sebaiknya tidak pakai jimat, itu lebih bagus. Jadi sama sekali baik yang bertuliskan ayat Al-Quran maupun yang bukan ayat Al-Quran. Ketan, Dek?
2: Gitu.
4: Alhamdulillah.
0: Jadi masang jimat untuk penglaris itu enggak boleh ya, Tad?
4: Enggak, buatan Pak.
0: Aduh, luput menek, Cah. Harap ini, Kak?
5: Mulih aku.
0: Jimatnya nyong di?
5: Nah, ini gelo. Atau obong.
0: Dari ini obong?
5: Iki sirik, yo. Hit, iki ndak aku. Hit, iki ndak aku. Hit, iki ndak aku.

0: jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, kalau sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sifat siddiq, tablik, amanah, fatonah saja atau ada yang lainnya? Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Ya, sifat Nabi pirang-pirang. Pirang-pirang, banyak, tidak hanya siddiq, amanah. Cuman yang kita perlu ingat-ingat empat itu. Siddiq artinya Nabi itu jujur. Kalau Nabi itu jujur, teman, berarti orang ngapusi. Orang ngapusi. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu murni, itu dari Allah. Nabi jujur. Amanah, amanah artinya Nabi ini dikon mengajarkan kebaikan, sampaikan kabeh, amanah. Orang-orang yang diumpet ke orang yang syariat, Nabi kok kelalen, ngenurang kabeh. Nabi wafat itu dalam keadaan semua amanah dari Allah sudah disampaikan. Qala ala hal balagtuwi, hambaku, sahabatku kabeh, wis tak kandhani apa urung? Mpun. Allahumma syahad. Lalu Nabi ngacung ke atas dan ngacung ke para sahabat. Ya Allah, saksikan mereka. Ya Allah, saksikan mereka tiga kali. Nah, siddiq, amanah, fatonah, tablik. Jadi Nabi sing ngandani. Lah sifat Nabi yang lain banyak. Di antaranya sing nenggon surat apa kae At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Oh, telah datang pada kalian seorang rasul dari diri jenis kalian sendiri. Sifat rasul itu azizun. Alaihi ma'anitum. Azizun alaihi ma'anitum. Sesuatu yang memberatkan, yang menyusahkan kalian itu menjadi berat bagi Nabi. Piye? Sesuatu yang menyusahkan kalian itu menjadi berat bagi Nabi. Harisun alaikum. Nabi itu punya harapan besar agar kalian itu beriman. Bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman Nabi itu santun dan kasih sayang. Oh, sifatnya Nabi banyak. Sifatnya Nabi banyak gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Mutiara Nasihat.

bahwa umat Islam diperintahkan untuk beragama seperti agamanya para sahabat Nabi. Kita ambil agama ini, samakan dengan agamanya para sahabat Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Di balik kalian ada hari-hari kesabaran. Hari-hari kesabaran. Kita lihat di Indonesia ada hari buruh. Ada hari apa? Hari ibu. Kata Nabi SAW, di balik kalian itu ada hari-hari kesabaran. Mungkin bisa disebut hari sabar nasional. Nah, tapi bukan satu hari, sepanjang hari. Lil mutamassik bidinihi bima antum alaih, kata Nabi SAW, buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum berpegang teguh dengan agama kalian hari ini nih. Ini ucapan kepada para sahabat Nabi. Buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum lakukan, lahum ajru khamsina minkum. Lahu ajru khamsina minkum. Dia akan mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Wallahi jamaah. Maka dalam beragama, tolong kita ngikutin pendapatnya para sahabat. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara para sahabat, perbedaan itu sangat kecil. Dan kita berusaha mengajak umat untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarru. Kalian berpegang teguh dengan hablullah, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Dan jangan berpecah belah. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan pendapat, kok Ustaz ini bilang boleh, ini bilang gak boleh, aduh bingung kan Ustaz. Jelas. Apa yang harus dilakukan ketika itu? Antum cari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW berpesan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, akan mendapati banyak perbedaan, banyak perselisihan. Satu bilang boleh, satu bilang enggak boleh. Satu bilang haram, satu bilang enggak apa-apa. Lalu apa yang akan terjadi kalau kita tidak punya pegangan? Bingung. Akhirnya orang kalau mendapatkan dua pendapat, ayana lihat yang lebih gampang aja lah. Karena agama kita agama yang mudah. Kalau ada dua pendapat, satu sulit, satu mudah, ana akan ambil yang mudah. Kadang-kadang seperti itu. Nabi SAW berpesan, fa'alaikum bisunnati. Maka pada waktu itu kalian mendapatkan perselisihan, perpecahan yang banyak. Afwan, bukan perpecahan, perselisihan yang banyak. Kalian cari sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku, dan sunnah khulafa'ar rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan sunnah-sunnah khalifah setelah aku yang mereka mendapatkan hidayah, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian pegang dan gigit. Anda mau gigit ini gak enak kan? Nah, itu bagikan tali dan gigit dengan gigi geraham kalian, jangan dilepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan perkara-perkara agama yang baru. Perkara agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika ribut, ini bilang fulan, ini katanya bid'ah hasanah, Ustaz. Betul, Ustaz. Ya itu. Sudahlah, kita daripada ribut terus, kita cari sunnahnya. Mungkin menurut antum bid'ah hasanah, menurut fulan bid'ah dhalalah. Kita daripada ribut, kita cari mana yang sunnah. Ini yang kita pegang. Antum saudara anak, gak perlu ribut-ribut kita jamaah. Gak perlu kita berpecah belah. Pokoknya ada perselisihan, ada fulan ngomong A, fulan ngomong B, kita cari kembali kepada sunnah. Pegang. Dengan cara itu umat Islam insya Allah akan bersatu jamaah. Dan kita berharap ada kebersamaan di antara umat Islam. Perbedaan-perbedaan yang ada selama bukan perbedaan yang prinsip, itu tidak membuat kita berpecah belah. Kita tetap saudara. Ada masalah berbeda, cari sunnahnya. Diskusi sama orang, mana yang sunnah, ini yang sunnah, udah peganglah. Nggak usah ributlah kita. Cari sunnah, pegang, sampai mati. Ini perkara-perkara baru, udah tinggalkanlah. Kalau perkara baru ternyata membuat kita berpecah belah, kenapa kita tetap pertahankan perkara baru tersebut? Antum sudah lihat itu perkara membuat perpecahan, tinggalkan. Lalu berpegang teguh dengan sunnah. Kita tidak akan berkurang apa-apa, agama kita sudah Allah sempurnakan.
Dan kata Nabi SAW, beliau menanti kita di telaganya. Barakallahu fikum jemaah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 72 di halaman 151. Bab ini judulnya adalah berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Ini salah satu ajaran Islam. Merupakan pemahaman yang keliru manakala kita menganggap bahwa perbuatan baik itu hanya diarahkan kepada orang yang baik saja, sehingga kita tidak berbuat baik kepada orang yang jahat. Ini pemahaman yang keliru. Justru agama kita mengajarkan agar kita berbuat baik kepada semua orang, entah orang itu baik atau jahat. Kenapa kita berbuat baik kepada orang yang baik? Ya jelas, karena dia orang baik, maka kita berbuat baik kepada dia. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita berbuat baik kepada orang jahat? Kalau berbuat baik kepada orang baik jelas, tapi berbuat baik kepada orang jahat, kenapa kita berbuat baik kepada dia? Jawabannya, supaya orang itu jadi baik. Kenapa kita berbuat baik sama orang jahat? Supaya dia jadi orang baik. Ketika ada orang jahat, apa kita senang orang itu jahat terus? Kita gak senang, karena kita sendiri nanti akan rugi. Ketika orang jahat itu berbuat jahat, siapa yang jadi korban? Kita. Maka bagaimana caranya supaya orang jahat ini gak jahat terus? Bagaimana supaya dia jadi orang baik? Caranya adalah dengan kita baiki. Mudah-mudahan ketika kita baiki, dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Kalau gak berubah gimana Ustaz? Kita sudah baiki, dia gak berubah. Gimana? Gak apa-apa. Ketika kita berbuat baik sama orang jahat, orang itu gak berubah, dapat pahala gak kita? Hah? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Seperti kita ngajak orang sholat, ayo mas sholat, terus dia gak mau sholat, kita dapat pahala gak? Tetap dapat. Karena kita menjalankan perintah agama mengajak orang sholat. Begitu pula ketika kita berbuat baik kepada orang jahat, kok orangnya gak berubah, kita tetap dapat pahala. Kalau dia berubah, apalagi, berarti pahalanya dobel-dobel. Beliau membawakan satu asar, satu asar, yaitu nomor 130 dari seorang yang bernama Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyah. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Beliau membawakan ayat ini, bukankah balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik? Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula? Jadi ayat ini sedang menjelaskan bahwa siapapun yang berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Timbul pertanyaan, berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada siapa yang akan mendapatkan ganjaran kebaikan? Maka dijelaskan oleh Muhammad ibnu Ali ibnu al-Hanafiyah, kata beliau, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Perbuatan baik yang akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada siapa apapun, entah itu kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Entah itu kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Saya tanya sama jenengan, manusia, maaf, dengan binatang tinggi mana? Manusia berbuat baik kepada binatang dapat pahala atau tidak? Dapat. Apalagi berbuat baik kepada manusia. Bukankah ada seorang pelacur yang diampuni dosanya, dimasukkan ke surga dengan perbuatan baik dia kepada seekor anjing? Anjing sama manusia tinggi mana? Manusia. Andai kan ada seorang pelacur, dosanya diampuni sama Allah, dimasukkan ke surga dengan perbuatan baik dia kepada seekor anjing, apalagi perbuatan baik kita kepada manusia. Walaupun manusia itu jahat, maka berlatihlah untuk berbuat baik. Minimal kita doa. Saya tanya sama jenengan, ketika kita kena lampu merah di traffic light, di perempatan, di pertigaan, kita sering ngeliat kan orang-orang yang ada di bawah lampu merah yang rambutnya oranye, ngumpul-ngumpul di situ, duduk-duduk. Siapa itu? Hah? Anak pang. Saya tanya, siapa di antara jenengan ketika lewat lampu merah lihat ada anak pang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah hidayah kepada mereka. Angkat tangan. Ada dua kemungkinan jenengan enggak angkat tangan. Kemungkinan pertama, enggak doakan. Kemungkinan kedua, jenengan doakan tapi takut riya angkat tangan. Yang mana? Mau menjawab pun takut riya. Yang pertama kebanyakan. Kita doakan mereka, itu sudah kebaikan. Kalau mereka dapat hidayah, senang enggak kita? Lebih senang lagi orang tua mereka, membahagiakan orang lain dengan kita doakan, ya Allah berilah hidayah kepada anak-anak ini supaya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, mau sholat, berbakti kepada orang tuanya. Minimal kita doakan kebaikan. Lihat ada orang mabok, lihat ada orang judi, lihat ada orang berkelahi, lihat ada orang gak sholat, kalau kita belum bisa ngomongin, Minimal kita doakan. Ya Allah berilah hidayah. Enggak bisa pakai bahasa Arab, sudah pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah berilah hidayah kepada tetangga saya yang belum mau sholat. Ya Allah berilah hidayah kepada tetangga saya yang setiap hari mendem terus. Syukur-syukur tambahi apa? Kirimi sesuatu. Kasih makanan kepada dia. Ya, siapa tahu ketika kita kasih sesuatu, hatinya akan apa? Akan terbuka. Aku lun jenengan kok ketone penak banget uripe ya. Aku sih kepengen kaya jenengan kepada acara nih. Ayo, Mang Manarul. Aku izin loh. Ya wis ngrungokake radio disit bae, Radio Insani. Minimal dia mau dengerin apa? Radio, siapa tahu dia dapat hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ma'arij.
1: Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik.

0: Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
1: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.

0: Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya.

0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itu kekal di syurga, lagi dimuliakan.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok?

0: يعلمون.
1: Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
1: Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa.
0: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
1: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

0: maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan, itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Jaring jagong ringan eng angkringan.

0: Waduh, Mas, ayo tarik aku yuk.
1: Nanti sih.
0: Mulai hewan kurban,
1: kok sih ini nagung gitu?
0: Esto ayo orang nyebut kayak baik yang ibadah gitu.
1: Oh iya, sih. Jadi pengerti kurang
0: apa? Mau cari artikel lagi lo?
1: Mau cari artikel apa?
0: Nek sing mampu berkorban, gue lah berkorban ini berdosa, wes kayak ayo toh.
1: Oh, yo, yo tak terima, kau cakup ayo.
0: Yo, ayo cepat kayak wes.
1: Ah, bismillah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana?
1: Iki lho Mas, aku ing ngeterke Mas Mitro pengen golek wes dosa
2: korban. Heeh.
1: Hooh Mas.
2: Nek iki regane piro Mas? Mas sing piye? Iki apik kaya piye? Barot lemu kagak ya tolong ewunan. Iki sing jalanan kaya kaya. Wah, piye? Nah, iki 2500.
1: 2500.
2: Yo. Ya orang itu setengah
1: aku ya kacamata
2: lengku jane apike iki kan wis tua wis powel terus anak kendite ya lo celora tirang nang kene kan mulai gagah
1: heeh nek piro Mas iki Mas
2: 2500
1: 2500 heeh
2: pada bae wis mangsane powel ge
1: yo Petro kowe milih sing endi enek 3 kilo apa iki lho.
0: Nek aku cocok sing kae lho. Wis. Iki lho. Wis ganteng banget iki lho. Wis pas nek iki yo. Iki pas apik banget iki Jan. Wah, Jan. Kepiye?
1: Cempe yo. Sing cempe.
0: Saiki tak tekon. Korban iki arep dibeleh to.
1: Lah
0: iya dibeleh daging ra didomke to.
1: Heeh.
0: Lah kene ngerti nek didomke, wong-wonge malah do seneng. Nak daging sing kaya ngene kan isih empuk. Iki isih cempe ngene iki malah empuk, di sate tongseng iki malah enak. Lah kok malah sing tuwa-tuwa kaya ngono kuwi ra ya malah apik iki apik sing iki aku nonton sing iki. Nek iki piro Mas?
2: Kuwe 800 kan.
0: Oh, cocok karo duitku nek iki.
1: Korban ki ora asal yo, Tro. Kan eneng syariate, eneng umure. Kan kudu ngono kuwi, ora kok waton kowe terus cempe. Mbok tuku, mbok korbanke ya ora oleh, ora sah korbanmu.
0: Saiki tak tekon. Nek syariat kuwi ra yo kudune ra dienggo kemaslahatan to.
1: Lah
0: iya dienggo kepentingane wong sing apik to. Lah wong iki nak pas banget yo. Iki nek syariat iki posisine nek iki daging kaya ngene iki enak dipangan, dibeleh
1: kuwi pas kanggomu. Ning syariate tuntunane Allah ora oleh kaya ngono kuwi enak wektune enak umure.
0: Ya bener. Nek sing tuwa kuwi sah. Iya toh?
1: Heeh.
0: Wis sah. Ha ning apa ya tumon kowe nang ngendi-endi kae delokon? Warung sate kok. Sate kambing tua ora eneng.
1: Iki ora bakul sate ya, Tro. Iki korban, Tro.
0: Are dimangsa ora?
1: Ya dimasak ning ra eneng aturane korban.
0: Lah iya, kowe iki mbok tulung kecerdasane ngono lho.
1: Dan kowe kok ngeyel banget to kowe iki?
0: Lah, aku ki ora ngeyel.
1: Kowe sing ngejak aku.
0: Ah, tak pikir aku ya kleru, mau ngejak kowe iki ya kleru, tak pikir iki dong iso milihke kok malah dipilihke sing tuwa-tuwa. Ha nek kowe setho luput nek kowe kok
1: kowe iki niat korban apa ora? Korban ki eneng aturane, ora sak gelemmu dhewe. Nek sak gelemmu dhewe ya penak men tuku sing lagi manak kuwi omong murah 200.000.
0: Ya kuwi kan sesuai kemampuane. Ngono kuwi disesuaikan kemampuan sing penting niate. Oh niat wis korban kok timbangane ora korban dosa. Aku kan mampu.
1: Saya dosa nek korban ora kenek. Yo saya dosa.
0: Dikangeni syariat iki dienggo maslahatan kok iki ngeyel. Ora aku ora ngeyel.
1: Aku nek ngono kuwi.
0: Wis aku seneng sing iki Mas.
2: 800
0: to. Oleh kurang ora.
2: Wah, delok bodine calon lemu.
1: Aja iki ora oleh yo, Tro. Ayo bali wae.
0: Kowe wis gak.
1: Ayo Totro.
0: Oh shit to, aku kartu tuku kae kok.
1: Oh
0: shit. Tata.
4: Wonten apa ya Pak?
0: Pas
4: dua retretan. Mbok mereka mawon.
0: Oke, siap.
4: Ngomong sing enak.
0: Waduh.
4: Pripun nonton apa, Pak?
0: Gini lho, Ustaz. Tahun ini saya niatkan untuk berkorban.
4: Masya Allah.
0: Nah, saya kan ngajak teman saya ini, ya toh. Tak suruh milih ke hewan kurban. Ya toh. Diajak tempatnya temen nih. Saya udah seneng lihat. Cocok, Ustaz. Padahal hewan itu tak pilih itu hewan yang bermanfaat bagi umat. tapi mas
4: manfaat bagi umat pribon maksudnya
0: ini mas Santo ini malah tidak boleh ya kan padahal itu jelas sesuai harganya cocok
1: gimana nggak boleh tas karena Mas Mitro itu yang dipilih itu bukan yang sudah umur yang dipilih cempe tat. Nah, pipun niku tat kan ndak boleh ya tat. Itu kan ada syariatnya ya. Monggo tat.
4: Cempe usia pinten, Mas?
0: Ya katanya bakule tadi sekitar 1 bulanan, tat.
4: 1 bulanan.
0: Iya, tapi enggak ada mendingan agak besar itu malah cocok itu. Nah, itu malah daging nyampuk. Aku jelas tak jelaskan lah itu. Dagingnya kan dibagi, ya tat.
4: Jenengan dananya ada berapa?
0: Ya kurang lebih ada sekitar 1 jutaan tak?
4: 1 juta
0: ya. Oke.
4: Sekarang saya jelaskan begini ya. Jadi yang namanya kurban itu ada syarat umur Mas Mitro. Sehingga tidak waton yang penting wedus, yang penting sapi bisa dipakai untuk berkurban. Nabi SAW ngasih syarat kurban itu harus dengan menggunakan hewan musinnah. Nah, kambing kalau di usia musinnah itu jika dia sudah genap usia 1 tahun ke atas menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga kalau kurang dari itu, nek sek cempe pada asalnya belum boleh. Namun nek wedus gembel, kambing biri-biri ya, domba itu boleh di usia jada'ah. Usia jada'ah itu menurut sebagian informasi, menurut sebagian keterangan ahli bahasa usianya kalau sudah genap 6 bulan ke atas. Nah kalau usianya baru sebulan ya tereng sakit. Sehingga kalau usia segitu dipakai berkorban belum memenuhi syarat.
0: Sebentar Tat, ini kan nanti dagingnya juga mau dibagi
4: yeah.
0: Ya itu tadi nanti kan gak ada warung itu yang namanya kok warung sate kambing tua itu gak ada yang ada warung sate balibul
4: apa nih?
0: Ah ya itu bayi 3 bulan
4: itu batipul.
0: Oh ah gini tahu tadi itu nah, itu makanya kan nanti loh itu malah kalau yang tua yang dipilih masalah tadi malah alot tak tidak kemakan malah mudorotnya besar
4: mustro
0: itu wes nah, itu tadi harganya ya wes pas sesuai
4: jadi begini gini. Yang namanya ibadah itu ada aturannya bukan masalah pertimbangan selera. Kalau pertimbangan selera, nanti orang ya ora doyan wedhus, ora doyan sapi, ora doyan unta, njut korban napa? Titik misalnya. Ya ndak boleh, ndak sah. Sehingga harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat. Bukan dikembalikan kepada selera masing-masing masyarakat. Betul sing jenenge kambing muda itu mungkin secara daging luwih empuk misalnya, luwih enak. Cuman ya, dia belum memenuhi syarat. Karena secara kuantitas beratnya belum memenuhi, masih muda, baru di usia misalnya 4 bulan, 3 bulan, kecilian Mas Mitro, mesak nih, sehingga tunggu dia sudah berdaging, baru boleh untuk dikurbankan. Karena tuntutan kita dalam mengerjakan amal itu adalah, pokoknya harus kau kerjakan sesuai dengan aturan biar sah, bukan berdasarkan selera orang yang makan.
1: Iya tro, neng aturane to di mireng ke ustad. Orang mungsak karpe dewe tuku cempe. Raiso yang nu.
0: Anek duitku cukup emang ya gurusak mono arkepi.
1: Nah, berarti durung mampu kita.
4: Kalau ada yang 1 juta sudah memenuhi syarat 6 bulan sakit. Tapi kalau yang 2 bulan tadi atau 1 bulan ya, ya itu belum bisa. Sehingga nanti silahkan dicari. Misalnya di usia 6 bulan kok mampu atau cukup untuk dibeli dengan harga 1 juta betina tidak masalah karena bukan syarat dalam berkorban harus menggunakan kambing jantan.
0: Apa ini wae? Kamu ora ono sing regorong itu setengah. Diku sak yuto. Kue sak yuto setengah, aku sak yuto. Taruhan wae. Piye? Aku kok sambil dijiwe ora apa-apa.
1: Ya ora oleh kaya ngono kuwi.
0: Tapi
1: pripun iku tak hukumnya tak?
0: Ya wis sah kok kambinge sah lho ya.
1: Kan dhewe-dhewe mosok wong loro korban.
0: Wis umure punjul seko setahun. Lho jare Ustaz mau kepita jane kok malah diwolak-walik ini malah mumet aku jane. Jane kepiye?
4: Jadi kalau dalam kepemilikan hewan kurban itu dibatasi juga sehingga ada aturan kepemilikan hewan. Nek sapi maksimal 7 orang. Kalau kambing hanya boleh kepemilikannya 1 orang. Nek jenengan urunan kayak ini berarti 1 kambing 2 orang. Ini enggak boleh. sehingga harus satu orang. Maka yang bisa dilakukan nek jenengan nyileh duit Mas Santo terus nanti dikembalikan setelah mampu untuk mengembalikan, itu lebih bagus.
0: Iya. Yeah. Ya wis aku saiki silih ya.
2: Nyileh aku.
0: Ha iya to.
2: Ya wis ra apa-apa, wis nek tak silahi.
4: Ha nah, ngoten saged. Nanti jenengan lunasi setelah mampu.
0: Nggih,
4: nggih. Pun cekap nggih. Alhamdulillah. Saya tak pamit melanjutkan perjalanan.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh duitnya? Ayo. Sik to. Slak dituku wong.

0: jawab.
1: Ustaz, izin bertanya Ustaz, kalau misalkan ya, kita di forum pengajian seperti ini atas izin Allah gitu ya Ustaz, apa namanya, ketakutan kita akan kematian, maksudnya keingat ingatan kita tentang kematian itu sangat besar gitu. Sedangkan jikalau kita sedang misalkan beraktivitas di luar, misal belanja atau bekerja dan sebagainya, itu sering lupa Ustaz. Itu bagaimana Ustaz, apa kiat-kiat agar ingatan kita tentang kematian ini seperti saat sedang kajian atau saat sedang berziarah dan sebagainya Ustaz. Jazakallah khair.
2: Masya Allah, kata Imam Al-Qurtubi, untuk menjaga hati kita tetap lembut dan kesolehan kita tetap abadi, maka hendaknya melakukan 4 langkah. Walaupun nanti itu tabiat manusia seperti yang dilaporkan, alhamdulillah nanti kita ceritakan di akhirnya. Yang pertama, lihatlah orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Masya Allah, ya Allah, pernah saya di rumah sakit mengunjungin salah seorang saudara kita mengalami sakaratul maut. Masya Allah, sampai saya berhari-hari tidak bisa makan. Ya, bagaimana kalau kita sendiri yang mengalami? Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang masalah pedihnya sakaratul maut, insya Allah. Ya, tolong dicatat ya Pak Moderator, nanti biar nggak tanya lagi. Jadi nanti ke depan kita judulnya pedihnya sakaratul maut. Baik. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada sakaratul maut, minimal melihat orang yang mati membujur sedang dimandikan atau dikafani, hati kita juga akan tertunduk. Berarti di sini kalau ada kematian kita harus takziah. Kalau tidak ada kematian, maka minimal melihat orang-orang yang mati sedang dikubur, berarti ziarah kubur, itu caranya. Makanya Rasulullah katakan, zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Nah, yang terakhir ini, menghadiri majelis ilmu yang mengingatkan tentang kematian. Tidak ada cara untuk mengingatkan kematian kecuali 4. Empat itu. Nah, perlu diketahui, itu yang juga yang antum sampaikan tadi Mas Fahmi ya, yang dirasakan oleh hamdalah. Dia kepapasan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqal hamdalah, hamdalah sudah menjadi munafik. Loh, kenapa kamu? Wahai Abu Bakar, kami ketika berada di majelisnya Rasulullah diingatkan akan surga neraka, maka lembut dan sadar seakan melihat dengan mata kepala. Tapi ketika kita kembali kepada keluarga kita, disibukkan dengan kerjaan kita, disibukkan dengan anak istri, maka kembali semula lagi, kotor lagi, hilang lagi. Wah, saya juga menemukan itu, kata Abu Bakar. Ayo kita tanyakan kepada Rasulullah. Akhirnya hamdalah sama Abu Bakar datang ke rumahnya Rasulullah. Belum apa-apa, hamdalah ketemu Rasulullah, langsung mengatakan, nafaqal hamdalah ya Rasulullah, hamdalah sudah menjadi munafik ya Rasulullah. Ada apa hamdalah? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Kata Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika kami berada di majlismu, diingatkan surga neraka, maka tumbuh kesadaran dan kelembutan hati, seakan melihat surga neraka dengan mata kepala. Tapi ketika kita disibukkan dengan keduniaan kita, disibukkan dengan anak istri kita, maka semuanya berantakan. Kata Rasulullah SAW apa? Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini, boleh-boleh saja. Artinya, ya kerja, ya kita ke mall, ya takziah juga, ziarah kubur, ya ngaji. Intinya, selagi kehidupan kita masih juga kita warnai dengan kajian, kita sibukkan dengan ibadah, kita juga takziah ziarah. maka ke mall, ke pasar, sibuk dengan dunia, semua itu akan bisa dipulihkan dan tidak disalahkan oleh agama, tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Buktinya Abu Bakar mengalami itu, Handalah mengalami itu, tidak disalahkan oleh Rasulullah selagi dia tetap hadir ke majelis ilmu, selagi dia melakukan hal-hal yang menjadi pengikat dan pengingat akhirat. Dan tidak yang paling penting tadi, salah satu di antara empat tadi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'an. Jamaah salat subuh Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan mengkaji apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Kita akan bacakan dari kitab Mukhtasar Akhlaqi Hamalatul Quran. Kali ini kita memasuki halaman 14. Tafadhal.
4: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وحبل الله هو القرآن.
3: Nah, kita hari ini akan membaca apa yang disampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 103. Surat Ali Imran ayat 103 yang menggambarkan bahwa persatuan, ya, persatuan yang kita impikan, persatuan di antara umat itu kuncinya ada di dalam Al-Qur'an. Kuncinya ada dalam Al-Qur'an. Di mana beliau membawakan ayat Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Semua kalian berpegang teguhlah semua kalian dengan tali Allah. Di sini ditafsirkan wahablullah wal Quran. Tali Allah adalah Al-Quran. Artinya ayat ini memerintahkan kita untuk berpegang dengan Al-Quran. Dan di sini menariknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jami'an. Jami'an itu artinya apa? Semua. Jadi yang disuruh untuk berpegang dengan Al-Quran itu semuanya. Semua itu berarti laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat, rakyat, ustadz, santri, guru, murid, semuanya disuruh berpegang dengan Al-Quran. Karena dengan itulah akan terjadi persatuan. Ketika ada sebagian yang tidak berpegang dengan Al-Quran, terjadilah perpecahan. Berarti yang jadi masalah siapa? Yang berpegang dengan Al-Quran atau yang gak mau? Yang gak mau. Jadi persatuan di antara umat ini akan tercapai kapan? Ketika mereka berpegang dengan Al-Quran. Berarti kalau ada perpecahan, pemicunya apa? Ada yang enggak mau berpegang dengan Al-Qur'an. Ya. Yeah. Makanya di sini dikatakan wa'tasimu biha

harus kita tunjukkan kepedulian kita kepada orang tua kita, kepada adik kita, kakak kita, teman kita, tetangga kita yang belum berpegang dengan Al-Quran. Kita ajak mereka untuk berpegang dengan Al-Quran jami'an, bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, bukan sendiri-sendiri. Terus Allah katakan apa? Wala tafarraqu. Apa artinya wala tafarraqu? Jangan kalian berpecah belah. Berpecah belah dengan cara apa? Dengan bentuk apa? Dengan tidak berpegang dengan Al-Quran. Berarti yang menyebabkan pecah belahnya umat itu adalah orang yang gak mau berpegang dengan Al-Quran. Ya. Siapa yang tidak mau berpegang dengan Al-Quran, dengan panduan dari Allah Azza wa Jalla, inilah embrio pemecah belah umat. Ya. Wala tafarraqu. Ikuti Al-Quran, jangan sendiri-sendiri. Ya. Jangan pakai pemikiran sendiri-sendiri. Jangan pakai ideologi sendiri-sendiri. Ya. Kalau pengen umat ini bersatu, maka ikuti Al-Quran, konsisten dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Wala tafarraqu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagaimana dahulu ya, kaum jahiliyah sebelum datangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sibuk dengan permusuhan di antara mereka sendiri. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Berupa apa? Berupa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa diturunkannya kitab suci Al-Quran. Berupa hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Berupa dipilihnya mereka menjadi tempat diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Allah yang mengutus Mekah, Allah yang mengutus Nabi SAW untuk turun di mana? Untuk muncul di Mekah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat kalian yang sekarang kalian rasakan. Kemudian Allah bandingkan dengan masa lalu mereka. Idh kuntum a'daan. Ketika dahulu kalian saling bermusuhan. Berarti mengingat masa lalu yang kelam, mengingat masa lalu yang kelam untuk mensyukuri nikmat yang hari ini kita rasakan, itu perlu. Jadi kita itu akan terasa nikmat ketika kita membayangkan betapa susahnya kita dahulu. Sekarang kita merasa nikmatnya naik motor. Kalau kita ingat apa? Dulu kita ngontel. Sekarang kita merasakan nikmatnya ngontel. Kalau kita ingat kapan? Dulu ketika jalan kaki. Sekarang kita merasa nikmatnya makan nasi dengan lauk. Ketika dulu? Ketika dulu? Nasi dengan jelantah. Ya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah kepada kalian. Bandingkan dengan dahulu. Bandingkan dengan dahulu. Ini akan membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selain membantu kita untuk bersyukur kepada Allah, juga akan membantu kita untuk bersabar menghadapi orang lain. Saya pernah punya kajian judulnya Dulu Kita Juga Gitu. Apa judulnya? Dulu Kita Juga Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita ngaji kan urung suwe mbok. Kita ngerti tentang sunnah Nabi SAW, ngerti tentang tauhid kan belum lama. Rata-rata dari kita itu bukan sejak lahir toh. Tahu kayak gini itu belum, bukan sejak lahir. Rata-rata dari kita habis ya menjadi tua ya, baru tahu oh sunnah Nabi SAW kayak gini. Oh ternyata selama ini yang saya kerjakan enggak benar. Berarti kita itu pernah mengalami masa itu gitu loh. Maka ketika kita ketemu dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan rekan kita yang masih belum tahu apa yang sudah kita ketahui, sing sabar. Sabar di sini maksudnya jangan buru-buru, jangan paksa-paksa mereka.

0: pokoknya harus berubah hari ini, detik ini. Yang sabar. Kita dulu juga kayak gitu. Dulu ketika kita masih berada dalam kegelapan, ya, saat kita belum mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla, kita juga gak suka kan. Dipaksa-paksain kan gak suka. Ya. Maka jangan gituin orang gitu loh. Kita dulu gak suka digituin, jangan gituin orang. Yang sabar menghadapi saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah. Ya. Doakan terus. Ya. Buat baik sama mereka. Supaya mereka tertarik dengan hidayah yang sudah kita rasakan. Jadi salah satu manfaat kita mengingat masa lalu adalah untuk tadi. Ya. Satu untuk mensyukuri nikmat, yang kedua supaya kita lebih bersabar dalam menghadapi orang-orang yang belum dapat hidayah. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati kalian. Subhanallah. Qulub. Kenapa Allah sampaikan di sini bukan bainakum tapi baina qulubikum? Allah satukan hati kalian. Kenapa di dalam ayat ini tidak dikatakan Allah satukan kalian? Kenapa yang disatukan adalah hati? Karena persatuan itu berawal dari hati. Yang kita inginkan itu adalah persatuan hakiki, bukan persatuan semu. Persatuan semu itu apa? Persatuan semu itu adalah ngalor ngidul bareng, tapi nengatine saling membenci, saling gontok-gontokan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah menceritakan tentang orang Yahudi. Tahsabuhum jami'an, kalian lihat mereka kayak guyub, kayak bareng-bareng, akan tetapi hati mereka itu berpecah belah, saling bermusuhan. Kita gak pengen yang seperti itu. Kita pengen kita gandengan, ya, betul-betul gandengan. Bukan gandengan tangan yang satunya apa? Nusuk dari belakang, bukan. Makanya di sini Allah katakan kulubikum, hati kalian dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena persatuan itu diawali dari mana? Dari hati yang bersih, dari hati yang jernih, yang tidak menyimpan hasad, iri, dengki kepada saudara kita sesama muslim. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian setelah kalian mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kalian pun menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Perhatikan, Allah katakan bini'matihi. Kita bisa bersaudara, bisa rukun, bisa akur, itu karena nikmat dari Allah. Bukan karena kekuatan kita pribadi, bukan. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andaikan kamu pakai duit, bayar semua manusia supaya mau bersatu, dan Allah tidak berkehendak, engkau tidak mungkin bisa mempersatukan mereka. Jadi persatuan itu bukan dengan duit. Persatuan itulah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang membuat kita bisa rukun. Nikmat dari Allah. Bi ni'matihi. Dengan nikmat dari Allah, ikhwana, kalian bisa saling bersaudara, saling rukun di antara kalian. Jadi kalau hari ini kita dengan kakak kita rukun, kita dengan teman kita rukun, kita dengan saudara kita rukun, kita dengan istri kita rukun, kita dengan anak kita rukun, itu murni karena karunia dari Allah saja. Bukan karena kita hebat, ya, bangun wis maju 10 tahun masalah rukun. Bukan karena kita, masya Allah, orang disayang, ya. Kemudian kita bijak. Itu karena nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Allah ingatkan lagi. Dahulu kalian itu sudah hampir syafa hufratin minan nari. Kalian sudah hampir jatuh ke neraka. Ya. Jadi sudah di apa? Sudah di pinggir nih, bentar lagi akan jatuh di neraka. Fa'angkadakum minha. Kemudian Allah selamatkan kalian. Lagi-lagi nikmat dari siapa? dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah tutup, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kenapa Allah jelaskan ini semua? Kenapa Allah ingatkan kalian dengan masa lalu kelam kalian? Kenapa Allah ingatkan kalian dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian? La'allakum tahtadun. Supaya kalian mendapatkan petunjuk dari Allah, mengikuti jalan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ayat yang beliau bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Kisah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 26 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Kisah Qarun Bukan Dongeng, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafizahullah. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
3: Kaum muslimin dan muslimat, masjid besar Al-Huda Martoyudan Rahimahumullah. Sebagian orang fokus mempersiapkan beberapa kegiatan untuk menyambutnya. Namun yang jauh lebih penting daripada itu adalah sesungguhnya sisa waktu perjalanan kita di kehidupan dunia semakin berkurang, semakin bertambah waktu, semakin lebih sedikit sisa kehidupan kita di dunia. Dan siapapun di antara kita pasti akan meninggal dunia. Jangankan kita, para nabi dan rasul, manusia-manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka meninggal dunia. Maka kalau kita melihat bagaimana indahnya kondisi wafat kematian para nabi, para rasul, para pengikut setia nabi, para sahabat, maka kita akan merasa bahwa kita sesungguhnya masih banyak. Sudah seyogianya masing-masing di antara kita terus bermuhasabah, introspeksi diri, berhitung-hitung diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa di antara kalian melihat apa yang ia persiapkan untuk hari esok. Untuk hari esok di dunia atau juga hari esok di akhirat. Hendaklah setiap jiwa melihatnya dengan baik. Bagaimana persiapannya untuk hari esok di dunia, terlebih untuk hari esok di akhir. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan teliti apa yang kalian kerjakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergegas menyambut kesolihan, kebaikan berikutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau telah selesai dari satu kebaikan, maka bergegaslah dengan kesungguhan menuju kebaikan berikut, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah kalian berharap. Karena yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu وتزينوا للأرض الأخبر ثم قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hitung-hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian pasti akan dihitung oleh Allah. Timbang-timbanglah amal perbuatan kalian sebelum nanti kalian pasti akan ditimbang. Bersiap dirilah kalian untuk hari di mana semua akan ditampakkan kepada kalian, tidak sedikit pun yang terluput dari pandangannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, angkanya bertambah 1448. Hitungannya lebih buncit. Namun di waktu yang bersamaan sesungguhnya masing-masing kita lebih dekat lagi dengan titik akhir ajal kita masing-masing. Sudah sepantasnya kita bersiap diri untuk menyambut hari tersebut. Seorang hamba yang telah mempersiapkan diri dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Bahagia di dunia, juga bahagia. Dan alhamdulillah kita bersyukur dengan kebersamaan kita di masjid yang kita cintai bersama ini. Kembali lagi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid, di rumah Allah, untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengemukakan tentang kisah-kisah para Nabi dan Rasul, manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perjuangan dakwah mereka, perjalanan hidup indah mereka. Kita belajar agar kita bisa mendulang hikmahnya. Diabadikannya kisah-kisah dalam Al-Quran tentang orang-orang salih, orang-orang baik, agar kita meneladani mereka. Dan diabadikannya juga kisah-kisah orang yang durhaka, agar kita belajar sehingga menghindar diri darinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kembali bagian dari kisah Nabi Musa alaihi salam, atau kisah yang terjadi dalam lembaran sejarah Nabi Musa alaihi salam. Pada pertemuan terakhir yang lalu, kita telah mengkaji kisah Nabi Yusha bin Nun, atau yang dalam bahasa Latin disebut Nabi Yosua. Beliau adalah Nabi yang melanjutkan estafet dakwah Nabi Musa alaihissalam. Adapun di kesempatan hari ini, berbeda dari sebelumnya, maka kita akan mengkaji tentang Qarun, manusia celaka yang Allah Subhanahu wa taala juga abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Qarun, atau yang orang Indonesia biasa sebut karun. Setiap kali menggali tanah kemudian mendapatkan harta yang berharga atau yang bernilai, kita akan sebut ini adalah harta karun. Diambil dari nama Qarun yang kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Qarun adalah bagian dari perjalanan kisah Nabi Musa alaihis. Maka kisah Qarun itu bukan sekedar dongeng. Kisah Qarun adalah kisah yang nyata, suatu yang terjadi real pada masanya, yaitu di masa kenabian Nabi Musa alaihis salam. Di dalam surat Ghafir ayat 23 dan juga 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Dan kami telah mengutus Nabi Musa alaihi salam dengan mukjizat-mukjizat dari kami dan juga dengan ayat-ayat dari kami yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam at-Taurat, sebagaimana diberikan untuk Nabi Musa alaihi salam banyak sekali mukjizat. Kepada siapa Nabi Musa diutus? Allah berfirman di ayat 24-nya, ila Fir'aun, menuju Fir'aun, wa Haman, panglima pasukannya Fir'aun yaitu Haman, wa Qarun, dan juga kepada Qarun. Faqalu, namun ketiganya berkata, sahirun kadzdzab, Musa adalah tukang sihir dan juga pendusta. Jadi kalau kita mengkaji kisah Nabi Musa yang sangat panjang lebar, kita akan pasti mendapatkan kisah Fir'aun, Haman yang telah kita tuntaskan pada ditelannya mereka oleh lautan, yaitu tepatnya di Laut Merah. Maka ternyata ada juga sosok lain dalam perjalanan kisah Nabi Musa alaihi salam yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditelan di dalam bumi. Itulah Qarun. Dan Qarun ini tinggal di zaman Nabi Musa alaihi salam. Kapan? Apakah tatkala Nabi Musa alaihi salam masih berada di Mesir? Sebelum terjadi kisah terbelahnya Laut Merah? Ataukah Nabi Musa alaihi salam telah melewati Laut Merah bersama Bani Israel dalam perjalanan menuju Syam? Masih di wilayah Mesir tapi sudah menuju Syam. Kemudian disitulah kisah Qarun berada, Allahu a'lam. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Tetapi tidak diketahui lebih pasti di saat masih ada di Mesir atau setelah melewati Laut Merah, tidak diketahui, tidak di dalam ayat, tidak pula di dalam hadis menunjukkan bahwa tidak masalah kapanpun waktunya. Tapi yang jelas ada contoh buruk durhaka namanya Qarun yang terjadi dalam perjalanan kisah Nabi Musa alaihi salam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Qarun yang cukup lengkap itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Qasas, sebagaimana pada perjalanan sebelumnya Nabi Musa alaihi salam dikisahkan di dalam surat Al-Qasas, maka demikian pula tentang Qarun dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya sampai selesai. Ayat 76 sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun termasuk dari kaumnya Nabi Musa, namun ia berbuat baghyun, bagha. Bagha itu artinya lewat dari batas. Kelewat batas. Dan kalau kita membuka literasi tafsir, maka para ulama menjelaskan beberapa maksud dari kelewat batas. Namun setiap penjelasan tersebut menguatkan satu sama lain bahwa Qarun adalah manusia yang durhaka. Dia kufur kepada Allah. Dia dengan angkuh berkata bahwa kekayaan hanyalah hasil dari kepandaian dirinya. Dia sombong di hadapan kaumnya. Dia menghitung-hitung harta sehingga dia berpikir bahwa dirinya memiliki segala sesuatu dan seterusnya. Sampai dia mendustakan Nabi Musa alaihi salam, dan sebagian ulama menyatakan bahwa beliau atau bahwa Qarun adalah munafik seperti munafiknya Samiri dari Bani Israel. Ada seorang bernama As-Samiri, dia adalah seorang munafik yang menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, namun menyembunyikan kekufuran. Maka demikianlah Qarun seakan tampil sebagai orang yang baik padahal dia menyimpan keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala mengungkap keburukan itu, Allah abadikan dia sebagai contoh yang durhaka. Dan mayoritas sejarawan Islam
4: menyatakan bahwa Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa AS. Mayoritas sejarawan mengatakan bahwa Qarun itu adalah sepupu, satu kakek dengan Nabi Musa AS. Namanya Qarun adalah Qarun bin Yashab bin Qahif. Sementara Nabi Musa namanya adalah Musa ibn Imran ibn Qahif. Jadi ketemu di satu kakek yang sama. Satu kakek namanya Qahif, punya anak Imran, terlahir darinya Musa. Dari Qahif ini ada Yashab, darinya terlahir Qarun. Maka Qarun adalah sepupu dari Nabi Musa AS. Berarti dia memiliki hubungan kekerabatan. Tapi ingat, hubungan kekerabatan tidak menjamin seseorang itu pasti baik. Meskipun dia berhubung kerabat dengan Nabi. Maka siapa saja sampai pun zaman sekarang atau sampai hari kiamat yang merasa dirinya keturunan ningrat bahkan tersambung sampai kepada seorang Nabi sekalipun, tidak ada yang menjamin dia itu baik. Sampai dia membuktikan bahwa segenap lahir batinnya, ucapan perbuatannya menunjukkan keimanan dan ketundukannya kepada Allah dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan terbuai dengan hanya sekedar garis keturunan. Jangan tertipu hanya sekedar dengan penampilan. Kalau pakai jubah, kalau pakai sorban, kalau pakai songkok, kalau pakai warna ini warna anu, katanya dia keturunan ini keturunan anu, darahnya biru, darahnya ningrat, darahnya ini dan anu, berarti pasti dia orang baik. Tidak ada yang sedekat Qarun yang masih satu kakek dengan Nabi Musa alaihi salam ternyata berlawanan 180 derajat dibandingkan Nabi Musa alaihi salam. Dan contoh seperti ini banyak. Nabi Ibrahim alaihi salam ayahnya adalah musyrik. Nabi Nuh alaihi salam putranya meninggal dunia dalam keadaan kafir, istrinya pun demikian. Nabi Lut alaihi salam istrinya juga seorang kafir. Kemudian juga Asiyah bintu Muza'im punya suami yang bejat, itulah Fir'aun. Dan seterusnya. Sekali lagi pembelajaran berharganya dari garis nasabnya Qarun, bahwa garis nasab tidak menjamin apapun, bahwa dia kalau bergaris keturunan orang yang mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi, pasti jadi baiknya. Tidak. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man lam yusri' bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Siapa yang amalnya itu tidak cepat, tidak sergap membuktikan kesolihan dan keimanan, maka garis keturunannya tidak akan bisa mempercepat hisabnya menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa alaihi salam, namun dia berbuat zalim kelewat batas kepada mereka, kafir kepada Musa alaihi salam, sombong kepada kaum mukminin, menuduh Nabi Musa alaihi salam adalah tukang sihir, adalah pendusta, bahkan dia adalah seorang yang munafik, menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kami berikan kepada Fir'aun kepada Qarun kunci-kunci perbendaharaan yang besar, yang banyak, yang berlimpah, yang kunci-kunci tersebut latanu'u bil 'usbah, kalau dipikul oleh orang-orang yang kekar, mereka sampai akan terdoyong-doyong gitu. Kuncinya itu disebutkan, masing-masing kunci mungkin hanya sekitar satu jari, tapi dia kalau dikumpul kemudian dipikul, yang dikumpulkan kunci-kunci itu dipikul oleh orang-orang yang kekal, maka mereka itu sampai terduyun-duyun untuk memikulnya. Bukan satu dua orang, puluhan, bil usba, puluhan orang, bahkan disebutkan dalam sebagian keterangan itu sampai 70 orang pikul kunci gudang hartanya Allah. Kuncinya saja susah dipikul, berarti berapa banyak kunci tersebut? Kalau kuncinya banyak, berarti gudangnya ya sebanyak kunci tersebut. Kita rumahnya satu, kuncinya banyak. Rumah kita satu, kuncinya banyak. Ini satu kunci, satu gudang harta. Kuncinya kalau dikumpul, dipikul bukan satu, dua, tiga orang, puluhan orang. Mereka memikul sampai terdoyon-doyon. Menunjukkan kuncinya banyak. Maka gudang hartanya banyak, berarti kekayaannya banyak. Pertanyaannya adalah, apakah orang itu akan dikatakan baik kalau dia itu telah menjadi kaya? Itulah yang menipu Qarun. Dia berpikir Allah sayang kepada dirinya, makanya dia dijadikan kaya raya. Saya ulangi, ini penting. Harta benda itu bukan penentu bahwa Allah sayang kepada hamba yang dijadikan olehnya kaya raya. Sekarang saya tanya sama hadirin sekalian, orang terkaya di dunia, sebut saja 10 ranking teratas terkaya di dunia, Muslim? Muslim? Apakah kalau mereka dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertanda bahwa Allah sayang pada mereka? Qarun jauh lebih kaya daripada mereka. Jauh lebih kaya. Seandainya Qarun itu semua hartanya dimunculkan kembali dari perut bumi, yang seperti tadi gambarannya, puluhan orang kekar, bertubuh kekar, mereka pikul kunci yang ditumpuk-tumpuk, kemudian dipikul oleh mereka, mereka sampai terdoyong-doyong tadi itu, maka dia itu jauh lebih kaya daripada orang terkaya zaman sekalipun. Tapi itu bukan pertanda kebaikan. Makanya kalau hadirin sekalian lihat sebelum ayat 76, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada orang-orang yang dibukakan pintu rizki baginya, tapi bukan berarti kemudian menunjukkan dialah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, justru seseorang yang boleh jadi dibukakan pintu kekayaan dunia baginya, justru dia akan diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, dan ternyata dia gagal. Ternyata dia gagal. Betapa banyak orang gagal dalam ujian kekayaan, dan betapa banyak orang lulus ketika dia diuji dengan kesempitan rezeki. Kata para ulama, karena orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan rezeki, dia bisa bersabar. Karena dia tidak memiliki pilihan kecuali untuk bersabar. Orang fakir diuji kekayaan, diuji kefakiran, sabar. Dan dia tidak memiliki pilihan kecuali itu. Tapi kalau orang kaya, ujiannya adalah bersyukur. Dan banyak di antara manusia yang justru gagal untuk bersyukur atas nikmat yang dibentangkan di hadapannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qarun ini, ada orang-orang di antara kaum Nabi Musa alaihi salam menasihati Qarun yang sudah mulai congkak, sudah mulai angkuh, mulai sombong. Maka sebagian dari kaum Nabi Musa alaihi salam berkata kepadanya, la tafrah, kamu enggak usah congkak, kamu enggak usah angkuh Qarun. Innallaha la yuhibbul farihin, sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang angkuh. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, berharaplah engkau, carilah engkau pada apa yang telah dianugerahkan untukmu di kehidupan dunia ini, carilah kebahagiaan hidup akhirat. Jadi kalau kita dikasih sehat dalam rangka bahagia di akhirat, maka kesehatannya untuk ibadah. Kalau kita dikasih panjang usia, maka panjang usianya agar dia bahagia di akhirat, maka panjang usianya digunakan untuk ibadah. Kalau dia dibikin kaya, maka kekayaannya mengantarkannya untuk bisa bahagia di akhirat, maka kekayaannya dijadikan di jalan ibadah, dan begitu seterusnya. Berharaplah engkau dengan semua kebahagiaan, anugerah yang Allah limpahkan kepadamu di kehidupan dunia ini, carilah dengan itu, berharaplah dengan itu kebahagiaan hidup akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, meskipun jangan kau lupa nasib, jatahmu, bagianmu hidup di dunia. Perlu baju, perlu makan, perlu tempat tinggal, perlu berkeluarga, perlu pekerjaan, perlu kendaraan, silakan. Jangan lupa dengan nasib jatahmu di kehidupan dunia, silakan. Islam tidak melarang, Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan itu, boleh. Tapi yang dicari pertama dengan semua anugerah itu adalah kebahagiaan hidup negeri akhir. Jadi sehat kita, panjang usia kita, kedudukan yang Allah titipkan pada kita, kekayaan kita, kemampuan, kepandaian yang kita miliki, semua di dalam rangka agar kita bahagia di akhirat, karena semuanya dipergunakan untuk jalan beribadah. Ini baru benar. Masa semuanya buat akhirat, Ustaz? Terus nanti saya tinggal di mana? Saya makan apa? Saya boleh ini, boleh itu atau tidak? Silahkan. Jatah nasibmu di dunia, jangan kau lupa. Boleh. Jangankan menikah. Bahkan Islam membolehkan seorang laki-laki menikah sampai 4 dengan syarat dia bisa menjunjung tinggi apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ketika ingin lebih dari daripada satu. Silakan. Jangan lupa jatah nasibmu di dunia, silakan. Tapi yang utama adalah kebahagiaan negeri akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, di awal kita membuka kebersamaan majelis ini, tadi saya ingatkan, kita sekarang masuk di 1448 Hijriah. Saya tanya sama hadirin, Rasulullah SAW itu wafat di usia beliau berapa tahun? Berapa usia Nabi ketika beliau wafat? 63 tahun. Di tahun berapa beliau wafat? Di tahun berapa beliau wafat? Sekarang kan 1448 Hijriah. Nabi wafat di tahun berapa? 11. Tanggal 12 Rabiul Awal, bulan 3. Tidak ada silang pendapat di antara para sejarawan Islam. Nabi itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baik, coba kita sekarang berhitung. 1448 Hijriah. Sekarang kita bulan 1, bulan Muharram. Bulan Rabiul Awal itu bulan 3. 1448 kurangi 11. 1437 tahun yang lalu Nabi sudah meninggal dunia. Jadi usia beliau 63 tahun di dunia, beliau di alam barzakh, di alam kuburnya sudah 1437 tahun. Dan kubur adalah bagian pertama dari perjalanan panjang kehidupan akhirat. Nah, kalau kita bandingkan 63 dengan 1400 saja, 1400 tahun saja, udah gak ada apa-apanya. 63 dibandingkan 1400. Ada bandingan, orang punya 63 juta sama orang punya 1400 juta alias 1,4 M, sama atau beda? Beda banget. Berarti usia kita di dunia itu gak ada bandingannya. Usia kita di dunia ini tidak ada bandingannya. Maka berharaplah dengan semua anugerah Allah buat kita di dunia, berharaplah dengan itu semua, carilah dengan itu semua kebahagiaan di negeri akhirat, mulai kita berada di alam kubur dan seterusnya sampai surga atau neraka. Cari kebahagiaan di situ dengan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita. Allah firmankan demikian, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Makan minum silakan. Ini Muharram, bulan yang sangat dianjurkan kita untuk berpuasa. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sebaik-baik salat kata Nabi adalah salat malam, tahajud. Wa afdalus siyami ba'da ramadhan siyamu syahrillahil muharram. Dan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ini kita mencari kehidupan akhirat. Makan minum boleh, berpakaian boleh, bertempat tinggal boleh, berkendaraan baik bus boleh, tidak masalah. Cari istri yang cantik boleh, cari tetangga yang baik, yang rukun, yang ini, yang itu, silakan. Kehidupan dunia monggo, tapi jangan lupa yang abadi dan tidak berbanding dengan apapun di antara kehidupan dunia adalah kebahagiaan hidup di akhirat di dalam surga. Carilah itu. Kemudian Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat bajiklah engkau, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kebaikan untukmu. Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kebaikan bagi kita. Insyaallah kalau dihitung-hitung ini hadirin sekalian, masyaallah. Berapa nikmat, berapa nilai nikmat kita bisa melihat. Anjingan bayangkan kalau kita bangun tidur besok ternyata kita hanya melihat gelap-gelap dan gelap. Artinya tidak bisa lagi melihat. Maka kita akan berpikir, saya akan keluarkan semua harta saya agar saya bisa kembali lagi bisa melihat. Tadinya kita mendengar dengan sehat. Besok pagi bangun kita tidak mendengar suara apapun. Maka kita akan berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mendengar kembali. Saya langsung menuju dokter. Dokter, tolong kenapa dengan telinga saya? Ada apa dengan pendengaran saya? Tolong bantu agar saya bisa mendengar lagi. Duit disiapkan. Barangkali mungkin ratusan juta atau lebih daripada itu tidak bisa mengembalikan pendengaran kita, maka nikmat pendengaran itu seperti itu nilainya. Sehat kita, aman kita. Kita sekarang berada di masa-masa prihatin terhadap negeri ini, sudah mulai demonstrasi sana-sini. Nilai tukar rupiah, kebutuhan pokok dengan angka yang semakin meningkat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baiklah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah melimpahkan banyak nikmat untuk kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Subhanallah, saya punya teman, Pak. Hari ini saya dapat informasi, beliau seusia dengan saya. Mengalami stroke tiba-tiba tanpa ada sebab pendahuluan apapun sebelumnya. Tiba-tiba stroke setengah badannya. Inilah ujian kehidupan dunia. Dan inilah status kehidupan dunia yang semuanya serba sementara. Kalau Allah kehendaki, kun fayakun. Yang tadinya kaya raya terbenam di dalam bumi. Itulah kisah Qarun. Yang tadinya merasa berkuasa ditelan oleh laut, itulah Fir'aun. Yang tadinya sombong, saya bisa menciptakan, saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Allah cukup kirim untuknya seekor nyamuk masuk lewat salah satu lubang hidungnya, bersarang di dalam kepalanya bertahun-tahun lamanya. Itulah Namrud. Jika Allah berkehendak, Allah bisa cabut nikmat apapun yang Allah titipkan kepada kita. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardh, wahai Qarun. Jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Subhanallah. Qarun ini, Pak, sombongnya luar biasa. Bahkan Syahr ibn Hausyab menyebutkan bahwa melampaui batas yang Qarun lakukan itu dia tambahkan panjang pakaiannya satu jengkal. Ya bayangkan misalnya kalau kita ini pakainya sarung atau celana atau semisal. Di zaman dulu apa misalnya jubah, Allahu a'lam apa pakaiannya. Dia julurkan pakaiannya di bawah kakinya itu satu jengkal. Itu dikatakan melewati batas semestinya. Karena dia lakukan itu dengan kesombongan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur dia, "Wala tabghil fasada fil ard." Jangan kau melakukan kerusakan di muka bumi. Ada apa yang rusak dengan pakaian? Tapi keampuhannya itulah yang merusak. Merusak bumi dan merusak penduduk bumi. Dan dia merusak dirinya sendiri. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak. Ayat sebelumnya tadi, Allah tidak sayang kepada orang-orang yang sombong. Allah juga tidak sayang kepada mereka orang-orang yang berbuat kerusakan. Ketika diberikan nasihat seperti itu kepada Qarun, Qarun justru tambah busungkan dada. Allah firmankan dalam ayat ke-78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa begini karena memang saya adalah orang yang punya ilmu, bisa mengembangkan harta. Dan disebutkan bahwa ini sesungguhnya berawal dari kedengkian, hasad. Karena Nabi Musa alaihi salam sepupunya dikasih kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Abangnya Nabi Musa alaihi salam, kamasnya Nabi Musa alaihi salam yaitu Nabi Harun, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kenabian, dan dialah yang mengatur perbendaharaan harta kaum mukminin waktu itu. Maka terbesitlah daripada diri Qarun kedengkian. Itu si Musa dapat kenabian, punya fisik yang kekar. Kakaknya Harun dikasih kenabian, dan dia juga mengatur perbendaharaan. Sayang, kemudian muncullah dari kedengkian itu kesombongan. Jadi dari satu dosa ke dosa berikut. Nih, makanya Allah kasih saya karunia berupa harta. Harta itu saya dapat karena saya layak mendapatkannya. Karena saya bisa mengelolanya. Karena saya, dan seterusnya. Maka dia angkuh. Dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta karena ilmu yang aku miliki. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan aw aktsaru jam'a wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Apakah dia tidak mengetahui? Apakah Qarun tidak mengetahui bahwa ada orang-orang sebelum dia yang lebih kuat, yang lebih banyak hartanya? Tapi jangan ditanya bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa. Dia lupa Fir'aun itu lebih adidaya daripada Qarun. Qarun itu hanya orang kaya raya. Fir'aun bukan hanya kaya raya, dia dikasih kekuasaan sebagai raja. Bersama Fir'aun ada Haman yang dikasih kegagahan untuk menjadi panglima perang, panglima prajurit, yang tidak kurang dari apa yang dimiliki oleh Qarun. Qarun lupa ada orang-orang sebelum Qarun yang diberikan kelapangan dunia, tapi karena kelalaian dan kedurhakaan mereka, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa mereka sendiri. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Qarun balik ke rumah. Qarun balik ke rumahnya. Dia justru ingin menampakkan kembali lebih banyak lagi kesombongannya. Maka dia keluarkan semua pengawalnya. Disuruh menggotong semua hartanya. dan seperti karnaval. Sepanjang jalanan nampak pengawalnya Qarun, anak buahnya Qarun, emas, perak, harta bendanya Qarun keluar semua. Dia keluar memperlihatkan itu di hadapan kaumnya. Kemudian ternyata orang-orang yang melihat itu terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang merindukan kebahagiaan negeri akhirat, tapi ada juga orang-orang yang justru silau ingin melihat dirinya seperti Qarun, punya kekayaan yang banyak di dunia. Maka Allah berfirman, qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, dan seterusnya. Orang-orang yang terbuai, silau, ingin menjadi seperti Qarun, mereka berkata, ya laitana mithla ma utiya Qarun. Andai kita diberi oleh Allah seperti yang Allah berikan kepada Qarun. Padahal Qarun sudah menjadi sombong, dia tetap pengen menjadi seperti Qarun. Adapun orang-orang yang rindu kebahagiaan akhirat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, dianugerahi oleh Allah ilmu, sehingga dengan ilmu mereka bisa memandang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Mereka berkata, thawabullahi khair, balasan pahala dari Allah di atas ketaatan, meskipun saya enggak kaya, balasan dari Allah itu jauh lebih baik. Liman amana wa amila salihah, bagi mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, balasan pahala bagi mereka jauh lebih baik yang ada di sisi Allah. Wala yulqaha illa sabiru, dan tidak ada yang bisa menjalankan ini kecuali mereka orang-orang yang sabar. Istiqamah, konsisten di atas iman dan amal saleh sampai akhir hayat kita. Jangan takut, tidak perlu risau, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang penuh menanti. Kalau kita di dunia ini bukanlah orang yang kaya raya, bukanlah orang yang terkenal, bukanlah orang yang terpandang, bukanlah orang yang berkuasa, jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala atas iman dan kesalihan kita nanti kelak di akhirat di dalam surga. Nah, pada saat Qarun dengan semua kekayaannya, pengawalnya, harta bendanya keluar seperti karnaval, seperti parade panjang, fakhasafallahu fakhasafna bihi wa bidarihil arba, maka kami benamkan bumi, dia dan semua hartanya. Subhanallah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa kesombongan Qarun ini disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa, nih lihat, saya kaya, mau apa kamu? Diejek-ejek, kamu itu tukang sihir, kamu itu pendusta, kamu ini begini, kamu itu begitu. Bukan cuma tidak beriman kepada Musa alaihissalam, tapi juga mencaci, memaki, mengganggu, menghina dan seterusnya. Kemudian Nabi Musa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa berdoalah. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, benamkan Qarun dan hartanya. Sebagian riwayat menyebutkan Nabi Musa diminta untuk kasih perintah, instruksi kepada bumi. Wahai bumi, telanlah Qarun. Maka dia mendelep masuk satu ini, masuk, benamkan lagi, tambah masuk lagi, benamkan lagi, terus begitu sampai semuanya habis ditelan bumi, tidak tersisa dan tidak ada jejak. Hanya dari zaman Nabi Musa alaihi salam sampai sekarang, entah berapa ratus ribu atau bahkan berapa juta tahun yang lalu, orang sampai sekarang masih saja menyebut harta, saking banyak. Fakhasafna bihi wa bidarihi lahu, maka kami benamkan dia, rumahnya, hartanya, pengawalnya, semuanya ke dalam bumi. fama kana lahu min fi'ati yansurunahu, tak ada satu golongan pun yang bisa menolongnya dari azab Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal muntasirin, dia tidak akan dibela oleh siapa. Maka ini adalah pembelajaran berharga agar kita tidak sombong.
5: Baik, kita lanjutkan sedikit hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 82 dan seterusnya, wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ikanna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir.
4: Setelah mereka kaum Nabi Musa alaihi salam melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun dan segenap harta bendanya di dalam bumi, mereka lihat, maka mereka yang semula tadinya silau-silau itu pengen berharap menjadi seperti Qarun, maka mereka langsung berubah ucapan, wa ikannallahu yabsutur rizqa liman yasha, aduhai benar Allah yang melapangkan rizki dan menyempitkannya. Wa ikanna Allah la yuflihul kafirun. Doa memang tidak beruntungnya alias celakanya orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadi berubah sikap. Kapan mereka baru sadar dalam hal itu? Setelah mereka melihat siksa atau azab. Makanya ini harus kita ambil sebagai pelajaran. Kalau di hadapan kita sudah ada kebenaran versus kebatilan, jangan nunggu kita akan melihat orang yang dihukum oleh Allah akibat kebatilannya itu terlebih dahulu, baru kemudian kita merujuk. Karena boleh jadi kita tidak punya kesempatan untuk bertaubat. Setiap kali ada kebenaran di hadapan kita, ambil. Setiap kali ada petunjuk hidayah di hadapan kita, ikuti. Begini ayat Allah, begini hadis Rasulullah, sami'na wa ata'na. Jangan nunggu dulu kemudian lihat orang tersiksa, celaka akibat ingkar dan durhaka kepada kebenaran, baru kemudian sekarang saya baru mau beriman. Itu kalau kita panjang usia. Bagaimana kalau kita enggak panjang usia? Jangan nunggu. Dan sudah terlalu banyak contoh-contoh diabadikan di dalam Al-Quran. Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Hud, kaum Ad, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan, kedurhakaan, keangkuhan, kekufuran mereka. Sudah cukup. Jangan sampai itu juga terlihat di hadapan kita, kita baru kemudian akan berandai-andai, beraduhai-aduhai. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwa fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat, kebahagiaan abadi di surga, kami akan jadikan hanya untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak merusak di muka bumi. Maka ada, kalau ada orang-orang yang menyombongkan dirinya di kehidupan dunia ini, dia merusak di atas muka bumi ini, sebelum dia celaka di akhirat, dia pasti akan susah dan binasa di dunia. Itu pasti. Enggak Ustaz, buktinya mereka kelihatan senang-senang saja. Itu yang kelihatan. Di dalam hati mereka, mereka kacau. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mencampakkan peringatanku, ayat-ayatku, firman-firmanku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka di padang mahsyar dalam keadaan buta tak melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia protes nanti, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu di dunia aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.

0: kehidupan dunia yang sempit, dan mereka kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Allah firmankan itu dalam surat Taha ayat 124 dan seterusnya. 124 dan seterusnya. Adapun mereka yang beriman, meskipun mereka bukan orang yang dilapangkan rizkinya, kekayaannya, mungkin mereka bukan orang yang terkenal, mungkin mereka bukan orang yang diberikan kekuasaan dan seterusnya, tapi mereka konsisten di atas keimanan, di atas kesalihan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran penuh, pahalanya full nanti di akhir. Maka bagi mereka yang merindukan kebahagiaan negeri akhirat, mereka tidak akan pernah sombong dan mereka tidak akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Janji kebaikan, balasan kebaikan hanya bagi mereka yang bertakwa. Yang terakhir, di ayat 84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza." Alladzina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Meskipun Allah ancam orang-orang yang durhaka itu dengan azab, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Lihat ayat ini. Ayat 84 surat Al-Qasas, Allah menyatakan, siapa yang datang nanti di hari kiamat dengan kebaikan, maka baginya balasan yang jauh berlipat ganda daripada kebaikan yang dia lakukan itu. Namun barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali dengan keburukan yang sama saja. Subhanallah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu nanti akan berlipat-lipat, dilipat gandakan balasannya nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Tidak pernah mengingkari janjinya. Pasti benar. Siapa yang melakukan kebaikan dilipat gandakan, minimalnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih daripada itu. Tapi siapa saja yang melakukan keburukan, dia tidak dibalas kecuali sekadar itu saja. Karena kalau Allah lipat gandakan, bisa celaka mereka selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha sayang, Maha kasih, dan menerima taubat siapapun yang ingin kembali kepadanya. Qaum, kisahnya bukanlah sebuah kisah dongeng. Dia bukan hanya sekedar goresan tinta untuk menina bobokan orang yang akan tidur. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an nyata pernah terjadi di kehidupan dunia ini, kemudian diabadikan oleh Allah kisahnya agar kita ambil pelajarannya. Dan kisah Qaum itu terjadi pada perjalanan sejarah Nabi Musa alaihi salam. Ini saja yang bisa dihantarkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas keimanan, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah selamatkan kita dan orang-orang yang kita cintai dari ancaman siksa neraka, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga yang tertinggi, al-firdaus al-a'la, bersanding dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات،
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Tanya Jawab.
1: Saya ingin hijrah secara total, namun lingkungan belum mendukung. Berikan saya kiat-kiatnya, Ustaz. Kira-kira negeri kita sekarang ini dengan masyarakat kita sekarang ini yang kita keluhkan dalam pertanyaan ini, Muslim yang bersama kita sekarang ini, ya masyarakat kita lah, masyarakat kita yang ada kitanya. Paham yang saya maksud? Yang kita sekarang ini, kita rasakan. Bapak atau ibu yang bertanya, Allah alam saya tidak tahu apakah bapak atau ibu yang bertanya ini, dan atau kita semuanya, mari kita lihat. Masyarakat kita sekarang ini, masih lebih baik mana? Masyarakat kita ini atau kafir Quraisy? Masih lebih baik mana? Masyarakat kita lebih baik daripada masyarakat kafir Quraisy. Baik, para sahabat Nabi, mereka bisa hijrah di tengah masyarakat yang demikian bobrok? Bisa? Kenapa kita tidak? Oleh karena itu, saya mengatakan jangan salahkan lingkungan, salahkan diri kita. Diri kitanya. Hijrah di hati, hijrah di diri masing-masing. Kenapa kok lingkungan yang disalahkan? Lalu kemana kita akan mencari lingkungan super bersih seperti yang terjadi ketika Nabi sudah bersama para sahabat di kota Madinah? Mana, kemana mau kita cari sekarang ini? Kalau itu syaratnya, kalau kita baru bisa hijrah dengan baik, mau cari kemana? Demi Allah, di kota Mekah pun gak kita dapat sekarang. Yang seperti itu ya. Yang seperti zaman Rasul hidup bersama para sahabat di kota Madinah, saling santun, saling sayang, saling ingatkan, saling peduli, saling menyayangi, saling menjaga lisan. Maka hijrahmu di dirimu, wahai saudaraku, bukan di lingkunganmu. Kita adalah kita, apapun lingkungan itu. Maka kalau kita baik, berada di lingkungan yang tidak baik pun kita akan baik. Namun kalau kitanya yang kurang baik, di lingkungan apapun ya kita adalah kita. Maka yang harus diurus diri kita, bukan lingkungan. Apalagi hidup di negeri yang seperti ini, alhamdulillah. Tidak hidup di negeri seperti kafir Quraisy yang dipaksa untuk kembali kepada agama Quraisy, dipaksa untuk melakukan kesyirikan, kalau tidak diazab, didera, dipukul, dicambuk, bahkan sebagian dibunuh. Tapi mereka bertahan di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti diri kita yang masih terpengaruh kepada lingkungan, kesalahan ada pada kita. Lingkungan kita sudah lumayan baik, masya Allah, dibanding yang lain-lainnya. Saya punya seorang teman yang istrinya masuk penjara gara-gara pakai jilbab. Istrinya di penjara gara-gara apa? Gara-gara berjilbab. Negeri kita alhamdulillah hijab sempurna diizinkan. Wallahu ta'ala alam.

0: Kira Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana sikap suami terhadap istri yang tidak mau digauli selama bertahun-tahun? Nikah lagi sudah. Komunikasi sudah tidak ada solusi. Apakah suami harus lebih bersabar? Kuulen yang begitu, bukan sabar ya. Apa bahasa Indonesia kuulen itu? Pengecut sudah. Kalau istri tidak mau digauli, istri itu besar dosanya ya. Kalau ada udzur sakit umpamanya enggak bisa melakukan hubungan, relakan suami menikah lagi. Perintahkan gitu ya. Karena apa? Suami bisa madarat ya, secara psikis syahwat yang menggubuh-gubuh bisa mendorong dia untuk berbuat maksiat. Kedua, secara medis dia terancam bisa terkena kanker prostat atau penyakit lain ya. Ya, maka solusinya nikah lagi kalau dia tidak mau tetap digauli karena ada uzur. Kalau tidak ada uzur, ceraikan. Untuk apa dia nikah kalau tidak mau digauli? Cuma status aja gitu.
3: Surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tertunduk.
1: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ.
0: Orang-orang kafir berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
0: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah tentang Musa?
1: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
0: Yaitu ketika Tuhan memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah Tua.
1: إِذْ هَبْ

Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah engkau ingin membersihkan dirimu dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya.

0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakainya. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha.
0: Apakah penciptaanmu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha.
0: Allah telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang, dan setelah itu bumi dia hamparkan.
1: Wal

0: Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dia panjangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'ati tammatul kubra.
0: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang,
1: yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya?
1: Fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya.
1: Innama anta mundhir man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat.
1: Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha.
0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
2: Sahabat Anas bin Malik. Usia Anas masih sangat muda ketika ibunya Al-Ghumaisa mentalkinnya dengan dua kalimat syahadat. Ibunya mengisi hatinya yang bersih dengan kecintaan kepada Siddiq sedang dalam perjalanan ke arahnya. Maka keceriaan menaungi setiap rumah dan kebahagiaan menyelimuti semua hati. Mata dan hati bergayut dengan jalan yang penuh berkah, jalan yang membawa langkah Nabi dan sahabatnya ke Yathrib. Anak-anak muda bergumam, setiap cahaya pagi bersinar, Muhammad telah datang. Maka Anas bersama anak-anak kecil lainnya berlari-lari hendak menyambutnya. Namun,

0: dia pun pulang dengan sedih lagi kecewa. Di suatu pagi yang indah, yang penuh asa dan keceriaannya yang semerbak, orang-orang Yasrib pun saling berbisik satu sama lain.
1: Muhammad dan sahabatnya telah berjalan mendekati Madinah.
0: Maka orang banyak pun berhamburan ke jalan-jalan yang penuh berkah, jalan yang membawa Nabi, petunjuk, dan kebaikan kepada mereka. Mereka berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau secara bergelombang, kelompok demi kelompok. Di sela-sela mereka, ada sekumpulan anak-anak yang tak kalah semangat. Wajah-wajah mereka dihiasi kebahagiaan dan menyatu dengan hati kecil mereka, serta yang penuh sukacita memenuhi jiwa mereka yang jernih. Di barisan depan anak-anak tersebut adalah Anas bin Malik Al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya As-Siddiq datang. Keduanya berjalan di antara kumpulan orang-orang dewasa dan anak-anak dalam rombongan yang besar. Adapun kaum wanita dan gadis-gadis remaja yang biasa tinggal di rumah, mereka naik ke atap-atap rumah. Mereka ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bergumam, "Yang mana dia?" Hari itu adalah hari yang tidak terlupakan. Anas bin Malik senantiasa mengingatnya sampai dia berumur 100 tahun lebih. Tidak lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, Al-Ghumaisa binti Milhan datang kepada beliau dengan disertai anak-anak laki-lakinya yang masih kanak-kanak. Anak laki-laki itu berlarian di depan ibunya dengan ujung rambut yang jatuh di keningnya. Al-Ghumaisa mengucapkan salam kepada Nabi dan dia berkata,
1: "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua laki-laki dan wanita dari Ansar telah memberimu hadiah. Tetapi aku tidak mempunyai apapun yang bisa aku jadikan hadiah untukmu selain anak laki-lakiku ini. Terimalah dia, dan dia akan berkhidmat kepadamu sesuai dengan apa yang engkau inginkan."
0: Nabi berbahagia. Beliau memandang anak muda ini dengan wajah berseri-seri. Beliau mengusap kepalanya dengan tangan beliau yang mulia, menyentuh ujung rambutnya dengan jari jemari beliau yang lembut, dan beliau menganggapnya sebagai keluarga. Anas bin Malik atau Unais, yakni anak kecil. Begitu terkadang mereka memanggilnya sebagai ungkapan sayang kepadanya. Umur 10 tahun, manakala dia berbahagia bisa berkhidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas hidup di samping Nabi dan berada di bawah bimbingan beliau sampai Nabi berpulang ke Ar-Rafiqul A'la, yaitu selama kurang lebih 10 tahun. Selama itu, Anas memperoleh bimbingan dari Nabi yang dengannya dia menyucikan jiwanya, memahami hadis beliau yang memenuhi dadanya, mengenal akhlak beliau yang agung, rahasia-rahasia dan sifat-sifat terpuji beliau yang tidak dikenal oleh orang lain. Anas bin Malik mendapatkan perlakuan yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diperoleh oleh seorang anak dari bapaknya. Mengenyam keluhuran perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keagungan sifat-sifatnya yang membuat dunia patut untuk iri kepadanya. Biarkanlah Anas sendiri yang menyampaikan sebagian lembaran cemerlang dari perlakuan mulia yang dia dapatkan di bawah naungan seorang nabi yang pemurah dan berhati mulia. Karena Anas lebih tahu tentangnya dan lebih berhak untuk menceritakannya, Anas bin Malik berkata,
1: "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, dan paling besar kasih sayangnya. Suatu hari, beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Aku berangkat, tetapi aku menuju anak-anak yang sedang bermain di pasar dan bukan melaksanakan tugas Rasul. Aku ingin bermain bersama mereka. Aku tidak pergi menunaikan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa saat

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an warizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Sabtu 26 Muharram 1448 Hijriah.
1: Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Haramnya Adu Domba.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
3: Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah mudahkan kita berkumpul di tempat mulia ini. Tentunya kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan apa-apa yang dilarang di dalam syariat. Kita bahas adalah larangan namimah, larangan adu domba. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, agama kita, agama Islam adalah agama yang dibangun di atas ukhuwah, di atas persaudaraan, dibangun di atas rahmah, kasih sayang, dibangun di atas kesatuan. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara, saling memberikan kasih sayang, bersatu seperti bangunan yang kokoh. Kebalikannya, Islam juga memberikan peringatan yang keras terhadap segala sesuatu yang bisa memecah belah persatuan, merenggangkan persaudaraan, menghilangkan kasih sayang. Diperingatkan dengan keras di dalam agama kita. Seperti yang akan kita bahas, Islam itu memberikan peringatan keras terhadap praktek namimah, terhadap praktek adu domba. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksudkan dengan namimah tersebut. Namun kita perlu mengingatkan betapa banyaknya keluarga hancur karena namimah. Betapa banyaknya persaudaraan berakhir dengan permusuhan karena namimah. Betapa banyaknya dakwah yang pecah. Ternyata kalau kita mau jujur dan mengakui, disebabkan karena namimah yang dipraktekkan oleh sebagian di antara kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan apa itu makna namimah. Beliau menyebutkan an-namimatu hiya naqlul kalam bainan nas ala wajhil ifsad. An-namimah, namimah, adu domba itu adalah naqlul kalam, menukilkan ucapan atau perkataan bainan nasi di antara manusia yang tujuannya adalah untuk merusak hubungan mereka. A dengan B, satu orang ini nukilkan dari A kepada si B, atau dari si B kepada si A. Namun yang menjadikan orang tersebut menukilkan ucapan adalah dorongan dari dalam diri, pengen terjadi perpecahan antara dua kubu tersebut, bukan untuk ngedem-ngedem, bukan untuk menyampaikan salam kemudian berbalas dengan salam, bukan untuk menyampaikan saudaramu itu mendoakan panjenengan, masya Allah dia orangnya baik banget, sering ketemu dengan saya. Bukan seperti itu, tapi dalam diri orang yang menukilkan pembicaraan tersebut tujuannya untuk merusak hubungan. Na'udzubillah dari hal yang semacam ini. Contohnya seperti apa? Seorang datang kepada A dengan B tadi, kemudian seorang tersebut datang kepada si B, Pak atau Bu, si A itu nyebutkan jenengan seperti ini, dan seterusnya. Tentunya yang membedakan adalah unsur yang menjadi pendorong nantinya. Kalau seorang memang dalam dirinya dia pengin untuk mengislah antara dua pihak, untuk mendamaikan antara dua belah pihak, menyampaikan berita kemudian ngedem-ngedemi, tidak perlu ditanggapi yang semacam ini, sudah tersebar di masyarakat si fulan membicarakan panjenengan, kemudian diadem-ademi, tidak perlu ditanggapi, tidak perlu dibalas panjenengan, kalau seandainya benar tidak perlu komentar apa-apa, sudah jalan saja. Itu tentunya ya tidak dinamakan sebagai apa? Namimah. Tapi kalau dia nukil, dalam diri orang yang menukilkan tersebut, kepenginnya antara si A dengan si B ini terjadi pertikaian, pengin memisahkan antara keduanya, maka inilah yang dinamakan dengan namimah. Ingat jamaah, bahwa namimah ini adalah dosa besar, satu di antara kabair, satu di antara dosa-dosa besar. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-10 dan 11, وَلَا تُطِئْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ وَلَا تُطِئْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, dan janganlah engkau ikuti setiap orang yang banyak bersumpah dan lagi hina. Di dalam agama kita itu diantara praktek menjaga sumpah artinya tidak suka memperbanyak sumpah. Apa-apa titik untuk menguatkan, meyakinkan orang sumpah. Apa-apa lagi sumpah demi Allah dan lain sebagainya. Sebaiknya ini dihindari. Wala tutikul lahallafim mahin. Janganlah engkau ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazim masya'im binamim, yang mereka banyak mencela dan suka menyebarkan namimah. Suka menyebarkan namimah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah dosa besar. Dan pelaku namimah adalah seorang yang sangat-sangat rugi. Kenapa? Sebabnya karena dosa besarnya bukan hanya antara dia dengan Allah saja, tetapi kaitannya dengan siapa, Mbak Bu? Dengan manusia. Semua dosa besar yang kaitannya, yang punya hubungan dengan manusia itu ruwet sudah urusannya. Kenapa sebabnya? Karena para ulama menyebutkan taubatan nasuha dari dosa besar yang kaitannya dengan manusia disebutkan ada tambahan. Untuk apa? Meminta kehalalan atau meminta maaf. Kebayang panjenengan pernah melakukan sesuatu kesalahan berupa namimah, kemudian jenengan datang kepada orang yang jenengan kemudian jenengan mengatakan, nyuwun sewu pak, sebenarnya saya yang ngompor-ngompori panjenengan sehingga panjenengan musuhan sama Pak Fulan. Nah, coba pernah bayangkan seperti itu, betapa sulitnya itu akan terjadi. Ini yang saya katakan bahwasanya dosa besar kalau kaitannya dengan hak Adam itu jaminan sudah ruwetnya luar biasa, beratnya luar biasa pasti. Karena beda tentunya ketika panjenengan dulu sudah dewasa, pernah tidak berpuasa. Kalau puasa ada kaitannya dengan anak Adam? Tidak. Tobatnya gimana? Ya sudah, tobat kepada Allah. Maksimalkan bertobat kepada Allah, janji tidak ngulangi lagi, sudah beres. Tapi kalau dengan anak Adam ini, tobat dari gibah beratnya kayak apa coba? Jenengan ngerasani wong, kemudian tobat. Kemudian jenengan datang kepadanya, minta maaf kepadanya. Bunda teh pak, pernah yang kayak gini? Beratnya luar biasa. Pernah jod degane tanggane, mau degan tok datang ke sana minta maaf itu aja berat. Apalagi kalau berbicara tentang kehormatannya, kemuliaannya, naudzubillah min dzalik. Maka jauhilah dosa namimah. Bersihkan hati, bersihkan hati, hilangkan hasad. Insyaallah seorang akan terhindar dari dosa namimah. Karena faktor pendorongnya itu kan hasad di dalam hati diekspresikan, ya gitu. Diekspresikan dengan nukil, ngambil berita dari A kepada B. Nah, ini yang mendorongnya itu apa pertama kali muncul dalam diri adalah hasad. Gak suka ada dua orang damai, gak suka ada komunitas yang solid, itu gak suka seperti itu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-10 dan 11, Allah subhanahu wa ta'ala mencela pelaku namimah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan namimah itu sebagai sifat orang yang buruk akhlaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, panutan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan kepada kita tentang betapa sengsaranya orang yang melakukan namimah. Ini sudah tobat atau belum kira-kira yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengabarkan bahwasanya di antara sebab orang disiksa di alam kubur itu dosa namimah. Ini yang sudah tobat atau belum? Tadi yang saya katakan tobatnya angel. Mungkin dia sudah mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah kepada Allah. Tetapi dengan orang lainnya itu loh yang belum beres. Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan dan beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya keduanya ini sedang disiksa. Wa may yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang besar di pandangan manusia, tapi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggapnya remeh, dianggapnya perkara yang simpel lah, masalah kayak gitu. Keduanya disiksa, di alam kuburnya, disiksanya bukan karena perkara besar di hadapan manusia. Apa kata Nabi? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu di antara keduanya, dia disiksa di kuburnya karena dia tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Menganggap simpel, usahakan semaksimal mungkin yang kita punya celana ketika mau masuk ke kamar mandi digulung celananya, yang pakai sarung diangkat tinggi-tinggi. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari akibat yang mengerikan ini. Maksimalkan jaga pakaian kita, demikian juga fisik kita dari terkena najis. Qala wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Sedangkan yang lainnya, orang ini senantiasa berjalan melakukan namimah. Kalau di zaman kita sekarang ini, namimah itu enggak pakai jalan, tapi pakai pulsa. Ya. Kalau zaman dulu kan enggak bisa dengar omongan orang kecuali datang kepadanya. Kalau zaman kita sekarang ini, dan jenengan tanya A, kirim forward ke langsung ke kirim ke B. Lah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang semacam ini. Namimah salah satu sebab seorang diazab di kuburnya. Dan banyak di antara kita yang menganggap bahwasanya dosa lisan itu sebagai dosa yang ringan. Dosa lisan sebagai dosa yang ringan. Dianggapnya yang zalim kepada orang lain cuma ngambil hartanya. Dianggap yang zalim itu cuma sekedar menzalimi orang dalam masalah hak. Sehingga namimah itu banyak sekali terjadi. Kemudian hadis yang tadi kita sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang diazab di kuburnya menunjukkan kepada kita bahwasanya azab kubur adalah hak benar adanya. Sesuatu yang dikabarkan di dalam syariat kita baik oleh Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa terdeteksi oleh panca indera kita, maka kita sebagai seorang muslim atau mukmin harus mengatakan sami'na wa amanna, kami dengar dan kami imani itu. Enggak kejangkau memang dengan akal pikiran kita, dengan panca indera kita. Karena sebagian orang itu membongkar kubur, ya kuburnya gitu-gitu aja. Dan mungkin panjenengan ada yang pernah ikut menghadiri penggalian kubur, kemudian yang sebelahnya kebuka, ya gitu-gitu aja. Tapi apakah alam barzah di situ? Memang ada sebagiannya yang dinampakkan. Baru sebentar kain kafannya ada yang sebagian menyebutkan bahwasanya apa namanya, kain kafannya sudah berlumuran darah atau mungkin kayak terbakar. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak semuanya seperti itu. Karena manusia di antara manusia yang paling kufur, Fir'aun dipendam nama buatan Pak. Ditenggelamkan. Namun Allah Ta'ala selamatkan. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahmu. Kalaupun seandainya jasadnya jadi mumi, seandainya benar ya, itu Fir'aun yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, jasadnya seperti itu, Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api neraka ditampakkan kepada mereka di pagi hari dan sore hari. Dan pada hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat, Allah perintahkan masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang sangat dahsyat. Mereka di alam barzah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sesuatu yang sangat mengerikan, bahwa pelaku namimah, pelaku namimah diancam tidak masuk surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga seorang qattat. Qattat itu apa? Dalam riwayat yang lain disebutkan al-qattat huwa an-nammam. Qattat itu adalah orang-orang yang suka melakukan namimah. Orang yang suka melakukan namimah tidak masuk surga. Orang yang melakukan dosa besar berupa namimah. A'udzubillahi min dzalik. Tentunya ini mengisyaratkan kepada kita bahwa namimah itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak masuk surga. Tidak masuk surga ini maksudnya gimana? Apakah tidak masuk surga sama sekali? Mungkin juga. Atau tidak masuk surga dukhulan awaliyan, artinya tidak masuk surga di awal. Apa iya dosa besar kemudian menjadikan seorang tidak bisa masuk surga sama sekali? Bisa, jika orang tersebut menganggapnya sebagai sesuatu yang halal. Dosa besar dianggap sebagai, diyakini sebagai sesuatu yang halal, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu kekufuran. Kalau sampai level semacam ini, maka pelaku namimah dia tidak akan masuk surga sama sekali. Kalau levelnya sampai menghalalkannya. Kalau level yang kedua, dia itu melakukannya, tapi dia tahu ini dosa. Cuma karena dorongan amarah, dorongan dendam, menjadikan dia tetap melakukannya walaupun dia tahu itu dosa. Kalau seperti ini, tidak masuk surga dukhulan awadiyan, tidak masuk surga secara langsung. Karena pelaku dosa besar itu adalah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampunkan. Kalau Allah berkehendak, Allah Ta'ala akan siksa terlebih dahulu hingga bersih dari dosa-dosanya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi maksimalkan, jauhi dosa namimah, karena konsekuensinya lumayan berat. Napa berat banget? Lumayan berat, napa berat banget? Tinggal menjawab sih. Berat banget konsekuensinya ini. Medeni banget, kayak gitu lah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga, di antara yang menunjukkan tentang betapa beratnya dosa namimah adalah bahwa syariat kita memiliki tujuan untuk islah, membangun hubungan yang baik, memperbaiki hubungan antara seorang dengan yang lainnya. Dan namimah ini bertentangan total dengan tujuan dari agama ini. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Islam menghendaki perdamaian antara dua pihak yang bertikai, dua kubu yang berselisih. Seorang namam, seorang yang melakukan namimah, enggak menghendaki itu terjadi. Berarti kan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Malah seakan-akan membatalkan ajaran kita yang mulia ini. Lewang suruh bersaudara, suruh berdamai, malah yang terjadi adalah kebalikannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berupaya semaksimal mungkin, curahkan segala apa yang kita mampu, lakukan segala apa yang kita bisa lakukan untuk mendamaikan dua kelompok, untuk mendamaikan suami istri yang sedang terjadi pertikaian di antara mereka, untuk mendamaikan satu komunitas yang ketika berkomunitas mungkin ada masalah, ada letupan-letupan yang terjadi di antara mereka. Mari kita maksimalkan untuk berbuat baik, mendamaikan di antara mereka. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa orang yang melakukan namimah ini termasuk seburuk-buruk, sejelek-jelek hamba Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Syiraru ibadillahi, sejelek-jelek hamba Allah." Sejelek-jelek hamba Allah. Ketika disebutkan hamba Allah di sini maksudnya adalah orang yang masih memiliki keimanan, gitu ya. Sejelek-jelek hamba Allah, al-masya'una bin namimah, al-mufarriquna bainal ahibbah, adalah orang yang melakukan namimah. Sejelek-jelek atau diantara sejelek-jelek hamba Allah adalah yang melakukan namimah, dan yang kedua adalah al-mufarriquna bainal ahibbah, yang memisahkan antara orang-orang yang saling mencintai. Waspada jamaah, panjenengan dicurhati sama teman yang sedang ada masalah dengan istrinya, kemudian jenengan berposisi malah ngipasi, gitu. Oh jenengan yang posisinya benar ya, kudunya kayak gini terus, lawan saja lawan. Ini bahaya yang semacam ini. Yang seharusnya jenengan sebagai seorang yang sudah memiliki kedewasaan, harus kalau seandainya dilihat panjenengan kok mampu melakukan sesuatu yang bisa mendamaikan, lakukan. Kalau seandainya tidak, aku moh de kerungu ceritamu, aku nongu mabes mumet, katakan seperti itu, terus terang aja, aku moh kerungu ceritamu. Kan simpel sebenarnya seperti itu. Daripada kita dengerin, gak ngasih solusi apa-apa, malah nangkanya tambah bundet. Kuru-kuru ngutok, bebis melu mumet, Pak. Kan seperti itu terjadi. Kalau seandainya memang kita gak bisa memberikan solusi, mohon maaf lah, bukan kapasitas saya, bukan level saya ngasih solusi sama panjenengan. Katakan seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sangat buruk sekali namimah itu, hingga Nabi SAW menyebutkan pelaku namimah itu sebagai manusia yang paling buruk, atau diantara manusia yang paling buruk. Karena apa? Ingat, keluarga ada yang hancur karena namimah. Suami istri berpisah, padahal hakikatnya masih saling mencintai. Namun karena pelaku namimah ini menyusup ke dalamnya, terjadilah perpecahan. Kemudian saling merenung, kemudian akhirnya balik lagi. Loh, aku ora kok. Loh, jenengan ora. Dah, akhirnya kembali lagi. Ada yang sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata ada pihak ketiga. Demikian juga banyak keluarga besar yang terjadi di sana, adanya gontokan di antara mereka. Kakak adik tidak mau kenal. Seorang dengan pamannya, dengan bibinya saling berbusuhan. Ternyata itu karena pelaku namimah yang masuk di antara mereka. Demikian juga masyarakat, bahkan terjadi peperangan antara negara dengan negara yang lain karena apa? Pelaku namimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang perlu ngecek apa yang menjadi sebab seorang kemudian melakukan namimah. Namimah, dosa besar yang dilakukan oleh lisan. Sebab pertama yang menjadikan orang tersebut terjerumus ke dalam namimah adalah karena dia tidak mampu menjaga lisan. Tidak mampu menjaga lisan. Seandainya saja, nyuwun sewu, seandainya saja di dalam dada seorang itu sudah ada apa namanya ketidaksukaan, tapi tidak sampai kemudian dia melangkah menukilkan berita, menyampaikannya kepada yang lain, apakah itu menjadi dosa? Kalau seandainya cuma sekedar gerundel-gerundel tapi enggak pernah terlafaz, itu jauh lebih mending tahan. Walaupun sebenarnya juga enggak baik kayak gitu ya. Tapi ketika sampai dilafadzkan, ini yang dampaknya sangat mengerikan jemaah. Jadi orang tersebut melakukan namimah karena dia tidak bisa menjaga lisan. Lanjut. Kenapa orang tersebut kok enggak bisa menjaga lisan? Karena keimanannya tidak kuat. Seorang enggak mampu menjaga lisannya. Itu karena sebab apa? Karena dia imannya tidak kokoh. Kalau imannya kokoh, insya Allah yang dia akan lakukan cuma dua. Berkata baik, yang keduanya diam. Sudah. Rumusannya seperti itu. Jadi berawalnya adalah apa? Karena memang tidak ada keimanan yang kokoh dalam diri seorang, yang mengakibatkan lisannya tidak terkontrol. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya saja seorang itu ingat bahwa setiap ucapan yang dia ucapkan itu ada yang mencatat, ada yang merekap, maka sesungguhnya dia akan begitu hati-hati. Cuma banyak di antara kita maklumat tentang hal ini kadang-kadang lupa lagi. Malaikat pencatat amal itu bukan cuma nyatat pergerakan kita rukuk sujud, kita membantu orang lain, tetapi ternyata ucapan kita juga dicatat oleh malaikat, ada rekapannya semuanya. Coba kalau seandainya seorang mengimani itu, kalau seorang mengimani ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan di sana ada malaikat pengawas yang siap mencatatnya. Kalau ingat seperti itu kan, dewekan ngomong dicatat, wong loro ngomong dicatat, lagi kasakusuk dicatat. Kalau punya keimanan semacam itu, dia akan ngerim, bener-bener kok ngerim. Dia ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nasa an-nar, Nabi SAW ditanya tentang hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa kata Nabi SAW? Al-fam wal-farj, mulut dan juga kemaluan. Yang paling banyak menjebloskan manusia ke dalam neraka adalah mulut yang tidak dikontrol, kemaluan yang tidak dikontrol. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita berupaya untuk menguatkan iman. Karena pengendalian lisan, pengendalian mata, pengendalian telinga, pengendalian perbuatan kita semuanya berawal dari apa? Dari keimanan. Dan keimanan itu akan kokoh jika disuplai dengan ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran, dari hadith Nabi SAW. Itu yang menjadi nutrisi terbaik bagi iman kita. Belajar Quran, belajar hadith Nabi SAW, itu nutrisi terbaik bagi iman kita, yang mengokohkan iman kita seperti itu. Seperti yang tadi saya katakan bahwasanya ketika seorang memiliki iman yang kokoh, dia pilihannya cuma dua, berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau ngomong ya baik, kalau ngomong bok nyakiti orang lain ya sudah, enggak jadi ngomong. Kalau enggak ngomong ya sudah diam. Pilihannya cuma dua. Orang yang beriman seperti itu. Berusahalah terus untuk menimbang-nimbang ketika seorang mau melafadzkan sesuatu, mau mengucapkan sesuatu, ditimbang-timbang terlebih dahulu apa maslahatnya. Jangan-jangan omongan kita termasuk ghibah. Jangan-jangan ada unsur kedustaan. Jangan-jangan ada namimah. Dan dosa-dosa lisan yang lainnya. Mari kita cermati masing-masing apa yang kita ucapkan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi saya katakan bahwasannya lisan menjadi satu di antara sebab masuknya manusia ke dalam neraka, dan itu jumlahnya banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya, hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Beliau mengatakan lisan, mulutnya, dan juga kemaluannya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, diam jauh lebih manfaat. Diam jauh lebih bermanfaat dari membicarakan sesuatu yang bukan kapasitas kita. Kita lanjutkan. Kalau kita dapati ada orang yang lagi kasak kusuk kepada kita nih, ada namam, ada qattat yang datang kepada kita, Bapak Ibu, sikap kita apa? Bagaimana kita menyikapi ini orang ini nih? Cari muka nih,

Dan ketika datang kabar dari orang fasik, kita tertuntut untuk apa? Fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini kewajiban kita. Ketika datang kepadamu seorang yang fasik. Orang yang fasik itu ya tentunya diantaranya kita lihat orang itu melakukan dosa. Datang kepadamu seorang fasik dengan satu berita, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti beritanya. Dan kalaupun seandainya beritanya benar, jangan terprovokasi. Kan mendingan kita tidak melakukan sesuatu apapun, walaupun di sana jelas-jelas membicarakan jenengan, menjatuhkan kehormatan jenengan. Kalau jenengan memilih tidak membalas, itu kan jauh lebih baik daripada kita kemudian terprovokasi, kemudian mencari berita, mencari tahu tentang orang sana, kemudian kita mengomentari sebagaimana apa yang dikatakannya. Na'udzubillah, kita terprovokasi, kita terjerumus ke dalam yang dosa yang sama. Ini sikap yang pertama. Ketika datang namam, kita berusaha untuk mencari kebenaran beritanya. Kalaupun sudah tahu benarnya berita, sikapnya yang benar. Jangan sampai kita kemudian melakukan sikap yang salah. Yang kedua, diantara yang bisa kita lakukan ketika kedatangan namam, ketika kedatangan tukang adu domba, larang, cegah perbuatannya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau ada orang kasak kusuk kayak gitu ya, saya enggak mau dengar berita tentang itu. Cukup wis medangan baik ya, gedang gorengnya gising, monggo pak, kopine diseruput monggo, saya enggak mau dengar cerita itu. Saya sedang nyaman dengan kehidupan saya tenang dengan keluarga saya. Nyuwun sewu, saya enggak mau dengar berita miring dari luaran sana. Apa untungnya saya dengar berita dari panjenengan? Kalau bisa seperti itu, sudah cegah saja, sudah. Stop. Kalau saya sering praktek, ketika ada ngobrol keluarga bareng-bareng, lagi cerita, mulai merambat-merambat nih. Stop. Jangan lanjutkan, ini gibah. Tapi kan gini, ini gibah, stop sudah. Masa dicampur? Makanan sajian ada bakso, ada soto, ada makan mendoan, ada apa, dicampur sama daging manusia? La haula wala quwata illa billah. Saya dengan orang tua pun saya yang ngomong seperti itu. Dengan orang tua pun saya ngomong. Artinya orang tua yang senior-senior kita kayak gitu ya. Mohon maaf lah, ini ghibah enggak boleh seperti ini. Saya katakan seperti itu. Eman-eman, kita sudah lagi berusaha merajut hubungan keluarga besar, kemudian ngomongin salah satunya. Itu buat apa? Buat apa coba? Yang katanya pengen dapat umur panjang, yang katanya pengen dilapangkan rezeki, lah gimana? Silaturahminya modelnya kayak gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang kita lakukan adalah tumbuhkan husnudzon kepada saudara sesama muslim. Kalau seandainya yang disampaikan kepada kita, yang ngomongin kita itu adalah muslim, kita husnudzon saja, sudah tumbuhkan husnul persangkaan baik kepada mereka. Karena apa? Mungkin saja mereka pengin kita berubah, tapi ya mereka tidak mampu menyampaikan ke kita langsung. Mereka menyampaikan kepada orang lain, ya kita tanggapi dengan husnudzon. Tugas kita untuk menjauhi kebanyakan dari prasangka-prasangka. Ijtanibu katsiran minadh dhann, jauhilah oleh kalian.

0: Kemudian kebanyakan dari prasangka. Waktu habis. Saya ingatkan lagi di sini ada perbedaan tentunya namimah dengan islah. Kalau namimah tadi menyampaikan berita tujuannya untuk merusak hubungan. Kalau islah menyampaikan berita untuk memperbaiki hubungan. Namimah menyampaikan berita untuk merusak. Kalau islah menyampaikan berita untuk memperbaiki hubungan. Dan orang yang mengislah itu boleh memoles sedikit beritanya, tidak murni. Boleh memoles, dan itu dikategorikan bohong yang masih yang dibolehkan. Memoles beritanya. Ketika jenengan datang dari pihak si A, kemudian si A ngomongin gitu tentang si B. Jenengan datang kepada si B ketahui jenengan, Pak, tolong, sana sebenarnya itu orangnya baik banget, nanyai kabar panjenengan. Enggak pernah mempermasalahkan panjenengan. Berita dari sana tidak disampaikan semuanya, tapi dipoles kayak gitu. Dan itu tidak dikategorikan sebagai pendusta. Tidak termasuk pendusta orang yang mendamaikan manusia, tidak dikategorikan sebagai pendusta. Walaupun di situ ada unsur pemolesan berita gitu istilahnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita perlu berhati-hati banget dalam masalah ini. Demikian juga dalam masalah dakwah, dalam dunia dakwah. Banyak majelis hancur karena nukil perkataan ustaz dibenturkan dengan ustaz yang lain, membawa perkataan murid kemudian kepada gurunya, kemudian gurunya murka, kemudian terjadi sengketa di situ. Kemudian membawa perkataan pengurus kepada jamaah, jamaah kepada pengurus, kasak kusuk seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah kuatkan persaudaraan, kekompakan di antara kita untuk sama-sama mencurahkan apa yang kita mampu untuk dakwah, apa-apa yang kita bisa lakukan untuk dakwah. Yang namanya manusia gak ada yang sempurna, jemaah. Gak ada yang sempurna, semuanya pasti ada kesalahan, ada kekurangannya. Sebaik apapun manusia di hadapan kita istilahnya, pasti ada kekurangannya. Tinggal bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin. Ketika ada kesalahan, itu kan harus diklasifikasi. Tidak semua kesalahan itu kesalahan yang harus kita kemudian meninggalkannya kayak gitu. Tidak bisa solidnya satu organisasi, tidak bisa solidnya satu komunitas itu karena terkadang orang melihat satu kesalahan dikategorikan sebagai kesalahan fatal semuanya kayak gitu. Pengingkaran kepada satu kesalahan diseragamkan seperti pengingkaran kepada orang yang melakukan kesyirikan. Itu kan salah seperti itu. Enggak bisa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka berusahalah semaksimal mungkin kita melapangkan dada, adanya perbedaan, adanya mungkin level ilmu yang berbeda di antara kita, kemudian menjadikan kita ada perbedaan sedikit gitu ya. Tolong, ini semuanya adalah kenyataan dimanapun seperti itu. Organisasi semateng apapun tetap aja ada gesekan. Berdewasalah, bersikap dewasalah dalam menghadapi kesalahan. Klasifikasikan orang-orang yang melakukan kesalahan. Ada yang memang harus ditegur, ada yang memang cukuplah didoakan seperti itu. Tidak semuanya kemudian harus disikapi dengan keras. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah dari kesalahan dalam bermuamalah. Terakhir, obat agar kita selamat dari namimah. Yang pertama, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niatan kita. Kemudian sibukkan diri kita dengan melakukan yang terbaik. Sibukkan diri kita melakukan yang bermanfaat untuk kita. Tanyakan, nukilkan berita ini dari A kepada B, ada manfaatnya enggak? Tanyakan kepada diri kita, manfaatnya apa sih? Jujur-jujuran sajalah kita jawabnya gitu. Kemudian pilihlah teman yang baik, karena teman yang baik itu akan mengingatkan kita. Kalau kita sudah mau arahnya ke sana, diingatkan. Dan terakhir, berusaha doakan saudara kita sesama muslim, bukan membicarakan kejelekannya. Ada informasi dari saudara kita yang melakukan kesalahan, semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah melimpahkan cintanya, kasih sayangnya, mau kembali lagi ke jalan yang benar. Kan lebih simpel seperti itu daripada kita membicarakan keburukannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita, karena iman ini menjadi pokok yang paling penting. Bagusnya ibadah, bagusnya muamalah, bagusnya akhlak, itu merupakan cerminan dari kokohnya iman. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan satu di antara yang paling penting untuk kita bisa menjaga keimanan, mengokohkan keimanan adalah kita bermajelis ilmu. Kita duduk di majelis ilmu, kita belajar tentang Quran, belajar tentang hadis Nabi SAW. Ini salah satu di antara yang terpenting untuk menguatkan iman kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa menghidupkan majelis-majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan istiqamah dalam ketaatan. Semoga Allah ta'ala karuniakan husnul khatimah di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 155, yaitu menaburkan tanah ke muka orang yang suka memuji secara berlebihan. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 341 yang ada di halaman 344 dari seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Mihjan. Siapa? Mihjan. Lengkapnya Mihjan Al-Aslami. Siapa? Mihjan Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ceritanya Mihjan ini suatu hari pergi ke masjid. Pergi ke masjid di kota Baghdad. Sampai di masjid ketemu dengan sahabat yang lain. Namanya Buraidah. Siapa? Buraidah. Lengkapnya Buraidah Al-Aslami. Siapa? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Saat itu Buraidah ini lagi duduk di pintu masjid. Di dalam masjid ada orang yang lagi sholat lama. Ada orang yang lagi sholat lama. Dua rakaat selesai sholat lagi, selesai sholat lagi. Rukuknya panjang, sujudnya panjang, berdirinya lama. Maka Buraidah pun berkata kepada Mihjan, "Wahai Mihjan, bisa enggak kamu sholatnya kayak orang itu? Bisa enggak kamu sholatnya kayak orang itu?" Mihjan diam aja, enggak jawab. Begitu pulang, maka Mihjan bercerita, "Pada suatu hari saya pernah diajak oleh Rasulullah SAW keluar rumah. Tangan saya digandeng sampai mendaki Gunung Uhud." Gandengan sampai kemana? Puncak Gunung Uhud. Begitu sampai di puncak Gunung Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam nengok ke kota Madinah. Ke kota Madinah. Lalu beliau bersabda, "Di akhir zaman nanti, ketika Madinah sedang makmur-makmurnya, akan datang Dajjal. Dan Dajjal ini berusaha masuk ke kota Madinah. Tapi enggak bisa. Karena di setiap pintu masuk kota Madinah ada malaikat yang menjaga." Lalu setelah itu Rasulullah SAW turun dari Bukit Uhud sama siapa tadi? Mihjan. Sama Mihjan. Sampai di Masjid Nabawi. Begitu sampai di Masjid Nabawi, Di dalam masjid ada seorang yang lagi sholat lama sekali. Di mana? Masjid Nabawi. Rukuknya panjang, sujudnya panjang, berdirinya lama, lagi sholat sendirian, sholat sunnah. Maka Nabi SAW nanya sama Mihjan, wahai Mihjan, man hadha? Man hadha? Apa artinya? Ini siapa? Ini siapa? Orang yang lagi apa tadi? Sholat lama banget, ini siapa? Maka saat itu ketika ditanya sama Nabi SAW, Mihjan pun mengenalkan, wahai Rasul, orangnya ini baik, solih, rajin ibadah, tekun, panjang. Mihjan memuji-muji siapa? Orang tersebut. Begitu Mihjan berlebihan di dalam memuji orang tadi, maka Nabi SAW langsung berkata, amsik. Apa artinya amsik? Apa? Stop, wahai Mihjan. La tusmi'hu fatuhlikhu. Kalimat-kalimat yang kamu ucapkan tadi itu jangan sampai kedengaran sama orang tadi. Dia bisa binasa. Bisa apa? Binasa. Maksudnya binasa apa? Hah? Maksudnya kalau kamu ngomong kayak tadi, memuji-muji berlebihan, kedengaran sama orang itu, bisa-bisa dia sombong. Dan kalau orang sombong itu terancam gak jadi masuk, enggak jadi masuk surga. Stop, kata siapa? Kata Rasul SAW. Setelah itu keluar dari masjid sampai ke rumah Nabi SAW. Begitu sampai di rumah Nabi SAW, beliau berkata, inna khaira dinikum aisarah. Ketahuilah, agama yang paling baik adalah yang paling mudah. Apa? Agama yang paling baik adalah yang paling mudah. Kenapa Nabi SAW sampaikan kalimat ini? Nabi SAW ingin ngajari kita bahwa tekun beribadah itu bagus atau tidak? Bagus. Tapi lakukan itu secara bertahap. Khairul a'mali adwamuha wa inqalla. Amalan yang terbaik itu yang rutin walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kalian anak-anakku, setiap hari nambah berapa? Nambah berapa ayat? Satu. Dua. Terus? Tiga. Empat. Ada yang nambah satu halaman? Ada? Satu muka? Masya Allah. Ada yang nambah dua muka? Masya Allah. Satu muka lebih. Kalau kalian mau mulai menghafal, bisanya satu ayat sehari, tidak apa-apa, tapi rutin. Tiap hari nambah terus satu ayat. Kalau kemudian kalian mampu untuk nambah, bukan cuma satu ayat. Setelah satu bulan, abi, satu ayat terlalu sedikit. Saya pengen jadi berapa? Dua ayat. Tidak apa-apa. Yang penting rutin. Kita lanjut insyaallah pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rahmat dari Allah Azza wa Jalla adalah damaikan orang yang berselisih di antara kalian. Mendamaikan orang yang sedang berselisih mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk rahmat itu luar biasa. Pertama, dapat ampunan. Siapa yang mendamaikan orang yang berselisih, pertama dia dapat pahala karena melaksanakan perintah Allah. Kedua, dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ketiga, dapat rahmat. Dan pahala orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih luar biasa. Sebanding dengan tahajud di malam hari dan saum di siang hari. Kalau ada orang malamnya tahajud sepanjang malam, besoknya siang sepanjang siang dia saum. Kebayang pahalanya. Pahala segede itu akan Allah berikan kepada orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih. Di sebagaimana diterangkan di dalam beberapa ayat dan juga hadis-hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang tadi diterangkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Maka damaikan oleh kalian di antara saudara kalian yang sedang berselisih. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian memperoleh rahmat. Ini perintah dari Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama, Allah pun menyatakan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan damaikan di antara saudara-saudara kalian yang sedang berselisih. Ini perintah Allah. Setiap kali perintah Allah ini dilaksanakan, maka pertama pasti dapat pahala. Kedua, pasti mengundang ampunan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah adalah kebaikan. Dan setiap kebaikan menghapus dosa-dosa orang tersebut. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Karena itu ketika kita ini mendamaikan dua orang yang berselisih, maka dapat ampunan dari Allah menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga diterangkan di dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ala ukhbirukum bi afdhala min darajati siyam was-shalah was-shadaqah. Qalu bala. Qal shalahu dzatil bain fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian amalan yang lebih afdhal dibanding salat, saum dan sedekah. Bayangkan, salat, saum, sedekah itu amalannya luar biasa. Tapi ada amalan yang lebih utama daripada itu. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang hal itu? Dijawab oleh para sahabat, "Bala, mau ya Rasulullah." Lalu beliau menjawab, "Shalahu dzatil bain, mengislahkan dua orang yang saling berselisih." Karena kerusakan orang yang berselisih adalah haliqah, tukang cukur. Orang yang berselisih, bermusuhan, saling benci, saling menzalimi, oleh Nabi SAW diistilahkan dengan istilah tukang cukur. Lalu beliau menyatakan, La aqulu haliqur ra'as atau haliqus syar. Aku tidak berkata tukang cukur rambut. Tapi innama yahluquddin, dia mencukur agama. Apa maksud mencukur agama? Pertama, amalan-amalan agama yang pernah dia lakukan yang menghasilkan pahala, dia potong, dia buang, dia hilangkan dari dirinya. Mencukur pahala. Kan rambut yang dipotong, setelah dipotong, rambut yang dipotong apa? Dibuang. Yang tersisa hanya ada di kepala. Orang yang bermusuhan sama dengan orang yang mencukur agama, alias pelaksanaan dari agama yang menghasilkan pahala, pahala itu dia potong, dia buang. Kenapa? Orang yang berselisih pasti dia terdorong untuk berbuat zalim kepada orang yang dibenci dan dimusuhinya. Dia melakukan ghibah. Dia melakukan celaan, hinaan, menyudutkan, kezaliman. Semua kezaliman apapun bentuknya, lisan ataupun perbuatan, mengakibatkan berkurangnya pahala dia, bertambahnya dosa dia. Nanti kan orang yang zalim kepada orang lain itu, kezalimannya harus dibayar dengan apa? Pahala. Sekali mencela monyet umpamanya, itu sama dengan nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Sekali monyet ya teteh. Apalagi celaan lain. Hei, umpamanya sapi. Menyamakan orang dengan sapi. Celaan, ya celaan. Dolim gak? Dolim. Itu sama dengan nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Lama-lama makin banyak kezalimannya, makin banyak pahala yang dia offer ke orang lain, makin banyak dosa orang lain yang dia pikul. Ya enggak? Akhirnya bangkrut di akhirat. Makna bangkrut, pahala habis, dosa bertumpuk. Atadruna manil muflis, tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Dijawab, orang yang bangkrut yang enggak punya harta, enggak punya kekayaan. Bukan. Kata beliau, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man atabi sholatihi wa syamihi wa zakati wa kulli hasanati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala saum, pahala sedekah, pahala semua kebaikannya. Wa qad syatama hadha wa dharaba hadha wa zalama hadha wa safaka damma hadha wa akhadha mala hadha. Tapi dulu dia di dunia pernah mencela si anu, menzalimi si anu, menghina si anu, memukul si anu, menumpahkan darah orang lain. Akhirnya apa? Diambil pahala dari orang zalim ini, dioffer kepada korban kezaliman. Kalau pahalanya habis sementara kezalimannya masih tersisa, diambil dosa orang yang dizalimi, dioffer kepada orang yang zalim. Bangkrut dia karena pahalanya habis, yang tersisa hanya dosanya. Itu akan terjadi di kalangan orang yang saling bermusuhan. Makanya orang yang bermusuhan disebut haliqah, tukang cukur. La aqulu yahluqul ra's yahlukur sya'ar wa innama yahlukutin. Aku tidak berkata tukang cukur rambut, tapi tukang cukur agama. Makanya mendamaikan mereka, menyelamatkan mereka. Makanya luar biasa pahalanya. Sampai lebih utama daripada pahala sholat, saum, dan juga bahkan sedekah. Luar biasa kan rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang apa? Yang mendamaikan orang yang saling berselisih. Timbul pertanyaan, masa sih pahalanya lebih besar daripada sholat, saum, dan sedekah? Diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah lebih besar pahalanya daripada sholat sunat, saum sunat, dan sedekah yang sunat. Kenapa? Karena saum, sholat, sedekah, dan yang seterusnya itu disebut amal qasir. Amal qasir itu amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk diri sendiri. Sholat, saum hanya untuk diri sendiri untungnya. Orang lain gak dapat pahala dari sholat dan saumnya. Adapun mendamaikan orang yang berselisih disebut amal muta'addi. Muta'addi itu manfaatnya bagi orang lain, orang banyak. Maka semua amalan muta'addi lebih utama daripada amalan qasir, selama amal qasir itu amalan yang hukumnya sunnah, seperti sholat sunnah, saum sunnah, dan yang sejenisnya. Maka melakukan aksi sosial, termasuk salah satunya adalah mendamaikan dua orang yang berselisih, maka termasuk amalan yang lebih utama daripada amalan qasir tadi, ya. Inilah amalan kelima, ya. Lima untuk meraih rahmat Allah. Jadi pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, takwa. Ketiga, belajar ilmu Al-Quran, ya. Keempat, banyak istighfar. Dan yang kelimanya, mendamaikan orang-orang yang berselisih. Itu semua mengundang turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla.
1: Tanya jawab.
2: Menawi wonten sebagian rumah makan yang diisukan santer enten prewangan, penglaris makhluk gaib supados rame, pelanggan lan eco raosipun. Pripun sebaiknya sikap kita? Tetap jajan ten mriku nanging kedah maos bismillah sederengipun nedha, napa pindah tempat dan menghindari tempat niku? Ane niku kan mung berita nggih, kadang kala berita-berita niku jane mboten leres. Ming krana persaingan bisnis. Nggih, iki warung iki pamit dodol napa nggih? Dodol sego bekecot pamane ngoten niku. Iki dodol sego bekecot, kono dodol sego bekecot. Lah sing kene laris, sing kene ra patek laris, sing ra patek laris niki menyebarkan isu kaya warung kaya anu lho. Enek prewangane. Dadi bekecot iku sadurunge diciduk kuwi dileri pocongan. Supaya enak ngoten niku. Niku wonten lho. Nggih, bakso kono kaya anu sak anu lho enek sing weruh kuwi jare enek pocongane ngit. Ngileri ngidoni ini bakso ini, jadi mula kerasa enak ngoten, mula laris. Dan itu setan kan kadang-kadang ming isu mboten leres. Upama ndelalah tenan awake dhewe mboten mangertosi barang gaib kok. Jadi ini enten berita ngoten niku, malah awake dhewe curiga. Lah kowe iku wong kok ngerti perkara gaib ya. Berarti kowe iki dukun. Ora pentuk percaya karo dukun awake dhewe niku. Nggih. Sebab prewangan nggih. Niku ora anu napa niku jenenge perkara gaib mboten ketok. Kejaba nek ten warung niku dipasangi rajah lan niku ketok. Dipasangi jimat lan niku ketok. Terus hukume jajan ten mriku napa pareng mawon. Maos bismillah. Nabi ngendika, "Nggih, idza akala au syariba, menawa menungsa niku mangan lan ngombe banjur nyebut asmani Allah, qala syaitanu setan bakal kondo, la asya alakum." Nggih. Ora ana mangan, jatah mangan kanggo sira ana ing wengi iki. Niku pengendikane Kanjeng Nabi. Bahkan kok nganggo pesugihan kan kesyirikan. Lah kesyirikan iku urusane sing duwe warung karo Gusti Allah. Lah awake dhewe mangan jajan ten mriku nganggo dhuwit halal lan thayyiban mubarokan fiha. Mboten napa-napa. Nggih, senadyan jenengan iku mangan wonten warung sing mboten nganggo pesugihan, ning nalika dahar nalika mangan mboten maca bismillah niku jenengan kembulan bareng setan. Nggih. Sebab Nabi wau ngendika nek mangan maca bismillah setan kondo ora ana jatah mangan kanggo awake dhewe. Ning nek wis maca bismillah nek wis nek mboten maca bismillah ateges setan melu melu mangan. Dadi sing enten setan iki mboten ming warung pesugihan nggih, warung biasa niku nek jenengan dahar mboten maca bismillah niku setane melu mangan. Mboten niku ewan dene kesyirikan lan pesugihan niku urusane sing duwe warung kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam.

0: طفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah. Salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi. Satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Panci miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak. Dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut. Mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Mekah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terbesit dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr ad-Dawsi mempunyai kisah dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita simak kisah tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkisah, "Aku datang ke Mekah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Oleh karena itu, jangan berbicara dengan laki-laki itu, jangan mendengar apapun darinya, karena dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' At-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid, aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami, beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit, sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, 'Celaka kamu, wahai Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya.' At-Tufail berkata, 'Aku diam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kaumku telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik. Maka, jelaskan ajaranmu kepadaku." Di saat itulah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak melihat sebuah perkataan yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku ulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku masuk Islam.
1: At-Tufail berkata,
0: kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu. Selama di sana, aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, "Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti untuk mendukung dakwahku kepada mereka." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti." Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampunganku, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, "Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka." Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan engkau bukan termasuk golonganku." Bapakku bertanya, "Mengapa wahai anakku?" Aku menjawab, "Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia berkata, "Anakku, agamamu adalah agamaku juga." Aku berkata, "Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui." Maka bapakku pun pergi, dia mandi dan menyucikan bajunya. Kemudian dia datang dan aku menjelaskan Islam kepadanya dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku, aku berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku, aku bukan termasuk golonganmu dan kamu bukan termasuk golonganku." Dia bertanya, "Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa?" Aku menjawab, "Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad." Dia berkata, "Agamamu